apa disesuaikan, berarti hukumnya sama. Bolehkah sholat di atas mobil? Kalau dicari dalam hadis nggak akan ketemu, karena mobil di dalam hadis nggak akan ada mobil. Tapi adakah sesuatu digunakan di zaman Rasul alat seperti mobil? Ada, hewan tunggangan. Karena mobil ini juga tunggangan. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi bolehnya sholat di atas hewan kendaraan, hewan tunggangan. Berarti juga boleh sholat di atas mobil. Urusan kelar. Gak akan agama itu disesuaikan. Manusia terlalu bangga dengan sains dan teknologi mereka sekarang. Bangga boleh, terlalu bangga jangan. Karena 50 tahun lagi insya Allah teknologi kita sekarang ditertawakan orang. Sebagaimana kita mungkin menertawakan teknologi 50 tahun yang lalu. Iya atau tidak? Kita merasa teknologi 50 tahun yang lalu teknologi kuno. Hal yang sama teknologi kita zaman sekarang dianggap kuno 50 tahun yang akan datang. Teknologi 50 tahun yang akan datang akan dianggap kuno di 50 tahun berikutnya. Jangankan 50 tahun sekarang, 10 tahun saja teknologi sudah mulai berkembang pesat dan 10 tahun sudah ketinggalan teknologi 10 tahun yang lalu. Maka agama untuk mengatur manusia. Syariat Allah turunkan untuk manusianya. Pelaku kehidupan yang menggunakan alat yang Allah ciptakan di permukaan bumi. Ketika manusia tidak berubah, maka syariat juga mestinya tidak berubah. Ketika manusia hidup dengan sifat yang sama dari masa ke masa, maka aturan yang mengatur manusianya pun tidak mesti harus berubah, karena manusia pun tidak berubah. Allah ketika bicara kesombongan Fir'aun dan Qarun juga berbicara manusia-manusia sombong di zaman sekarang. Allah ketika berbicara tentang kepatuhan umat-umat Nabi SAW juga berbicara tentang kepatuhan umat-umat zaman sekarang kepada Nabi-Nya. Ketika di zaman Rasul ada orang kaya yang bersyukur seperti Uthman dan Abdurrahman radhiyallahu anhumah, juga berbicara tentang manusia-manusia kaya sekarang yang pandai bersyukur. Dan ketika bersama Nabi ada orang-orang miskin yang rajin bersabar dan rajin beribadah walau di tengah kepapaan, juga berbicara tentang manusia-manusia seperti itu di zaman kita sekarang. Sadar akan ini, sadarlah kita bahwa tidak ada yang harus dirubah dari agama, agama Allah. Tak ada yang harus ada penyesuaian. Allah mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin untuk seluruh zaman. Hati-hati dengan orang yang mengatakan yang seperti ini, rubah sedikit lagi, tambah sedikit lagi, baru dia menjadi rahmatan lil alamin. Berarti agama Allah itu tidak rahmatan lil alamin, karena menurut Anda ada yang kurang. Ditambah dengan bumbu dari diri engkau, baru dia menjadi rahmatan lil alamin. Kan aneh. Akhi fiddin, ukhti fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tema yang dimintakan kepada Ana membicarakannya pada saat sekarang ini, Ana lihat kayaknya antum-antum ini mayoritasnya atau semuanya sudah setuju gitu. Kewajiban apa? Ittiba. Dan wajah-wajah antum insya Allah wajah-wajah setuju gitu loh. Antum izinkan ana
untuk tidak berbicara kepada antum. Paham maksudnya? Anda ngomongnya ke Pak Antum, tapi yang Anda tuju yang bukan Antum, yang tidak setuju gitu. Karena kalau bicara dengan orang yang setuju, urusan selesai, Pak. Kita wajib patuh kepada Nabi, kita wajib mengikuti Rasul dari A sampai Z, udah selesai, udah. Kita udah kompak, kita udah ijma. Boleh kita rubah-rubah agama ini? Boleh kita campur tangan dalam urusan syariat Allah? Boleh agama ini kita revisi-revisi agar sesuai dengan zaman kita? Tidak, berarti udah kompak kita, udah ijma, udah selesai urusannya. Halo, ngomongnya kepada antum yang hadir. Maka izinkan ana berbicara sekarang ini kepada saudara-saudariku yang mungkin menyimak, yang di hatinya masih ada secuil keraguan bahwa beragama ini harus ittiba. Karena kajian kita sekarang ini mungkin disaksikan oleh saudara-saudari kita di tempat lain yang jauh dari tempat ini. Ini kemudahan teknologi yang Allah berikan kepada kita di zaman sekarang, agar ilmu itu benar-benar sampai kepada manusia-manusia, sampai manusia-manusia yang malas menuntut ilmu. Ini pendapat ana, semoga pendapat itu tidak salah. Pendapat pribadi, benar alhamdulillah, tidak benar tidak dosa juga. Antum terima silahkan, antum campakkan juga tidak apa-apa, karena itu pendapat manusia. Ana berpendapat, berpandangan Allah mudahkan teknologi beragama untuk sampainya agama, sampai dia ke rumah kita, sampai dia ketika kita lagi nyetir, sampai dia ke kamar kita, sampai dia ke ranjang kita, dengan teknologi yang Allah mudahkan itu karena Allah melihat manusia zaman sekarang pemalas. Semangat menuntut ilmunya gak seperti zaman-zaman orang dahulu yang memang mau bertungkus lumus pergi mencari ilmu. Di saat jiwa malas itu sudah sangat menyeluruh, Allah mudahkan teknologi agar agama itu tetap sampai kepada mereka, agar hujah Allah itu sampai kepada mereka, dan di akhirat mereka tidak bisa lagi mengatakan saya tidak tahu, saya tidak ada waktu, saya sibuk. Kalau zaman dahulu kala untuk mencari satu hadis, seorang jalannya satu bulan. Satu hadis. Baik. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Agama ini datang dari Allah, bukan karya Rasulullah. Agama ini datang dari Allah. Ini agama Allah. Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama ini, yang Islam ini, agama di sisi Allah Islam ini, agama yang datang dari Allah. Puluhan ayat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa ini wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini adalah syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menurunkan wahyu, berarti agama datang dari Allah. Dan semua yang datang dari Allah sempurna. Kenapa agama ini bisa sempurna seperti yang tadi kita katakan? Karena dia datang dari Allah. Apapun yang datang dari Allah sempurna. Kenapa? Karena Allah sempurna. Semua yang datang dari Allah tidak akan pernah salah, karena Allah gak pernah salah. Semua yang datang dari Allah adalah adil, karena Allah maha adil. Semua yang datang dari Allah penuh hikmah, karena Allah maha hikmah. Itulah dia kenapa rahasia agama Islam itu sempurna, karena datangnya dari Allah.
yang datang dari makhluk tidak akan ada yang sempurna, karena makhluk itu sendiri tidak pernah sempurna. Oleh karena itu tentang Al-Quran Allah katakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kalau Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka yang terjadi adalah paradoks, kontradiksi yang sangat banyak, lemah. Maka apapun yang dikarang manusia tidak akan pernah sempurna. Oleh karena itu manusia yang sekarang ini tidak mau kembali kepada hukum Allah, maunya kembali kepada hukum karya manusia, pasti mereka akan masuk kepada hukum yang tak pernah apa? Sempurna. Hukum yang di dalamnya ada kontradiksi. Hukum yang di dalamnya membela sebahagian, tidak membela sebahagian, memenangkan sebahagian, tidak memenangkan sebahagian, cocok kepada sebahagian, tidak cocok kepada sebahagian yang lain. Kenapa? Datangnya bukan dari Allah, pengarangnya bukan Allah. Itulah hukum manusia. Karena agama ini datang dari Allah, maka dia sempurna. Ada yang kurang, tak ada yang salah, tak ada yang perlu direvisi, tak ada yang tidak ada jawaban, semua ada jawaban. Dalam tanda kutip, dalam hal penghambaan diri kepada Allah. Jangan bertanya kepada saya urusan dunia murni, karena agama ini tidak mengurus muria dunia murni. Bagaimana cara membuat pesawat? Murni ilmu dunia, rumus-rumus yang dipelajari oleh manusia murni dunia, rumus matematika, rumus fisika, geografi, biologi, dan yang lainnya. Ilmu murni dunia. Allah tidak mengutus Rasulnya untuk itu. Allah mengutus Rasulnya untuk agama, untuk penghambaan diri manusia kepada Rabb mereka. Maka jangan pernah bantah agama Allah dengan ilmu dunia. Ilmu dunia kita boleh lebih mahir dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terbukti sahabat lebih pandai daripada Rasul. Di zaman Rasul hidup, soal ilmu pertanian, sahabat lebih mengerti bagaimana bercocok tanam dibanding Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Soal menulis, ilmu tulis baca, para sahabat lebih mengerti daripada Rasulullah SAW. Maka kesempurnaan adalah kesempurnaan agama, kesempurnaan syariat. Jadi agama ini datang dari Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Namun Allah ingin, Allah berkehendak, Allah hanya berbicara kepada satu hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hambanya ini yang disuruh berbicara kepada hamba-hamba yang lain, yaitu semua kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia makna Rasul, utusan. Itulah dia makna Rasulullah, utusan Allah. Kenapa enggak langsung kepada kita saja Allah berbicara? Enggak perlu ditanyakan itu. Karena pertanyaan Anda itu adalah pertanyaan yang dibangun di atas apa namanya itu? Susah Anda nyebutnya. Anda tidak pantas menjadi Rasul Allah. Sifat yang Anda miliki tak pantas dengannya Anda
menjadi orang yang berada pada posisi yang sangat dimuliakan Allah. Dan banyak lagi hal. Jangan tanyakan kenapa Allah berbuat begini, tidak berbuat begitu. Enggak boleh. Ini bagian daripada akhlak kita yang salah kepada Allah. Adab kita yang salah kepada Allah. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begini? Sampai-sampai ada yang mempertanyakan, kenapa Allah tidak minta pendapat saya untuk diciptakan? Ya Allah. Siapa sih engkau? Taib. Allah berkehendak, Allah menyampaikan agama ini kepada satu orang manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu orang manusia inilah yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia yang lainnya. Oke? Dan sampai Rasul itu sendiri disuruh mengikuti apa yang diturunkan kepada beliau. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan Allah untuk mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 106 Allah berfirman, "Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik." Wahai Nabi, wahai Rasul, ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 43, fastamsik billadzi uhiya ilaika, maka berpegang teguhlah engkau wahai Nabi, wahai Rasul, dengan yang telah diwahyukan kepadamu. Terakhir, walau tidak terakhir, Al-Jathiyah ayat 18. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian kami jadikan engkau di atas sebuah syariat dari perkara ini, yaitu agama ini, fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu wahai Nabi, wahai Rasul. Kalau Nabi tidak boleh keluar dari syariat yang Allah turunkan, kalau Nabi harus patuh kepada syariat yang Allah wahyukan kepadanya, kalau Nabi harus berpegang teguh dengan syariat Allah yang Allah berikan kepada beliau, maka itu pertanda, apalagi kita, Nabi menerima wahyu dari Allah, Allah yang mengatur syariat, Allah yang mengatur perkara agama, dan Rasul disuruh mengikuti syariat itu. Rasul bagian daripada manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan saya manusia seperti kalian. Maka syariat Allah adalah syariat untuk manusia, berlaku juga di dalamnya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita melihat kehidupan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, beliaulah orang yang 100% mengamalkan agama Allah. Karena beliau juga bahagian daripada manusia itu yang agama ini Allah turunkan untuk manusia itu, dan beliau salah satu di antara manusia itu juga. Maka apa yang menjadi syariat bagi manusia, syariat juga bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau
Kalau begitu keadaan Rasul, kalau begitu kewajiban Rasul kepada syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti ayat yang telah kita bacakan tadi, maka siapa kita yang boleh keluar dari syariat? Siapa kita yang boleh absen dari syariat? Siapa kita yang itu syariat untuk orang umum, untuk saya orang khusus beda? Itu syariat untuk orang-orang level ilmu bawah. Kalau sudah level ilmu tertentu, syariatnya berubah. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Nggak ada. Haram untuk umat, haram untuk Rasul. Halal untuk Rasul, halal untuk umat. Kecuali hanya segelintir kecil kekhususan Rasul, dan itu sangat-sangat kecil di antara seluruh syariat yang ada. Kemudian setelah agama ini datang dari Allah, disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk berpegang teguh dengan agama itu, berikutnya kita sebagai umat disuruh mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disuruh mengikuti Rasul, disuruh meneladani Rasul, disuruh taat kepada Rasul, dilarang melenceng dari Rasul, dilarang menyelisih perkara dari Rasul, bahkan dilarang merubah-rubah agama Rasul. Agama Rasul maksudnya agama yang kita terima dari Rasul. Itu maksud agama Rasul sebagai penyampai, sebagai Rasul Allah. Kita bisa mengatakan agama itu agama Allah dan agama Rasulullah dengan makna agama Allah datang dari Allah. Agama Rasulullah yang menyampaikannya kepada kita adalah Rasulullah. Ini maknanya, bukan Rasul yang mengarang. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi di atas. Maka lihatlah ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalamnya dipenuhi perintah untuk berpegang teguh dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah berpegang teguh dengan apa yang datang kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah dia permintaan kita yang berulang-ulang setiap hari, setiap saat kepada Allah. Kita minta diberikan hidayah ke jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus itu adalah apa yang tadi kita katakan.

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang diwahyukan, yang diwahyukan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah kepada hamba-hambanya melalui Rasulnya tercinta salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, tak ada orang yang mengerti agama Allah lebih daripada satu-satunya manusia yang diizinkan Allah mewakili Allah. Tidak ada orang yang lebih tahu agama Allah lebih daripada satu-satunya manusia yang diizinkan Allah bicara mewakili Allah untuk umat akhir zaman ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih mengerti agama Allah daripada beliau. Ditambahkan, tidak ada yang mengamalkan agama Allah lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Beliau yang paling pandai dalam berpaling berilmu tentang agama Allah, dan beliau yang paling sempurna mengamalkan agama Allah. Oleh karena

Surat An-Nur ayat 54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Rasul itu, pasti kalian dapat hidayah. Ambil pemahaman baliknya. Kalau kalian tidak taat kepada Rasul, kalian tidak dapat hidayah. Apa lawan tidak dapat hidayah? Sesat. Mau hidayah, taatlah kepada Rasul. Tak taat kepada Rasul, tak dapat hidayah. Kenas tegas. Makna yang sama riwayat Imam Muslim dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tak mau. Aba itu enggan. Enggan dengan tidak mau beda ya. Ada enggak secara bahasa Indonesia makna yang berbeda antara tidak mau dengan enggan? Kalau dalam bahasa Arabnya aba, aba itu enggan. Semoga ada ikhwan kita nanti yang ahli bahasa Indonesia yang bisa sampaikan kepada saya apa beda tidak mau dan enggan. Ala kulli hal. Nabi mengatakan seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan untuk masuk surga, tak mau dia masuk surga. Sahabat heran dan bertanya, siapa yang tak mau masuk surga ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku akan masuk surga, wa man asani faqad aba, yang menyelisihiku tak taat kepadaku maka dialah orang yang enggan. Sama enggak dengan makna ayat surah An-Nur tadi? 100% sama. Yang taat kepada Rasul dapat hidayah dan masuk surga, yang tak taat kepada Rasul berarti tak dapat hidayah, enggak ke surga. Dan ini yang diambil dari makna hadis, salah satu istinbat dari hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, nanti saya akan mendatangi pintu-pintu surga itu semuanya. Saya akan mendatangi dan saya akan mintakan kepada para malaikat penjaga-penjaga pintu itu, tolong bukakan pintu surga ini. Penjaga bertanya kepadaku, malaikat penjaga bertanya kepadaku, "Man anta?" Engkau siapa? Aku akan menjawab, "Muhammad." Saya adalah Muhammad. Kata malaikat, kami telah diperintahkan Allah agar tidak membukakan pintu surga ini kepada siapapun kecuali kepada engkau saja. Kalau ada orang mendahului dirimu minta bukakan pintu surga, enggak boleh dibukakan pintu surga. Tapi kalau sudah engkau yang datang minta membukakan, minta dibukakan, kami baru diizinkan Allah untuk membukakannya. Itu seluruh pintu surga. Berarti seluruh jalan ke surga hanya melalui jalan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang benar-benar mengidamkan surga, ayo ikuti Nabi. Ayo contoh Nabi. Ayo kita mulai risih kalau amal kita ternyata tak sesuai dengan amal Nabi kita. Cara beribadah kita ternyata tak sesuai dengan cara beribadah Rasul kita. Tidakkah ada di dalam hati Anda saudaraku, tidakkah ada di dalam hati Anda saudariku rasa risih, resah ketika ternyata cara Anda mengamalkannya tak sesuai dengan cara Rasul Anda mengamalkannya. Sementara Anda mengatakan saya pengikut Rasul, saya umat Rasul. Kalau Anda serius dalam pernyataan saya pengikut Rasul, saya umat Rasul, harusnya Anda merasa aneh. Kenapa ya saya tidak mengikuti cara beribadahnya Rasul, kaifiat berzikirnya Rasul? Maka kalau
ingin

hidayah. Satu-satunya cara taati Rasul tersebut dalam beragama kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Setelah diperintahkan mengikut Rasul, dilarang untuk membuat hal-hal yang baru dalam agama yang Rasul tidak ajarkan. Dilarang. Yang melarangnya adalah Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada larangan untuk merubah-rubah agama Allah. Tak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka waspadalah orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agama yang Rasul ajarkan. Hati-hati kalian. Ada bahaya peringatan. Apa itu? Antusibahum fitnatun. Akan datang kepada mereka fitnah. Mereka akan terfitnah dari agamanya. Akan terhindar daripada kebaikan yang ada dalam agamanya. Au yusibahum adzabun alim. Atau akan ditimpa mereka itu oleh adab yang pedih. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang menyelisihi Rasul dan berbeda dengan apa yang diajarkan Rasul. Dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Tanda kutip, ilmu syariat. Perkara baru, ilmu agama. Perkara baru, cara menghambakan diri kepada Allah. Bukan dunia, bukan alat. Alatnya boleh baru, ada masalah. Karena ini agama, ngurus kita bukan ngurus alat. Rasul diutus oleh Allah untuk ngurus agama, bukan ngurus ilmu dunia. Maka dunia bisa berkembang. Dunia bisa berkembang jauh lebih maju daripada berkembangnya dunia, daripada dunia yang dialami oleh Rasul di zamannya. Itu dunia, silakan berkembang semaju mungkin, sehebat mungkin, silakan. Kita diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah tabaraka taala, kebolehan. Tapi ini ilmu syariat. Ilmu menghambakan diri kepada Allah, bagaimana caranya? Apa yang harus dikerjakan? Bagaimana cara mengerjakannya? Berapa jumlahnya? Apa jenisnya? Kapan waktunya? Apa yang harus dibaca? Bagaimana cara menggerakkan diri? Bagaimana cara? Ini agama Allah. Ini yang diurus oleh Nabi kita tercinta. Untuk ini Rasulullah SAW diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka yang dilarang oleh Nabi perkara baru, perkara baru dalam ilmu syariat, dalam ilmu agama. Baru itu maksudnya apa? Rasul gak pernah ajarkan. Rasul SAW gak pernah perintahkan. Rasul gak pernah contohkan. Rasul gak pernah setujui. Kalau kita kaitkan ini, poin yang terakhir yang saya sampaikan, dengan kesempurnaan yang tadi kita bicarakan di awal, nyambung.
Agama ini sudah sempurna, semua telah diajarkan, semua telah dicontohkan, semua telah disampaikan, sehingga jangan lagi ada yang baru, cukup apa yang disampaikan itu saja. Ketika Nabi melarang, itu artinya gak boleh.

itu juga sering mengucapkan bahwa agama Nabi Isa telah dirubah-rubah oleh pengikut Nabi Isa setelah Nabi Isa tiada. Kenapa hal yang sama kita tidak katakan juga, hai umat Nabi Muhammad SAW, jangan ubah-rubah agama Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad tiada.

0: Karena telah merubah-rubah agama Nabi Isa setelah kepergian Nabi Isa. Celaan Allah kepada kaum Nasara. Hal yang tercela juga untuk kaum Nabi Muhammad kalau merubah-rubah agama Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad tiada. Jangan dirubah-rubah. Biarkan dia seperti apa adanya. Maka jangan ada merubah-rubah. Lakukan seperti itu. Lakukan seperti yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya mana yang kita mau? Agama di zaman kita sekarang ini seperti agama yang diajarkan Rasul SAW dulu, atau biarlah dia sudah berubah, yang penting kita juga menyebutnya agama? Yang mana yang kita mau sebenarnya? Tolong tanya hati kita lagi, dan tolong jawab dengan jujur, yang mana yang kita mau? Agama untuk kita sekarang, untuk anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk ayah ibu kita, untuk kakak dan adik kita, untuk om dan tante kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Kita ingin mereka beragama seperti agama yang diajarkan oleh Nabi SAW, atau kita biarlah agama yang sudah berubah-ubah. Mana yang kita inginkan agama? Untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Kalau saya menjawab dari hati kecil saya, walau terbebas dari ayat Al-Quran dan hadis, saya maunya beragama seperti beragamanya Rasul. Dan itu yang Rasul perintahkan kepada kita. Beragamalah seperti apa yang beliau perintahkan, beliau ajarkan, dan jangan menyelisihi itu. Karena Rasul mengatakan kalau kalian menyelisihi itu, tak diterima oleh Allah amal kalian. Yang mengatakannya bukan ustaz, yang mengatakannya bukan ulama, yang mengatakan langsung Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadha, barang siapa yang membuat perkara baru, muhdatsatil umur, yang tadi yang dilarang, barang siapa yang membuat perkara baru dalam perkara agama kita ini, fahuwa raddun, maka itu akan ditolak oleh Allah. Yang Allah terima yang sesuai dengan yang diajarkan kepada anda oleh Allah melalui Rasulullah. Subhanallah, jelas, sejelas-jelasnya. Yang Allah terima dari anda wahai manusia hanya yang diajarkan Allah kepada anda melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak sesuai dengan itu Allah tak mau terima. Maka tidak boleh beragama hanya dengan alasan sudah itu yang terjadi di tengah masyarakat saya enggak bisa nolak. Tidak boleh beragama dengan alasan itu kan bagus, enggak apa-apa, lanjutkan aja. Niatnya juga baik. Enggak boleh. Niat baik itu bermanfaat apabila bergandeng dengan amal benar. Dan niat baik tak akan bermanfaat kalau bergandeng dengan amalnya tidak benar. Benarkan dulu amalnya, baru tambahkan niat yang baik. Benar amalnya, benar niatnya, diterima dia. Akhi fid din, kalau beragama ini cukup dengan niat yang benar, kalau beragama ini cukup dengan niat yang benar, untuk apa Rasul diutus? Untuk apa Rasul berbicara agama? Begini mengamalkan ini, begini mengamalkan ini, begini cara mengamalkan ini, begini cara mengamalkan ini. Untuk apa semua itu? Kalau pada akhirnya terserah anda, yang penting niatnya benar, niatnya baik. Kontradiksi ini. Justru Rasul diutus agar agar Allah menerangkan begini beragama, dan kita disuruh taati Rasul itu. Jangan selisihi dia. Taatlah kepadanya. Yang masuk surga yang taat kepadanya. Yang menyisihi dia, enggan masuk surga. Pesan terakhir sebelum tanya jawab adalah, jangan kembalikan cara beragama murni kepada logika atau perasaan. Jangan kembalikan cara beragama murni kepada logika atau perasaan. Karena logika kita dan perasaan kita bisa dimasuki oleh tipu daya iblis yang sangat mahir menipu kita. Beragama ini adalah mengikuti apa yang telah diajarkan kepada kita. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk dipuji manusia. Itulah beragama. Orang yang murni orang yang mengembalikan agamanya kepada murni logika, akan lahir darinya kalimat-kalimat yang aneh seperti berikut ini. Apa sih salahnya? Kan dia sholat. Apa sih salahnya? Kan dia berzikir. Ustaz, baca Quran sesuai sunnah gak? Sesuai Ustaz, sesuai Pak. Pengajian sesuai dengan sunnah gak? Sesuai. Pergi berkunjung ke rumah orang wafat, rumah orang yang keluarganya wafat, sesuai dengan sunnah gak? Sesuai Ustaz, sesuai Pak. Kalau digabungkan tiga-tiganya, kenapa jadi binah Ustaz? Apa ini? Menlogika-logikakan? Hah? Menlogika-logikakan? Agama, beragama murni logika. Dan itu ditanyakan kepada sebagian ustaz termasuk saya. Baca Quran sunnah enggak ustaz? Sunnah. Zikir sunnah enggak ustaz? Tahlil, istighfar, sunnah. Pengajian sunnah enggak ustaz? Sunnah. Berkunjung ke rumah orang yang ada keluarganya wafat sunnah enggak ustaz? Taziah kan? Sunnah. Kalau digabungkan langsung di satu tempat itu, kenapa jadi bid'ah ustaz? Ini beragama baik murni logika, baik perasaan. Maka jangan beragama, kembalikannya murni kepada perasaan. Wallahi kalau dikembalikan murni kepada perasaan, sulit bagi kita untuk memahami kaidah bid'ah. Sulit bagi kita. Kenapa? Banyak sekali orang melakukan bid'ah itu niatnya baik, bacaannya baik, caranya yang salah. Caranya tak sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan salah kalau ada orang secara logika dan perasaan. Anda bicara logika dan perasaan. Bagaimana kita akan mengatakan salah kalau ada seorang guru mengatakan kepada muridnya, bacalah ilaha illallah 5555 kali setiap malam Jumat Kliwon. Bagaimana cara mengatakan salah melalui murni logika dan murni perasaan? Yang dibaca apa? La ilaha illallah. Berapa banyak? 5555. Bagaimana mengatakannya salah? Gitu. baru bisa kita tahu bahwa ini salah karena Rasul kita mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara baru. Ini perkara baru pasti enggak ada di zaman Rasul. Taunya dari mana? Jumat Kliwon enggak ada di zaman Rasul. Kapan Rasul tahu Jumat Kliwon? Sehingga penempatannya di Jumat Kliwon. Itu saja sudah argumentasi jelas itu. Rasul enggak tahu ada Jumat Kliwon. Kami aja orang Sumatera enggak tahu Jumat Kliwon yang mana. Biasa di negeri kami ada Kliwon, ada Legi dan yang lainnya. Apalagi Rasul, Arab sana. 1400 tahun yang lalu. Ditambah lagi jumlahnya tidak pernah diajarkan Rasul. 5555 mentang-mentang angka cantik. Rasul juga tidak pernah perintah. Para ulama yang ahli syariat mengatakan seluruh zikir yang Rasul SAW menyuruh dengan angka tertentu tak ada yang lebih dari 100. Rasul yang menyebutkan angkanya, baca segini, itu gak ada yang lebih dari 100. Ini ahli ilmu, ahli sejarah, ahli syariat, ahli hadis, para ulama, para ahli ilmu yang menyelami agama Allah tabaraka wa ta'ala sampai ke referensi-referensinya yang sangat luas mengatakan kepada kita syariat Allah dalam zikir lafaz lisan yang Rasul menentukan jumlah yang harus dibaca. 1 ada, 3 ada, 10 ada, 33 ada, 25 ada, 100 ada. Tapi dari 100 enggak ada. Fahamlah kita, 5555 sudah menyelisihi. Namun secara perasaan, yang dibaca la ilaha illallah kok. Salahnya di mana? Bukankah itu kalimat teragung dari agama Allah? Bukankah itu kalimat tauhid? Salahnya adalah tak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini tadi yang Anda maksud, Anda tidak berbicara kepada antum yang sudah yakin bahwa beragama wajib mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Anda ingin berbicara kepada saudara-saudariku yang sampai sekarang masih ragu, masih ada bimbang, masih ada rasa kurang pas bahwa kalau itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul, walaupun sangat baik nampaknya, sangat bagus bentuknya, sangat bagus ucapannya, itu dilarang karena akan melakukan perubahan terhadap agama Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dilarang. Rasul saja tak boleh membuat hal yang dari beliau, bukan dari Allah. Rasul disuruh ikut, Rasul saja disuruh ikut. Bayangkan, Rasul disuruh ikut, masa kita boleh merubah-rubah? Rasul suruh berpegang teguh sesuai dengan wahyu, masa kita boleh berubah-rubah? Kalau Rasul saja tidak diizinkan Allah, siapa kita? Kalau Rasul saja disuruh mengikuti sesuai wahyu, siapa kita? Dan jelas ketika Allah menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsyin ummul mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, yang mana Zainab binti Jahsyin ini bekas istri dari anak angkat Rasul, bekas anak angkat Rasul. Maksud bekasnya ya, pernah jadi anak angkat Rasul, lalu dibatalkan hukum anak angkat, dikembalikan namanya kepada Zaid bin Harithah. Awalnya dia dipanggil Zaid bin Muhammad, anak Rasul, dulu ketika belum ada larangan mengangkat anak dalam syariat. Rasul mengangkat anak. Maka dinamakanlah dia di kota Mekah, sampai di awal Madinah, Zaid bin Muhammad. Sudah bagikan anak oleh Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah. Namun turun firman Allah melarang, lalu dikembalikan kepada Zaid bin Harithah. Beliau menikah, lalu kemudian bercerai. Allah menyuruh Rasulnya menikahi istri dari bekas istri atau janda daripada Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum ajma'in. di hati Rasul, istri mantan anak. Berat loh. Mau itu perintah Allah. Walaupun secara perasaanku aneh. Tapi itu perintah Allah, harus ikut. Dan Allah jadikan itu sebagai bukti nyata bahwa agar mereka-mereka kaum muslimin tidak lagi punya rasa tidak enak kalau harus akan menikahi wanita-wanita yang posisinya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa para sahabat juga pada di hati mereka ada hal yang janggal rasanya menikahi wanita dalam posisi dia adalah janda dari mantan anak. Likaila yakuna 'alal mu'mina harajun fi azwaji adiyaihim. Agar kaum mukminin tidak punya rasa resah, rasa enggak nyaman, rasa tidak enak untuk menikahi istri-istri dari anak angkat mereka yang dulu pernah jadi anak angkat mereka. Itu menandakan bahwa sebenarnya secara perasaan juga kurang nyaman. Tapi ini perintah Allah, enggak boleh dilawan. Ini buktinya bahwa beragama tidak murni apa? Perasaan. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan kaum muslimin dan muslimat pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan waktu yang tersisa kita gunakan insya Allah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kalau Anda ada ilmu untuk menjawabnya dan dimudahkan Allah untuk menjawabnya. Nah,
1: jadi ada beberapa pertanyaan yang besar dan yang mungkin pertanyaan tiga dijawab kayak gitu. Dan bagian lagi adalah sesuai dengan konteks. Cuma ada satu pertanyaan yang juga dengan konteks. Tapi kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan kebaikan terus.
0: Amin ya Rabbi.

0: negara untuk agama yang menurut saya kurang pas. Misalnya seperti perayaan-perayaan yang baru saja kita lewatkan beberapa minggu ini. Apakah hukumnya perayaan seperti itu? Apakah ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sehingga banyak sekali sebagian dari umat kita melaksanakan dan melakukan dari
1: Allah? Kayaknya sudah terjawab dengan ceramah Ana yang panjang ini. Gak perlu lagi harus penegasan khusus. Kayaknya sih, mungkin pertanyaan ini ditanyakan sebelum selesai kajian ini mungkin. Jadi kita maklumilah. Insya Allah sudah terjawab. Rasul tidak pernah perintahkan, Rasul tidak pernah ajarkan. Maka bukan bahagian yang merupakan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus diikuti. Kalau bukan bagian daripada syariat Allah yang harus diikuti, masuknya kepada hal yang harus dijauhi. Masuknya kepada hal yang harus dijauhi. Bapak dan Ibu, hal yang menyelisih syariat itu terlalu banyak. Hal yang menyelisih syariat itu terlalu banyak. Yang sedikit itu, yang sesuai dengan syariat itu sedikit, yang menyelisihinya terlalu banyak, sehingga Allah berbicara yang sesuai syariat, Rasul berbicara yang sesuai syariat itu begini. Karena ini jumlah yang sedikit, jumlah yang menyelisih syariat itu terlalu banyak. Berubah zaman manusia, ada lagi perubahan baru. Berubah waktu manusia, bertambah zaman manusia, ada lagi tambahan baru. Berubah waktu manusia, ada lagi tambahan baru. Makin panjang waktunya, makin banyak perubahannya. Karena makin banyak orang yang berani merevisi dan membuat hal yang baru. Oleh karena itu, agama tidak berbicara detail hal yang menyelisihi. Agama berbicara detail beragama yang benar. Begini beragama yang benar. Setelah diselesaikan semuanya, diterangkan secara sempurna, tinggal pakai lafaz umum, yang tak sesuai tinggalkan, yang tak sesuai jauhi. Karena itu adalah kesesatan. Bisa difahami kira-kira? Karena agama Allah itu berbicara yang sedikit. Lalu dibicarakan yang banyak ini kita bingung. Karena boleh jadi hal yang baru di zaman ini, di zaman yang kita yang sekarang, dulu di tahun 300, 200 Hijriah gak ada. Kalau didetailkan kesalahan-kesalahan manusia sampai akhir zaman, alangkah banyaknya syariat ini harus dibicarakan. Dan orang akan bingung, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, karena belum ada di zaman mereka. Iya atau tidak? Allah bicara yang sedikit. Rasulullah SAW bicara yang sedikit. Kalau antum ingin kaedah ini lebih jelas, makanan yang halal dan yang haram, yang sedikit itu yang haram, yang banyak itu yang halal. Maka lihatlah dalam agama Allah, Allah hanya bicara makanan yang haram itu ini. Makanan yang haram itu ini. Makanan yang haram itu ini. Burung yang haram itu ini. Hewan yang haram itu ini. Minuman yang haram itu ini. Kenapa yang haram yang dibicarakan? Karena yang haram jumlahnya sedikit. Lalu dikembalikan yang selain yang haram ini hukumnya halal. Karena yang dibahas yang sedikit. Antum kebayang enggak kalau yang Allah sampaikan kepada kita dalam syariat makanan-makanan halal? Allah akan bicara makanan yang ada di Cina, akan ada bicara di Azerbaijan, akan bicara di ujung negeri yang kita tak tahu, apalagi para sahabat. Diizinkan memakan jengkol. Gimana para sahabat bisa paham agama ini jengkol enggak ada di zaman mereka? Hah? Dihalalkan memakan daging burung masjid. Dia muslim itu.
2: Di mana para sahabat tahu?
1: Maka yang sedikit adalah yang haram. Allah bicara yang haram-haram. Artinya apa? Selain yang haram ini, hukumnya tidak haram. Karena kalau Allah bicara yang halal, kita kebingungan. Kita kehilangan arah. Agama ini begitu luas. Seluasnya hal yang dihalalkan Allah di permukaan bumi. Sehingga orang akan sulit untuk memahami agama. Maka Allah bicara yang sedikit. Di luar yang sedikit ini, hukumnya berbeda dengan yang sedikit ini. Hal yang sama dengan syariat. Dalam syariat, agama, bagaimana cara beragama, bagaimana cara taat, bagaimana cara berzikir, bagaimana mengamalkannya, itu yang lebih sedikit. Maka itu yang dibicarakan oleh Allah dan Rasulnya di dalam syariat. Yang berbeda, tinggal dikatakan, yang tak sama jangan dikerjakan. Itu tak sesuai dengan hidayah, itu adalah kesesatan. Wallahu a'lam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dalam suami saya, dalam calon suami saya, untuk menikah warga ini itu butuh waktunya berbulan-bulan untuk kebutuhan surat-surat. Dan calon saya, orang dari luar kebutuhan. Bagaimana supaya tidak terjadi fitnah, saya menikah dulu sekarang. Tapi tidak boleh dipublikasikan ke umum agar tidak ketawa. Saya suami saya sudah bisa surat-suratnya belum selesai. Terima kasih.
1: Diselesaikan saja secara kekeluargaan. Diselesaikan saja secara kekeluargaan. Sudah selesai. Sudah itu aja jawaban saya. Nah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada
0: beberapa didikan tentang sesuai dengan zaman.
1: Sesuai dengan zaman, maksudnya alat, teknologi, atau syariat. Nah, tinggal kalau didik anak sesuai dengan alat dan teknologi di zamannya, ya wajar. Karena teknologi berubah, alat berubah. Ada masalah. Karena ketika alat sudah berubah, terjadi sesuatu perubahan pada keadaan dipengaruhi alat, anak juga harus tahu apa yang harus membentengi dari alat-alat itu. Bagaimana memfungsikan alat itu untuk hal kebaikan di dalam agama Allah. Bagaimana alat itu tidak menjadi penghancur dirinya dan agamanya. Namun dalam agama tak ada yang berubah sesuai zaman. Naam.
0: Saya pertanyaan sebelumnya.
1: Naam.
0: Kebetulan saya ini buah. Ini termasuk kembali. Biasa dijual sama di BP, tapi buah itu belum layak untuk dipanen. Apakah boleh saya menerima BP supaya nanti saya tidak menjual ke orang lain?
1: Ini sistem penjualan yang di dalam agama dilarang. Menjual buah sebelum jelas kematangan buah itu. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu syarat. Dijual buah itu ketika belum matang dengan syarat langsung diambil. Belum matang, tapi syaratnya langsung diambil. Namun apabila dijual sebelum dia matang, maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan tentang menjual buah sebelum jelas matangnya buah itu. Dari mana taunya matang? Salah satu di antaranya berbuah matang sudah. Ada satu yang sudah matang, berhasil matang dan itu sudah bukti yang lainnya akan matang seperti dia, tidak terkena wabah, tidak terkena, sehingga akhirnya tidak ada yang dizolimi. Wallahu a'lam. Naam.
0: Ini satu lagi siang dalam keluarga saya itu belum benar-benar minta. Pertama, kedua orang yang masih suka menanggung di bangku, yang bangku itu masih mempraktikan mereka. Maka saya tidak perlu menyampaikan agama ini takut dulu, karena takut saya berdosa kepada orang tua saya.
1: Kalaulah Rasul tidak menyampaikan agama karena takut ribut, kalaulah para sahabat tidak menyampaikan agama karena takut ribut, kalaulah Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik tidak menyampaikan agama karena takut ribut, apa yang terjadi pada umat ini? Maka sampaikan yang benar adalah sampaikan dengan akhlakul karimah, sampaikan dengan tutur kata yang baik, sampaikan dengan akhlak terbaik, bukan untuk ribut. Dan kalau ribut, menghindar dulu. Jangan mau ribut, jangan mau dipancing ribut, jangan mau terpancing ribut. Sampaikan dengan lemah lembut, sampaikan dengan lin, sampaikan dengan tutur kata sebaik, sehalus mungkin, dengan akhlak sehalus mungkin. Wallahu'alam. Nam.
0: Waalaikumsalam. Saya sudah pernah pakai yang terbaik untuk dapat haji atau umroh lagi. Sementara dapat bisa awas kalau tidak haji.
1: Umroh lagi sunat, haji wajib. Maka tidak mungkin yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah. Tak mungkin yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah. Oleh karena itu ketika kita punya kemampuan untuk mendaftar, maka daftarkan haji. Setelah itu ada rezeki lagi, umroh lagi gak apa-apa, sambil menunggu antrian tersebut. Karena itu kemampuan kita, karena itu kemampuan kita, maka kita mendaftarkan haji, karena haji adalah kewajiban. Sambil menunggu ada rezeki lagi, kita berumroh silahkan, karena kita sudah mendaftarkan hal yang sifatnya adalah kewajiban bagi kita ketika kita diberikan oleh Allah ke lapangan rezeki. Kalau kemudian ternyata Allah berikan lapang rezeki lagi, ada mungkin kita mendaftar di tempat yang lebih cepat berangkat hajinya, ya silahkan. Tanpa harus menunggu antrian yang ada. Seperti beberapa visa yang bisa dan ada diperdagangkan di negara kita ini, yang visa itu resmi untuk haji. Resmi untuk haji. Dulu dikenal dengan visa furoda, walau namanya berubah-ubah. Selagi dia for hajj, untuk haji. Sekaligus kepada seluruh kaum muslimin yang mungkin akan bertransaksi dengan siapapun, pastikan visanya untuk haji, karena ada tulisan di situ. Kalau tidak haji berarti Anda sedang didustai oleh owner tersebut atau penyelenggara tersebut. Jangan mau terima kecuali yang untuk haji, karena kalau tidak maka sebenarnya Anda tidak diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk datang ke Mekah, tidak diizinkan untuk datang ke Arafah dan Mina dan Muzdalifah. Apalagi 2 tahun terakhir itu sangat ketat. Ya, jangan lagi berpikir ada saja cara untuk nanti masuk. Sangat ketat 2 tahun terakhir. Jangankan masuk ke Arafahnya, masuk ke Masjidil Haramnya saja dicek terus oleh petugas 24 jam. 6. Saat ini

0: Itu surat Matius 9. Jadi seperti itu. Tetapi ketika hari Nabi, target dasarnya sudah sampai 4900. Berapa kilogram?
1: Sampai berapa?
0: 900 kilogram. Sementara kesepakatan awal waktu membuka tabungan itu untuk sapi yang beratnya 600 kilogram. Sisanya itu
1: kalau yang kita nabung dan yang menjanjikan itu kepada kita adalah pemilik hewan, lalu dia memberikan hewan yang lebih baik daripada transaksi kita, tidak ada kesalahan dalam agama. Yang salah apabila dia memberikannya tidak sesuai dengan yang dia janjikan. Tapi kalau seandainya dia memberikan sesuai dengan itu, bahkan lebih daripada itu, maka ini kebaikan dari pedagang hewan ternaknya. Kebaikan dari pedagang hewan ternaknya, dan insya Allah dia akan dapat pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kebaikan yang dia berikan kepada kita. Sama dengan kita membeli cabai misalnya, kita beli 1 kilo, ternyata si pedagang itu baik, ditambah 1 on atau berapa gram lagi gitu. 100 gram lagi misalnya, menjadi 1,1 kilogram. Itu adalah kebaikan dia. Yang haram itu apabila mengurangi takaran timbangan. Mengurangi takaran timbangan, itu yang tidak boleh. Wailul lil mutaffifin alladziina idza talu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka membuat orang rugi. Kalau membuat orang untung mah enggak apa-apa. Wallahu a'lam.
0: Naam. Ya. Masih ada pertanyaan juga. Dan bisa jawab, dan mungkin untuk pertemuan kita kali ini.
1: Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, sebagai nasihat akhir pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pertemuan kali ini, ketahuilah saudaraku, saudariku, bahwa kita akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan amalan kita kepada Allah dan mempertanggungjawabkan agama kita kepada Allah sendiri-sendiri, tanpa orang lain. Tak akan ada guru yang akan mendiktekan kepada kita ini jawabannya. Tak akan ada orang tua yang akan mengatakan kepada kita, anakku jawab seperti ini. Tak akan ada teman yang akan mengatakan kepada kita. Semua kita menghadap Allah masing-masing, mempertanggungjawabkan agama ini masing-masing di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita harus tahu agama kita masing-masing. Kita harus tahu agama kita. Dan jangan agama ini kita gantungkan kepada orang lain. Jangan agama, cara beragama ini kita gantungkan kepada orang lain. Yang penting dia begitu, saya juga begitu. Yang penting guru saya begitu, dia saya juga akan begitu. Yang penting ustaz saya begitu, saya juga begitu. Enggak boleh. Karena ketika nanti menghadap Allah di yaumil mahsyar, enggak akan ada dia peduli kepada kita. Tak akan ada dia mampu untuk menyelamatkan kita dari pertanyaan-pertanyaan ilahi. Kita hanya bertanggungjawabkan agama kita masing-masing. Allah berbicara kepada kita masing-masing. Maka beragama itu juga masing-masing. Maka berdirilah di atas agama, di atas ilmu. Bukan di atas ikut-ikutan. Bukan di atas agama yang didiktekan kepada kita. Tahu kita bahwa ini adalah begini Rasul mengajarkannya, kita amalkan karena ilmu yang telah kita tahu bahwa beginilah Rasul mengajarkannya kepada kita. Sehingga tak ada orang lain pun kita bisa mengamalkannya seperti itu karena kita berdiri di atas ilmu tentang agama yang hak. Dan di akhirat kelak, takkanlah. Suatu hari di kota Mekah, ketika kita sedang haji, kita menemukan sebagian kaum muslimin dari bermacam negara, ada dari negara ini, ada negara itu, termasuk Indonesia tercinta, yang zikirnya dipimpin-pimpin ketika sedang tawaf dan sedang sa'i antara Safa dan Marwah. Ketika itu sedikit iseng saya bertanya kepada jamaah, nanti kalau mereka di akhirat bagaimana ya cara mereka memimpin zikir sama-sama itu? Apakah mereka akan nunggu gurunya untuk memimpin, untuk menghadap Allah dengan zikir-zikirnya itu. Ya subhanallah. Di akhirat gurunya sibuk dengan dirinya, kita sibuk dengan diri kita, orang tua kita sibuk dengan dirinya, anak kita sibuk dengan dirinya sendiri, suami kita sibuk dengan dirinya sendiri, istri kita sibuk dengan dirinya sendiri, gak peduli kepada kita, yang penting dia selamat sendiri saja. Maka ketahuilah bahwa beragama pun agama individu kita masing-masing. Jangan kita tak bisa beragama kalau tidak ada yang mimpin, tak bisa beragama kalau tidak ada yang mengarah, harus kita tiru kata-katanya. Beragama sesuai dengan apa yang kita ketahui dari agama Allah. Berilmu sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, mandiri dalam beragama, karena benar-benar begini Rasul mengamalkannya, maka kita amalkan seperti yang kita ketahui dari Rasulullah SAW. Dan itu bukanlah hal yang sulit, karena agama telah Allah mudahkan, dan di zaman sekarang sarana juga telah Allah mudahkan. Maka bangunlah agama kita di atas ilmu, bahwa Rasulullah SAW melakukannya seperti ini, saatnya seperti ini, jumlahnya seperti ini, waktunya seperti ini, lafaznya seperti ini, jenisnya seperti ini, sebabnya seperti ini. Lakukan seperti itu pula, agar kemudian nanti di akhirat kita bisa mempertanggungjawabkan agama kita masing-masing ketika hisab di yaumil mahsyar, karena hisab itu pun masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the new Opera GX, a browser that puts you in control with a brand new design that frees up even more pixels for personalization and an inventory of features to up your game at every level. Like GX Control to help rein in your resources with integrated limiters for RAM, CPU, and network. A sidebar for direct access to your favorite side quests, streams, and posts. And built-in privacy tools like ad and tracker blockers and free no-log VPN. Check into GX Corner for the latest news, deals, and free games. But what really makes our hit different is mods. Giving you the power to change everything from animated wallpapers to themes, sounds, music, and shaders. So you can change everything. Get Opera GX.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah di siang hari ini. Setelah kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, kemudian disambung dengan kajian, insya Allah nanti maksimal sampai jam 1:30. Karena ini berada di jam-jam kritis, Bapak belum makan siang, berada di masjid yang ber-AC, terus habis kerja biasanya merem. Makanya saya mohon untuk bertahan ya, sebisa yang Anda lakukan agar nanti bisa menangkap apa yang kami sampaikan. Jadi kita awali dari pengaruh besar ketika seseorang itu belajar. Kita tahu bahwa perubahan manusia itu diawali dari edukasi. Makanya pada saat Allah Subhanahu wa taala memperbaiki umat manusia, terutama orang musyrikin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diperbaiki dengan edukasi. Edukasinya itu bentuknya apa? Bentuknya adalah penjelasan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di forum yang di situ kajian dilakukan, Allah akan menambahkan iman bagi para hamba. Kok bisa, Pak? Ceritanya begini. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Kalau ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah, maksudnya adalah di masjid, "Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Yang kegiatannya membaca kitabullah, kemudian saling mengkaji isinya, "Illa nazalat alaihimus sakinah." Maka akan turun as-sakinah. As-sakinah itu artinya ketenangan. Akan turun kepada mereka ketenangan. Sehingga orang kalau berada di majelis ilmu, mereka akan bisa merasakan adem, ayem, merem. Makanya kalau semakin banyak yang merem, berarti ini memang betul-betul ngaji. Orang akan mendapatkan as-sakinah. Apa fungsinya as-sakinah ini? Di surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba orang yang beriman. "Liyazdadu imanan ma'a imanihim." Agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah mereka miliki. Jadi keberadaan as-sakinah ini akan menambah iman seorang hamba. Makanya ketika kita hadir di forum kajian, nanti salah satu di antara perubahannya adalah makin yakin. Aku makin mantep. Aku makin apa? Makin srek dan seterusnya. Itulah iman. Sehingga posisi hati kita ada perubahan. Itulah pengaruh dari iman. Karena itulah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau beliau ngajak orang untuk kumpul ngaji, Mu'ad itu mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Mari kita ngecas iman sesaat. Jadi di tempat mana orang bisa mendapatkan tambahan iman? Di forum pengajian yang di situ dibahas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ada banyak sekali testimoni baik yang diberikan oleh beberapa keluarga muslim. Alhamdulillah Bapak, ketika saya ngaji hati saya makin tenang, hati saya makin yakin, saya makin bisa khusyuk ketika sholat. Demikianlah pengaruh baik ketika seorang muslim itu belajar ilmu agama. Maka kalau seperti ini sering-sering kita lakukan, mendengarkan khutbah Jumat dengan sesama, kemudian hadir di kajian-kajian, insyaallah ini akan menambah ketenangan bagi kita. Selanjutnya, di kesempatan kali ini ada tema yang sudah dipeseni oleh panitia. Kita mau membahas, perbaikilah sholatmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kualitas hidupmu. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kualitas hidup manusia itu ditentukan oleh apa, Pak? Coba kita cari yang merem, mana yang merem? Kualitas hidup manusia ditentukan oleh apa, Pak? Kualitas hidup manusia, apakah ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dia miliki? Ataukah ditentukan oleh seberapa tinggi jabatan dan pangkat yang dia punya? Ataukah ditentukan oleh seberapa banyak jumlah teman yang dia punya? Atau ditentukan oleh apa? Takwa. Ditentukan oleh takwa. Kalau kita berbicara tentang kondisi kehidupan di dunia, mungkin ada banyak faktor yang dianggap sebagai prestasi bagi manusia, sehingga orang menganggap itulah orang yang memiliki kualitas hidup. Misalnya, ada orang yang merasa dia punya kualitas hidup karena dia punya jabatan. Atau ada orang yang merasa dia punya kualitas hidup karena dia punya kekayaan. Ada orang yang merasa dia punya kualitas hidup karena punya status sosial, dan seterusnya. Tapi ini semuanya adalah pemberian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dan yang menentukan apakah dia ini orang yang berkualitas atau tidak adalah satu hal, sejauh mana dia bisa memberi manfaat bagi kehidupan dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling bermanfaat, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Baik. Nah, kalau kita berbicara, saya ingin meningkatkan kualitas hidup saya melalui sholat, itu bisa gak, Pak? Sehingga kita menjadi manusia yang akhlaknya lebih baik kepada orang lain, jadi orang yang kerjanya lebih produktif, jadi orang yang ketika bersama keluarga bisa membangun keluarga yang lebih sakinah, lebih mawaddah, jadi orang yang ketika bisnisnya lebih barokah.

0: Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu min amali yaumal qiyamah as-salah. Amal yang pertama kali nanti akan dihisab dari seorang hamba kelak di hari kiamat adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka seluruh amal yang lain dianggap baik. Tapi kalau salatnya rusak, amal yang lain dianggap rusak. Jadi begini, cara Allah menghisab hamba itu ada dua. Ketika di dunia, yang menentukan baik dan buruk itu di bagian akhir. Sehingga kalau ujungnya baik, semuanya dianggap baik. Itu ketika di dunia. Ketika di akhirat, yang menentukan baik dan buruk di bagian awal. Begitu dihisab pertama, kok dia baik, maka bagian belakang dianggap baik. Makanya perjuangan kita ketika di dunia untuk jadi orang baik sampai kapan? Sampai mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya baik dan buruknya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Nek pucuke apik, kabeh dianggap apik. Ujungnya baik, semuanya dianggap baik. Kalau ujungnya jelek, semua prestasi yang mungkin dia miliki dulu dianggap jelek. Makanya perjuangan kita untuk jadi orang baik, titik akhirnya adalah kematian. Baik. Selanjutnya ketika di akhirat, yang menentukan baik dan buruknya hasil hisab adalah bagian awal. Maka Nabi SAW menyebutkan, keberhasilan kamu ketika di yaumil kiamah ditentukan oleh amal yang pertama kali ketika kamu dihisab. Itulah salat. Kalau salatmu baik, maka seluruh amal yang lain dianggap baik. Nah, para ulama menjelaskan salat yang baik memberikan pengaruh amal yang lain dianggap baik. Itu maknanya adalah orang kalau jaga salat, maka Allah akan berikan kepadanya ilham. Allah berikan kepadanya hidayah untuk memperbaiki amalan-amalan yang lain. Sehingga salat yang baik ini bisa memberikan pengaruh perbaikan untuk amaliah yang lain. Contohnya amaliah apa, Pak? Misalnya puasanya dia, amal yang lain, bagaimana cara zikir dia, bagaimana cara zakat dia, termasuk amal-amal ketika dia berinteraksi dengan yang lain. Diawali dari perbaikan salatnya. Sehingga orang yang salatnya baik akan memberikan pengaruh di mana dia nanti beramal yang lain akan berusaha jadi baik. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya ada orang yang bilang seperti ini, Pak, katanya kalau rajin sholat orang itu akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bukankah ayat Al-Quran itu menyebutkan inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi coba kita lihat realitanya. Ada orang yang rajin sholat tapi jahat sama orang lain. Ada, Pak? Ada. Ada orang yang rajin sholat koruptor. Ada, Pak? Banyak. Oh, banyak. Tapi gak ada di sekitar sini, kan? Udah ada. Ada orang yang rajin sholat tapi dia gak disiplin kerja. Ada orang yang rajin sholat tapi di saat yang sama dia juga rajin maksiat yang lain. Loh, katanya kalau orang yang rajin sholat tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, kita mengimani ini karena ini firman Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini adalah firman Allah. Kita mengimaninya. Tapi kenapa di lapangan banyak orang yang rajin sholat namun di saat yang sama dia malamnya sholat, siangnya maling? Kata Nabi SAW, satanhahu mayakul. Apa yang dia perbuat akan mencegah praktek pencurian yang dia lakukan. Jadi Rasulullah SAW memberikan optimisme, kalau memang apa yang dia lakukan, yaitu sholatnya tadi, akan mampu mencegah perbuatan maksiat yang dia, nanti kau lihat pengaruhnya. Terus gimana, Pak, caranya itu, Pak? Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia ya yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak namanya siapa, Pak? Pak Janu.
1: Yeah.

0: manusia yang paling dekat dalam hidup Bapak? Siapa manusia yang paling dekat dengan Bapak dalam hidup Bapak? Keluarga, istri ya, istri. Kalau misalnya Pak Janu diberi tugas, coba Pak Janu tuliskan sejarah istri Bapak. Itu kira-kira jadi berapa jilid, Pak? Hah? Banyak. Atau banyak yang hilang? Mungkin banyak yang hilang ya. Siapa manusia yang paling Bapak kenali dalam hidup ini? Orang tua. Kalau Bapak misalnya diminta tolong tuliskan sejarah orang tua dari mulai lahir sampai beliau meninggal, jadi berapa jilid kira-kira, Pak? Mungkin 3-4 lembar selesai, Pak ya. Baik. Tapi sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau diceritakan, itu jadi buku berjilid-jilid. Satu orang, Pak. Karena sahabat ketika bercerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu detail sekali, sampai gerakan yang kecil-kecil itu diceritakan, terutama gerakan ibadah beliau. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berisyarat jari, gimana cara berisyarat jari yang benar, itu sahabat cerita. Karena ada dua riwayat ya yang menjelaskan bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berisyarat jari. Riwayat yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggenggam seluruh jari beliau, kemudian melepaskan jari telunjuk seperti ini. Insya Allah cukup mudah untuk ditirukan. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membentuk lingkaran antara jempol dengan jari tengah, lalu jari telunjuknya diangkat. Jadi seperti ini. Sahabat itu sampai cerita kayak gini. Jadi dia perhatian, oh kayak gitu cara berisyarat telunjuk seperti ini. Terus setelah itu diceritakan kepada yang lain, terekam dalam penjelasan-penjelasan tentang bagaimana cara sholat Rasulullah SAW. Makanya kita tidak sulit untuk meniru bagaimana cara sholat Rasulullah SAW, sepanjang kita mau belajar dengan membaca riwayat-riwayat tentang bagaimana cara beliau sholat. Alhamdulillah ada banyak sekali keterangan-keterangan hadis yang disampaikan oleh para sahabat tentang itu. Nabi SAW ngasih satu rambu-rambu, sallu kama ra'aitumuni usalli, kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Baik. Lalu seperti apa, Pak, bentuk gerakan sholat yang diajarkan Nabi SAW? Dalam sholat itu ada rukun, ada wajib, dan ada sunnah. Sudah? Rukun itu apa, Pak? Rukun itu unsur utama dalam sholat, yang jika ditinggalkan gak ada toleransi, status sholat itu batal. Karena kalau meninggalkan rukun berarti sama dengan meninggalkan unsur utama. Satu saja ditinggalkan, sholat yang bersangkutan batal. Yang kedua, ada wajib sholat. Wajib sholat ini sesuatu yang harus dikerjakan, tapi kalau ditinggalkan karena lupa masih bisa diselamatkan. Caranya sujud sahwi, ditutupi dengan sujud sahwi. Ini wajib sholat. Yang ketiga, sunnah, amalan tambahan yang dianjurkan untuk dilakukan. Yang ini jika dilakukan akan semakin memperindah kualitas sholat seseorang. Baik. Kalau kita buat gambaran, Pak, seperti gedung ini, Pak. Rukun itu seperti pondasi dan kolom. Yang kalau kolom dan pondasi ini enggak ada, bangunan ini ambruk. Sudah? Wajib itu seperti tembok. Kalaupun enggak ada tembok, bangunan tetap berdiri. Sedangkan sunnah itu seperti perabotan yang ada di dalamnya. Bangunan akan terlihat lebih indah kalau ada bagian yang sunnah dikerjakan. Begitu ya. Selanjutnya, rukun sholat yang pertama adalah takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Kalau gerakan tangan ini hukumnya anjuran, tapi kalau ucapan Allahu Akbar hukumnya rukun. Jadi kalau ada orang yang sholat wis kadung ruku, titidal sujud sampai selesai salam, aku mau lali durung takbiratul ihram ya, baleni sholatmu. Karena sama dengan orang belum masuk sholat. Lupa takbiratul ihram berarti sama dengan apa pak? Belum masuk sholat. Kalau belum masuk sholat gimana? Ya tidak dihitung semuanya. Sama seperti Anda belum terdaftar, sehingga walaupun sudah mengerjakan banyak hal, karena belum terdaftar tidak dinilai. Baik. Dan takbiratul ihram disyaratkan oleh para ulama harus dalam posisi berdiri. Maka tidak boleh takbiratul ihram sambil bergerak turun. Saya ulang ya, tidak boleh takbiratul ihram sambil bergerak turun. Ada gak pak orang yang takbiratul ihram sambil bergerak turun? Cukup banyak pak. Contoh ya, imam dalam posisi rukuk, ada makmum masbuk ingin ngejar rukuknya imam. Tujuannya apa? Biar dapat satu rakaat, biar tetap mendapatkan satu rakaat. Akhirnya dia buru-buru, Allahu Akbar, itu gerak rukuk. Ini namanya takbir intiqal. Takbir intiqal itu apa pak? Perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Takbiratul ihram itu kalau kamu masih jejak tegak berdiri, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Makanya kalau mau ngejar rukuk, berdiri dulu tegak, takbir Allahu Akbar, baru kemudian rukuk. Dan dianjurkan untuk takbir yang kedua, Allahu Akbar, untuk rukuk. Kok imamnya bangkit, sami Allahu liman hamida, Anda kurang beruntung. Berarti tidak dapat satu rakaat. Tapi sholatnya sah, karena dia takbiratul ihramnya dalam posisi berdiri. Baik. Kalau angkat tangannya pak, nah angkat tangan ini sunnah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan angkat tangan ada di dua posisi, bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Terus silakan dipraktekan bergantian, tapi jangan digabungkan.
1: Allahu Akbar.
0: Nah kalau seperti itu ya pelanggaran sampean ini. Harusnya gantian pundak saja atau telinga saja. Baik. Sahabat seperti itu detail pak. Kemudian diceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat tangan, telapak tangan menghadap ke arah kiblat, lalu jari-jarinya tidak ditekuk tapi dibuka, tidak terlalu rapat dan tidak direnggangkan, biasa saja. Baik. Banyak orang yang ketika takbiratul ihram gerakannya gerakan refleks, karena sudah terbiasa. Aku wis apal salat ya koyo ngono. Iya Mas, wis apal. Tapi sampean kalau enggak tambah belajar, nanti salate sampean padha karo salate sampean waktu TK. Karena ibadah ini kan sering ya. Sehingga karena terlalu sering menyebabkan gerakan salat itu jadinya seperti refleks. Misalnya Allahu Akbar. Begini Pak ya. Ini pripun iki, Pak? Berhadapan-hadapan tangannya. Atau begini, Allahu Akbar. Ada yang begini. Dan aneka ragam gerakan ketika angkat tangan. Meskipun ini sunnah, tapi ini membuktikan bahwasanya orang kalau enggak perhatian, nanti gerakannya hanya sebatas gerakan refleks. Ya, maka Anda buka lebar, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat, bukan berhadapan-hadapan seperti ini. Dah. Selanjutnya kita sedekap. Berdiri sedekap untuk membaca mulai dari doa iftitah, ta'awud, kemudian surat al-fatihah dan surat pendek setelahnya. Baik, dari empat bacaan ini yang hukumnya rukun yang mana? Al-fatihah. Maka pastikan setiap muslim bacaan fatihahnya benar. Ini bacaan Al-Quran minimalis yang tidak boleh orang tidak bisa membaca dengan benar. Karena mohon maaf pak, kalau bacaan fatihahnya itu salah, beresiko pada diterimanya sholat. Apalagi ketika dia jadi imam. Ada beberapa titik yang diperhatikan oleh para ulama, kesalahan ketika baca fatihah. Jadi salah itu, salah dalam baca Quran itu ada dua pak. Ada salah yang mengubah makna, yang disebut dengan lahnun jali. Lahnun jali, jim lam ya. Yang kedua, ada salah yang tidak mengubah makna. yang disebut dengan lahnun khafi. Kalau lahnun khafi masih ditoleransi. Contoh, maca Fatihah tapi agak sedikit berubah nadanya. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, I jadi E, nggih Pak. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pernah dengar kayak gitu, Pak? Mungkin pernah ya. Masih ringan, lahnun khafi. Tapi kalau lahnun jali, yang terjadi apa? Hurufnya berubah. Berubah jadi ya, kalau ya berubah jadi za. Ada imam yang kalau membaca seperti ini. Idza yulyilatil ardu yilyalaha. Ini kok huruf apa ini, Pak? Hah? Ya. Huruf za. Harusnya za, berubah jadi ya. Karena lidah Jogja kayak gitu. Ya. Sebab sebagian lidah kan tidak bisa mengucapkan huruf tertentu ya. Siapa bilang orang Sunda enggak bisa ngomong F? Fitnah. Alhamdulillah di surat Al-Fatihah tidak ada huruf fa. Saya pernah dengar itu orang Sunda baca pasabih biham. Ini kok pasabih mana? Pasabih, pasabih biham dirham. Salah Pak itu, Pak. Lah isane kaya ngono, harus dipaksa. Karena kalau sampai ngubah huruf itu ngubah makna. Dan kalau sampai ngubah makna beresiko untuk kegiatan sholat kita. Maka mungkin saya kasih tugas nih ke bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu juga ya. Kalau Anda punya guru tahsin, guru tahsin ya, guru yang ngajari baca Quran, coba sesekali waktu Pak, storkan bacaan Fatihah saya. Jenengan store baca Fatihah, kira-kira nek koyong ini wis bener jaring Ustaz. Kalau sudah direkomendasikan, sampun Pak, bener, alhamdulillah, pertahankan. Bahwa bacaan Al-Fatihah ini sampai mati. Karena ini sangu bagi kita untuk bisa sholat dengan sah. Bahasa lainnya nek raiso ojo dirawati. Kalau enggak bisa baca Fatihah dengan benar, jangan dipertahankan. Segera perbaiki. Sebab ini berkaitan dengan status keabsahan sholat kamu. Dah. Nah, selanjutnya selesai membaca Al-Fatihah, terus kita ruko. Gerakan ruko, telapak tangan mencengkram di lutut. Jadi bukan ditutup tapi dilebarkan. Sebagaimana kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja wa idza sajada dhamma. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ruku telapak tangan beliau itu dilebarkan, mencengkram lutut. Tapi kalau beliau sujud, dhamma, telapak tangan beliau dirapatkan begini. Sehingga sujud itu tidak megar gini ya, tapi rapat. Sudah? Di antara kesalahan yang cukup sering terjadi di masyarakat berkaitan dengan rukuk ketika sholat adalah terlalu cepat. Nutul. Ya. Kayak tadi kita isyaratkan di khutbah. Seperti sholatnya siapa? Munafik. Kata Rasulullah SAW, yang kuru arba'an. Wong munafik itu kalau sholat seperti ayam mematuk 4 kali. Saking cepatnya. Kadang durung mendarat, wis tangi Pak. Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamida. Subhanallah, muncullah culi. 21 rakaat, 7 menit pletas. Masuk muri kan itu ya? Tarawih tercepat sedunia. Buat apa sholat seperti ini? Kalau sholat yang serius, Allahu Akbar, Anda nikmati posisi ruku, tenang sejenak. Minimal cukup untuk membaca satu doa Subhana Rabbiyal Azim, baru bangkit Sami Allahu liman hamida. Tegak dulu, jangan wah iki sek durung tegak wis medun. Ah mindun gawene to Pak, iki mung senengi sore mesti san medun. Ah nek kaya ngono carane ya salatmu ilang nanti nilainya. Nggih. Jadi kalau dia belum tegak tapi dia sudah turun, jadinya apa? Belum sah iktidal. Dan ini disebut oleh Nabi SAW sebagai maling dalam sholat. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku fi salatihi. Maling sing paling elek adalah menungso sing maling ketika salat. Maling yang paling jelek adalah maling ketika salat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku fi salatihi? Ya Rasulullah, bagaimana orang itu bisa jadi maling ketika salat? Mosok salat karo njikuk HP ini tonggone kan enggak mungkin. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yutimmu ruku'ahu wala sujuda. Yaitu menungso sing salat tapi dia tidak menyempurnakan gerakan nalikane rukuk, sujud dan iktidal. Yang seperti ini salatnya tidak dinilai. Maka kalau belum tegak sempurna, jangan membaca. Sehingga silahkan membaca setelah sujud sempurna, setelah rukuk sempurna, setelah iktidal sempurna. Karena kasusnya kayak gini, Pak, katanya bacaan itu 3 kali. Lah saya sudah membaca 3 kali itu, Pak. Coba dibuktikan. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dia baca subhana rabbiyal a'la itu dalam posisi proses turun. Begitu nutul tul tangi. Ya pantas ngakune wis telu. Pantas saja dia bilang sudah 3 kali. Karena apa? Dia bacanya saat proses turun. Ini hilang nilai salatnya. Dan cukup sering kita menjumpai ada orang yang culik-culik, Pak. Pak, kalau salat yang serius, Pak. Karena ini berkaitan dengan nilai keabsahan salat kita. Kalau kemudian salat kita seperti ini kualitasnya, seperti yang tadi disampaikan sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Lau mutta ala hadza wa anta tusalli mithla hadza mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nek sampai awakmu mati kok kualitas salatmu seperti ini, berarti kau mati tidak membawa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah jumpa orang yang usianya mungkin 70-an ke atas, pun sepuh bapak ini kok. Jadi ketika gerak itu, Pak, jalan tuh pelan. Tapi anehnya waktu sholat tuh cepat, Pak. Wah, kok aneh ini orang ini. Beliau karena sudah sepuh, bergerak naik turun tangga itu pelan. Tapi ketika sholat, rukuk sujudnya itu cepat. Sebab belum tegak, ketika rukuk itu belum sempurna, sudah bangkit. Sami Allah liman hamidah. Belum tegak sempurna, sudah turun. Sujud itu belum nutul, sampai tak gatik nah itu. Itu baru ketune yang nutul. Dahinya itu belum nutul, kayak ketune loh ini, Pak. Ini kan lebih di depan daripada hidung kita ya. Itu baru pecinya nutul, tangi. Nah, saya sempat memberanikan diri. Gimana ini kalau dibiarkan seperti ini bisa berbahaya. Akhirnya saya ingatkan, nyuwun sewu bapak ya, saya ingatkan yang namanya sholat itu harus tumaknina. Jangan membaca sebelum sempurna. Rukuk dulu yang sempurna, Allahu Akbar, kayak moco subhana rabbiyal azim. Itidal dulu yang sempurna, sami Allahu liman hamidah, ngajek jejek baru baca rabbana walakal hamdu. Sujud dulu yang sempurna, Allahu Akbar, sempurna sujud baru baca subhana rabbiyal a'la, dan demikian seterusnya. Sebab tumaknina ini yang paling sering jadi korban pelanggaran ketika orang melaksanakan sholat, dan baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Baik, selanjutnya setelah iktidal orang turun sujud, ada pertanyaan, turun sujud itu yang benar tangan dulu atau lutut dulu? Di sini ada khilaf, Pak. Ada perbedaan pendapat ulama. Perbedaan ini memang bukan masalah perbedaan mana yang lebih afdol, tapi berkaitan dengan mana yang benar. Hadisnya satu, tapi tafsirnya dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Janganlah kalian meniru seperti unta. La takunu mithlal ba'ir, fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Kalau kamu turun sujud, janganlah kamu turun seperti layaknya unta. Jadi di bagian awal hadis beliau mengingatkan, jangan turun sujud seperti unta. Lalu di bagian akhir hadis beliau mengatakan wal yadha yadaihi qabla rukbataihi, letakkan tanganmu sebelum lututmu. Itu di bagian akhir hadis. Jadi ada dua penggalan hadis. Penggalan pertama menjelaskan jangan turun sujud seperti onta. Penggalan yang kedua menjelaskan letakkan tanganmu sebelum lututmu. Nah, kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa turun sujud itu lutut dulu. Kenapa lutut dulu? Sebab onta itu kalau menderum depan dulu baru belakang. Depan dulu baru belakang. Berarti kalau kita dilarang oleh Nabi SAW jangan turun sujud seperti turunnya onta, berarti jangan melakukan gerakan depan dulu baru belakang. Berarti harusnya belakang dulu baru depan. Maka kita buat lutut dulu baru tangan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, turun sujud itu tangan dulu sebelum lutut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan di bagian akhir hadis. Beliau mengatakan wal yadha yadaihi qabla rukbatihi, letakkan tanganmu sebelum lututmu. Sehingga beliau yang lebih ngerti mengenai makna larangan turun sujud seperti unta. Beliau lebih paham. Maka ketika beliau menjelaskan letakkan tanganmu sebelum lututmu, berarti kalau kita ingin turun sujud biar enggak kayak unta, dahulukan tangan sebelum lutut. Sudah? Ini pendapat yang kedua. Baik. Tapi jamaah, baik pendapat pertama maupun kedua, ini masuk dalam ranah ikhtilaf yang muktabar. Perbedaan pendapat yang diakui oleh para ulama. Artinya Anda mau mengambil pendapat pertama maupun kedua, insya Allah sholatnya sah. Dan masing-masing selayaknya saling menghormati. Karena baik pendapat pertama maupun kedua, dua-duanya sah. Hendaknya masing-masing saling menghormati. Sama halnya seperti kunut subuh. Sing bener niku kunut apa mboten kunut to, Pak? Ya tergantung masjide. Nggih. Apa tergantung imame. Karena dalam hal ini masuk kategori ikhtilaf yang muktabar. Madhab Malikiyah dan Syafi'iyah subuh dianjurkan kunut. Madhab Hambali dan Hanafi subuh tidak dianjurkan kunut, kecuali kunut nazilah. Baik. Selanjutnya, setelah Anda memilih baik tangan dulu maupun lutut dulu, berikutnya lakukan gerakan sujud yang sempurna. Ada larangan yang diberikan Nabi SAW ketika sujud. Intinya jangan sampai lakukan larangan ini. Apa itu? Rasulullah SAW melarang wala tabsut kama yabsutul kalb. Janganlah kalian membentangkan tanganmu seperti anjing membentangkan tangannya. Yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah siku jangan ditaruh di tanah. Siku jangan ditaruh di tanah. Jangan ditaruh di karpet, di lantai. Sehingga kalaupun sujud, walaupun softnya rapat sebagai makmum, siku harus tetap diangkat. Maka sujud tidak boleh ngeten nggih. Sikunya nempel di lantai, itu tidak boleh. Harus diangkat. Tapi kalau jenengan sholatnya sendirian atau jadi imam yang kanan kirinya tidak ada orang, dianjurkan untuk melakukan posisi sujud yang sempurna sebagai berikut. Satu, dahi dan hidung mengenai lantai. Hidung harus nempel. Ada sebuah hadis yang menyebutkan la salata liman lam yumakkin anfahu kama yumakkin jabhatahu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ketika sujud sebagaimana dia menempelkan dahinya ketika sujud. Maka saat sujud dahi dan hidung nempel. Yang kedua, telapak tangan dibentangkan sehingga seperti bersayap kanan kiri. Nah berak koncone no Pak. Nah, makanya tadi di depan sudah saya sampaikan, nek sholat sendiri atau jadi imam. Tapi kalau Anda jadi makmum yang kanan kirinya ada orang, ya jangan memaksakan seperti ini. Kadang ada orang wonge cilik sajadahe gede, Pak. Ngangkang. Mas. Kita kan kalau jadi makmum aturannya apa? rapat. Makanya kalau sajadah gede boleh, tapi Anda harus siap sajadah Anda diinjak orang. Tapi kalau sajadah gede kudu aku sing ngangkai, wah jangan. Anda mengambil hak orang lain. Sudah? Jadi tangan begini, Pak. Telapak tangan dirapatkan menghadap ke arah kiblat, terus dibentangkan sampai digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, anak kambing cempe, Pak, bisa masuk. Itu berarti gimana, Pak? Saking renggangnya. Sehingga sampai cempe bisa masuk, itu karena renggang. Baik. Selanjutnya, antara perut dengan paha agak dijauhkan. Sehingga posisi Rasulullah SAW ketika sujud ini enggak nempel, tapi agak merenggang. Kurang lebih nanti penentunya adalah di betis dengan paha, itu kurang lebih 90 derajat. Sehingga karena ini agak renggang, nanti efeknya adalah betis dengan paha ikut renggang. Selanjutnya, posisi telapak kaki ditekuk jarinya begini ya, dan tumitnya rapat. Tumitnya rapat. Baik. Bisa dicontohkan, Pak? Masya Allah.
2: Nah, mohon maaf
0: ya. Mohon maaf ya.
2: Pas posisi sujud.
0: Oke, sujud. Nah, ini sudah benar ya. Jadi kaki nempel, kemudian apa? Jari ditekuk, terus ini dirapatkan tumit kanan dan kiri. Bapak mungkin kurang renggang tangannya, Pak. Nah, tangannya renggang, dirapatkan menghadap ke arah kiblat. Jarinya menghadap kiblat. Baik. Nah, lebih renggang lagi. Ya, kurang lebih seperti inilah sujud yang baik. Bertahan sampai selesai kajian. Dibayari piro. Ya, nyun sewu nggih, Pak. Pangapunten ya. Insyaallah. Baik. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan pengalamannya. Jadi malam hari Aisyah radhiyallahu anha itu kehilangan Rasulullah SAW, sampai tangannya itu gerayangan. Kok suaminya enggak ada di samping? Karena enggak ada lampu, wal baitu yauma idzin laisa lahul misbah. Waktu itu di rumah tidak ada lampu. Tangan Aisyah radhiyallahu anha mengenai kakinya Rasulullah SAW. Waqa'at yadi, tanganku mengenai dua kaki beliau, mansubatain, yang sedang ditegakkan. Maksudnya dalam posisi sujud. Sehingga kalau telapak tangan Aisyah bisa menggapai dua kaki, berarti gimana? Rapat. Maka kalau sujud dianjurkan kakinya rapat. Wallahu alam. Ini posisi sujud yang sesuai sunnah. Dan selanjutnya duduk di antara dua sujud. Ada dua cara duduk di antara dua sujud. Bisa duduk iftirash, bisa duduk tawarruk, bisa duduk ik'a. Duduk ik'a itu kayak gini. Ini namanya duduk ik'a. Nah, jadi bertahan setelah sujud tadi, cuman tinggal didudui. Baik. Kalau duduk iftirash, sebagaimana duduk yang Anda lakukan pada saat Anda tasyahud awal. Sudah? Kemudian sujud lagi, terus bangkit ke rakaat berikutnya. Alhamdulillah. Kalau kita ingin menyesuaikan diri dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat, salah satu di antara pengaruhnya adalah adanya kesesuaian dengan gerakan beliau, membuat salat kita jadi tidak otomatis gerakannya. Tapi mikir dulu. Iki wis bener enggak? Iki wis bener enggak? Nyun sewu nggih. Jenengan kalau gerakan tertentu, hormat senjata, gerak. Itu ada posisi-posisi tangan tertentu enggak, Pak? Ada ya. Kalau salah misalnya, kudune jentikmu kene kene, aja ning kene. Itu kan diatur, Pak. Jika gerakan seperti itu saja ada aturannya, sholat kita sesuaikan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Anda akan bisa merasakan pengaruhnya sholat yang seperti itu, yang berkualitas. Ini baru kita bicara gerakan ya, belum urusan bacaan dan masalah mengatur kekhusyuan. Dimulai dari gerakan dulu. jadikan gerakan sholat kita berdalil. Insya Allah disitulah kualitas sholat kita akan semakin naik. Wallahu alam. Mungkin itu sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Monggo, Pak.
3: Terima kasih ya Ustaz atas tausiahnya. Untuk sesi tanya jawab pada kesempatan hari ini, kami selaku moderator akan menyampaikan dua pertanyaan Ustaz yang kaitannya dengan sholat. Untuk setelah kami, mungkin dari bapak-bapak yang lain dipersilakan nanti. Yang pertama, kami ingin menanyakan apakah kita dengan melaksanakan sholat akan diterima sholat kita, sedangkan kita tidak tahu apakah kita suci dari hadas besar atau kecil, seperti percikan air kencing kita yang tidak tahu menempel dalam di celana atau lantai dari kotoran cicak yang disapu. Waktu kita sapu, kita bersihkan itu malah menyebar najisnya secara merata. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan kenikmatan dan kehusukan dalam sholat? Demikian, Ustaz.
0: Masya Allah. Baik. Apakah sholat kita sah kalau kita tidak tahu kita ini suci atau najis? Kita ini sudah bersih dari hadas ataukah belum? Sebelumnya, Bapak Ibu bedakan ini ya. Ada hadas, ada najis. Ini dua hal yang berbeda. Kalau najis itu benda, benda yang tidak boleh disentuh secara syar'i, itu namanya najis. Kalau hadas itu keadaan, keadaan yang tidak yang melekat pada diri seorang hamba sehingga dia dilarang untuk melakukan ibadah khusus. Sehingga kalau najis itu kelihatan, Pak. Tapi kalau hadas enggak kelihatan. Ya. Misalnya ada orang yang selesai hubungan badan terus metu gitu. Kelihatan enggak kalau dia hadas besar?
3: Tidak.
0: Ketok nang durin dase keturung. Apakah kelihatan? Enggak kelihatan. Jadi misalnya sekarang kita duduk bersama seperti ini ya. Antara yang ngentut dan yang enggak ngentut tandanya apa, Pak? Enggak ada. Karena hadas itu tidak kelihatan. Maka hadas itu status. Hadas itu status. Status seseorang yang dia dilarang untuk melakukan ibadah tertentu. Kalau najis itu benda. Misalnya air kencing, kotoran, dan seterusnya. Baik. Kemudian berkaitan dengan masalah najis, hukum asalnya kalau Anda tidak melihat berarti tidak ada. Karena hukum asal benda itu suci. Tanah itu najis atau suci, Pak?
4: Suci.
0: Tanah suci. Apa dalilnya? Bisa dipakai tayamum. Kalau orang tidak punya air lalu dia harus berwudu, enggak bisa, maka dia boleh apa? Tayamum dengan tanah. Tembok, benda-benda di sekitar kita ini suci atau najis?
4: Suci.
0: Hukum asalnya suci. Sandal itu najis atau suci? Sepatu itu najis atau suci? Suci? Suci. Jadi benda apapun yang melekat pada diri kita, hukum asalnya suci. Najis itu yang ada di perut kita, yang keluar dari perut kita, itulah najis. Baik. Oleh karena itu, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya pakai sandal. Beliau salat pakai sepatu. Memang untuk zaman sekarang karena kita pakai karpet, masjidnya sudah dipel sehingga alas kaki dilepas. Kalau dulu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan tanah ya. Sehingga beliau salat pakai sandal, pakai sepatu. Maka jika Bapak tidak melihat zat najis, hukum asalnya suci. Nah sekarang bagaimana, Pak, kalau kecipratan? Kalau Bapak tidak melihat cipratannya, hukum asalnya suci. Sehingga pastikan ketika kita buang air, saya sudah buang air dengan tertib, tidak asal-asalan. Orang bis anggere ketemu ban mandor kan tidak ya. Ya mepet ban langsung metu kan, tidak kayak gitu. Tapi kita tertib, Pak. Saya buang airnya tertib, di toilet tertib, disiram dengan tertib, cukup, Pak. Udah. Jangan dihantui dengan was-was. Jangan. Itu semuanya was-was setan. Itu semuanya was-was setan. Sudah? Hukum asalnya ketika Anda yakin tidak netes, tidak nyiprat, berarti hukum asalnya suci. Udah. enggak usah digubris ketika ada jangan-jangan itu buang semuanya. Itu was-was setan. Sekarang kita beralih ke kotoran cicak. Kotoran cicak itu najis atau suci? Ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama menilai kotoran cicak suci. Sebagian ulama mengatakan kotoran cicak najis. Kalaupun bapak berpendapat bahwa kotoran cicak itu najis, selama badan kita tidak tersentuh, tidak masalah. Jadi misalnya kotoran cicak garing, ya, kering di ujung-ujung tembok. Kita sholat, badan kita nggak sampai nyentuh itu kok. Insya Allah sholat kita tidak terpengaruh apapun. Baik. Tapi kalau kotoran cicaknya itu basah, kemudian dipel, oh, tambah dieret-eret, ya. Dan tahu loh, ini kotoran cicak dengan dari aromanya atau apa, berarti harus dibersihkan. Ya, makanya kalau ketemu kotoran cicak yang masih basah, mungkin sebaiknya bersihkannya jangan dipel, tapi pakai tisu atau benda yang lain sehingga tidak melebar. Baik. Sedangkan hadas bisa hilang dengan wudu kalau hadas kecil dan mandi kalau hadas besar. Selama bapak yakin saya sudah wudu, selesai. Berarti bapak sudah hilang hadasnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua tentang bagaimana caranya biar bisa khusyuk dalam sholat. Ini memang berat, Pak. Saya punya buku, mungkin sebagian di antara bapak ibu sudah punya buku itu. Judulnya Tafsir Sholat. Tafsir Sholat, memahami makna bacaan dan gerakan dalam sholat. Buku ini menjadi salah satu panduan bagaimana cara bisa khusyuk dalam sholat. Mungkin nanti bisa di googling ya, tulis saja Tafsir Sholat, insya Allah ketemu buku itu. Baik, kata kuncinya begini, orang bisa khusyuk dalam sholat di saat dia bisa merenungkan, di saat dia bisa merenungkan apa yang sedang dia kerjakan ketika sholat. Apa yang dilakukan oleh manusia ketika sholat? Dia bergerak sesuatu dan dia membaca sesuatu, kan gitu ya? Isi sholat ya, Bapak? Gerakan dan bacaan. Maka orang yang khusyuk dalam sholat, dia bisa merenungkan seperti apa gerakan yang benar dan seperti apa bacaan yang benar. Jadi misalnya, rukuk sih yang benar itu kayak gimana sih? Kayak gini. Anda pernah enggak menghayati pada saat megang senjata, terus hormat begini, tapi menghayati? Bisa, Pak? Bisa. Orang itu bisa menghayati ketika melakukan gerakan tertentu. Penari, seorang penari, Pak, lekuan tangan itu dihitung. Kurang melengkung, melengkung. Misalnya, kakimu kudune ning kene, ning kene. Itu dihitung. Dan dia bisa menghayati itu. Nah, penghayatan-penghayatan itulah yang nanti akan mempengaruhi kualitas khusyuknya. Makanya tadi, berawal dari jadikan sholat kita berdalil, insya Allah akan memberikan pengaruh nuansa batin kita itu sinkron dengan sholat yang kita kerjakan. Orang tidak khusyuk itu saat dia sedang sholat, badannya di masjid, hatinya sudah wis ning pawon, ono sing atine wis tekan pasar. Bahkan mohon maaf, di antara kita ketika sedang sholat, kita sambil nyusun agenda. Bar sholat ya apa ya? Bar iki, masya Allah. Kayak wong sibuk. Ya. Begitu salam, geblak klekaran. Pernah, Bapak pernah nyusun agenda ketika sholat?
3: Hampir sering, Ustaz.
0: Hampir sering. Itu bukan pengalaman pribadi kan? Bukan. Ini pengalaman kita bersama, Pak. Jadi kadang kita sedang sholat tuh diganggu oleh setan, bariki apa-apa-apa, sampai nyusun agenda itu. Masya Allah. Itu fisiknya ada di masjid, tapi hatinya sudah melayang kemana-mana. Makanya ajak hati itu memikirkan apa yang sedang kita lakukan. Salah satunya adalah memikirkan bagaimana cara bergerak yang benar. Nanti tahap berikutnya memikirkan makna yang dibaca. Nah, itu butuh ilmu tambahan, karena harus memahami makna-makna yang dibaca. Buku saya Tafsir Salat itu menjelaskan tuh makna-makna masing-masing doa dalam salat. Wallahu a'lam. Yeah.

0: itu saja mungkin.
1: Atau mungkin ya boleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Segera perkenalkan kami dengan Pak Erianis. Ada satu pertanyaan. Yang pertama terkait dengan menurut saya itu bagaimana tentang menunda sholat karena pekerja. Terkadang kita kalau di lingkungan TNI itu sering terdetur kadang. Jadi waktu sholat kan di memang itu pekerjaan yang susah untuk ditinggalkan. Kemudian kalau mau curi-curi, maksudnya menyempatkan sholat, sholatnya jadi tidak terwajibnya tidak tercapai. Mabut, lihat setelah selesai sholat, cepat selesai, kembali dikerja. Nah itu kalau dari sudut pandang saya itu seperti apa ya setelah dengan kondisi seperti itu.
1: Baik. Pertama, waktu sholat itu ada dua, Pak. Ada waktu ikhtiari, ada waktu doruri. Waktu ikhtiari itu waktu di mana orang punya kelonggaran untuk memilih. Anda bisa kerjakan di awal, di tengah, di akhir. Ini namanya waktu ikhtiari. Waktu doruri itu waktu bagian akhir yang mepet dengan waktu berakhirnya sholat. Ini hanya boleh dipakai bagi mereka yang dalam kondisi darurat. Contoh, asar itu waktu ikhtiarinya dari mulai asar, masuk asar, sekarang jam 14.53, sampai matahari kuning. Ya mungkin kurang lebih 1,5 jam. Nah, di rentang 1,5 jam ini, Bapak boleh milih tengah, depan, awal, akhir. Yang terbaik memang depan. Tapi kalau saya belum bisa ini, geser sebelah tengah, enggak masalah. Nah, kemudian yang kedua waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari ini ketika matahari sudah kuning. Matahari sudah kuning. Kalau ada orang tidak punya uzur, sengaja sholat memilih di waktu doruri, dia berdosa. Karena dia gak punya uzur. Tapi kalau dia punya uzur, misalnya di jalan atau sedang terbang, belum turun pesawatnya, nanti turunnya ya kira-kira jam 4:30, maghribnya 5:30, masih di waktu doruri, silahkan. Dia punya uzur. Nah, kalau benturannya kerjaan gimana, Pak? Sekarang kerjaannya ini mendesak untuk harus dijaga atau tidak mendesak? Kalau mendesak, ini kalau saya tinggal, roti ini gosong, Mas. Misalnya dia jaga roti ya. Karena salah satu di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih adalah al-khabbaz, tukang masak roti. Ini kalau ditinggalkan, roti ini gosong, itu boleh ditungguin. Dah, sampai selesai baru salat. Sehingga dia boleh sholat di waktu doruri. Nah, maka Bapak kalau mempertimbangkan kerjaan ini kira-kira bisa enggak dipakai menunda sholat sampai waktu doruri, tergantung tingkat kepentingan kerjaan. Contoh yang mungkin saya boleh ambil contoh sederhana ya, mengamankan landasan pacu biar tidak ada mobil lewat, dan dia berada di titik ini mobil enggak boleh jalan, tak tungguin misalnya. Kok sampai pada titik nunggu itu kemudian membuat dia harus sholat di waktu doruri, insya Allah masih ditoleransi. Wallahu a'lam.
3: Baik, cukup insya Allah.
4: Mohon maaf, Ustaz, ini ada satu lagi dari pembahasan terkenal.
1: Oh gitu, silakan. Oh, enggak usah pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana cara kita bersuci dari hadas besar jika posisi itu sedang di sekolah atau di kantor, sedangkan waktu pulangnya itu mepet maghrib, sucinya itu sebelum zuhur.
1: Baik. Baik. Bagaimana mensucikan hadas besar? Ya. Kalau sucinya sebelum duhur, sementara pulangnya mepet maghrib. Ya. Mungkin bapak-bapak jangan terlalu jauh mikirnya ya. Ini maksudnya suci dari haid, Pak ya. Bukan terus jam songo jadi mangkat kerja, bukan. Tapi maksudnya ibu-ibu yang suci dari haid. Mungkin kalau di Jogja lebih ringan. Kasusnya di Jakarta itu banyak sekali, Pak. Saya sering dapat pertanyaan kayak gitu. Ibu-ibu kerja, dia berangkat dalam kondisi haid. Suci haid jam 9 pagi, jam 10 pagi. Itu kalau pulang kan 2 jam. Gitu. Dia gak mungkin pulang. Terus gimana? Padahal itu di kantor. Nah, di kantor adus, ning kantor gimana? Kalau di kantornya ada tempat mandi, mungkin dia bisa mandi di kantor. Akhirnya saran yang saya berikan, coba kamu cari hotel yang murah saja sekitar kantor. Nanti pas jam istirahat siang ke hotel itu, terus mandi di hotel itu. Hanya untuk mandi saja. Dia membayar senilai tertentu hanya untuk mandi, agar dia bisa sholat duhur asar, ya. Insya Allah nilai ini akan menjadi apa ya, amalan yang bernilai pahala besar. Dia siap mengeluarkan uang untuk hanya sewa hotel, ya, kemudian mandi. Nah, kalau misalnya di kantor ibu ini dekat dengan hotel tertentu atau masjid yang ada tempat mandi bagi wanita, silahkan mampir ke situ. Jadi tidak ditunda sampai pulang, kok ditunda sampai pulang, sampai maghrib belum sempat sholat duhur dan asar, ini akan beresiko. Yes. Tidak membatalkan sholat, tapi kepikiran ini kalau disampaikan dalam sujudnya, lalu dia berdoa kepada Allah, ini hal yang baik. Tapi kalau itu terjadi pada gerakan baca Fatihah dan seterusnya, justru malah mengurangi khusyuk, meskipun tidak sampai membatalkan sholat. Jadi nangisnya itu ditaruh waktu sujud, waktu bermunajat dengan Allah, doa, curhat sama Allah. Di saat itulah tangisannya tadi berisi tangisan karena doa. Wallahu a'lam.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: ini yang kita minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
0: hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Qila wa qal,
5: qila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.

0: واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
2: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Qad aflaha

Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemerhati Roja, ikhwatal iman, para pendengar Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, seperti biasa di hari Senin, kita akan mengikuti sebuah kajian dari program kajian Takribu Sunnah Baina Yadail Ummah bersama guru kita Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim MA Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari studio Roja Kendari 95.1 FM. Dan alhamdulillah beliau saat ini sudah berada di studio kita, dan kali ini kita akan membahas beberapa hadis-hadis yang lemah, yang tersebar di tengah masyarakat, yang kemudian ini menimbulkan persepsi yang salah di tengah masyarakat. Oleh karena itulah program kajian kita ini, Takribu Sunnah Baina Yadil Ummah, kita akan menghadirkan di tengah umat sesungguhnya bagaimana sunnah yang sebenarnya tentang masalah-masalah yang akan kita jadikan sebagai pokok pembicaraan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah beliau saat ini sudah berada di studio kita. Kita sapa terlebih dahulu kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa tema kita kali ini, Ustaz, ya, yang akan kita bahas?
3: Ya, mungkin ini ada juga hadis yang cukup tersebar di masyarakat, masalah keuntungan berdagang besar sekali gitu ya, 90%. Wah, ini ya. Kadang-kadang memotivasi orang, tapi motivasinya dari arah yang tidak benar begitu.
2: Iya.
3: Ini kita perlu luruskan insyaallah.
2: Baik, barakallahu fikum. Dan pemerhati Roja rahimakumullah, Anda yang mendengarkan melalui audio streaming kami ataupun juga melalui siaran kami di 95.1 FM ataupun yang melalui Facebook, Anda bisa bergabung bersama kami di 0812-440-60101. Kami ulangi di nomor 0812-440-60101, ataupun bagi Anda yang menyaksikan melalui fanpage kami bisa manfaatkan kolom komentar di Facebook Radio Roja Kendari. Baik, kepada Al-Ustaz kami persilakan alih faliyat tafadhal mashkuru wa ma'juro.
3: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam semangat mempelajari petunjuknya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengkaji hadis-hadis yang sahih yang merupakan sumber kebaikan bagi kita dan mencukupkan kita sehingga tidak butuh kita pada keterangan-keterangan yang palsu, hadis-hadis yang lemah yang tidak butuh, yang tidak benar penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, kita berjumpa kembali dalam program acara kita Takribu Sunnah Baina Yadil Ummah, mendekatkan sunnah, yakni hadis yang sahih, sunnah yang sahih kepada umat ini. Saat ini insyaallah kita akan membahas permasalahan atau sebuah hadis yang cukup tersebar ya, luas di masyarakat kita, tentang masalah keuntungan berdagang, yang setelah kita telusuri ternyata riwayat yang menyebutkan tentang masalah ini adalah riwayat yang lemah berdasarkan keterangan dari para ulama ahlul hadis. Ada sebuah riwayat ya yang di sebutkan di dalam beberapa kitab hadis dari Nu'aym bin Abdurrahman Al-Azdi. Nu'aym bin Abdurrahman Al-Azdi, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau berkata, balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tis'atu a'syarir rizqi fit tijarah. Ya, tis atau aksyar, 9/10 ya, atau 90% rezeki itu ada pada usaha perdagangan, usaha jual beli ya, 90% Rezeki itu Allah limpahkan pada usaha perniagaan atau perdagangan. Qala Nu'aim, kemudian Nu'aim Ibnu Abdurrahman Al-Azdi ini menambahkan, wa kasbul usyril baqi fis saimati ya'nil ghanam. Adapun 1/10 sisanya itu pada ada pada usaha ternak kambing. Ada pada usaha peternakan, peternakan kambing. Inilah hadis yang untuk hadis yang pertama tadi atau lafaz yang di awal tadi ini yang banyak tersebar di masyarakat kita, ya, dan juga dijadikan sebagai argumentasi oleh sebagian orang-orang yang menggeluti dunia bisnis atau usaha perniagaan dengan membawakan hadis ini sebagai alasan mereka bahwasanya di usaha perniagaan atau usaha bisnis itu akan mendatangkan banyak keuntungan sampai 90% rezeki dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada usaha ini. Kita lihat hadis ini, ya, dikeluarkan oleh Imam Musaddad Ibnu Musarhad, juga Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam. Ya, adapun sanad dari Imam Musaddad Ibnu Musarhad disebutkan di dalam musnad beliau sebagaimana dinukil dengan lengkap dengan sanadnya oleh Imam Al-Busiri dalam kitab Ithaful Khiyaratil Maharah, juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam Al-Matalibul Aliyah. Ya, karena kitab beliau ini tentu saja kitab yang belum dicetak, ya, atau kitab yang belum ditemukan saat ini, makanya kita nukil dari perantaraan kitab lain yang alhamdulillah para ulama telah menukil dengan lengkap dari kitab asal, ya, kitab musnadnya Musaddad Ibnu Musarhad ini, seperti Imam Al-Busri dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil dengan sanadnya yang lengkap. Yang kedua oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam dalam kitab Gharibul Hadith. Ini juga dinukil di dalam kitab silsilah hadis dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dengan sanadnya. Kita perhatikan, ya, hadis ini diriwayatkan dari jalur dua jalur tadi, jalurnya Musaddad Ibnu Musarhad dan Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, dengan sanad keduanya dari Daud Ibnu Abi Hind dari Nu'aim Ibnu Abdurrahman Al-Azdi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita ketahui jelas sekali Nu'aim Ibnu Abdurrahman ini bukanlah seorang sahabat, dia adalah seorang tabi'in. Maka dari kita lihat sepintas saja sudah kita ketahui hadis ini adalah hadis yang mursal, tidak bersambung di ujung sanadnya, karena Nu'aim tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun mengatakan di sini meriwayatkannya dengan balagon, balagoni telah sampai kepadaku, berarti ada perantara yang tidak disebutkannya, maka ini adalah hadis yang lemah karena sanadnya terputus. Di samping itu, Nu'aim bin Abdurrahman sendiri adalah seorang rawi yang majhul, tidak dikenal. Ya, beberapa para ulama yang menyebutkan tentang beliau ini seperti dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil oleh Imam Ibnu Abi Hatim dengan membawakan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkannya, memang satu-satunya hadis ini adalah hadis yang diriwayatkannya. Kemudian juga Imam Al-Bukhari misalnya dalam kitab At-Tarikhul Kabir, keduanya tidak menyebutkan adanya celaan atau pujian bagi orang ini atau perawi ini yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang tidak dikenal atau majhul. Ya, majhulul hal, tidak dikenal keadaannya. Imam Al-Busiri sendiri setelah membawakan hadis ini mengatakan hadis ini isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Ya, li jahalati Nu'aim Ibnu Abdurrahman, karena tidak dikenalnya Nu'aim Ibnu Abdurrahman. Makanya ini juga sebab yang menjadikan kelemahan hadis tadi, di samping kelemahan yang pertama tadi karena hadis ini tidak bersambung secara sanadnya, dan ini termasuk sebab yang menjadikan hadis ini ditolak oleh para ulama ahlul hadis. Makanya Imam Ibnu Hatim juga mengomentari hadis ini dengan mengatakan hadis ini ya adalah mursal, sanadnya tidak bersambung. Kemudian Imam Al-Iraqi juga menukil pernyataan dari Imam Ibnu Mandah yang menyebutkan tentang keadaan Nu'aim Ibnu Abdurrahman bahwasanya yang benar, ya, dia adalah seorang tabi'in, artinya dia tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini berarti terputus atau mursal. Oleh karena itulah juga di dalam kitab Silsilatul Ahaditsidh Dhaifah, Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah karena sanadnya yang tidak bersambung. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang hadis ini juga ya dikeluarkan di dalam Sunan Sa'id bin Mansur. Ya. Di dalam Sunan Sa'id bin Mansur yang di situ diriwayatkan dari jalur yang sama, akan tetapi di sanadnya Nu'aim bin Abdurrahman disandingkan dengan Yahya bin Jabir At-Tha'i. Yahya bin Jabir At-Tha'i ini adalah rawi yang thiqah, akan tetapi karena jalurnya tetap sama, dan tetap juga Yahya bin Jabir At-Tha'i ini adalah bukan seorang sahabat, tapi dia adalah seorang tabi'in yang terpercaya, maka tetap ya kelemahan hadis ini ada pada keirsalannya, kemursalannya, yakni sanadnya tidak bersambung pada akhir sanadnya, maka riwayat ini adalah hadis yang riwayat yang lemah karena sanadnya terputus. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri ketika menyebutkan tentang biografinya Yahya bin Jabir At-Tha'i, meskipun dia adalah seorang rawi yang fiqh terpercaya, tapi dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mursal, banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mursal. Oleh karena itu kesimpulannya, sebagaimana keterangan dari para ulama ahlul hadis yang tadi kita sebutkan, kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang lemah karena sanadnya tidak bersambung atau mursal. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja karena hadis ini lemah, tidak boleh kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita menetapkan ya kandungannya untuk memotivasi kita dalam beramal, bahwasanya ketika orang itu berdagang, berbisnis, berjual beli, berarti untungnya, keuntungan materinya lebih banyak dibandingkan usaha-usaha yang lain. Keuntungannya lebih besar dibandingkan usaha-usaha yang lain, sampai 90% dari rezeki yang Allah turunkan pada usaha ini, karena ini adalah riwayat yang tidak benar penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, meskipun demikian, memang secara umum ya, karena ada riwayat yang kuat menyebutkan tentang keutamaan tersendiri orang yang berdagang sebagai usaha yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, maka cukup ini menjadi motivasi bagi kita. Cukup ini menjadi motivasi bagi kita, ya, untuk menjadikan kita menyukai usaha ini, meskipun kita tidak mengharamkan atau tidak mengatakan ini wajib atau mengatakan usaha-usaha yang lain itu berarti tidak boleh kita lakukan, selama usaha tersebut tidak haram, tidak terdapat padanya perkara-perkara yang diharamkan dalam agama, maka tentu kita boleh lakukan. Akan tetapi disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir ya, kemudian di dalam kitab Silsilatul Ahaditsish Shahihah dinyatakan sanadnya jayyid, sanadnya baik oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ada sebuah riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai, menyukai usaha perdagangan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai dan mencintainya. Tidak mungkin para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai sesuatu kalau ini berhubungan dengan perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita termotivasi berdagang karena dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka diperbolehkan. Bukan motivasinya karena hadis tadi yang menyebutkan keuntungan dagang itu sampai 90% yang Allah turunkan ya kepada manusia, maka ini tidak boleh menjadi motivasi karena tidak benar penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Tentu saja pastilah kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan, perniagaan, usaha jual beli yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu yang dilakukan dengan sifat-sifat yang jujur, sifat amanah, ya, sifat-sifat yang menjadi sebab keberkahan dan kebaikan pada usaha perdagangan tersebut. Ketika ada cacat barang kita harus jelaskan, tidak boleh menipu dalam jual beli yang kita lakukan, ya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebab keberkahan akan turun pada jual beli, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in shadaqa wa bayyana barakallahu fi bai'ihima ya. Barakallahu lahuma fi bai'ihima. Kalau kedua-duanya, pedagang dan pembelinya, bersifat jujur, amanah, menjelaskan cacat atau keadaannya barang dagangannya, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam jual beli tersebut. Ini keberkahan. Seandainya, dan sebaliknya tentu saja, kalau mereka berdusta, menyembunyikan cacat barang, tidak jujur dalam jual beli tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala kan tentu saja menghilangkan atau mencabut keberkahan dari jual beli tersebut. Makanya cukuplah hadis-hadis seperti ini yang menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hukum asalnya, urusan-urusan dunia, usaha yang kita lakukan, usaha apa saja, selama tidak melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bekerja di kantor, orang yang mungkin berprofesi sebagai jasa, ya, atau usaha-usaha yang lain yang diperbolehkan di dalam Islam, maka boleh kita lakukan. Meskipun untuk usaha yang namanya perniagaan atau perdagangan jual beli, memang ada hal yang menjadi motivasi kita karena ini dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka inilah sunnah yang ingin kita jelaskan kepada masyarakat kita, ya, bahwa yang namanya perniagaan itu adalah usaha yang dicintai oleh Allah Subhanahu, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kalau dilakukan dengan sifat-sifat yang baik, sifat jujur, amanah, tidak menyebutkan, menyembunyikan cacat barang, tidak melakukan hal-hal yang dilanggar di dalam Islam, ya. Bagaimanapun juga godaan untuk melakukan hal ini jelas besar. Sampai-sampai kenapa di dalam Al-Quran seorang pedagang yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah dipuji secara khusus. Kenapa dipuji? Karena besarnya godaan untuk lalai ketika sibuk dengan perniagaan. Bayangkan saja orang yang sibuk menghitung keuntungan, menghitung barang, menghitung uang, ini kan potensi lalainya besar. Makanya kenapa pasar itu, pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah, karena banyak kelalaiannya. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghaduha ilaihi aswaquha. Tempat di satu negeri, di satu kota yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya. Karena kelalaiannya banyak di pasar. Kesibukan berjual beli melalaikan manusia. Makanya kita disyariatkan membaca zikir ketika masuk pasar supaya tidak lalai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya katakan tadi di dalam surat At-Taubah, Allah memuji khusus rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan perdagangan dan berjual beli dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, karena mereka takut pada hari kiamat yang nanti waktu itu pandangan dan hati manusia berguncang. Kenapa dipuji secara khusus mereka ini tidak lalai?

0: Tentu saja orang di kantor pun bisa lalai. Orang-orang yang jadi tukang pun bisa lalai. Bahkan pengangguran saja bisa lalai. Ya, kalau dia tidur terus, masuk waktu sholat dia tidak sholat, lalai juga dia. Tapi ketika itu dibandingkan dengan kelalaian atau potensi kelalaian dari usaha perniagaan, maka lebih besar usaha perdagangan, karena berhubungan dengan menghitung uang, menghitung barang, yang ini kesibukan yang sering menjadikan manusia lupa dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para pedagang, kalau ingin terlepas dari kelalaian, jangan lupa masuk di pasar baca doa zikir yang disyariatkan, yang disebutkan dalam yang sahih, keutamaannya sangat besar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian disyariatkan seperti kata para ulama, ketika azan berkumandang maka tinggalkanlah perniagaan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan salat berjamaah, utamanya bagi laki-laki tentu saja. Tinggalkan perniagaan kita, ya, tutup sementara untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab keberkahan. Kemudian tetap berzikir kepada Allah di waktu-waktu kita tidak sedang sibuk, ya, mengurus pembeli misalnya, sempatkan kita berzikir, membaca Al-Qur'an, isi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, apalagi ada kajian-kajian yang bisa kita dengarkan lewat radio yang alhamdulillah ini tidak mengambil waktu kita yang banyak tapi memberikan kita faedah dan keutamaan yang besar. Ini sifat-sifat yang menjadikan perdagangan dan perniagaan itu akan semakin utama. Inilah yang menjadi sebab perniagaan yang sifatnya seperti ini, perdagangan atau usaha dagang yang seperti ini, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka inilah materi kita di kesempatan kajian kali ini, ya, program acara Takribu Sunnah Baina Yadayil Ummah, mendekatkan sunnah atau sunnah yang sahih di hadapan umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat yang menjadi sebab kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Demikian kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan di pembahasan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, dari pembahasan Takribu Sunnah Baina Yadil Ummah, yaitu tentang mengkoreksi pemahaman dari sebuah hadis yang tersebar di masyarakat berkaitan dengan 90% usaha itu adalah melalui jalur perdagangan dan sisanya beternak kambing, Ustaz, ya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Sementara kalau kenyataannya juga yang beternak kambing di tengah kita kan juga enggak sampai 10%, Ustaz, ya?
0: Iya,
1: baik. Baik, baik pemerhati roh, jazakumullah, kita masuk kepada sesi interaksi di bagi pemerhati roh yang ingin bergabung bersama kami. Anda bisa menghubungi kami di 0812-440-6101 untuk SMS ataupun telepon langsung. Dan bagi Anda yang menyaksikan melalui fanpage Radio Roja Kendari, Anda bisa menggunakan kolom komentar di Facebook kami. Baik, kita angkat pertanyaan pertama dari 0823-471 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, bukankah dalam Al-Quran banyak sekali kalimat tijaroh? Iya. Atau mungkin kita istilahkan perdagangan. Apakah ini merupakan isyarat tentang adanya keutamaan khusus dalam masalah perdagangan, Ustaz, ya? Mungkin artinya kalimat tijaroh ini memang, apakah memang hanya untuk dagang yang kita kenal berdagang seperti ini, ya, ada penjualan pembeli, atau tijaroh ini maknanya perdagangan yang disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran? Tafadhol, Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kalimat tijaroh. Misalnya di dalam surat As-Saff, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku beritahu tentang satu bentuk perniagaan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Di sini ayat-ayat seperti ini tentu menjelaskan kepada kita untuk mendekatkan pemahaman kita. Kalau dalam urusan dunia namanya perdagangan itu kita sukai karena keuntungannya. Makanya Allah sebutkan amal-amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini perniagaan yang lebih agung karena keuntungannya lebih besar, barang dagangannya yang diperjualbelikan juga lebih agung, yaitu surga. Ini disebutkan di dalam hadis yang hasan derajatnya, riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah bersabda, ala wa inna sil'atallahi ghaliyah, ala wa inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang perniagaan Allah itu sangat mahal, sangat tinggi nilainya, dan ketahuilah sesungguhnya barang perniagaan Allah adalah surganya. ini isyarat tadi. Jadi disebutkan kata-kata tijaroh ini supaya

0: meningkatkan pemahaman kita. Dalam urusan dunia, kita berdagang, berniaga, kita kan mencari untung. Dan seseorang pedagang yang memiliki tingkatan perdagangan yang tinggi, maka dia akan mencari atau menyasar, ya, apa ini, barang-barang perniagaan yang tingkat tinggi. Nanti pun dia akan jual kepada orang-orang yang punya selera tinggi. Maka orang-orang yang beriman diajak untuk berniaga bersama Allah, berniaga bersama Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di ayat yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mentilawah Al-Qur'an, membaca dan merenungkan isinya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, ya, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak merugi, tidak ada risiko kerugiannya. Inilah perniagaan bersama Allah. Jadi ini semua adalah untuk menjelaskan kepada kita tentang keutamaan perniagaan ini, yang mana ini didekatkan pemahamannya dengan perniagaan yang kita saksikan dalam kehidupan kita. Adapun pertanyaan tadi, apakah ini ada isyarat yang menyebutkan keutamaan khusus, ya, atau keutamaan anjuran khusus untuk berdagang? Wallahu ta'ala alam, saya belum pernah membaca keterangan ini, ya. Kebetulan saya pernah menulis beberapa tahun yang lalu sebuah tulisan yang berjudul Perniagaan yang Tidak Merugi. Saya sempat membaca beberapa buku tafsir yang berhubungan dengan ayat-ayat yang menjelaskan kalimat tijaroh tadi. Saya tidak mendapatkan keterangan tadi. Tapi dari apa yang tadi kita bahas dalam kajian kita, kan hadis yang menyebutkan 90% itu lemah. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah tadi, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Sahihah, tentang perniagaan itu dicintai oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan perniagaan itu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini cukup untuk menjadi motivasi bagi kita bahwa ternyata perniagaan ini adalah kegiatan mencari rezeki yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, barakallahu fikum.
1: Tayyufikum barakallahu. Kita angkat ke pertanyaan berikutnya, masih dari 0823 dan 41109 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Tolong disebutkan tadi tentang adab-adab masuk pasar. Saya mengetahui di sana ada doa masuk pasar dan mungkin juga ada fadilahnya. Mohon dijelaskan tentang masalah ini, Ustaz.
0: Iya, disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang keutamaan orang yang masuk pasar dan membaca zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia akan mendapatkan alfu alfu hasanah, 1 juta kebaikan, dan digugurkan darinya 1 juta dosanya. Ini hadis yang saya pernah bahas dan saya pernah nukil, ya, beserta penjelasan tentang derajatnya, ya, derajatnya yang sahih disebutkan, saya pernah nukil dan pernah diterbitkan di majalah As-Sunnah. Maka ini adalah di antara keutamaan ketika kita membaca zikir ini, ya, masuk pasar. Di samping kita dapatkan keutamaan tersebut, maka insya Allah orang yang membacanya, ya, dia tidak akan ditetapkan sebagai orang-orang yang lalai. Tentu dengan dia berzikir, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk bisa dihindarkan dari kelalaian ketika dia sedang disibukkan dengan usaha perniagaan dan jual beli. Makanya saya katakan tadi, ketika masuk pasar, baca zikir tersebut. Nanti ketika di pasar ada beberapa adab. Contohnya, tadi ketika azan berkumandang, ini diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, diperintahkan bagi para pedagang agar mereka tidak dilalaikan dan tidak disibukkan, mereka segera untuk menunaikan sholat berjamaah ketika azan telah berkumandang. Tentu ini bagi laki-laki, ya. Kemudian juga di waktu-waktu manusia sedang sibuk, ketika dia tidak misalnya sedang menunggu pembeli atau ada waktu luangnya, dia manfaatkan untuk banyak berzikir, membaca Al-Quran. Sampai-sampai itulah hikmahnya kenapa disebutkan di dalam sahih, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, salatul awwabina hina tarmadul fisal, Salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah adalah ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Diterangkan oleh para ulama seperti dalam kitab Tawdihul Ahkam, juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini maksudnya salat duha, tapi yang paling utamanya. Salat duha yang paling utama itu bukan di awal waktunya, karena awal waktu salat duha itu kan setelah matahari terbit sekitar 15 menit. Itu awal waktunya salat duha. Yang paling utama dia justru ketika matahari sudah panas. Mungkin jam-jam 10 atau jam-jam 11. Ini justru lebih utama. Diterangkan hikmahnya oleh sebagian dari para ulama seperti dalam kitab tadi Tawdihul Ahkam. Karena ketika itu manusia sedang lalai, sedang sibuk-sibuknya. Kalau pedagang sedang sibuk-sibuknya berdagang, kalau orang yang bekerja sedang banyak-banyaknya pekerjaannya, dia sempatkan waktunya, tentu ketika tidak mengganggu kewajibannya untuk bekerja, sempatkan waktunya untuk sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat misalnya, maka dia dapatkan keutamaan dan disebut sebagai orang yang selalu awabin, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika orang-orang sedang lalai disibukkan dengan urusan-urusan dunianya. Nah, barakallahu fikum.
1: Waalaikumsalam barakallah. Dan berkaitan dengan juga sebuah hadis yang tadi Ustaz sampaikan bahwa tempat yang paling Allah cintai itu adalah masjid dan yang paling dibenci itu adalah pasar. Bagaimana dengan kondisi pasar yang berada di dalam masjid, Ustaz? Masjid yang berada dalam pasar. Kita tahu saat ini kan banyak ya pasar-pasar kaum muslimin di dalamnya, misalnya seperti di Mall Mandong itu kan ada masjidnya. Bagaimana dengan status masjid-masjid yang berada dalam pasar seperti yang Ustaz Fadl?
0: Iya, barakallahu fikum. Tentu saja meskipun masjid tersebut dibangun di dalam pasar dan ini telah menjadi masjid-masjid kaum muslimin, dan juga masjid tersebut telah dilaksanakan sebagai tempat pelaksanaan sholat berjamaah, maka ini tidak termasuk bagian dari pasar, karena di sini sendiri adalah tempat orang yang melaksanakan sholat berjamaah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Dan kita ketahui orang di pasar sendiri meyakini ini adalah sebagai masjid atau tempat sholat. Makanya mereka tidak akan melakukan jual beli di dalam pasar, di dalam masjid tersebut, karena ada larangannya. Maka alhamdulillah dengan keberadaan masjid-masjid seperti ini, paling tidak ini akan insya Allah membantu kita atau membantu para pedagang untuk bisa menunaikan sholat, ya, di awal waktunya, sholat berjamaah, ya. Ini tentu diperbolehkan dan sangat dianjurkan di dalam Islam, dan ini adalah merupakan sebab yang akan mengingatkan kita tentang ketika dikumandangkannya azan untuk kita segera menunaikan sholat. Kalau seandainya pasarnya jauh dari masjid kan juga akan menyulitkan bagi para pedagang untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Nah, barakallahu fikum.
1: Taibu fikum barakallah. Dan nampaknya kita sudah berada di penghujung akhir pertemuan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Satu, mungkin ada ikhtitam berkaitan dengan topik pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini.
0: Iya, barakallahu fikum. Ini saya coba tadi sebutkan keterangan yang tadi tidak sempurna saya sampaikan tentang masalah zikir ketika masuk pasar. Ini disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya. Ini dinyatakan sanadnya hasan oleh Imam Al-Mundhiri, juga oleh Syalal Albani dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir. Lafaz hadisnya adalah hadis riwayat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Man dakhala suqa faqala, barang siapa yang masuk ke dalam pasar, ini mencakup pasar semua, modern maupun tradisional, termasuk mall misalnya atau supermarket atau yang lainnya. Kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu lengkap zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Semata-mata tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Miliknya lah segala kerajaan, kekuasaan. Dan baginya segala pujian. Yuhyi wa yumitu. Dialah yang maha. Yuhyi wa yumitu. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyul la yamutu. Dan dia maha hidup dan tidak akan mati. Biadihil khairu. Di tangannya lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Barang siapa membaca ini, kata Rasulullah SAW, kutibalahu alfu alfi hasanatin, dituliskan baginya 1 juta kebaikan. Ya, kata balahu, Allah akan menuliskan baginya 1 juta kebaikan. Kemudian wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin, dihapuskan darinya 1 juta kesalahan atau dosanya. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, diangkatkan baginya 1 juta derajatnya, ditinggikan 1 juta derajatnya. Dalam riwayat lain bahkan ada tambahan, wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini hadis yang sangat besar yang menunjukkan keutamaan orang yang membaca zikir ketika masuk pasar dengan zikir yang disebutkan tersebut. Barakallahu fikum. Jadi inilah sebab-sebab yang tentu saja akan memudahkan kita untuk tidak lalai di tempat-tempat yang berpotensi untuk melalaikan ketika melakukan jual beli di pasar-pasar tersebut. Barakallahu fikum. Maka sebagai penutup dari kajian kita di kesempatan siang hari ini, ya, ini sekali lagi pentingnya kita selalu merujuk atau bertanya kepada orang yang berilmu tentang masalah-masalah yang kita ingin lakukan, atau misalnya ada hadis yang kita baca kemudian akan menjadi motivasi kita dalam berbuat. Sebelum kita lakukan itu, kita bertanya dulu, jangan-jangan nanti hadisnya lemah sehingga amal kita akan sia-sia karena termotivasi dengan sesuatu yang tidak benar penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian juga tentu saja ketika ada kebaikan-kebaikan seperti ini, kita amalkan dengan niat untuk mengamalkan sesuatu, misalnya berniaga, kita amalkan untuk mencari rezeki yang halal karena Allah Subhanahu wa taala menjamin keberkahan dan kebaikan bagi hidup kita kalau kita berpegang teguh dengan sebab-sebab mencari penghasilan yang dihalalkan. Kemudian kita niatkan untuk mengamalkan hal yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi, maka insya Allah dengan ini akan menjadi sebab keberkahan bagi hidup kita, bagi penghasilan kita, maka juga nantinya akan menjadi sebab ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita insya Allah. Barakallahu fikum. Sampai di sini semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdullah ibn Taslim hafizahullah taala yang telah membawakan materi kajian dari program Takribus Sunnah Baina Yadil Ummah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada pemerhati Roja yang telah mendengarkan siaran kami baik di frekuensi 95.1 FM, di audio streaming kami di radiorojakendari.com ataupun melalui fanpage kami di Radio Roja Kendari, dan juga terkhusus bagi Anda yang menyaksikan melalui Facebook dan fanpage kami, di antaranya Al-Akh Abdul Khalik, juga Al-Akh Abu Khalid dan juga Abdul Ali Aziz yang berada di Malaysia. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas atensi dan perhatian Anda serta seluruh dari pemerhati Roja Rahimakumullah. Kita akhiri saja pertemuan kita di kesempatan kali ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
2: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah, karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
0: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Konsultasi Syariah. Apakah merayakan maulid mendapatkan syafaat Nabi? Pertanyaan, benarkah orang yang merayakan maulid akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat sebuah hadis yang sering dijadikan sebagai dalil pendukung maulid. Teks hadisnya, Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. وَمَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا فِي مَوْلِدِي فَكَأَنَّمَا أَنْفَقَ جَبَلًا مِنْ ذَهَبٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Yang artinya, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan siapa yang mendermakan satu dirham untuk menghormati kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan satu gunung emas di dalam perjuangan fi sabilillah. Status hadis. Kami tidak pernah menjumpai hadis ini. Bahkan ada keterangan dari sebagian ulama bahwa hadis ini adalah hadis palsu, dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Jibrin, ketika ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini tidak sahih, tidak pernah diriwayatkan pada penulis kitab sahih atau penulis kitab sunan. Hadis ini dusta. Agar mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Wahai Abu Hurairah, saya sudah duga, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang masalah ini sebelummu, karena saya tahu kamu sangat semangat untuk mendapatkan hadis." Lalu beliau bersabda, orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Makna mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya adalah mentauhidkan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan pertanyaan ini. Bahkan beliau sebut itu bagian dari semangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mendapatkan hadis. Sehingga tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan jawaban yang terbaik untuk pertanyaan ini. Anda tahu bagaimana jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak menjawab. Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah mereka yang memperingati hari kelahiranku. Namun jawaban beliau adalah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya. Mereka yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mentauhidkan Allah dan bukan mereka yang merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maulid Nabi ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah melaksanakan salat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan dua kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham, kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan, di antaranya beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah, dan ini Imam Malik bersendirian. Tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabiin, dari tabiut tabiin, sehingga dijadikan dalil. Ya, dan itu suatu yang sangat logis. Ya. Tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain. Ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi, ya pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in, ya, masih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti Maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah, ya, diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian demikian demikian. Oleh karenanya Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh empat imam madhab. Jadi dahulu tidak ada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya tanya sama antum, ya. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa Maulid sudah sempurna? Ya sudah selesai. Seandainya tanpa Maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan Maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan Maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari Maulid berarti mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari Maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Nabi ada yang berkata seperti itu berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya. Apa kita tidak, bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya, ya. Bahaya, ya. Taib. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan Maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu, ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan, para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka, terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin yang telah Subhanahu wa Taala, yang benar, Maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah, ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Risalatun fil Maulid, risalah tentang hukum maulid, risalah fi hukmil maulid kalau tidak salah. Dia menjelaskan, saya tidak menemukan dalil sama sekali tentang bolehnya maulid. Ini diujukan Al-Imam Syaukani. Ustaz, apakah ada khilaf? Kenyataannya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'i mutaakhirin terutama, ya, seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ya. Kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathul Bari mengatakan tiga kurun generasi tidak pernah melaksanakan maulid, tapi dia sendiri mengatakan maulid boleh. Kemudian gurunya Al-Iraqi, muridnya Sakhawi juga mengatakan boleh. Ya. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, ya, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya, ya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut, ya. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ya. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya Maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan maulid boleh? Ya sudah, mereka melaksanakan apa yang mereka yakini, ya. Tidak perlu kita menyesatkan mereka, tidak. Kita cuma sampaikan. Kita cuma apa? Sampaikan bahwasanya itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan agama sudah sempurna tanpa acara tersebut, ya. Agama sudah sempurna tanpa acara tersebut. Dan kita katakan cara maulid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa setiap hari Senin. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya, wa su'ila an siyami yaumil itsnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya. Tetapi cara pengagungannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin, setiap pekan. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan maulid sunnah, ya, ya sudahlah, biarin mereka lakukan. Ya, kita katakan tidak sunnah, karena sunnah adalah hukum, hukum fikih. Ya, kalau bilang sunnah, mana dalilnya? Ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apalagi sampai pada derajat wajib, ya, dari mana dalilnya? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi SAW? Ya. Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang kita sampaikan dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham, ya, masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini, tapi kita yakini bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah. Ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala yang menjadikan perkara maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Karena ini ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir, ya, dalam acara-acara maulid, ya. Jadi kalau acara maulid di satu dunia ini ada 1000 acara maulid, Nabi hadir semua, ya. Ya, repot seperti itu, ya. Ya, ini keyakinan perlu dalil dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, tidak, tapi tidak boleh berlebih-lebihan.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ahlan wa sahlan.
6: Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Peringatan Maulid menurut empat madhab. Kita semua mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memuliakan beliau. Kami, Anda, mereka, semua Muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak tahu pasti kapan pertama kali Maulid ini diadakan. Namun, jika kita mengacu pada keterangan Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khitat, Maulid ini ada ketika zaman Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka membuat banyak maulid, mulai dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, hingga Maulid Hasan dan Husain. Dan Bani Fatimiyah berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Al-Maqrizi adalah ulama ahli sejarah dari Mesir, wafat tahun 845 Hijriah. Inilah yang menjadi alasan kenapa para ulama ahlu sunnah yang menjumpai perayaan maulid mengingkari keberadaan perayaan ini. Karena pada hakikatnya, mereka yang merayakan peringatan maulid melestarikan kebudayaan Daulah Fatimiyah yang berakidah Syiah Batiniyah. Kita akan simak penuturan mereka. 1. Keterangan Tajuddin Al-Faqihani, yaitu ulama Malikiyah. Saya tidak mengetahui adanya satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang maulid. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun ulama umat ini yang mereka adalah panutan dalam agama, berpegang dengan prinsip pendahulunya. Bahkan peringatan ini adalah perbuatan bid'ah yang dibuat ahli batil. Risalah Al-Maurid fi Hukmil Maulid. 2. Keterangan Asy-Syatibi. Semua paham bahwa mengadakan maulid seperti yang ada di masyarakat di masa ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Dan semua bid'ah adalah sesat. Fatwa Asy-Syatibi. 3. Keterangan As-Sakhawi, yaitu ulama Syafi'iyah dari Mesir, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asal perayaan Maulid Asy-Syarif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dinukil dari seorang pun dari ulama salaf yang hidup di tiga generasi terbaik, Al-Maulid Ar-Rawi fi Al-Maulid An-Nabawi. 4. Pujian As-Suyuti terhadap keterangan Abu Amr bin Al-Ala. Sungguh benar yang dinyatakan Imam Abu Amr bin Al-Ala. Beliau mengatakan, masyarakat akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih merasa terheran, mengingat bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabiul Awal, yang ini juga merupakan bulan wafatnya beliau. Sementara bergembira di bulan ini karena kelahirannya tidak lebih istimewa daripada bersedih karena wafatnya beliau. Al-Hawi lil Fatawi. Kebahagiaan mereka di tanggal 12 Rabiul Awal dengan anggapan sebagai hari maulid bertepatan dengan hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mana yang lebih dekat, peringatan kelahiran ataukah peringatan kematian? 5. Keterangan Imam Ibnul Hajj menukil pernyataan Al-Alamah Al-Ansari. Jika kegiatan maulid itu bersih dari semua suara-suara musik, hanya berisi kegiatan makan-makan dengan niat maulid, mengundang rekan-rekan, dan bersih dari semua aktivitas terlarang yang tadi disebutkan, maka status perbuatan ini adalah bid'ah hanya sebatas niatnya. Karena semacam ini termasuk tambahan. Al-Madkhal. 6. Pengakuan tokoh sufi Yusuf Ar-Rifai. Bahkan, seorang tokoh sufi Yusuf Hashim Ar-Rifai menyatakan dalam kitabnya bahwa perayaan maulid termasuk yang bentuknya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Sirah Nabawi baru ada jauh setelah para imam madhab meninggal dunia. Yusuf Ar-Rifai mengatakan, orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah maulid Asy-Syarif adalah amalan baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum semarak kecuali di awal abad ke-6 Hijriah. Ar-Rad Al-Muhkim Al-Mani'. 7. Keterangan Muhammad Rashid Ridho. Peringatan maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Sementara orang pertama yang membuat bid'ah kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah maulid adalah salah satu raja Kirkasian di Mesir, Al-Manar. Maulid menurut ulama empat madhab. Lalu bagaimana pandangan para ulama imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad terkait peringatan maulid? Jawabannya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari mereka tentang maulid, sementara peringatan maulid belum pernah ada di zaman mereka. Demikian, Allahu A'lam.

0: Sofi Pusat. Apa ini pertanyaannya di luar tema dari Brisbane. Ini kan bulan Rabiul Awal. Di sini banyak peringatan Maulid Nabi. Banyak yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi ini kan bid'ah. Ada juga yang bilang bahwa ini khilafiyah. Apakah ini termasuk khilafiyah yang mu'tabar, yang boleh ditoleransi? Sedangkan hari lahir Rasulullah itu pun diperdebatkan, kapan lahirnya, bulan apa gitu kan, dan bagaimana hal itu bisa menyebar di negara-negara Islam, bahkan dijadikan hari libur nasional. Mohon bimbingannya dalam menyikapi hal tersebut, Ustaz. Jazakallah khairan.
1: Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau kita bicara peringatan Maulid Nabi yang memang mungkin secara umum akan lebih banyak yang memperingat, yang merayakan hari kelahiran Rasul SAW daripada yang tidak merayakannya. Apakah khilaf di sini, khilaf mu'tabar? Memang ada khilaf sendiri di antara para ulama.

Karena memang bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab tatkala lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, dia bergembira, kemudian dia membebaskan budaknya Thuwaibah yang kemudian menyusui Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada hari itu kemudian dia mendapatkan keringanan dari azab. Pada hari dia memberikan minum kepada, atau dia membebaskan budaknya karena gembira dengan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau bicara apakah khilafnya mu'tabar atau tidak mu'tabar, maka ada khilaf lagi di sana di antara para ulama. Cuma memang bagaimana kita menyadarkan umat Islam sekarang yang jadi PR kita. Kita harus cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang perlu. Jadi kalau bicara orang memperingati kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam, esensinya apa sih? Engkau kan bicara cinta. Tumbuhkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam sepanjang tahun. Karena kadangkala ada orang memperingati hari kelahiran, sholat enggak dia? Sholat enggak? Terus apa gitu yang kita inginkan dari hari ini? Maka nasihat kita, nasihat ana pribadi, ya kalau bicara khilaf yang terjadi besar sekali khilaf itu, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat ia akan melihat bahwasanya Rasul SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid, kemudian Utsman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak, itu imam-imam besar itu. Maka akan ketahuan kapan awal terjadinya maulid Nabi. Ternyata pada masa imam yang empat itu juga gak ada gitu. Maka itu mungkin menjadi bahan renungan buat teman-teman yang mengadakan maulid Nabi SAW. Kemudian mereka berbicara esensi dari maulid adalah cinta kepada Nabi SAW. Iya, seharusnya kita ajarkan cinta kepada Nabi SAW bukan setahun sekali. Kita ajarkan kepada umat. Engkau kan mau membuat mereka ingat sama Nabi SAW. Ingatkan mereka. Benar kau ingatkan. Bukan setahun sekali. Mungkin setiap pekan kita bikin kajian tentang perjalanan hidup Rasul SAW. Itu akan lebih bermanfaat. Karena memang Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini perselisihan sekarang. Ada yang mengatakan bid'ah, bid'ah dhalalah. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Apa posisi kita? Orang awam bingung. Ustaz gimana Ustaz? Ini ulama-ulamanya besar loh Ustaz. Bukan ulama-ulama kecil. Ulama-ulama tingkat besar. Yang ini juga sama Ustaz. Terus solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi SAW, ikutlah sunnahku. Udahlah, kalian cari sunnahku. Dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Berpegang teguh dengan yang gigit, dengan gigiran kalian. Jadi solusi dari perselisihan ini, mengikuti sunnah Nabi SAW. Agar kita gak terus-terusan khilaf gitu loh. Terus mau gimana Ustaz? Fulan ngomongnya mu'tabar. Yang fulan ngomongnya gak mu'tabar Ustaz. Ikutin sunnah Nabi SAW. Insya Allah kita selamat dan gak ribut terus ya ma'am. Hadza wallahu alamissawab.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Sikap para ulama terhadap Bani Ubaidiyah atau Fatimiyah. Para ulama Ahlus Sunnah telah menegaskan status kafirnya Bani ini karena akidah mereka telah menyimpang. Para ulama menegaskan tidak boleh bermakmum di belakang mereka, tidak boleh mensolati jenazah mereka, tidak boleh adanya hubungan saling mewarisi di antara mereka, tidak boleh menikah dengan mereka, dan sikap-sikap lainnya sebagaimana yang selayaknya diberikan kepada orang kafir. Di antara ulama Ahlus Sunnah yang sezaman dengan mereka dan secara tegas menyatakan kekafiran mereka adalah Syekh Abu Ishaq Asy-Syiba'i. Bahkan beliau mengajak untuk memerangi mereka. Syekh Al-Faqih Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Khawlani menceritakan, Syekh Abu Ishaq bersama para ulama lainnya pernah ikut memerangi Bani Aduwillah, yaitu Bani Ubaidiyah, bersama dengan Abu Yazid. Beliau memberikan ceramah di hadapan tentara Abu Yazid. Mereka mengaku ahli kiblat, padahal bukan ahli kiblat. Maka kita wajib bersama pasukan ini yang merupakan ahli kiblat untuk memerangi orang yang bukan ahli kiblat, yaitu Bani Ubaidiyah. Di antara ulama yang ikut berperang melawan Bani Ubaidiyah adalah Abul Arab bin Tamim, Abu Abdul Malik Marwan bin Nasruwan, Abu Ishaq Al-Syiba'i, Abu Fadl, dan Abu Sulaiman Rabi Al-Qattan. Setelah kita memahami hakikat peringatan maulid yang sejatinya digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan akidah kekafiran Bani Ubaidiyah, itu artinya peringatan maulid yang dianggap sebagai syiar, sejatinya syiar aliran Syiah dan bukan syiar Islam. Sebagai kaum muslimin yang membenci Syiah, apalagi yang beraliran ekstrim seperti Batiniyah, tidak selayaknya melestarikan syiar yang merupakan bagian dari ajaran pokok mereka. Apakah peringatan maulid bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anda tentu meyakini, orang yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga beliau dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di awal kita telah sepakat, peringatan ini belum pernah ada di zaman sahabat maupun tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah merayakan maulid. Umar juga tidak pernah. Utsman juga tidak merayakan maulid. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Hasan dan Husain cucu kesayangan beliau juga tidak pernah merayakan maulid. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama pelopor Islam lainnya tidak tercatat dalam sejarah bahwa mereka merayakan peringatan maulid. Akankah kita katakan mereka tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seorang penyair mengatakan, "Jika cintamu jujur, tentu engkau akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dia cintai." Cinta yang sejati bukanlah dengan merayakan hari kelahiran seseorang. Namun cinta yang sejati adalah dibuktikan dengan ketaatan kepada orang yang dicintai. Dan bagian dari ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan tidak melakukan perbuatan yang tidak beliau ajarkan. Allahu waliyut taufiq.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Sikap para ulama terhadap Bani Ubaidiyah atau Fatimiyah. Para ulama Ahlus Sunnah telah menegaskan status kafirnya Bani ini karena akidah mereka telah menyimpang. Para ulama menegaskan tidak boleh bermakmum di belakang mereka, tidak boleh mensolati jenazah mereka, tidak boleh adanya hubungan saling mewarisi di antara mereka, tidak boleh menikah dengan mereka, dan sikap-sikap lainnya sebagaimana yang selayaknya diberikan kepada orang kafir. Di antara ulama Ahlus Sunnah yang sezaman dengan mereka dan secara tegas menyatakan kekafiran mereka adalah Syekh Abu Ishaq Asy-Syiba'i. Bahkan beliau mengajak untuk memerangi mereka. Syekh Al-Faqih Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Khawlani menceritakan, Syekh Abu Ishaq bersama para ulama lainnya pernah ikut memerangi Bani Aduwillah, yaitu Bani Ubaidiyah, bersama dengan Abu Yazid. Beliau memberikan ceramah di hadapan tentara Abu Yazid. Mereka mengaku ahli kiblat, padahal bukan ahli kiblat. Maka kita wajib bersama pasukan ini yang merupakan ahli kiblat untuk memerangi orang yang bukan ahli kiblat, yaitu Bani Ubaidiyah. Di antara ulama yang ikut berperang melawan Bani Ubaidiyah adalah Abul Arab bin Tamim, Abu Abdul Malik Marwan bin Nasruwan, Abu Ishaq Al-Syiba'i, Abu Fadl, dan Abu Sulaiman Rabi Al-Qattan. Setelah kita memahami hakikat peringatan maulid yang sejatinya digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan akidah kekafiran Bani Ubaidiyah, itu artinya peringatan maulid yang dianggap sebagai syiar, sejatinya syiar aliran Syiah dan bukan syiar Islam. Sebagai kaum muslimin yang membenci Syiah, apalagi yang beraliran ekstrim seperti Batiniyah, tidak selayaknya melestarikan syiar yang merupakan bagian dari ajaran pokok mereka. Apakah peringatan maulid bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anda tentu meyakini, orang yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga beliau dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di awal kita telah sepakat, peringatan ini belum pernah ada di zaman sahabat maupun tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah merayakan maulid. Umar juga tidak pernah. Utsman juga tidak merayakan maulid. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Hasan dan Husain cucu kesayangan beliau juga tidak pernah merayakan maulid. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama pelopor Islam lainnya tidak tercatat dalam sejarah bahwa mereka merayakan peringatan maulid. Akankah kita katakan mereka tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seorang penyair mengatakan, "Jika cintamu jujur, tentu engkau akan mentaatinya." Karena orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dia cintai. Cinta yang sejati bukanlah dengan merayakan hari kelahiran seseorang. Namun cinta yang sejati adalah dibuktikan dengan ketaatan kepada orang yang dicintai. Dan bagian dari ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan tidak melakukan perbuatan yang tidak beliau ajarkan. Allahu waliyut taufiq.

0: 11 sebab ya yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. 11 sebab. 1. Apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika saya mendapati satu hadis saja yang yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. Satu. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya dapati, jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati, berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersuka cita sebagai tanda memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan. Ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya, tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silakan datang. Ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati, ini saya akan memperingatinya. saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullah, tentang Maulid, tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memperingatinya. Mustahil abad ketiga, abad keemasan tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cinta, dan ini tuduhan keji. Tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwah, yang ke terakhir, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir. Dan itu tidak mungkin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jazakumullahu khair.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Kalau tidak salah ada
2: terus mengintaiku. Oleh karenanya kita harus sadar tentang hakikat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, tidak tahu sampai kapan, maka kita berusaha menjadi lebih baik agar amal kita di akhir usia kita ini lebih optimal ya. Karena tidak ada yang jamin umurnya lebih panjang. Memang secara statistik yang duluan mati yang lebih tua, benar atau tidak? Yang rambutnya lebih putih semua lebih duluan mati, biasanya begitu. Itu kalau statistik, yang mati, yang tua-tua duluan mati, yang muda belakangan. Tapi kalau sudah dilihat satu demi satu person-person, maka kemungkinannya sama saja. So, satu orang tua dengan seorang pemuda, kemungkinannya sama saja ya. Nah, kalau secara statistik seluruhan, memang orang tua lebih duluan mati daripada yang muda. Tapi kalau lihat satu demi satu, maka yang muda mungkin juga mati besok ya. Wa kam min fatan amsa wa adha asbaha wa amsa dhahikan wa qad udkhilat ajasaduhum fi zulmatil qabri. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari jasadnya dimasukkan dalam liang lahat. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang hadirin subhanahu wa taala, mengingat umur kita yang tinggal sedikit ya, maka kita berusaha untuk optimalisasi dalam beramal soleh. Terlebih lagi yang sudah ada tanda-tanda kematian, seperti mulai asam urat, kolesterol naik, darah tinggi, gula, ini sudah tanda-tanda kematian ya. Yang tanda-tanda kematian yaitu uban ya. Kata Allah, "Alam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir." Ketika penghuni neraka minta dikembalikan ke dunia, Allah mengatakan, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar?" Bukankah kami telah memberikan kalian umur yang cukup untuk berenung ya. Wajah aku munadir, dan telah datang pemberi peringatan, yaitu uban. Uban itu, kalau seorang sudah beruban, maka itu peringatan bahwasanya ada bagian dari tubuhnya yang sudah mati. Rambutnya sudah mati, makanya sudah beruban. Kalau satu sebagian sudah mati, yang lain bisa mati juga. Maka uban adalah peringatan. Dan peringatan banyak ya. Dulu waktu masih muda, tidak ada yang bunyi-bunyi. Sekarang semuanya bunyi. Encoklah, anulah, banyak bunyi ya. Kemudian juga kekuatan melemah, kata Allah Subhanahu wa taala, waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan lemahkan dia. Semakin berumur semakin lemah. Allah menciptakan kita min dha'fin thumma dha'fin quwwa thumma diquwwatin dha'fan wa syaiba. Allah ciptakan dari lemah, kemudian kita mulai menguat, kemudian di puncak kekuatan umur 33 sampai 40, setelah itu melemah ya. Mulai budak, benar atau tidak? Mulai omelan istri kurang terdengar. Biasanya jelas, sekarang sudah sayup-sayup. Sudah mau mati berarti. Pandangan sudah mulai rabun. Ini tanda-tanda, peringatan. Dan itu diantara kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya seorang tidak diberi tanda-tanda, kemudian mati tiba-tiba, dia tidak persiapan. Tapi ketika Allah panjangkan umurnya, dia semakin melemah, berarti Allah beri peringatan kepada dia. Maka pada kesempatan ini kita sama-sama berusaha bagaimana bisa mengoptimalkan amal soleh kita dengan sisa umur yang ada, yang entah sampai kapan kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengoptimalkan amal soleh kita, yang pertama, jangan pernah tunda amal soleh. Kapan Allah berikan kita hidayah untuk beramal soleh, niat untuk beramal soleh, maka segera lakukan, jangan pernah tunda. Karena tidak semua orang hatinya berniat baik. Isi hati ini macam-macam. Niat macam-macam. Ada niat buruk, ada niat perkara-perkara mubah, ada yang niat amal soleh. Ketika seorang hatinya diberi hidayah oleh Allah untuk berniat amal soleh, maka sambutlah. Dan jangan tunda, segera lakukan. Betapa sering kita tunda, akhirnya pintu amal soleh tersebut tertutup. Seperti dikatakan oleh Khalid bin Ma'dan, "Idza futiha laka babun min ababil khair fal yusri ilaiha fa innaka la tadri mata yughlaqu anhu anka." Sehingga jika dibukakan pintu kebaikan, maka segeralah masuk ke pintu tersebut. Sungguhnya kau tidak tahu kapan pintu tersebut ditutup lagi kepadamu. Terkadang di depan kita ada orang miskin, kita berniat untuk memberikan, terus kita tunda, nanti aja. setelah itu kita lupa, kita tidak kasih dia lagi, atau kemudian tiba-tiba ada keperluan lain, sehingga niat baik tadi akhirnya tidak terwujudkan, tidak terwujudkan. Maka seorang ketika diberi hidayah oleh Allah untuk niat baik, itu hidayah dari Allah, maka segera dia sambut, jangan pernah tunda-tunda. Dengan cara demikian kita bisa optimal umur kita. Misalnya tiba-tiba kita ingin istighfar, istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, lagi di mobil tiba-tiba ingat dosa, segera apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin teman bilang, kenapa? Ada apa? Taubat, astagfirullah, astagfirullah. Tidak usah malu-malu. Tiba-tiba lagi main di rumah teman, tiba-tiba ada niat ingin sholat duha, segera. Ada sajadah, kenapa saya ingin sholat duha. Tidak usah takut riak, bismillah. Kebetulan saya lagi niat sholat duha. Kalau saya tunda, mungkin saya hari ini tidak sholat duha. Mungkin besok juga saya tidak sholat lagi. Oleh karena kapan ada niat, segera. Segera kita lakukan jika kita mungkin bisa melakukannya. Kalau enggak bisa melakukannya, sudah. Tiba-tiba berniat pengin bangun masjid, duit enggak ada, ya sudah. Ya. Tiba-tiba pengin poligami, nyali enggak ada, ya sudah, jangan nekat-nekat. Itu berarti enggak mampu. Ibu-ibu jangan marah ya. Kalau yang bisa kita niatkan dan bisa kita lakukan, segera, jangan tunda-tunda. Betapa sering ternyata ketika kita menunda, akhirnya luput dari kita enggak bisa beramal soleh lagi ya. Makanya saya sering cerita, saya naik di suatu toko, kemudian ketika saya sama istri, kemudian istri saya bercadar dilayani oleh seorang wanita penjual situ. Penjual situ tidak pakai jilbab, kemudian dia layani. Saya senang karena dulu orang sering antipati sama orang bercadar. Ini ada orang, Masya Allah baik, dia layani istri saya. Maka saya ingin kasih uang sama akhwat ini, atau gadis ini ya. Tapi saya mau kasih uang, saya takut istri cemburu. Jadi saya nantilah. Akhirnya karena saya berusaha tidak menunda amal baik, akhirnya saya turun sama istri, turun. Begitu turun saya bilang, afwan sayang, saya mau naik kartu, ada keperluan. Saya cari itu akhwat. Saya naik lagi, saya sudah bingung yang mana tadi akhwat. Jadi kurang jeli melihatnya. Akhirnya terlewatkan. Akhirnya saya tidak kasih. Bisa saja kalau saya kasih, tolong kasih dia, kasihan. Bisa saja. Maksudnya kadang kesempatan kita lewatin, kita enggak bisa mengulangi lagi. Dan itu jadikan pedoman hidup kita. Kapan kita bisa lakukan, enggak usah mikir panjang, kasih-kasih aja. Nanti rezeki itu datang dan pergi. Rezeki datang dan pergi. Kalau kita tunda-tunda, bakalan enggak jadi. Tiba-tiba pengin baca Quran, ambil Quran baca. Mau dimanapun baca saja. Orang bilang apa enggak urusan. Saya lagi dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan menyambut hidayah tersebut. Kalau kita kebiasa-biasa seperti itu, maka banyak hidayat yang Allah berikan kepada kita. Buktikan saja, maka akan banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Tiba-tiba muncul ide-ide yang baik yang Allah berikan kepada kita, karena yang mengatur hati kita siapa? Allah. Allah akan berikan ide-ide yang bisa kita lakukan. Ide-ide yang tidak bisa kita lakukan, skip, jangan coba-coba. Yang bisa saja yang kita lakukan, segera kita realkan, kita wujudkan, sehingga kita bisa optimal umur kita. Tapi yang kedua, di antara konsep hidup, jangan pernah menunda, jangan pernah meremehkan amal baik apapun. Karena kita tidak tahu amal mana yang diberkahi oleh Allah, amal mana yang ikhlas, dan amal mana yang merupakan sebab masuk surga. Saya ulangi, jangan pernah meremehkan amal baik apapun. Karena kita tidak tahu amal mana yang diberkahi oleh Allah, diterima oleh Allah, yang ikhlas, yang menyebabkan seorang masuk surga. Kita enggak tahu. Dan ini wasiat Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talq." Janganlah engkau meremehkan kebaikan apapun, meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu, ya. Ya, meskipun sekedar tersenyum. Rasulullah bilang jangan remehkan, berarti senyuman itu jangan diremehkan. Ada hitungan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Tabassumuka fi waji akhika shadaqah." Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah apa? Sedekah. Ya, adalah sedekah. Sebagai contoh bahwasanya amal yang kelihatannya secara pahala sedikit tapi bisa sebab masuk surga, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang imatatul adha anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Dia secara tingkatan amal dia paling rendah. Kata Nabi SAW, al-imanu bituna subuuna syu'bah. Sungguhnya amalan iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha, yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah cabang keimanan, imatatul adha anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Berarti dia paling rendah pahalanya. Tetapi Rasulullah menyebutkan ada seorang masuk surga gara-gara menghilangkan gangguan dari jalan. Ketika seorang sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat gusna syajarah, ada dahan pohon yang melintang di tengah jalan, maka dia mengatakan la yu'dhil mu'minin, jangan sampai dahan pohon ini atau batang pohon ini mengganggu kaum mukminin. Maka dia pun menggeserkan dahan pohon tersebut, faghafarallahu lahu bihi, maka Allah pun ampuni dia gara-gara amal dia tersebut, maka dia pun masuk surga. Itu amal paling sederhana, tapi masalah pahala adalah hak Allah. Tidak ada yang bisa campur tangan urusan Allah. Mau kasih banyak, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kadar minimal, tapi melipat gandakannya terserah siapa? Terserah Allah. Dan kita enggak tahu amal mana kita yang ikhlas. Makanya Ibnu Mubarak pernah berkata, rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah. Betapa banyak amal kecil, tapi jadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tu'saghiruhun niyyah. Betapa banyak amal yang besar jadi kecil gara-gara niat yang enggak beres. Rasulullah juga sebutkan tentang seorang wanita yang memberi minum kepada seekor anjing, dia amal sepele, tidak besar. Bainama kalbun yutifu bi ruqiyatin kada yaqtuluhu al-atash. Ketika ada seekor anjing berputar-putar di sebuah sumur karena kehausan hampir mati, maka idra'athu baghiyun min baghaya bani Israel. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina bani Israel melihatnya, maka dia pun kasihan. Maka dia pun fanaza'at muqaha, dia lepaskan sepatunya, fanazalat fi bi'r, dia turun di sumur. Kemudian dia isi air, kemudian dia naik, kemudian fasakathu, kemudian dia pun beri minum kepada anjing tersebut. Faghafarallahu laha bihi, maka Allah pun ampuni dia gara-gara meminumkan seekor anjing. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ini bukan masalah minuman anjing, tapi ada niat yang tulus yang dia lakukan ketika itu, rahmat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena tidak ada yang lihat ketika dia melakukannya, dan dia tidak butuh balas budi daripada anjing tersebut. Anjing tidak bilang jazakillah khairan, enggak ada. Pergi selesai. Ya. Kemudian dia juga bilang, hey guys, gue lagi minumin anjing guys. Enggak ada juga. Enggak ada. Maksudnya dia benar-benar tulus, tidak ada yang lihat. Ketika itu mungkin amalnya sederhana, tetapi Allah berhak memberi pahala, terserah Allah. Ya. Terserah Allah memberi hak pahala, dengan sebab itu ternyata Allah ampuni dia. Oleh karenanya ikhwan, maksud saya, ketika seorang beramal soleh, apa saja yang bisa dia kerjakan. Dan jangan dia remehkan sedikit pun. Apapun, ketemu siapapun, ya maka dia melakukan amal soleh, dan jangan dia remehkan. Mungkin menurut dia kecil, tapi kalau dia tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia ikhlas, bisa jadi itu sebab dia diampuni. Dia enggak tahu, bisa jadi amal-amal besar, ternyata dia tercampur ria, pingin dipuji, pingin disanjung, pingin diakui, sehingga tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah meremehkan amal soleh, dan itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi senyum. Senyum bisa datangkan pahala yang banyak. Dalam riwayat kata Rasulullah sallam, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta. Kalau kita punya harta banyak, bagi-bagi bakalan habis. Walakin yasa'ahum minkum husnul khuluq wa bastul wajhi. Tetapi akhlak kalian yang baik bisa meliputi manusia, senyum kalian yang indah bisa meliputi manusia. Mau senyum sama 1 miliar orang enggak ada masalah, ya. Tapi kalau bagi-bagi uang masalah enggak? Masalah, karena uangnya enggak ada. Kalau senyum, tinggal senyum. Kita senyum sama 10 orang, pahala dapat 10 kali lipat. Senyum sama 100 orang, pahala 100 kali lipat. Senyum kepada orang kaya, senyum kepada yang selevel dengan kita, senyum kepada orang miskin, senyum kepada bawahan kita, senyum kepada pembantu, senyum kepada supir, senyum pegawai kita, luar biasa. Mereka bahagia. Disenyumin sama bos, bosnya jarang senyum. Ketika senyum mereka bahagia, merasa dihargai, merasa dihormati, memasukkan kebahagiaan dalam hati seseorang, menghilangkan penyakit hati di antara satu dengan yang lainnya, banyak faedahnya. Maka jangan pernah menyepelekan amal soleh, bahkan amal soleh yang dianggap sangat sederhana seperti senyum atau menghilangkan gangguan dari jalan. Ternyata Rasulullah kabarkan ada amal yang sederhana sebab masuk surga. Kita nggak tahu. Baik, di antara yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga adalah kita harus pandai melihat kesempatan beramal kapan saja. Di depan kita berusaha, apa yang ada depan kita berusaha cari pahala. Dalam kondisi apapun, kita pikir apa yang bisa saya pahala sekarang ini. Lagi depan pekerja, ya kita bersikap baik, memberi pengarahan. Lagi depan anak, kita rahmati, kita senyum, kita peluk, karena merahmati anak dapat pahala. Memberi wejangan kepada anak dapat pahala. Main sama dia, kita niatkan dapat pahala. Ya. Ketika berjalan mungkin kita berzikir. Ketika kita enggak ada kegiatan apa-apa, kita telepon tante dengan niat silaturahmi, telepon kakak adik, bercanda di grup kakak adik, niat silaturahmi. Maksud saya kita enggak ada bengong. Yang jadi masalah kalau kita bengong gini, bengong. Gak ada kegiatan nonton Korea, drakor, drama Korea, dracin, drama Cina, drain, drama India, drakul, drakula. Gak ada kegiatan, akhirnya maksiat. Nah, itu jadi masalah. Kita berusaha waktu kita bermanfaat. Entah kita silaturahmi dengan telepon, kalau punya duit sambil ditransfer, bisa. Kalau enggak, telepon kawan, kawan lama, ingat menyenangkan hatinya, ingin memasukkan kebaikan pada kebahagiaan pada hatinya. Pokoknya ada kegiatan. Kalau enggak, ngobrol sama istri, ketawa ketiwi, niat untuk menyenangkan apa? Istri. Ya. Apa saja, mau traktir orang, panggil tetangga makan. Pokoknya ada kesibukan yang itu ada pahalanya. Jangan jadi orang bengong. Ngapain ya? Bengong, ngapain bengong? Kalau enggak ada kegiatan sama sekali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah, dahu la syarika, la lahul mulku, la hamdu, la kulli syai'in qadir. 100 kali, sudah 1000 kali. Kalau enggak baca Quran, baca tafsir, kalau enggak dengar YouTube kajian, sehingga waktu kita tidak ada yang terbuang. Yang terbuang. Sehingga seorang harus cerdik dalam melihat kesempatan untuk beramal soleh. Berusaha di depan kita, kita bisa enggak amal soleh. Itu lagi buat tetangga, posonya kita senyum. Sapa, assalamualaikum pak. Ada orang, ya sholat pak, apa susahnya? Dia malah sholat pak, ya pak, sholat pak. Maksudnya ketemu anak-anak, kita usap kepalanya, kita sayang anak tetangga, apalagi anak saudara, ya, apalagi anak janda, perhatikan. Janda perlu diperhatikan, janda-janda anaknya ya. Maksud saya, apa saja kita bisa lakukan. Itu prinsip hidup. Jadi jangan bengong tanpa ada kegiatan. Paham? Paham? Tinggal praktek ya. Tapi sekarang yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat ini juga sangat penting. Ketika kita sudah masuk dalam suatu perbuatan amal soleh, tingkatkan kualitas. Jangan amal soleh asal-asalan. Ingat, amal soleh itu pahalanya bertingkat-tingkat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu min salati illa usyuruha, au tusu'uha, au sumunuha, au subu'uha, au sudusuha, dan seterusnya. Ila nusfuha, ila nisfiha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang selesai sholat kecuali dicatat bagi dia dari sholatnya tidak sempurna. Ada dicatat 1/10, ada dicatat 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, sampai setengah. Ini menunjukkan tidak semua orang sholat sempurna. Maka kualitas pahala sholat menentukan besar pahala tersebut. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bisa jadi ada dua orang sholat berdampingan dalam satu saf kanan-kiri, tapi pahala mereka berbeda antara langit dan bumi. Perbedaan antara langit dan kenapa kualitas apalagi kalau kita sholat kita dilipat gandakan. Seorang pergi ke masjid kemudian dia sholat 27 rakaat, kalau sholatnya berkualitas kita harapkan kualitas itu yang dilipatkan jadinya menjadi 27 kali lipat. Seorang umrah kemudian dia sholat di Mekah dan Madinah, Mekah 1000 kali lipat, Madinah 1000 kali lipat. Kalau dia kualitasnya bagus, mudah-mudahan kualitas itu yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara optimalisasi umur kita. Karena toh kita beramal, sholat tetap aja 3 menit, 3 menit, 4 menit, 4 menit. Cuma kualitas atau tidak, sempurna atau 1/10 atau 1/2, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam melakukan amal soleh, kualitas. Perhatikan. Kalau sekedar sholat-sholat saja, mungkin kualitasnya kurang, pahalanya sedikit. Sama ketika baca Quran, kualitas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasta'idh billahi minasyaitonirrajim. Kalau kalian baca Quran maka bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena begitu kita baca Quran setan datang menggoda. Jangan baca Quran sambil lihat WhatsApp. Kana la yuteng teng teng enggak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu ting ting. Repot, enggak bisa. Baca Quran sambil lihat ke depan enggak bisa, we no konsen. Setan datang ketika kita baca Quran. Setan tidak suka kita baca Quran. Maka Rasulullah Allah menyuruh kita khusus untuk berta'awudz ketika baca Quran karena setan datang. Makanya kalau susah tidur baca Quran ngantuk atau tidak? Ngantuk. Tapi kalau dia ta'awudz baik-baik, insya Allah dia tidak ngantuk. Karena setan datang menggoda. Seperti sholat. Sholat kalau dikumandangkan azan maka setan kabur, walahu dhurat, dan dia terkentut-kentut. Tapi begitu setan azan sudah selesai, dia datang. Khusus menggoda orang sholat. Ketika orang sudah masuk, Allahu Akbar. Kata setan, zakir kada, uzkur kada, uzkur kada, ingat ini, ingat itu, ingat ini, sehingga barang hilang pun ingat ketika dia sedang apa? Sholat. Ketika dia sholat subuh, Allahu Akbar. Dia langsung nanti pagi jam 8 saya kesini, kemudian saya ke pasar, kemudian saya beli, kemudian saya jualan. Tahu-tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Sholat tidak berkualitas. dan kita istirsal, kita biarkan pikiran kita melayang. Ini ibadah yang kita lakukan tiap hari. Zikir pagi petang berkualitas, jangan asar zikir kemudian kita baca, enggak, zikir sambil kita memahami maknanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, sambil kita pahami maknanya, sehingga zikir pagi petang kita berkualitas, terutama wirid harian kita, zikir harian kita, bacaan Quran harian kita berusaha berkualitas. Kalau ngaji berkualitas, jangan nyandar di belakang. Ada yang nyandar? Berkualitas, paham dengan baik, nulis dengan baik, agar pahala tidak sama semua orang grup pengajian. Pahalanya sama? Enggak, Allah Maha Adil. Tidak sama orang sholat pahalanya sama? Tidak sama. Allah Maha Adil. Apakah semua orang umrah pahalanya sama? Tidak. Haji tidak. Makanya Ibnu Umar sebagai salah mengatakan, Ar-rakbu katsir wal haji qalil. Yang naik kendaraan untuk haji banyak, tapi haji sungguhnya sedikit. Allah Maha Adil. Oleh karenanya waktu kita bakalan habis untuk beribadah, apakah untuk sholat, baca Quran, zikir pagi petang, atau untuk taklim, ini kita usahakan berkualitas. Berkualitas dalam hal apapun. Ketika kita quality time, orang bilang ya, kalau kita lagi duduk sama istri, berkualitas, ngobrol, ketawa ketiwi, benar-benar kita berniat untuk menyenangkan hati istri, kita candain, kita ketawain, kita geli-geliin, paham? Sebagian orang sama istri orang pandai ketawa ketiwi, sama istri sendiri mati kutu. Maka kita benar-benar niat, saya ingin menyenangkan istri. Anak juga demi kita benar-benar niat, ingin liburan, benar-benar kita luangkan waktu untuk menyenangkan anak-anak, hingga quality time buat mereka. Maka dengan cara demikian, setiap ibadah kita berkualitas. Dan ini punya pengaruh dalam pahala. Karena kalau kita sudah meninggal, kita gak bisa beramal soleh lagi. Nanti yang menentukan level surga adalah amal soleh. Para salaf mengatakan, An-najatu minan nar bimaghfirati minallah. Selamat dari neraka dengan ampunan Allah. Dukhulul jannah birahmatillah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tetapi, ikhtilaful manazil wad darajat, bil amal. Tetapi perbedaan tingkatan level-level dalam surga dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Siapa yang pahalanya banyak, maka derajat surganya tinggi. Maka ini penting, kualitas dalam ibadah. Kalau sholat serius, Allahu Akbar, benar-benar berniat Allahu Akbar, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian baca pelan-pelan auzubillahi minasyaitonir rajim, baca doa istiftah, kemudian ta'awudz, kemudian baca Al-Fatihah, baca serius. Kalau jadi makmum dengar serius, sehingga pahala kita berkualitas. Baik, ini yang keberapa tadi? Kemudian yang berikutnya, ini mungkin kelihatan sepele tapi ini penting untuk menambah modal kita beramal soleh, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Niatkan kesehatan untuk olahraga, untuk jaga kesehatan. Kenapa? Secara perhitungan, orang mukmin semakin tambah amal, semakin banyak pahala. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas ya alladhi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik apa? Amalnya. Wa syarrun nas, orang yang terburuk adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang umurnya panjang tapi buruk amalnya. Orang mukmin kalau dia biasa-biasa saja, maksudnya bukan ulama, bukan biasa-biasa saja, seharusnya amal soleh dia lebih baik daripada amal buruk. Benar atau tidak? Orang mukmin, maksudnya dia bukan tukang maksiat tiap hari. Jadi maksiat, tidak ada kita yang selamat dari maksiat. Tetapi mungkin sehari dia maksiat sekali, amal solehnya 10 kali. Secara umum, orang mukmin kalau hidup demikian. Dan ingat perhitungan, kalau maksiat satu, hitung satu. Kalau amal soleh satu, hitung berapa? 10 minimal. 10 minimal. Bisa sampai 700, bisa lebih daripada itu. Jadi secara perhitungan kita untung selama masih hidup. Kalau gitu banyak maksiat, Ustaz. Enggak, saya enggak suruh banyak maksiat. Ini saya bilang, ini secara perhitungan, kalau kita umur panjang, maka secara otomatis harusnya kita semakin banyak pahalanya. Kalau kita normal-normal saja sebagai seorang mukmin yang baik-baik, kadang-kadang maksiat, bukan pelaku dosa besar terus-terusan, kalau itu lebih baik mati daripada daripada hidup lama karena semakin banyak dosa. Tapi kalau normal-normal saja, seharusnya tambah umur, tambah pahala. Makanya ketika Rasulullah SAW diceritakan tentang dua orang yang masuk Islam, wa kana islamuhuma jami'an, keduanya masuk Islam berbarengan, kemudian mereka berhijrah bersama-sama ke Madinah, wa kana ahaduhuma, yang satu lebih semangat beribadah daripada yang satunya. Maka yang satunya akhirnya berjihad kemudian mati syahid. Ya. Kemudian yang satunya hidup setahun depan, masih tahun depan lagi baru dia meninggal. Akhirnya ketika dua-duanya sudah meninggal, salah seorang sahabat, kalau misalnya Talha bin Ubaidillah, bermimpi melihat mereka berdua di surga. Tetapi yang masuk surga terlebih dahulu adalah yang mati belakangan, yang kurang semangat. Wa kana ahaduhuma aktsara ijtihadan minal akhar. Yang pertama lebih semangat ibadah daripada yang kedua. Makanya yang pertama mati syahid. Yang kedua hidupnya masih tahun depan lagi baru meninggal dunia. Tapi anehnya dalam mimpi dia melihat yang kedua justru masuk surga lebih dahulu daripada yang pertama. Maka dia pun ceritakan mimpinya kepada orang-orang, orang-orang pun heran. Kenapa bisa demikian? Akhirnya mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Mimma ta'jabun? Kenapa kalian heran? Alaysa qad asha ba'dahu sanatan? Bukankah yang kedua hidup setahun daripada yang pertama?" Fa adraka Ramadan fa shalla wa shoma, dan dia dapat bulan Ramadan, kemudian dia fasomahu, dia puasa bulan Ramadan, kemudian berapa banyak dia salat. Subhanallah, yang kedua lebih tinggi derajat daripada yang pertama gara-gara beda setahun. Paham, kita mati bakalan mati, tapi kita berusaha menjaga kesehatan. Niatnya untuk apa? Untuk agar umur lebih panjang. Kita boleh berdoa panjang umur, boleh enggak? Boleh, panjang umur dan diberkahi. Boleh. Oleh karenanya kalau bisa kita olahraga ya, kemudian kita punya kegiatan yang sehat, makan sehat, niatkan karena Allah, maka itu baik. Karena satu hari tambahan baik kita, kita bisa beramal. Lihat, orang ketika meninggal dia pengin umur sedikit aja. La tulhikum amwalukum wala auladukum min dzikrillah wa may yafal dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Jangan sampai salah seorang dari kalian ketika datang kematian, dia berkata, "Ya Rabku, tundalah kematianku barang sebentar saja, 5 menit, 10 menit, buat apa? Fa asaddaqa aku, agar aku bisa beramal soleh, bisa sedekah." Dia baru tahu harga tentang umur ketika meninggal, mau meninggal dunia. Maka umur itu sangat penting. Maka saya anjurkan buat saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, senam jangan lupa, jalan pagi jangan lupa, main tenis meja jangan lupa ya. Apalagi padel, aduh, padel yang penting jangan maksiat, jangan apa? Maksiat ya. Tentu semuanya niatnya karena Allah, jangan berlebihan. Jangan sampai keasikan sehingga buang-buang umur. Kita berolahraga supaya panjang umur, bukan buang-buang apa? Umur, bukan buang-buang umur. Ada olahraga yang buang umur. Ada main catur. Lama, apalagi sampai berseri-seri. Manfaatnya enggak begitu olahraga otak katanya ya. Ya ada juga satu ada apa ini? Atlet apa? Atlet silat. Silat apa? Silat lidah makan. Enggak atlet yang beneran maksudnya. Seorang olahraga yang benar, tapi jangan berlebihan, karena kita olahraga supaya panjang umur bisa beramal saleh, bukan menghabiskan umur kita untuk olahraga yang berlebihan. Niatnya yang benar. Niat yang benar. Kalau fitness niatnya buat sehat supaya bisa ke masjid, bisa umroh kuat, bisa haji kuat, bukan untuk pamer body. Pamer body supaya boti jadi tertarik, jangan. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk sehat, jangan sampai salah niat. Perhatikan ya, olahraga secukupnya, jangan berlebihan agar Allah anugerahkan panjang umur yang berkah. Karena secara perhitungan orang mukmin kalau umurnya panjang dia pasti beruntung. Karena dosa dihitung satu, pahala dihitung minimal berapa? 10 atau lebih dari, sampai 700 lebih dari hal tersebut. Baik. Berikutnya yang keberapa? 6. Di antaranya, jebaklah diri kita dalam kegiatan bermanfaat karena kita tidak pandai mengatur waktu. Maka supaya kita waktu bermanfaat, jebak diri kita dalam kegiatan bermanfaat. Ada kumpulan pengajian, kumpulan belajar tahsin, kumpulan ngurusin yayasan, ngurusin anak yatim. Kegiatan yang bermanfaat. Ya, kegiatan bermanfaat. Karena kata sebagian dikatakan sebagian orang-orang soleh, al-waktu kasayf illam taqta'uhu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak mematahkan pedang tersebut yang akan menyabetmu, ya, membunuhmu. Maka waktu demikian, illam tushgiluhu fil khair yushgilka fis syarr. Kebaikan waktu kalau kau tidak gunakan untuk kebaikan, maka dia akan menjebakmu dalam keburukan. Kita kalau enggak ada kegiatan baik, maka jiwa ini mengajak yang untuk berleha-leha, akhirnya terjerumus dalam maksiatnya. Akhirnya waktu itu terbuang tanpa kita sadari. Entah tidak bermanfaat, entah maksiat. Apalagi sekarang kita punya pencuri waktu yang paling efektif adalah HP. HP kita entah terbuang melihat yang tidak ada manfaatnya, atau terbuang untuk maksiat. Orang bikin konten aneh-aneh supaya kita nonton. Orang bikin konten dan mereka mencuri umur kita. Ada konten 5 menit, ada konten 10 menit, tanpa sadar ketika kita scrolling, ternyata 1 jam sudah lewat. Niat kita pengin lihat HP cuma 5 menit, ternyata 1 jam. Benar atau tidak? Berarti umur kita telah terbuang 55 menit. Sayang, tanpa kita sadari. Dan itu kalau berlaku tiap hari, kita rugi. Rugi, umur sudah kita berusaha sehat, ternyata umur kita buang-buang. Oleh karenanya, jebak diri kita dalam kegiatan yang baik. Saya ketemu dengan sebagian orang sudah tua-tua, mereka baru bangun masjid, umur 60-an, ada yang hampir 70. Saya bilang, bapak-bapak, alhamdulillah, sekarang jadi remaja masjid. Remaja masjid. Ngurus apa? Masjid. Ngurus rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuk ngurus rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak keberkahan yang dapat, apalagi di akhir hayat. Ada kesibukan ngurus rumah Allah, ngurus ini, bagaimana buka puasa di masjid, gimana menyiapkan sholat taraweh. Subhanallah, kegiatan. Niat karena Allah tapi. Jangan ada batu di balik udang ya. Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu juga demikian, ada kegiatan bermanfaat. Ya, kegiatan bermanfaat. Bapak-bapak belajar bahasa Arab. Ya, jangan lupa bikin tim belajar bahasa Arab, kumpul, kemudian datangkan ustaz, kasih gaji ustaz seminggu dua kali. Insya Allah, 1 tahun sudah berubah. Sudah bisa kaifahaluk. Ahsanallah ilaik, sudah bisa. Barakallahu fiik. Nafa'allahu bik. Masya Allah, sudah keren. 1 tahun, pasti ada perubahan. Pasti kalau sudah belajar 1 tahun, pasti baca Quran lebih beda rasanya. Sholat pasti lebih khusyuk, pasti. Cuma mau enggak, itu masalahnya. Tinggal kumpul, ustaz, enggak jangan banyak-banyak, 10 orang. Udah, yang penting semangat ada kumpul. Kalau kita biarkan enggak ada kegiatan, kita pasti buang umur. Pasti buang umur, apalagi kita sudah tua, teman-teman sudah pada mati semua. Enggak ada kegiatan ya. Udah, buang umur. Maka jebak diri dalam kegiatan yang bermanfaat. Yang bisa kita perkirakan manfaat, bukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang bisa kita produktivitas di situ, bisa ada amal soleh di situ, maka kita jebak diri kita. Tapi sekarang keberapa? 7. Di antara hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah berteman dengan orang-orang soleh. Kenapa? Agar kita selalu suasana semangat. Orang soleh yang kata Nabi, khairun nas, orang terbaik, penghuni surga, alladzina idza ru'u dzikrallah, yang kalau dilihat kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang kalau kita lihat dia, kita ingat dakwah, kita ingat sedekah, kita ingat kematian, kita ingat membantu fakir miskin, kita membantu anak yatim, bantu para janda yang susah. Kita lihat dia, kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Cari teman-teman seperti ini. Kalau teman-teman yang bikin kita ingat dunia, banyak. Teman-teman yang bikin kita ingat makanan, banyak. Kalau lihat dia ingat makanan, banyak. Tapi yang teman-teman yang kalau kita lihat dia ingat akhirat, ini penting. Maka circle yang benar. Rasulullah bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan mengambil sahabat dekat kecuali seorang mu'min. Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyandhur ahadukum man yukhalil. Seorang berdasarkan agama temannya. Hendaknya salah seorang dari kalian selektif ketika memilih teman. Karena dikatakan as-sahibu sahib, teman akan menggeret. Oleh karenanya, kalau kita punya teman-teman yang baik, kita akan semangat. Teman yang baik bagaimana? Sederhana, teman baik kalau kau bergaul dengan dia, kau evaluasi diri, engkau evaluasi diri, kau dapat ternyata ada perubahan, iman bertambah, lebih ingat akhir, berteman yang baik. Tapi kalau kau berteman dengan dia sebulan, kau evaluasi, ternyata sih kau ada penurunan iman, berarti teman yang buruk. Teman yang buruk, maka jangan lagi berteman dengan dia. Putuskan hubungan, hanya sekedar say hello saja, tapi jadi jangan jadi teman dekat. Karena teman dekat yang harus membuat kita level kita, iman kita ada progres, ada kenaikan, ada peningkatan. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita berhenti sebentar, kita ingin evaluasi. Ya, saya pengin tahun ini saya lebih baik. Semua kita. Bandingkan saya tahun lalu, semangat tahun lalu saya belajar bahasa Arab, tahun lalu saya semangat, tahun lalu saya iktikaf. Sekarang tahun ini kok enggak iktikaf, enggak belajar bahasa Arab, dunia terus. Film Korea 30 episode tamat. Aduh. Berita saya khatam. Berita khatam. Ada berita artis. Dari pertama dia mau jadi artis, sampai selingkuh, sampai kita tahu, sampai dia mati. Kabarnya kita tahu. Subhanallah. Ngapain tahu kabar artis ini? Dari dia, dari belum jadi artis, sampai ditangkap, sampai dipenjara. Kita tahu semua. Ngapain kita tahu berita tentang artis ini? Wawasan kita habis untuk tahu. Baca sirah Abu Bakar As-Siddiq, dapat pahala. Sirah Umar bin Khattab, dapat pahala. Umur kita habis, lihat yang tidak-tidak. Apalagi orang bikin konten-konten.

wa ta'ala. Kata orang, carilah circle yang baik. Circle punya pengaruh yang luar biasa. Kemudian kalau circle kita baik, berkah. Kita dapat keberkahan, kecipratan berkah. Lihatlah bagaimana anjing Ashabul Kahfi kecipratan berkah. Ketika Ashabul Kahfi kemudian ditidurkan oleh Allah 309 tahun, anjingnya juga tidak mati, subhanallah. Ya. Dia dapat kecipratan berkah. Bahkan dalam Al-Qur'an sering disebut anjing tersebut. Wa kalbuhum basitun dhira'ai bil wasit, anjing mereka. Ya. Rabi'a kalbuhum anjing siapa? Anjing. Antum disebut Al-Qur'an enggak ada. Ini anjing disebut. Kenapa? Dia berteman dengan orang-orang soleh. Ketika mereka dapat karomah, dia ikut juga kena dapat karomah. Ya, makanya Rasulullah mengatakan bergaullah seperti orang yang menjual minyak wangi. Bisa jadi kau beli dari dia, mungkin dia berhadiahkan engkau illa aw ataj antajida minhu rihan thayyiba, atau kau ada kecipratan bau yang wangi. Dan sebaliknya kalau teman-teman kita buruk, kita bisa kecipratan mudharat, bisa kecipratan sial. Saya sebutkan contoh seperti tiga orang soleh yang mereka sedang berjalan dari Bani Israel. Mereka sedang berjalan, tiba-tiba hujan turun, kemudian mereka masuk dalam goa. Ketika mereka masuk dalam goa, kemudian jatuh batu menutup goa tersebut. Kemudian mereka akhirnya berdoa. Kata mereka, kita tidak bisa selamat kecuali masing-masing berdoa dengan amal yang diandalkan di hadapan Allah. Maka satu berdoa dia berbakti sama orang tua. Yang satu berdoa dia meninggalkan maksiat zina karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu berdoa karena dia amanah kepada pegawainya. Akhirnya batu terbuka. Menurut antum, kalau satunya ternyata tukang maksiat, goanya terbuka gak? Gara-gara kamu sial. Satu saja gak soleh sial. Oleh karenanya, jangan sembarang bergaul. Kalau kita tahu orang itu buruk, kita tinggalkan. Meninggalkan dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggal dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Circle ini sangat penting. Banyak orang rusak gara-gara circle. Ibu-ibu banyak rusak. Tadinya zuhud, mikir akhirat. Kalau suaminya mau beli sesuatu, enggak usah mas. Itu duniawi mas. Salah-salah bergaul sekarang mas. Ini ada kertas branded, sepatu branded, kulkas branded, suami branded. Berubah pola pikirnya. Tadinya khurawi jadi duniawi. Tadinya bicaranya tentang akhirat. Sekarang bicaranya tinggi-tinggi. Weh, gue waktu lagi di Paris. Paris apa Parangtritis? Maksudnya Parangtritis. Bicaranya tinggi-tinggi. Kenapa? Salah pergaulan. Bergaul dengan ibu-ibu sosialita yang sibuknya kesana kemari, ke mall, kesana kemari, duitnya banyak. Ngabisin istri antum, jangan sampai salah bergaul. Kalau salah bergaul, ente yang susah. Dia kurang bahagia. Dia sudah antum kasih, dia tidak puas karena teman-teman dia terlalu kaya. Tapi kalau teman istri antum miskin-miskin, dia selalu bersyukur sama antum. Insya Allah, Bi, ini bagus sekali. Padahal jelek. Ada kawan cerita sama saya, dia belanja sama istrinya terus pas tahun, wih, kata kawan saya, mahal ya sayang, itu bukan mahal Bi, cuma kita gak punya uang, sebenarnya murah. Ya, kalau kita, istri kita temannya miskin-miskin, insya Allah istri kita pandai bersyukur, benar atau tidak? Hati-hati ente, jangan sampai salah mempergaulkan istri kepada teman-temannya. Tidak semua orang boleh masuk di rumah antum. Kalau masuk orang-orang kaya, bawa tas branded, kemudian baju mewah-mewah, HP-nya mahal-mahal, parfumnya mahal-mahal, pasti terpengaruh istri kita. Sekali enggak, dua kali enggak, 10 kali, coba om, ah, mulai. Ternyata memang beda ya, memang harga menentukan, benar makanya, itu benar, tidak bohong, makanya kau pakai yang murah-murah saja, jangan pakai yang mahal. Akhirnya pola pikir dia berubah, kita yang susah. Maka jangan bahlul-bahlul, wahai para bahlul. Jangan merepotkan diri. Jaga istri, jangan salah bergaul. Hasan kan? Baik, di antara yang perlu kita perhatikan, mengoptimalkan amalan kita adalah pelit dengan waktu. Karena umur itulah modal dasar kita untuk beraktivitas. Kalau tidak ada umur, maka kita tidak bisa beraktivitas. Umur itu adalah ibarat dari waktu. Kata Hasan al-Basri, ya bena Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, sungguhnya umurmu, engkau adalah kumpulan hari. Bukankah engkau sekian tahun ada kumpulan hari. Fa'idha dhahaba ba'dul ayyam, dhahaba ba'du. Kalau sebagian hari telah pergi darimu, maka setelah sirnalah sebagian dirimu. Fa'idha dhahaba ba'duka yushik an yadhab kulluk. Kalau sebagian dirimu sudah sirna, dikhawatirkan kau sirna seluruhnya. Maka kita ini adalah sekian puluh tahun kita hidup adalah kumpulan dari bulan, sekian puluh bulan dari sekian ribu hari, hari adalah kumpulan dari beberapa jam, dan jam adalah kumpulan dari menit, menit adalah kumpulan dari detik. Maka setiap detik yang kita lewati

di situ ada dosa atau pahala atau kosong sama sekali. Tiga pilihan. Dapat pahala dalam detik tersebut atau berdosa dalam detik tersebut atau tidak pahala, tidak dosa. Maka setiap waktu kita jangan kita buang-buang. Makanya Allah sebutkan di antara ciri-ciri orang beriman adalah orang-orang yang pelit dengan waktu, yang berpaling dari perkara sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang mereka khusyuk dalam salat mereka, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari perkara sia-sia. Semua perkara sia-sia dia berpaling, enggak mau, karena tidak ada faedahnya, hanya buang-buang umur, ngapain nongkrong pada perkara sia-sia. Demikian juga ketika Allah sebutkan sifat-sifat ibadur rahman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka penghuni surga, yang kata Allah ulaika yujawnal ghurfata bima sabaru, mereka adalah penghuni surga. Di antara sifat-sifat mereka, wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan jika mereka melewati perkara sia-sia, mereka lewati dengan elegan. Mereka tidak nongkrong, mereka tidak mampir, apalagi ikut komentar, apalagi ikut nimbrung, apalagi ikut menyebarkan, sama sekali tidak, karena mereka tahu umur mereka sangat terbatas. Umur adalah modal dasar kita. Maka siapa yang buang-buang waktunya, berarti dia tidak menghargai umurnya. Berarti dia telah buang umurnya. Maka benar perkataan salaf, al-waktu, atau perkataan para ulama, al-waktu agla minadz dzahab. Waktu lebih berharga daripada emas. Kalau emas pergi masih bisa kita cari. Kalau waktu pergi enggak bakalan bisa kembali. Makanya Hasan Basri mengatakan, aku mendapati suatu kaum yaitu para tabi'in, para sahabat, bahwasanya waktu mereka lebih berharga daripada dananir wa darahim. Lebih mahal daripada kepingan emas dan kepingan perak. Maka masing-masing kita introspeksi diri, betapa banyak umur yang kita buang. Tiap hari kita buang umur kita, tiap hari membaca yang tidak perlu, melihat yang tidak perlu, mendengar yang tidak perlu. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Azan silakan.

0: Baik, kita lanjutkan. Jadi seorang mukmin menghargai umurnya, menghargai waktunya, maka ini di antara hal yang kita rasakan dalam hidup kita kurang berkah ketika umur kita terbuang-buang. Kita ingin umur kita berkah, tidak ada satu detik pun lewat kecuali berpahala. Maka hati-hati dengan tontonan, hati-hati dengan obrolan, tidak ada faedahnya, enggak usah. Maka umur harus kita pelit. Maka saya sarankan kepada para ikhwan dan para akhwat, grup-grup dikurangi, ya, grup-grup dikurangi. Grup-grup yang kurang faedah keluar aja, live minta izin, mohon terima kasih, kita berbahagia bersama kalian, tapi saya ada kesibukan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan. Ibu juga jangan terlalu banyak grup. Ada grup diet, grup senam, tapi tetap aja enggak kurus-kurus. Grup-grup yang tidak faedahnya keluar. Teman-teman juga grup-grup, kadang grup reuni. Oke, kalau ada manfaatnya dakwah, oke, tapi terkadang lihat grup ingat cewek lama, ingat cowok lama, ingat maksiat lama, repot. Sehingga waktu kita habis untuk lihat-lihat yang tidak perlu. Enggak perlu. Jadi pelit-pelit dengan umur. Di antara agar kita pelit dengan umur, kita punya jadwal. Jadi hidup ini ada target. Kalau enggak ada target, kita kacau. Makanya di antara kebiasaannya adalah wirid harian. Dalam hadis Rasulullah SAW punya wirid tertentu, itu ibadah tertentu. Kalau Rasulullah tidak bisa kerjakan malam hari, Rasulullah diqadha di siang hari. Rutin dengan rutinitas. Dan juga para sahabat demikian, mereka punya wirid tertentu. Itu suatu yang kita jadwalkan, baca Quran sekian, zikir apa yang kita jadwalkan. Dan masing-masing kita hidup punya target. Ya, kalau enggak punya target, kita akan berjalan seenaknya kita sehingga tidak ada hasil yang kita lihat. Ya, target punya target, target hafal Quran kayak, hafal berapa juz kayak, target untuk mengumrohkan orang tua, punya target. Hidup ini punya, sehingga kita menuju pada target tersebut. Kalau mungkin ulama punya target bikin buku tertentu atau ceramah tertentu, dia punya target sehingga dia kejar target tersebut, sehingga waktu kita tidak terbuang. Kalau hidup enggak punya target, asal-asalan ya jalan, tapi banyak waktu yang terbuang karena kita bukan orang yang pandai menghargai waktu. Kita bukan orang yang pandai menghormati waktu. Makanya Rasulullah SAW di antara Rasul tidak suka adalah ngobrol setelah Isya. Wa kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditsa ba'dahu. Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum Isya karena khawatir bablas. Wal haditsa ba'dahu. Rasulullah SAW tidak suka juga ngobrol setelah Isya karena setelah Isya waktu panjang, khawatir tidak ada jadwal ngobrol. Terus akhirnya salat subuh terlambat, akhirnya salat malam juga tidak, salat subuh akhirnya terlambat. Kecuali ada kemaslahatan, saya ngobrol sama istri, ada maslahat, ada pertemuan dakwah, ada suatu berolahraga, atau memang gak ada masalah. Tapi hukum asal kalau ngobrol-ngobrol saja setelah Isya, ini bahaya. Jagongan ngobrolnya, ngopi aja waktu habis. Akhirnya tidur dalam kondisi ngantuk, akhirnya banyak waktu yang terbuang. Oleh karenanya berusaha, kita ada jadwal atau target-target yang kita punya. Kita punya target-target yang mungkin kita lakukan, kemudian kita komitmen dengan target tersebut, rencana-rencana, sehingga umur kita berkah karena kita punya target yang baik. Kalau disebut dengan proyek akhirat. Proyek apa? Akhirat. Sekarang keberapa? Sembilan. Niatkan semua aktivitas dunia karena Allah. Ini harus kita sering hadirkan. Karena ada dua, ada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah kita enggak banyak. Yang benar-benar mulai ibadah, baca Quran, ya, zikir, sholat enggak banyak. Sisa waktu kita kebanyakan urusan duniawi, ngurus istri, ngurus anak, kerja, cari nafkah, ini perkara-perkara duniawi. Ngobrol sama teman, ngelobi, macam-macam kerjaan dunia. Maka usahakan seluruh aktivitas dunia kita karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan karena Allah. Misalnya kita kerja, niatnya saya karena untuk mengumrohkan ibu misalnya. Saya mencari nafkah, saya perlu lobby karena saya butuh duit. Untuk apa? Untuk membayar SPP anak sekolah saya karena dia butuh belajar, untuk manggil guru ngaji atau macam. Punya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya kita mau tidur niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Sungguhnya aku berharap dapat pahala dalam tidurku sebagaimana aku berharap dapat pahala dengan salat malamku. Jadi dia bukan niat cari pahala bukan ketika sholat malam saja. Bahkan ketika tidur dia pun niat dapat pahala. Bagaimana caranya? Setiap hari kan kita tidur. Maka tidur, sebelum tidur baca doa. Pasang niat sebenarnya supaya saya bisa bangun sholat malam. Pasang waker, pasang alarm. Maka kita tidur dengan niat. Beda kalau sebelum tidur kita nonton YouTube. Tidurnya apa? Niatnya untuk bangun nonton YouTube lagi. Sehingga tidur kita 2 jam, 3 jam tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita tidur dengan niat untuk bangun malam supaya sholat subuh tidak terlambat, besok saya mau dakwah, saya harus tidur cepat, maka semuanya berpahala. Besok saya harus kerja pagi-pagi cari nafkah, untuk anak istri, dapat pahala. Jadi makan pun kita niatkan makan yang sehat supaya saya bisa kuat ibadah. Ini kalau saya lapar saya enggak bisa ibadah, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala aktivitas kita yang duniawi kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap ketika seorang kerja dia keluar rumah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau besok dia tidak hadirkan niat, besoknya juga tidak, minggu depan, bulan depan baru niat lagi, mudah-mudahan masih terbawa pada niat pertama. Mudah-mudahan masih terbawa pada niat pertama. Tapi kalau dia bisa hadirkan tiap hari lebih afdal, lebih berkah. Kalau dia bisa hadirkan tiap hari lebih afdal, lebih berkah. Tapi kalau tidak, semoga selama niatnya belum berubah, semoga masih dianggap niat yang pertama ya. Maka ini penting, sehingga di antara fungsi niat merubah perkara-perkara yang mubah menjadi perkara-perkara ibadah. Sampai ketika berhubungan dengan istri pun niat karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu." Kata Allah Subhanahu wa taala, istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Datangi sawah ladang kalian itu, sirami sawah ladang kalian mau pagi hari, mau siang hari, kapan saja dan bagaimanapun cara yang kalian kehendaki. Kemudian kata Allah, "Wa qaddimu li anfusikum," persembahkanlah pahala untuk diri kalian. Para ahli tafsir ketika membahas ayat ini mereka membahas bagaimana cara mempersembahkan pahala dengan berhubungan dengan istri? Mereka jawab dengan beberapa niat. Niat misalnya untuk menjaga kehormatan istri. Niat untuk menyalurkan hasrat di cara yang benar. Niat untuk menundukkan pandangan dengan berhubungan istri. Niat supaya membenihkan dari benih ini ada anak yang soleh dan soleha. Niat untuk menyenangkan istri. Niat untuk menjalankan kewajiban sebagai suami. Dan seterusnya, niat untuk semakin cinta kepada istri. Niat-niat itu menjadikan berhubungan dengan istri berpahala. Rasulullah bersabda, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Engkau menggauli istrimu sedekah. Bayangkan, itu saja menggauli istri dapat pahala, apalagi yang lain. Padahal menggauli istri jauh dari nilai-nilai akhirat. Benar-benar duniawi. Itu pun dapat apa? Pahala. Jika niat karena istri. Niat karena Allah. Sama seperti ketika memberi makan sama istri. Kata Nabi SAW, "Lasta tunfiku nafaqatan tabtaqi biha wajha Allah ila ujirta alaiha talukmat allati tajil fi imratik." Tidaklah kau berinfak tabtaqi biha Allah dengan syarat engkau mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Kata para ulama, menyuap makanan ke mulut istri ini jauh dari akhirat. Tapi kalau dia niatkan duniawi, niatkan karena akhirat, dapat apa? Pahala. Makanya sering bilang, antum kapan suapin istri? Dulu waktu pertama kawin iya. Masih apa bulan madu, sekarang bulan bawang jadi sudah lu. Sekarang kapan kita nyuapin istri? Jarang-jarang. Artinya orang nyuapin istri lagi mesra-mesranya. Lagi mesra-mesranya. Niat karena Allah, sedikit saja niat karena Allah, dapat pahala. Bayangkan bercinta, bersenang-senang, dapat pahala. Dapat pahala. Maka semua yang kita lakukan aktivitas duniawi, niatkan karena Allah. Kita memeluk anak, mencium anak, dapat pahala. Ketika Nabi melihat ada seorang tidak mencium anaknya, dan dia bangga, kata dia, Aqra bin Habis, kata dia, "Inna li asyratan minal aulad, ma qabaltu ahadan minhum." Saya punya 10 anak, saya tidak pernah cium seorang pun dari mereka. Kata Nabi, ingatkan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak sayang, dia tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita sayang anak, merahmati anak, mencium anak, dapat pahala enggak? Dapat pahala, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan dalam segala kegiatan, ketemu orang, ngobrol sama orang, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Kata-kata yang baik adalah sedekah. Ngapain kita pilih kata-kata yang sombong, yang angkuh, menyelekit hati orang? Bicara baik aja. Di grup kita lagi bicara dengan menyenangkan. Canda-canda yang menyenangkan hati mereka. Niatkan karena Allah. Dapat pahala. Mau ngetik, ini nyinggung gak ya? Kalau janganlah. Dapat pahala. Semua aktivitasnya dapat pahala. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Yang keberapa sekarang? 10. 10 coba terapkan zuhud dalam hidup ini. Zuhud. Apa itu zuhud? Kata Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Zuhud fi dunia maknanya, tarku mala yanfa'u fil akhirah, tinggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Semua yang kita mau lakukan, lihat ada pahalanya enggak. Kalau enggak ada pahala enggak usah. Ayo kita jalan-jalan, ada pahalanya enggak ya? Enggak ada, enggak usah. Mau beli sesuatu ada pahalanya enggak, ada manfaat di akhirat? Kalau enggak ada enggak usah. Mau beli mobil baru ada manfaatnya enggak untuk akhirat saya? Kalau ada beli, kalau enggak usah. Harga sekian ada manfaatnya buat akhirat saya beli harga sekian enggak? Kalau ada beli, kalau enggak usah. Sesuai dengan ukuran kantong juga. Misalnya punya uang, saya punya uang 1 triliun misalnya, saya pengen beli mobil 3 miliar. Saat kemahalan saya, uang saya 1 triliun. Ini cerita. Tapi mobil tersebut saya bisa buat safar nyaman, saya bisa tidur. Bismillah, apa kenapa? Saya ditanya lo saya bisa jawab, bisa buat tidur. Mobil murahan enggak bisa tidur. Isi kajian nanti ngantuk-ngantuk. Ini ceritanya. Mau saya apapun kita bisa ada faedahnya di akhirat, lakukan, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Istri saya pernah beli tas, beli sesuatu. Dia bilang, "Abi, belikan dong, Bi." Saya bilang, kau siap dihisap enggak? Ada manfaat di akhirat, ada siap dihisap enggak? Abito. Ya sudah kalau enggak mau. Kalau dia bilang saya siap dihisap, saya bilang kau siap, saya tidak. Karena yang duit dari saya bukan dari kau, saya bilang. Alhamdulillah dia bilang, ya udahlah. Alhamdulillah itu yang saya inginkan, itu jawaban yang sangat setuju ya. Kalau tidak siap dihisap, tidak ada siap dihisap, tanya ada manfaatnya di akhirat, enggak usah beli. Jadi siap, kita selalu berpikir bukan hanya kesenangan, tapi kebutuhan ini butuh atau tidak. Kalau butuh beli enggak ada masalah. Anak butuh suatu barang mahal, beli tap untuk belikan kalau memang itu manfaat. Belikan enggak ada masalah kalau punya duit. Kalau enggak punya duit lain cerita. Ini saya bicara kalau punya duit. Adapun beli motor 10 dipajang, beli mobil 10 dipajang, ada manfaat di akhirat enggak? Kalau ada beli, oh ternyata dia penjual mobil dan penjual motor, enggak apa-apa. Oh, dagang, pedagang, pedagang silakan ada manfaat. Kalau buat gaya-gaya taruh depan itu musibah. Untuk pamer-pamer, pamer-pamer hisap, hisap saya panjang loh. Karena mobil saya ada 10, hisap satu-satu panjang loh. Bagus kan? Eh, bagus dihisap, silakan dihisap. Maka terapkan zuhud apapun kegiatan kalau ada manfaatnya di akhirat kerjakan, kalau enggak usah. Saya ketemu dengan dia, ngobrol ada manfaat di akhirat, ada pahala, saya menyenangkan dia, saya menghilangkan kesedihannya. Dia pengen ketemu saya, silakan. Kalau enggak ada, enggak usah. Niat karena Allah dan lihat ada pahalanya atau tidak. Dengan demikian seorang akan menjalankan zuhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dari sini sekali lagi hati-hati bergaul, salah bergaul. Sebagian orang ngaji eksklusif malah duniawi. Hati-hati, ngaji malah duniawi. Hati-hati, ketemu ini, keren-keren. Ini ngaji apa? Ngaji dunia apa ngaji akhirat? Jangan sampai ngaji malah salah, malah duniawi. Waliyadzubillah. Baik, sekarang yang keberapa? 11. Perhatikan, sebelum mati pastikan semua kewajiban sudah antum tunaikan. Antum punya kewajiban pada istri ada, kewajiban kepada anak ada, kewajiban kepada bapak ada, kepada ibu ada, kepada anak buah ada, ke bos ada, kewajiban kepada tetangga ada. Kewajiban sama semua orang pastikan sudah ditunaikan. Jangan sampai antum mati ternyata ada kewajiban yang belum antum tunaikan, akhirnya antum akan dituntut oleh orang-orang tersebut pada hari kiamat kelak. Makanya di antara tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imrin yauma idzin sya'nu yughni." Ketika ditiupkan sangkakala, seorang akan lari dari keluar dari ayahnya, dari ibunya, dari anaknya, dari istrinya. Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dia takut dituntut, maka dia enggak pengin ketemu anaknya karena dia tahu waktu di dunia dia tidak menjalankan kewajiban pada anaknya. Anaknya enggak pernah dinasihat, cuma dikasih makan selayaknya hewan kasih makan kepada anaknya. Tidak pernah dididik, tidak pernah dilarang, tidak pernah dibimbing, tidak pernah disuruh salat, tidak pernah dilarang bermaksiat. Dia tahu dia akan dituntut oleh anaknya. Kalau anaknya kenapa bermaksiat, bapak tidak pernah ngajarin saya. Maka dia tidak pengin ketemu dengan anaknya. Istri kabur dari suaminya. Waduh. Kenapa suaminya banyak hak suaminya tidak dia tunaikan? Suami kabur dari istrinya karena banyak hak istrinya tidak dia tunaikan. Maka saya katakan, perhatikan, kita dalam hidup ini di dunia kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Kalau kita punya hak, kita ambil di dunia, tidak dikasih, enggak ada masalah. Lebih untung kita dibayar di akhirat. Kita punya hak, punya orang punya utang sama kita, kita tagih, enggak mau, lebih baik di akhirat. Karena kita diuntungan. Di dunia ini kita mau ambil hak banyak-banyak, tetap kita masih makan, alhamdulillah. Dunia itu apa? Dunia itu makanan, minuman, tidur, tempat tinggal, istri, anak, mobil, sudah. Apalagi dunia itu. Antum masih hidup enggak? Masih bisa makan? Masih bisa minum? Masih bisa tidur? Ada tempat tinggal? Ada kendaraan? Ada istri? Ada anak? Itu apa lagi? Apalagi antum punya hak banyak-banyak pun seputar-putar itu saja. Seputar-putar itu saja. Ya mungkin ada yang bilang, Ustaz, rumah dia besar, mewah, 1 hektar. Antum rumah 100 meter persegi sudah bisa tidur nyaman. Tidak harus 1 hektar. 1 hektar malah takut ada pencuri, ada apa ini. Belum jaga bayar ini, bayar anu. Ya. Belum datangi kantor pajak. Itu cuma maksudnya. Maksudnya. Antum punya motor, punya kendaraan. Dia punya mobil harga 3 miliar. Antum punya mobil 100 juta yang sudah bisa jalan. Memang ada bedanya, tapi tidak signifikan. Yang penting sama-sama naik kendaraan. Beda itu kalau satu punya mobil, satu jalan kaki. Itu ada beda. Tapi kalau sama-sama sudah punya mobil, meskipun satu-satunya harganya 3 miliar, satunya cuma 200 juta, sama-sama nyaman, yang penting bisa naik. Paham? Paham enggak? Oleh karena itu, kalau hak kita diambil orang, ya sudah kita menuntut, kalau enggak akan kembali. Dan lebih baik kembali di akhirat daripada dunia. Kita lebih butuh di akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syartil jalha min syartil qarna. Sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sampai kambing yang tidak bertanduk dia akan minta haknya dari kambing yang menanduknya. Oleh karenanya yang perlu kita pikirkan kewajiban kita yaitu hak orang lain pada diri kita. Makanya Ibnu Umar mengatakan ini istata'ta antalkallah khafifal dhuhr kafal lisan khamisal batn fa'al. Jika kau mampu bertemu dengan Allah dalam kondisi kafal lisan, jaga lisan, tidak ngomongin orang, khamisal batn, tidak makan harta yang haram, khafifal dhuhr, tidak menanggung hak orang lain, lakukanlah. Maka berusaha sebelum mati, semua kewajiban sudah kita tunaikan. Sekarang kita mikir-mikir, ibu saya sudah tunaikan haknya belum? Bapak saya, istri saya, istri satu, istri dua, istri tiga, repot. Anak-anak satu, dua, tiga, empat, jadi pikir haknya sudah tunaikan belum? Tetangga, sudah saya perhatikan enggak? Kakak adik saya, tante saya, kerabat saya, ada yang miskin? Saya ada uang, saya perhatikan enggak? Dipikir, apakah mereka punya hak atas saya? Kalau ada, segera tunaikan sebelum kita meninggal dunia. Sekarang yang keberapa? 12. Kalau kita berbuat zalim, kesalahan, minta ampun sekarang daripada kita itu hari kiamat kelak. Kata Rasulullah SAW, man kanat lahu madlamatun min akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinar wala dirham. Siapa yang punya kezaliman sama orang terkait harga diri orang kita jatuhkan atau terkait harta atau yang lainnya, minta dihalalkan sekarang sebelum datang hari kiamat, tidak ada dinar yang tidak bisa kita bayar. Makanya di antara fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kita menggibah seorang terus orang itu tahu kita gibah dia, kita minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf, kita kasih harta. Kalau kita kasih harta, dia maafkan, mending kasih daripada pahala kita yang diambil pada hari kiamat. Jadilah kita menjadi orang yang bangkrut. Orang Indonesia itu mudah memaafkan. Kalau kita zalimi orang, kita tinggal datang, menangis, kasih hadiah. Dia mudah maafkan ke orang Indonesia? Orang Indonesia mudah maafkan gak? Mudah. Ada orang korupsi, masuk penjara, keluar, dipilih lagi. Dimaafkan. Benar atau tidak? Benar. Indonesia mudah maafkan. Makanya kalau kita zalim sama orang, minta maaf. Minta maaf. Insya Allah orang Indonesia mudah maafkan. Yang penting datang baik-baik. Ada tipe orang pendendam. Enggak. Hari kiamat. Ada yang seperti itu. Saya dulu punya kawan, bukan orang Indonesia. Dia ribut sama kawan saya berdua. Orang luar negeri. Sama-sama masih hidup. Teman saya marah yang satunya. Dia bilang, semoga Allah sempitkan kuburannya. Padahal dia masih hidup. Begitu jengkelnya. Semoga Allah sempitkan. Ya akhirnya dia belum mati. Nanti sudah doa supaya disempitkan kuburannya. Orang Indonesia enggak begitu. Oleh karenanya kalau kita punya salah, minta maaf. Kalau perlu kita bawa hadiah. Kalau dia tidak maafkan sekarang, coba kedua, coba ketiga. Sebelum kita meninggal dunia. Ada kawan. Ini saya sering cerita. Ada kawan, subhanallah. Dia pernah mau dipukul di tahun 2020. Saya waktu itu hadir juga di situ. Mau dipukul. Diginikan. Teman saya juga mungkin dia bisa karate, tapi dia tidak membalas. Akhirnya tidak jadi dipukul. Tahun 2000, bukan 2000. Tahun berapa? 2000. Kemudian ketika menjelang COVID, setelah COVID, 20 tahun kemudian, orang yang ginikan kawan saya itu, dia cari kawan saya. Dia minta maaf. Dia bilang, fulan, kok masih ingat dulu 20 tahun lalu saya gini? Ya, saya ingat. Kata teman saya ingat. Masih ingat, kok pernah gini? Saya minta maaf. Saya maafkan. Orang Indonesia mudah maafkan. Dia datang kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Satu-satu, setelah itu dia meninggal. Subhanallah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meninggal kita lepas semua dari kezaliman yang pernah kita lakukan. Sudah meninggal enggak bisa lagi. Belum tentu orang itu maafkan kita. Jangan harap dia maafkan kita. Hari kiamat orang anak nuntut ibu, ibu nuntut anak. Semuanya pengin selamat. Oh, tenang, dia nanti maafin saya. Dari mana kau tahu dia maafin kau? Dia butuh pahala untuk naik derajat di surga atau untuk selamat dari neraka jahanam. Kemungkinan besar dia akan nuntut. Oleh karenanya kalau kita berbuat zalim sama orang, kita minta maaf. Dan banyak kejadian saya lihat orang zalim sama yang lain, sebelum sempat minta maaf, orang tersebut sudah meninggal dunia. Waliyadzubillah, mengerikan. Urusannya di akhirat, urusannya tidak mudah. Urusannya tidak mudah. Yang terakhir, yang ke-13, ikhwan, karena amalan kita tidak banyak, kita sedikit jaga, jangan harap pujian manusia. Sekarang lagi normalisasi, semua orang pamer paha, pamer amalan, posting amalan, seakan-akan mereka anti riya, seakan-akan mereka mustahil untuk apa? Riya. Sementara Nabi berwasiat, man istata'a aminkum an takuna lahu khabi'atun min amal soleh falyaf'al. Siapa di antara kalian mampu punya amal soleh tersembunyi, lakukanlah. Para salaf dahulu yang sangat takut kepada Allah, iman mereka tinggi, amal mereka banyak, mereka takut mempublish amalan. Itu para salaf. Ini kita sudah amal sedikit, ilmu cetek, terus semua amal kita publish, sayang, khawatir spekulasi tingkat tinggi. Spekulasi tingkat tinggi. Namun karena sudah orang melakukannya banyak, sudah hal yang biasa, normalisasi, maka jangan terjebak dengan normalisasi tersebut. Tetap kita berada di atas ajaran-ajaran guru-guru kita untuk tidak suka mempublish amal soleh yang kita lakukan agar yang sedikit ini selamat di akhirat kelak. Karena kalau kita meninggal dunia, semua amalan yang bermanfaat hanya yang ikhlas. Yang tidak ikhlas tidak ada faedahnya. Mau bangun masjid, mau apa, mau apa, mau apa. Mau bangun masjid, kasih makan anak yatim, bantu janda, mau apa, enggak ada faedahnya. Kalau tidak, ikhlas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

agama ini. Yang dimaksud memperbaharui bukan mengubah, menambah atau membawa ajaran baru, tapi mengembalikan pemahaman umat tentang agama yang sudah jauh menyimpang, dikembalikan kepada pemahaman yang benar seperti zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut dengan mujaddid, dan setiap tahun selalu ada mujaddid. Kadang di satu 100 tahun itu ada lebih dari satu mujaddid. Kadang di satu negeri ada banyak mujaddid seperti di zaman-zaman dahulu. Para ulama banyak mujaddid. Satu zaman beberapa puluh. Tapi semakin kesini semakin sedikit. Ya. Pada abad kita sekarang siapa mujaddid? Ada dua yang disepakati. Ada yang menyatakan tiga. Pertama Syekh bin Baz, kedua Syekh Al-Albani, dan yang ketiga Syekh Al-Utsaimin. Ketika Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, bukankah setiap penghujung 100 tahun akan selalu muncul mujaddid? Iya, siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh bin Baz menyatakan, saya yakin, yakinnya mujaddid abad kini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena beliau yang mendakwahkan orang untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh, ya. Syekh Al-Albani ditanya, Syekh, setiap penghujung 100 tahun Allah akan selalu membangkitkan mujaddid. Siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh Al-Albani menjawab, aku tidak ragu lagi, mujaddid abad kini adalah Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu, dua ini disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid abad kini. Sebagian lagi ada yang menambahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketiga orang ini oleh para masyayikh sekarang disebut sebagai imam, Imam Al-Albani, Imam bin Baz. Dan layak untuk dijadikan imam karena realitanya begitu. Imam itu adalah orang yang diikuti pendapatnya dalam masalah agama. Dan ketiga orang ini menjadi ikutan di dalam masalah agama, ya. Baik akidah, hadis, fiqih dan yang lain-lainnya.

0: خلق.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pagi ini kita mau belajar tentang halal haram dunia pertanian, terutama berkaitan dengan transaksi jual beli hasil, atau yang kedua adalah berkaitan dengan transaksi permodalan terkait aktivitas pertanian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Terlebih dahulu kita akan membaca beberapa hadis yang membahas tentang itu. Di antaranya yang pertama adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar hatta tuzhiya. Qila wa ma tuzhi? Qala hatta tahmarra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita idza mana Allahu thamrata bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan hatta tuzhiya, sampai buah itu mengalami zuhu. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma tuzhi? Kapan buah-buahan itu mengalami zuhu?" Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta tahmarra, sampai warnanya sudah memerah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara'aita idza mana Allahu thamrah?" Bagaimana kalau gagal panen? Bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi? Dengan alasan apa orang itu mengambil harta saudaranya? Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik, disimpan dulu hadisnya. Kita beralih ke hadis yang kedua. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, kunna nashtari ta'ama minar rukban jizafan. Kami dulu membeli makanan dari ar-rukban, rombongan kafilah dagang. Jizafan, dengan sistem jizaf. Jizaf itu borongan. Jadi kalau ada orang bawa gerobak ya, terus isinya gandum atau kurma atau apa, terus tak borong. Nah, borongan berarti tidak ditakar, tapi berdasarkan apa yang dilihat. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi'ahu hatta nanqulahu min makani. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menjualnya kembali sampai kami memindahkannya dari tempat kami membelinya. Jadi kalau misalnya belinya di Condong, maka jangan dijual di Condong. Pindahkan dulu ke sumber. Nah, pindahkan ke Sumberjo, baru boleh dijual di tempat yang lain. Sehingga tidak boleh dijual di tempat yang sama makanan itu dibeli. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dalam hadis sahabat Jabir bin Abdullah, di situ ada keterangan tentang bagaimana metode transaksi kerjasama dalam tanam apa ini, tanam buah-buahan di zaman sebelum dilarang oleh Nabi SAW, di zaman jahiliyah dulu. Kata Jabir bin Abdullah, innama kana an-nasu yu'ajiruna 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima 'alal madiyanat wa iqbalil jadawil wa asya'a minaz zar'i fayahlaku hadha wa yaslamu hadha wa yaslamu hadha wa yahlaku hadha wa lam yakun linnasi qira'un illa hadha falidhalika zajara anhu. Dulu di zaman Nabi SAW ada orang yang menyewakan tanah atau kerjasama mengelola lahan dengan cara bagi hasil berdasarkan posisi. Posisinya ada al-madiyanat wa iqbal jadawil. Posisi di area madiyanat. Madiyanat itu area yang terkena aliran sungai, aliran selokan. Wa iqbal jadawil dan area tempat keluar masuknya air. Sawah ya. Ini air masuk, di sini air keluar. Ini ada selokan. Terus di samping selokan ini ada sawah. Terbayang ya? Nah, di sini ada selokan, ada air masuk, ada air keluar. Area yang dekat dengan air masuk ini namanya al-madhiyanat. Dan area yang dekat dengan keluar masuknya air ini namanya aqbal jadawil. Wa asya'a minaz zar' atau jenis pakai jenis tanaman tertentu. Ini misalnya tumpang sari, lombok, karo kacang. Biasanya ini digabung apa, Pak?
0: Lombok
2: sama kubis. Jadi lombok kanan kirinya kubis. Ya. Yang punya lahan hasil lombok. Sing garap kubis. Lalu yang terjadi apa? Kadang yang satu berhasil panen, yang satu gagal. Atau sebaliknya. Sehingga tadi yang punya lahan, aku minta dibayar untuk tanaman di daerah Madianat. Bagian belakang punya kamu. Jaraknya 5 meter, ini punya saya. Kemudian ke sana setelah 5 meter punya kamu. Kadang yang depan berhasil, yang belakang gagal. Atau sebaliknya, yang depan gagal, yang belakang berhasil. Tanam lombok sama kubis. Lomboknya berhasil, kubisnya gagal. Kubisnya berhasil, lomboknya gagal. Walam yakun linnasi kira'un illa hadha. Dan ketika itu manusia tidak punya sistem untuk transaksi berkaitan dengan pengelolaan lahan kecuali dengan model seperti ini. Walidzalika zajara anhu, karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari tiga hadis ini nanti kita akan kembangkan jadi banyak sekali turunan hukum. Semoga pagi ini Anda tidak ngantuk sehingga bisa mendapatkan manfaat, dan nanti kita diskusi ya, dengan kasus yang ada di daerah Dieng dan kanan kirinya. Baik. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Islam ini agama yang sempurna, dan sempurnanya agama ini mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk bagaimana cara orang bermuamalah, bagaimana cara jual beli yang benar, bagaimana cara transaksi yang benar. Pertanyaannya, Anda lebih senang diatur atau tidak diatur? Okay. Coba Bapak yang di paling ujung, lo yang senang diatur atau buatan diatur, Pak? Diatur. Diaturi. Diaturi lenggang. Lebih senang diatur, alhamdulillah. Karena ada sebagian orang yang kadang dia merasa risih. Apa-apa orang itu, apa-apa orang oleh, gini orang oleh, gini orang oleh. Sehingga dia ketika diatur itu terasa keberatan. Syariat mengatur seperti ini tujuannya biar orang itu tidak saling mendolimi dan tidak ada pihak yang dirugikan sementara pihak yang lain diuntungkan. Sehingga ada aturan itu, Allah yang memberi, tujuannya untuk kemaslahatan hamba. Artinya, apakah ketika Allah membuat aturan, Allah punya kepentingan, Pak? Punya kepentingan enggak? Ada urusan apa Allah di situ? Enggak ada. Sehingga saat Allah menetapkan aturan, kita mau taat ataupun tidak taat, semua manfaatnya kembali kepada diri kita, madorotnya juga kembali kepada diri kita. Makanya Bapak Ibu, tidak boleh kita ini ketika beribadah terus merasa bahwasanya nek aku ki rajin sholat, rajin tahajud, kuasa Allah bertambah. Subhanallah, Allah tetap maha kuasa walaupun hamba sedunia ini semuanya durhaka. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum
0: diberikan kita kepada
2: ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk yang pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi makhluk yang paling bertakwa di antara kalian, paling bertakwa hatinya, ma zada dzalika fi mulki syai'a, sebesar pun itu tidak menambah kerajaanku. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andaikan makhluk yang pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka menjadi makhluk yang paling jahat hatinya. Yang paling jahat hatinya, andaikan semua manusia ini Fir'aun semua, ma naqasa dhalika fi mulki syai'a, sebesar pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Sehingga kerajaan Allah tetap jaya, tidak bertambah dan tidak berkurang apapun yang dilakukan oleh hamba. Jadi jenengan dadi wong takwa, dadi wong durhaka, siapapun manusia di alam ini tidak akan menambah dan mengurangi kerajaan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, dalam masalah bermuamalah yang dilarang itu apa saja, Pak? Nah, kalau dalam bermuamalah caranya itu begini. Fahami yang dilarang, yang enggak boleh apa saja, sisanya halal. Karena kaidahnya hukum asal muamalah adalah mubah kecuali yang dilarang. Sehingga pahami yang dilarang, sisanya halal. Baik, sekarang yang dilarang itu apa saja? Pertama yang dilarang adalah yang mengandung riba. Baik. Yang kedua, gharar yang besar. Yang ketiga, ada unsur kedzaliman. Tiga ini faktor utama yang menyebabkan transaksi itu dilarang. Bisa diulang, Pak? Pertama apa tadi? Riba. Yang kedua? Gharar yang besar. Yang ketiga?
3: Kedzaliman.
2: Mengandung unsur kedzaliman. Kalau ada tiga ini, maka transaksi itu dilarang. Nah, sekarang coba kita bahas yang riba terlebih dahulu. Kira-kira contoh riba di dunia pertanian itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Utang digabung itu dengan jual beli itu seperti ini. Aku gelem ngutangi awakmu, tapi syaratnya kowe kudu tuku ning tokoku. Saya mau ngutangi kamu, tapi dengan syarat kamu harus belanja di toko saya. Atau syaratnya kalau kamu panen wajib dijual ke tempat saya. Jadi contoh, Bapak mau tanam apa, Pak? Lombok, kentang, wortel, atau yang lainnya. Butuh modal buatan, butuh modal. Wes tak kei utang, ya. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nanti enggak usah ada tambahan. Jadi utang 5 juta, balik 5 juta. Wes rasa ditambahi. Utang 5 juta, balik 5 juta. Berarti riba enggak? Tidak, karena tidak ada tambahan. Tapi ada syaratnya. Nanti nek panen kentang, panen wortel, kudu store di tempat saya, jual di tempat saya. Panen tomat, jual di tempat saya. Berarti di situ ada utang yang disyaratkan jual beli. Utang yang disyaratkan dengan jual beli oleh Nabi SAW dilarang. La yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Karena kalau utang digabung dengan jual beli, ini kata para ulama, dzari'atun ila riba. Dzari'atun ila riba termasuk perbuatan yang menjadi sarana terjadinya riba. Sehingga orang yang memberi utang tadi berpeluang mendapatkan manfaat dari praktek transaksi jual beli tersebut, sehingga dia bisa mendapatkan komoditas, dapat barang tanpa sulit untuk mencarinya, sebab para petani-petani itu sudah diutangi semua. Dan ini banyak, Pak. Di daerah pertanian ada, di daerah pantai juga banyak, di kampung saya ya, para nelayan-nelayan itu diutangi karo daukeh, toke ya, sama toke-toke kasih utang 10 juta, 15 juta, sekian belas juta. Nah, kemudian dia nanti ketika melaut dapat hasil tangkapan ikan, kepiting dan seterusnya, dijual ke toke ini. Ketahuan dijual ke tempat yang lain, wah bisa dideplok. Nggak boleh ya, karena aturan mereka wajib dijual di tempat orang ini. Nah, praktek ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yahillu salafun wa bai. Nggih. Pun kerenengan nggih, Pak. Masyaallah. Kene kono ki koyo ngono ki. Boleh enggak kayak gitu? Ini enggak boleh ya. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Mungkin ada sebagian orang yang melakukan pelanggaran seperti ini. Nah, terus gimana, Pak? Ya, diluruskan, enggak boleh. Lalu solusinya seperti apa agar diperbolehkan? Solusinya dilakukan akad kerjasama modal. Misalnya tanam kentang butuh modal pinten biasanya, Pak, untuk 1 hektar? 180 juta. Baik. Tak modali 180 juta sampean nandur kentang. Nah, nanti hasilnya silakan dijual kemana terserah. Boleh cari pasar yang lebih mahal, cari pembeli yang lebih mahal. Nah, ketika ada hasil profit, terus dibagi, pemodalnya dapat berapa, petaninya dapat berapa. Praktik ini boleh. Tapi harus dalam apa, perhitungan total. Sehingga tidak boleh misalnya kentang itu biasanya dipanen berapa musim sekali, per bulan dipanen nanti muncul lagi,
4: per empat bulan sekali
2: panennya sekali, panen sekali. Sehingga misalnya tidak boleh kayak tadi, Pak, kita bagi saja untuk kentang area ini, Pak ya, ini 1 hektar ya, yang 5000 meter dari titik ini ke kiri punya jenengan, yang 5000 meter dari titik ini ke kanan punya saya. Ini tidak boleh. Jadi tidak boleh digaris, kotak ini punya saya, petak ini punya kamu. Ini seperti yang tadi diisyaratkan Nabi SAW, ada kerjasama di Madianat Akbalul Jadawil atau hasil panen tertentu. Seperti ini tidak boleh. Misalnya ya, Kobis sama Lombok, modalnya pinter. Kobis kali Lombok ini modal pinter 100 ada? Gak sampai.
4: Tergantung lahannya.
2: 1 hektar. Sak petak itu biasanya berapa meter? 1 kotak itu berapa meter? Angel, ngitungnya rakyat gimana? Jadi misalnya ya, ada orang tanam Lombok sama Kobis, wes kita kasih modal 50 juta. Terus kesepakatannya, Bapak Lombok, saya Kobis. Boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tadi Nabi SAW melarang, dan alasannya adalah adanya goror, ketidakjelasan. Bisa jadi Lombok yang berhasil, Kobis gagal. Bisa jadi Kobis yang berhasil, Lomboknya gagal. Contoh seperti ini termasuk juga dalam binatang. Jadi misalnya saya nitip sapi, nggih, ke tempat orang. sapi betina. Nah, terus kesepakatannya, engkau nek mana anak pertama punya saya, anak kedua punya kamu, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Goror tadi. Jadi setelah anak pertama lahir, ada enggak jaminan punya anak yang kedua? Enggak ada. Iya nek mana, nek cerai gimana? Makanya seperti ini tidak diperkenankan, karena bisa memicu terjadinya dharar. Sehingga kerjasama dalam lahan pertanian hukumnya boleh, asal total perhitungannya dihitung total, badi piro, untung berapa, nah kemudian hasilnya dibagi. Itulah cara yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya permasalahan yang kedua adalah gharar dalam transaksi. Gharar dalam transaksi dalam dunia pertanian ini cukup banyak. Terutama tadi dalam hadis Anas adalah berkaitan dengan nebas hasil pertanian. Boleh enggak nebas hasil pertanian? Modal nebas kalau kelihatan dan sudah jelas boleh. Saya ulangi ya, sambil catat ya. Transaksi dengan metode nebas borongan dengan kondisi barangnya kelihatan dan jelas, hukumnya boleh. Jadi misalnya ada orang bawa kentang satu mobil sak kolbak nih kongi, terus ketika mau ke pasar dihadang sama tengkulak, wes rasanya yang pasar kentangmu tak tuku, sak mobil langsung dibeli. Itu kan kelihatan pak ya, kelihatan nggak? Kelihatan karena di atas mobil, di atas baknya mobil kelihatan, diukur ya kira-kira ini beratnya sekian, langsung dibeli dengan harga saling ridho, boleh. Kenapa? Karena barangnya jelas. Termasuk misalnya pohon mangga, kemudian buahnya sudah besar, siap panen, wis kita tuku tak tebas, boleh. Padi juga sama, sudah kematak ya, kemudian sudah muncul siap untuk panen, terus ditebas, boleh. Dan seperti ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada, namanya jual beli dengan metode jizafan, dengan metode jizaf. Metode jizaf berarti metode tebasan atau borongan. Selanjutnya muncul pertanyaan, boleh enggak jual beli dengan sistem tebas untuk yang belum jelas? Nah, yang belum jelas ini ada dua. Satu, belum jelas karena waktu. Belum jelas karena waktu. Belum jelas karena waktu itu panennya masih lama. Contohnya pak, ada mangga masih kecil-kecil. Ini dipanen kapan? Ya kira-kira 3 bulan lagi. Tak tebas saya, pelemu tak tebas karena banyak calon buahnya masih kecil-kecil nggih. Terus ditebas pelemnya tadi, langsung dibayar 2 juta di depan satu pohon. Dibayar 2 juta di depan satu pohon, padahal panennya masih 3 bulan lagi. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana keterangan dari Anas, naha an bai'i thimar hatta tuzhiya. Nabi SAW melarang jual beli buah-buahan sampai layak panen. Kapan layak panen? Ya kalau sudah memerah. Memerah itu untuk kurma. Jadi kurma dulu kalau masih kuning atau hijau belum boleh ditransaksikan. Tunggu setelah agak merah baru boleh ditransaksikan. Sudah? Nah kalau sudah layak panen baru boleh. Kalau belum layak panen masih 3 bulan, masih 4 bulan, tidak boleh, karena belum layak panen. Sudah? Selanjutnya, bagaimana kalau tidak jelasnya itu? Kalau tadi kan tidak jelasnya berdasarkan apa? Waktu. Sekarang yang kedua, tidak jelasnya karena tidak kelihatan. tapi waktunya jelas. Contohnya kentang, wortel, kacang, telo, dan seterusnya. Sehingga boleh nggak Pak nebas kentang? Tanahnya sekian hektar sudah layak untuk dipanen, terus dijual dengan sistem tebas. Berkaitan dengan hal ini, ulama berbeda pendapat. Di sini saya bacakan keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Beliau menyampaikan, untuk transaksi tebas lobak, lobak kan di bawah ya, seperti sayur lobak atau bawang atau yang lainnya yang dia tumbuhnya di bawah. Fafihi qaulani lil ulama, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama, annahu la yajuzu, hukumnya enggak boleh. Dan ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hambali dan mazhab yang lain. Qalu, mereka beralasan, li anna hadhil a'yan ghaibah, karena barang-barangnya itu enggak kelihatan, dia berada di dalam tanah. Walam tusaf, dan tidak bisa dijelaskan sifatnya. Fala yajuzu bai'uha ka ghairiha minal a'yanil ghaibah, maka tidak boleh dijual sebagaimana benda yang lain yang gaib, yang tidak kelihatan. Dan ini masuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait transaksi gharar. Ini masuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait transaksi yang gharar. Jadi karena mengandung gharar tidak boleh. Ini pendapat pertama. Wathani, pendapat yang kedua, anna dhalika jais, hukum praktek seperti ini boleh. Dan diantara pendapat yang membolehkan ini adalah pendapat para ulama Malikiyah. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Lalu kata Syekhul Islam, wa huwa sawab, dan ini pendapat yang lebih kuat, li wujuhin, karena beberapa alasan. Nah, kemudian beliau menyampaikan beberapa alasan. Sehingga nebas kentang itu boleh, nebas wortel boleh, kacang, kemudian bawang yang semuanya berada di dalam tanah hukumnya boleh. Lalu beliau menjelaskan kenapa kok boleh. Pertama, kalaupun ada gharar, ketidakjelasan, namun gharornya itu kecil. Sebab ini bisa dilakukan dengan cara sampling, dengan cara contoh ya. Jadi misalnya kentangmu tak tebas, lalu nyabut kentang sebelah kanan, kiri, tengah, belakang, di beberapa titik. Oh, kok kira-kira ukurannya podo. Nah, ketika yakin ukurannya podo, sudah, sekarang saya beli. Berarti kan kurang lebih kanan kirinya ukurannya sama. Model seperti ini boleh. Dan kata beliau, ahlul khibrah yastadilluna bima yadhharu min waraqah. Orang yang punya keahlian dalam hal ini, mereka bisa mengukur berdasarkan daun yang ada di permukaan. Sehingga daunnya saja itu bisa jadi indikator. Oh, ini godongnya kayak yang ini, biasanya isinya kayak ngono. Kalau daunnya seperti ini, biasanya bawahnya seperti ini. Itu bisa dipakai untuk alat memperhitungkan berapa kira-kira nilainya. Kemudian alasan yang kedua, bukan syarat dalam transaksi orang itu harus tahu detail semuanya. Bukan syarat dalam transaksi ya, orang itu harus tahu detail semuanya. Sehingga orang bisa merasa ridho ketika tahu sebagian, kemudian mau melakukan akad itu sudah cukup. Jadi misalnya Bapak melakukan jual beli HP bekas. HP bekas ya, dicek, tak tuku HP-mu, terus dicek. Nah, saat dicek itu dibongkar enggak, Pak? Dibongkar apa, Den? Tidak, kenapa tidak dibongkar? Langsung dihidupkan, terus dicek. Oh, sudah memenuhi standar ISO ini. ISO telepon, ISO WA, ISO SMS. Terus dibeli. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Karena sudah masuk kategori transaksi yang jelas. Walaupun ada sisi ketidakjelasan, namun sisi ketidakjelasannya kecil sehingga tidak diperhitungkan. Sebab goror yang kecil itu hukumnya boleh. Baik, kesimpulannya,

0: tak tebas. Kapan kenangnya panen? 3 bulan lagi. Belum boleh. Ini jangankan yang di dalam tanah, yang di atas saja tidak boleh. Yang kedua, harus diperhitungkan oleh ahlinya, sehingga orang bisa memperkirakan kira-kira berapa hasilnya. Tapi kalau yang ngitung belum bisa. Wah, kita gak punya pengalaman nih kalau ngitung goyong-goyong. Ya berarti nanti gorornya jadi besar. Nah, makanya misalnya ya, dihitung, ya ini kira-kira ketemu 5 kintal plus minus 3 kintal. Ya gedenen plus minusnya. Nah, justru yang benar gimana? 5 kintal plus minus 10 kilo. Nah, itu bisa. Mboten enten. Mboten saged. Enggak bakalan mungkin. Biasanya yang mungkin berapa?
1: Sering?
0: Iya.
1: Kemarin banyak penebas yang zong.
0: Penebas yang zong.
1: Taksirannya 5 ton, dapatnya 2,5.
0: Masya Allah, jauh sekali. Taksiran 5 ton, dapatnya 2,5 ton. Jauh sekali. Terus?
1: Sulit.
0: Sulit, memang sulit.
1: Jager master, Pak.
0: Hah? Kenapa?
1: Jager master empat sekali candi yang selisihnya paling 10 kilo.
2: Tidak ada.
0: Gear master. Istilahnya apa?
2: Enggak ada yang master.
0: Yang enggak ada yang master seperti itu.
1: Selisihnya
2: jadi kalau untuk mencari ahli memperkirakan berapa jumlah petani sih enggak bisa. Apalagi pedagang yang akan membeli pun enggak mungkin bisa. Jadi toleransi untuk terjadi satu horornya besar sekali, Ustaz. Biasanya satu, bahkan pedagang ini sudah, kalaupun dia tahu dari awal pertumbuhannya subur, ya, dia akan mengambil yang paling rendah.
0: Yeah.
2: Yang kedua, di harga, Ustaz. Kalaupun hari ini, misalkan wortel yang fancy wortel, Ustaz, karena sebagian besar banyak yang bahkan wortel. Wortel ini sama, karena di dalam tanah, dan untuk ahlinya tidak ada yang punya ahli. Hanya perkiraan saja dan ngambilnya antara rodin saja. Apakah rodin ini masuk kepada kehalalannya?
0: Yeah.
2: Dan biasanya di harga yang luar biasa, misalkan nebas, banyak pedagang itu ngejar ketika mau ramai, dia udah tahu prediksi. Ini sekian bulan lagi mau ramai, dia akan nebas. Kemudian mungkin saat itu terjadi pasaran 5.000, 6.000. Nanti ketika panen bisa saja udah mencapai 10.000. Ini pengalaman yang terjadi kemarin. Maka memang di situ sekalipun ada pendapat yang kedua boleh, tetapi terjadi horornya masih tinggi.
0: Ya, baik-baik, Masya Allah. Kalau seperti itu berarti tidak memenuhi syarat ya. Pertama, di sini tidak ada yang ahli, master dalam bidang menebas ya, atau memperkirakan berapa nilainya. Sehingga petani ini pun tidak bisa, Pak. Petani aja tidak bisa, padahal sudah bersinggungan dengan kentang bertahun-tahun. Yang kedua, pembeli juga nggak bisa ya, tidak bisa. Dan seringnya melesetnya jauh. Plus minusnya sampai berapa persen? 50%?
2: Iya, di 20% dan 20%.
0: 20% terlalu gede. Jadi kalau tadi 5 ton metune cuma 2,5 kan berarti 50% tuh.
1: Iya.
0: Jauh sekali itu.
2: Itu kalau jauh besar. Jadi kalaupun kan kadang-kadang enggak jujur besar. Ini petani pun kadang enggak jujur. Dibebaskan ketika tanaman itu rusak misalkan ya.
1: Senangnya rusak dibebaskan.
0: Oh gitu.
2: Tapi kadang yang bagus enggak jadi panen. Enggak. Ini kan ada juga pedagang yang kirnya mungkin 5 ton, pas panen bisa sampai 6 ton, bisa lebih.
0: Masya Allah.
2: Betul-betul jauh, Ustaz.
0: Masya Allah. Baik, ini seharusnya pedagangnya juga dikumpulkan sehingga kita perlu ngaji bareng. Nek goyang ini dilarang. Nah, mungkin ada pertanyaan tadi ya, bagaimana kalau saling ridho? Yang penting kan antarodin. Antarodin, kalau yang haram tetap gak boleh. Riba itu juga antarodin gitu. Sehingga transaksi riba itu antarodin, goror itu antarodin, judi juga bisa saja antarodin, tapi tetap dilarang. Maka ketika ya sudahlah, sama-sama saling ridho, selisihnya jauh sekali. Nebasnya 5 ton, metune 2,5 ton. Antarodin dari mana? ngomongnya sih saling ridho. Dongkol enggak, Pak?
2: Dongkol.
0: Iya, monggo.
2: Mungkin di torsenya hampir mendekati

0: tapi harga kadang yang terlalu jauh. Misalkan seperti ini, Kopis pengalaman yang lalu lebas ketika harga di 4.000-5.000. Petani senang sekali lebas, tapi ketika udah masuk masanya hampir panen, ini tinggal nunggu beberapa hari lagi ditebaskan. Oke, tapi tiba-tiba fluktuasi harga luar biasa. Dari harga 5.000 tiba-tiba jatuh di harga 2.000. Pedagang akan kehilangan 50% besar. Lebas 100 juta bisa dapatnya hanya 40 juta atau 50 juta. Sekalipun antara obeng, bagaimana sih? Iya.
1: Baik. Kalau ada orang yang kita lihat dulu objek ya, misalnya Kopis, Kopis kan kelihatan, ya. Kalau Kopis prediksinya lebih, bisa lebih tepat.
2: Bisa.
3: Sulit juga itu.
1: Sulit juga. Awas sing ketok wae ra iso. Sing ra ketok. Masya Allah. Jadi mungkin kalau pas nebas Kopis nganggo drone.
4: Prediksinya lebih mendekati.
1: Lebih mendekati.
4: Nah, cuman tadi kalau yang ditanyakan
1: masalah harga.
4: Harga biasanya harga beli, harga borong pedagang pertama itu tinggi di harga 5.000 lah. Harga 100 juta misalnya. Terus ketika jual di
1: pasar
4: 5 hari berikutnya atau berapa hari berikutnya itu turun harga. Fluktuasinya itu bisa jatuh sekali, bisa 50%. Itu apa yang seperti itu diperbolehkan atau enggak?
1: Siap. Oke. Jadi begini, di sini kan ada tiga pihak ya, pedagang dengan petani, pedagang dengan pembeli, dengan pasar. Oke. Kita fokus dulu pedagang dengan petani. Jadi sekarang pembahasannya, nebas Kopis itu boleh enggak? Kalau Kopis itu kelihatan dan prediksinya tepat. Nah, belum menyentuh masalah harga dulu ya. Sehingga karena prediksinya tepat, kelihatan dan ditebas harga 5.000. Berarti transaksi 100 juta dengan Kopis sekian, ini kan transaksi goror atau tidak? Goror atau tidak? Tidak, karena sudah jelas, barangnya jelas, harganya jelas, tidak ada goror. Sudah? Selanjutnya barang ini sudah jadi milik pedagang. Nonton nggih? Nah, masalah nanti ternyata kok harganya turun atau harga naik, ini tidak mempengaruhi kehalalan akad pertama. Ini sama saja sih, misalnya Pak, saya kulak apa misalnya kulak beras atau saya kulak lombok. Ketika saya beli lombok harganya 10.000. Nah, setelah saya beli tak bawa ke Jakarta, sampai Jakarta harganya 8.000. Saya rugi dong. Rugi, itu resiko saya. Itu resiko saya. Sehingga yang seperti ini kaitannya dengan takdir kedua. Ya wis, iki bejamu, nggih. Kowe rugi karena Allah takdirkan harganya turun. Sebagaimana pula bisa jadi Allah takdirkan harganya naik. Itu berlaku di semua komoditas.
0: Masalahnya turun, Ustaz. Hah? Turun, Ustaz, paham turun, Ustaz. Turun gini. Kalaupun pedagang petani menjualnya di harga ketika mungkin standar ya,
1: standar 5.000 misalnya.
0: Ketika dijual tiba-tiba harganya 2 kali lipat. Lah ini keluru Ustaz, tadi udah bilang itu Ustaz. Berarti yang itu ini. Iya. Rp2.000 kok ternyata tiba-tiba.
1: Iya, petaninya keluru. Anek keluru gelo ya. Gelo itu bahasa Indonesia apa, Pak? Nyesel. Nyesel. Ya, kalau masalah nyesel ini di luar kemampuan orang. Dan siapapun terkadang ketika berdagang berpotensi untuk menyesal. Sebagaimana berdagang juga bisa berpotensi untuk gembira. Alhamdulillah wis tak dol. Coba kalau belum saya jual. Coba Bapak lihat ya, pedagang emas sekarang itu kelurung. Nyesel. Mereka itu mencari emas di harga 3 juta ke atas. Dulu kan emas sempat naik ya, pas awal-awal perang Amerika karo Iran kayak emas sampai harga 3 koma sekian. Itu banyak yang nyari, bahkan barangnya kosong. Begitu wes bosen nyimpan emas, sekarang medun tinggal 2 koma sekian. Orang sampai kehilangan selisih harga emas itu 1 jutaan. Dan yang punya emas kemarin ya, waktu mahal itu juga keluru. kenapa kemarin nggak saya jual waktu harganya 3 juta? Sudah nyimpen. Sekarang harganya tinggal 2,5 atau 2,6. 2,6 itu paling mahal ya. Itu nyesel dia, kenapa nggak saya jual kemarin? Nah yang kayak gini tidak mempengaruhi kehalalan akad, karena ini kan di luar pengetahuan manusia. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah antara penjual dengan petani, kalau nebasnya itu bisa diprediksi, bisa diprediksi jelas ya, sehingga misalnya prediksi ketemu 1 ton plus minus 10 kilo plus minus 20 kilo. Hah? Boleh. Jadi kira-kira kalau kobis Pak, plus minusnya pinter? Kobis. Kalau 1 ton itu plus minus berapa?
0: Mendekati.
1: Mendekati. Ya, kalau mendekati misalnya kobis plus minus 5%. Berarti goronnya ke kecil. Wes tak bayar sak mini. Nah, masalah ada perubahan harga setelah dia beli baik naik maupun turun, ini di luar kemampuan manusia. Ya, kalau sudah jadi milik orang lain ya kamu jangan nyesel gitu ya.
0: Tanda goro kecil itu berapa? Kalau penghasil itu berapa kilo atau berapa kintal?
1: Standar goro besar dan kecil itu berapa? Dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada urf. Jadi ini tidak ada standar angka yang diberikan oleh Nabi SAW, tapi secara urf berapa. Sehingga misalnya goronnya 50%, besar atau kecil? Besar Pak. 30% besar. Kecil itu ya kira-kira di bawah 10%. Sehingga kalau masih di bawah 10% kecil, ini dikembalikan kepada urf. Ada lagi?
0: Enggak. Ustaz, prinsipnya menjual barang pertanian yang ada di dalam tanah yang terlihat
1: Ya, menjual
0: petani dalam kondisi terdesak, umpamanya
1: butuh duit.
0: Tanaman kentang itu nak 4 bulan, baru 2 bulan ada masalah yang harus diselesaikan dengan bank. Tanamannya hanya satu, kemudian dia jual setengah umur itu.
1: Setengah umur dia jual.
0: Lihat kan bukunya, ini bibitnya, ini obatnya, ini pupuknya.
1: Kok dicatat ingat Daniel?
0: Ya, tadi dicatat.
1: Masya Allah.
0: Terus dikasihkan sama
1: penebas.
0: Digorekan atau tengkulak. Tolong dibayar, karena saya harus membayar.
1: Kenapa? Ya. Baik. Yang pertama, apa tadi?
3: Emergency.
1: Kalau ada orang yang butuh duit, padahal usia tanaman baru separuh umur, misalnya 4 bulan baru 2 bulan, ditebas di usia 2 bulan dan masih 2 bulan lagi, ini jangankan yang gak kelihatan, yang kelihatan aja gak boleh. Sehingga dalam kondisi ini ya tidak boleh dia menjual seperti itu. Nek butuh duit pripun Pak? Berarti solusinya jangan menjual, solusinya utang. Aku utang, kok nek tak apa sepanen tak bayar gitu. Karena ini belum boleh dijual. Jaminannya apa nih utang? Tanduranku jaminannya. Sehingga boleh enggak tanaman jadi jaminan? Baik. Nanti kalau aku enggak bisa bayar, ini hasil pertanian saya, kamu boleh ambil. Jaminannya itu. Jadi jaminan ya. Sehingga ini dijadikan sebagai alat bayar nanti kalau sekiranya sudah panen. Begitu, Pak. Karena kalau menjual baru separuh umur ya, masih terlalu jauh ya. Dan tadi untuk menjual tanaman yang berada di dalam tanah tidak boleh, karena nebas saja jenengan yang sudah bertahun-tahun bersinggungan dengan itu tidak bisa. Apalagi yang cuma pembeli, penebas yang kadang mereka juga tidak lebih berpengalaman daripada petani. Karena itu mengingat ini tidak boleh, berarti tunggu diambil dulu baru dijual. Poncekap.
4: Ustaz, kalau misalkan ada sistem diajarkan.
1: Diajarkan.
4: Ajar itu biasanya ada kubis, ada wortel itu.
1: Okay.
4: Dicabut dulu, baru dijual. Itu pembelinya yang dulu, baru dijual. ketimbang dijual.
1: Iya.
4: Nah itu kira-kira seperti apa seharusnya? Biasanya kan di sini ada palasinya sekitar 10%.
1: Palasi itu apa?
2: Potongan.
1: Potongan. Iya.
4: Atau harusnya seperti apa?
1: Iya. Jadi misalnya timbangannya ketemu 5 kintal, potongannya 10%, sehingga dihitung jadi 4,5 gitu ya. Kalau seperti itu kembali ke kesepakatan. Sehingga kalau sudah jelas, sudah diambil, terus ditimbang, nah, ketemu dari timbangan ini 10 kintal. Diecer ya, berarti kan jualannya eceran. Ketemu 10 kintal. Terus ada palasinya, dikurangi 10%, sekian persen, boleh. Ya mungkin perhitungannya kan tanahnya, kemudian basahnya, kadar air, lalu apa lagi ya biasanya? Mungkin rumput, lumut, dan seterusnya.
2: BS-nya.
1: Terus dipotong 10%, silahkan, boleh. Seperti ini kembali kepada kesepakatan. Jangankan seperti itu Pak, yang sudah jelas nih baju ya. Iki regane piro? Bajunya 300.000. Mbok guys di diskon 50. Ya boleh aja 250 kan. Itu kan masalah kesepakatan. Sehingga potongan-potongan seperti ini, baik potongan harga, potongan timbangan, hukumnya boleh. Nimbang 5 kintal, ya ini dihitung saja 4,5 kintal, boleh. Potongan 10%. Nggih.
0: Okay.
1: Alhamdulillah terakhir.
0: Beliau kalau Ustaz, tadi juga boleh menggabungkan antara hutang dengan
1: jual beli
0: barang tadi ya. Kasusnya di tengah-tengah masyarakat masih ada, mungkin ada petani yang butuh pembiayaan ya, artinya butuh hutang kepada pedagang. Dan memang otomatis nih, ini udah umum Ustaz, pedagangnya nanti akan mengharapkan hasil dari panennya.
1: Penjualan itu panennya.
0: Jadi kalau mungkin ada penggabungan, bagaimana solusinya Ustaz? Ketika mungkin harganya pasaran, jadi enggak kemudian sudah mengambil dulu lebih banyak. Umumnya di harga 12.000, ini karena hutang dengan saya harganya 11.000. Ya mungkin enggak masuk yang seperti ini. Bagaimana kalau dengan harganya
1: sama?
0: Uang itu kembali Ustaz, dagangnya sudah menghasilkan uang ke petani. Petani juga kembalikan Ustaz untuk kepentingan-kepentingan yang lain dan sebagainya. Tapi bagaimana menyelamatkan kedua belah pihak? Pedagangnya juga uangnya kembali, petaninya pun akhirnya mengembalikan. Tapi memang dari barang tadi Ustaz. Misalkan dengan harga yang standar dengan yang lain, kalau mungkin dia kok harganya di bawahnya, silakan jual kepada orang lain yang mending uangnya kembali.
1: Iya. Gimana Ustaz? Kalau disyaratkan ya, itu tidak boleh. Jadi yang dimaksud tadi, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Ini jika kejadiannya disyaratkan. Aku ngutangi awakmu syarate barangmu kudu dijual ke tempat saya. Baik harganya normal maupun harganya tidak normal. Kalau harganya normal tidak boleh juga. Harganya tidak normal lebih tidak boleh. Karena salah satu di antara keuntungan orang yang memberi utang tadi, dia bisa dengan mudah dapat komoditas, dapat barang. Sehingga saya tidak kangelan golek barang. Coro gampangane petani aja diutangi, utang. Dah, sekarang mereka jadi pekerja saya untuk bisa dapat barang. Karena terkadang dapat barang itu susah, Pak ya. Bagi sebagian pedagang, wah, aku golek barang karena saking banyaknya pedagang rebutan. Maka kadang pedagang kesulitan cari barang. Untuk mengamankan itu, petaninya yang diutangi. Makanya kalaupun misalnya harganya normal, misalnya harga pasarnya 12.000 ya dibeli dengan 12.000, seperti ini tetap melanggar hadis tersebut jika disyaratkan. Tapi kalau tidak disyaratkan, misal ya diutangi, terus nanti bayarnya pripun? Ya terserah sampean mau jual kemana pun, monggo. Nek didol ning gonaku ya rapopo. Rapopo lho ya. Nek sampean didol ning gonaku ya rapopo. Kula baleni meneh nggih. Nek didol ning gonaku ya rapopo. Enggak pulang. Pulangnya bisa bertahun-tahun lagi. 2 tahun lagi.
0: Ada lagi.
1: Ya kalau begitu ya jangan diutangi. Ya intinya kalau disyaratkan tidak boleh. Tapi gini, mungkin ya, kalau tetap akadnya utang, berarti barang itu jadi jaminan. Apa? Tanaman itu jadikan jaminan. Sehingga nanti gini, kamu tidak boleh panen sebelum utangmu dibayar. Nek utangmu arep, nek kowe arep panen, kudu izin saya. Kan ini jaminan. Jaminan itu kan tidak boleh diambil sebelum utangnya dibayar. Kalau seperti itu boleh. Tapi nanti jualnya bebas, mau dijual kemanapun silakan. Cuman dia menjadikan barang itu jadi jaminan. Kok petani mau jual ke yang memberi utang ini, silakan. Itu bisa nggak untuk jadikan jaminan? Sehingga pas mau panen dihadang. Saya kue arep panen, utangmu urung dibayar. Ini barang jaminan. Sama seperti ini Pak. Bapak utang ke saya, nyerahkan motor. Oke? Terus tak utangi 2 juta, motornya sampean tak bawa. Baik. Terus jenengan mau jual motor ini, berarti harus izin siapa? Izin siapa? Karena izin saya, karena saya yang membawa jaminan ini. Nah demikian pula tadi, hasil pertanian tadi jadikan jaminan. Jaminannya tanduranmu. Pokoknya engko nek kowe arep ngedol, harus izin ke saya. Karena ini jaminan untuk akad utang. Itu bisa. Ya, Masya Allah. Jadi di sini Bapak sebagai toke nge?
0: Toke.
4: Pedagang kenang.
1: Pedagang kenang.
0: Tapi enggak toke Pak.
1: Tapi enggak toke. Yang yang diutangi ada di sini Pak. Dan jangan sama-sama mendengar. Ini sama-sama mendengar. Nah kita sekarang coba membuat kesepakatan bagaimana cara berakad yang benar. Sing utangi ngerti, sing diutangi ngerti. Oh cara sing bener iki kaya ngene. Agar tidak melanggar syariat. Karena kadang orang oh, kok angel toh, wis kaya biasane wae. Kaya biasane nek melanggar ya bahaya. Kaya biasane itu kan aturan masyarakat. Sekarang aturan masyarakat kita ganti kepada aturan yang lebih benar. Agar nanti tidak ada pelanggaran terkait hukum syariat. Dan satu hal yang perlu kita paham ya, kalau terlalu sering transaksi haram, Allah akan mencabut keberkahan yang ada di masyarakat. Sehingga transaksi ini dicabut keberkahannya, malah nanti dampaknya kurang bagus. Wallahu a'lam.
5: Okay. Yang sering di sini kalau sistem tebar itu kan tadi sudah mengutarakan harus mau dijual itu dipindah tempat dulu.
1: Iya.
5: Yeah. Nah yang sering di sini itu masih di posisi itu sudah dijual ke pedagang lain itu solusinya
1: itu. Iya itu. Jadi tadi kan syarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan dijual sebelum dipindah. Berarti kudu dibedoli sih. Ya misalnya nebas ya, nebas word kopis yang kelihatan ya. Kopi tak tebas. Ketemu 5 kintal, tak bayar 5 kintal. Dah. Sekarang belum dipanen sudah dijual lagi ke orang lain. Hadisnya cukup jelas tadi, hadis riwayat Bukhari Muslim atau hadis riwayat Muslim ya. Fa nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta nanqulahu min makanih. Nabi SAW melarang kita untuk menjual kembali sampai kita pindahkan dari tempatnya. Nah, turun dipanen, wis didol meneh. Betapa banyaknya para pedagang yang berdosa. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ya ma'syarat tujjar, antumul fujjar. At-tujjar humul fujjar. Tujjar itu artinya apa? Pedagang, pedagang itu al-fujjar, orang fajir, tukang maksiat. Karena dia bermaksiat dengan cara apa? Ya, salah tadi. Melanggar-melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: Kalau yang tadi seperti misalnya tentang wortel bisa dipindah dan tidak rusak ya. Tapi yeah, kalau kubis itu kalau di ini terus dipotong terus jadinya ya rusak tadi.
1: Ya berarti sing mangan kubis nanti di situ. Kan mesti harus dipindah.
6: maksudnya ketika kalau kentang itu kan kalau dipindah nggak apa-apa, terus dia dipindah disimpan nggak masalah.
1: Yeah.
6: Tapi kalau kubis, kalau sudah dipotong terus dipindah dalam jangka waktu beberapa hari bisa rusak kubisnya.
1: Ya bisa rusak ya, resiko
6: makanya
1: penebas ya nggak boleh. Jadi penebas kan, jadi kubis ini kan tetap nanti harus dipotong kan, nggak mungkin dibiarkan di situ saja.
6: Potong.
1: Lah ya, sehingga misalnya nebasnya hari Jumat, dipotong hari apa?
6: Sabtu.
1: Selisih sehari nggih. Selisih sehari. Nah, dari Jumat ke Sabtu sebelum dipotong itu, penebas ini nggak boleh jual ke yang lain. Sehingga penebas ini dipotongi dulu, dah dia jual ke orang lain.
6: Kalau misalnya ini kasus
0: terjadi kan, penebas baru satu jam tumpangi kasih.
1: Ya, itu pernah terjadi pada Umar bin Ibnu Umar ya. Jadi jangankan kubis, di barang di tempat yang lain juga banyak. Baik, saya ceritakan nanti sini. Bahkan ini masuk kategori riba dalam keterangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah menyampaikan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi at-ta'am hatta yastawfiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk menjual kembali makanan sampai dilakukan istifa. Kita tinggalkan kubis, Pak. Saya ganti ke beras, ya. Jadi di toko ini ada 100 sak beras. 100 sak beras. Saya beli 100 sak tadi. Oke. Tapi yang saya beli tidak 100. Saya beli 50 sak. Saya beli 50, tak bayar. Langsung misalnya 50 sak 50 juta. Langsung tak bayar, udah. Berarti 50 sak punya siapa? Punya saya, karena saya sudah beli. Langsung saya tawarkan ke Pak Ijo. Jo, aku duwe beras 50 sak. Sampean gelem ora? Lah piro? Ya, bayarannya 55 juta. Siap, Pak Ijo transfer ke saya 55 juta. Terus saya minta ke toko tadi, tolong antarkan 50 sak ke Pak Ijo. Diantar ke Pak Ijo berasnya tadi. Jadi saya tidak nyentuh, saya tidak menerima beras. Kata Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Tawus, wali madzali, kenapa itu tidak boleh? Kata Ibnu Abbas, zaka darahim bidarahim wa ta'am murja. Karena yang terjadi adalah uang ditukar dengan uang, sementara makannya tertunda. Sehingga Anda lihat, saya keluar 50 juta, masuk 55 juta. Sehingga seperti menukar 50 masuk 55. Sehingga nebas kubis tadi, anggaplah 100 juta. Terus tak tumpangi 110 juta. Berarti kan dia mengeluarkan 100 juta dapat 110. Ini sama dengan melbu metu 100 metu 110 tukar menukar uang yang ada kelebihan.
0: Berarti satu pedagang saat ya? Hah? Itu permasalahannya pedagangnya.
1: Yang masalah di pedagangnya. Kalau petaninya tidak masalah. Jadi pedagang tidak boleh jual ulang sampai dipindahkan.
6: Kalau ini misalnya begini dari tadi, ini petani, ini istilahnya calo. Mana istilahnya?
1: Makelar.
6: Yang satu pedagang.
1: Iya.
6: Biasanya kalau misalnya yang ini yang perantara itu mewakilkan, saya jualkan misalnya tebasan dengan harga 50 juta.
1: Iya.
6: Tapi nanti saya ngambil untung, misalnya saya jual 55 ke pedagang.
1: Iya.
6: Itu gimana maksudnya?
1: Boleh. Nah, ini solusi yang bagus, alhamdulillah ya. Baik, coba kita dengerin solusinya ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Solusi dan ada dalilnya. Imam Bukhari rahimahullah pernah mengatakan, babu ajri samsarah, bab tentang upah makelaran. Lalu beliau menyebutkan, walam yara Ibnu Sirin wa Atha wa Ibrahim wal Hasan bi ajri simsar ba'san. Menurut Ibnu Sirin, Atha bin Abi Rabbah, Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, mereka membolehkan upah makelaran. Lalu Imam Bukhari menyebutkan, wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, la ba'sa yaqula bi hadza fama zada ala kadza wa kadza fa wala. Boleh saja seseorang menyampaikan kepada calo, kepada makelar, tolong jualkan kain ini. Ya, saya terima bersih 100. Fama zada ala dzalik fa wala. Nanti kalau lebih dari 100 PN. Lebih dari 100 silakan kamu bawa, itu punya kamu. Ini boleh. Ya? Nah, kalau model tebas tadi, si penebas ini mewakili petani. Dia izin ke petani, boleh enggak kubismu tak jualkan? Ya, tak jualkan. Kira-kira sampean ridho rego piro? Dihitung. Nah, penebas ini juga bantu ngitung. Iki ya metune sakmene 100 juta. Ya sudah, siap 100 juta. Baik. Nanti saya terima bersih 100 juta ya. Kemudian si calo tadi bilang, saya tak jualkan. Jika harganya lebih dari 100 juta, kelebihannya punya saya. Ya enggak apa-apa, yang penting kata petani ya, yang penting aku nompo 100 juta. Nah, 1 jam ditumpangi dapat 110 juta, 10 juta punyanya calo. Nah, posisi calo ini wakilnya petani. Jadi dia bukan beli dulu, tapi dia jadi wakilnya petani untuk menjualkan. Maka calo ini syaratnya, satu, harus dapat izin dari petani. Dua, dia tidak boleh bayar ke petani. Karena kalau bayar berarti bukan wakil. Ya nek kaya ngono sampean bari sik 100 juta. Sudah? Nanti baru nyali ke orang lain. Nah, kalau seperti itu berarti bukan wakil itu namanya. Itu beli.
7: Kalau di sini rata-rata PT itu mandiri, calonnya itu mandiri.
1: Calonnya, nanti, calonnya bayari dulu.
7: Nanti nego sama petani. Yeah. Nanti nego lagi sama pedagang.
1: Pedagang.
7: Iya. Padanya seumpama nanti iya. Nego sama petani misalkan harga 10 juta.
1: Yeah.
7: Nanti calo ini dijual lagi ke ayam menek,
1: nego ke pedagang, ya, nego ke petani 10 juta.
7: Ke pedagang,
1: terus nego lagi ke pedagang 15 juta. Nggih? Nah, apakah calo ini bayar ke petani?
7: Enggak bayar.
1: Enggak bayar. Berarti jadikan calo ini sebagai wakilnya petani. Ya caranya nek petani sudah ngasih izin, ya sampean dolno boleh. Sehingga dia boleh nego. Ini nek tak jualkan nek misalnya 10 juta mau enggak? Ya ora apa-apa. Nah, kemudian dia jualkan ke tempat yang lain laku 12. Boleh. Asal dia tidak bayar. Jadi satu, dapat izin dari petani, dua, dia tidak bayar. Tapi kalau dia bayar dulu, berarti dia bukan wakil.
7: Calo rata-rata enggak bayar.
1: Nggih.
8: Saya bukan calo.
1: Oh, nggih.
8: Pokoknya tapi ada pedagang dari luar datang ke tempat saya.
1: Iya.
8: Terus mau cari getah.
1: Nyari kentang,
8: cari kentang. Terus saya telepon, ini saya punya kentang, kamu punya kentang? Ya, ini ada orang yang mau beli, tapi saya mohon
1: kasih fee, komisi.
8: Bukan komisi, saya setiap anu
7: kilo,
8: per kilo saya tambahan sekian.
1: Iya, boleh pak. Jadi bapak, sekarang bapak jadi wakilnya pembeli. Kalau tadi kan wakilnya penjual, sehingga ada pedagang nyari kentang. Kalau kok jadi rotok gergeten, melu dagang kentang ini, sambil meluruskan bagaimana cara berdagang kentang. Jadi misalnya saya orang Jogja nyari kentang di Dieng, pak, kalau no kentang, ya. Nah, berarti bapak jadi wakil saya sebagai apa? Wakil pembeli, terus nyarikan penjual, nanti boleh dapat fee. Fee-nya boleh dari saya, boleh juga dari pembeli sesuai kesepakatan. Boleh jadi penjual. Alhamdulillah. Nggih nyuwun tolong ini disepakati bersama, dan bila perlu kajian seperti ini dibuka lebih luas lagi ya. nanti bisa ngundang asatidah yang lain untuk memberikan pengarahan tentang halal haram dalam muamalah dunia pertanian. Karena jemaah, kalau kemudian seperti ini banyak dilanggar, Allah akan mencabut keberkahan. Dan kita tidak mengendaki seperti itu terjadi. Pun cakap, jenengan harus ke sawah nggih. Biasanya ke sawah ngantornya jam berapa? Jam 7. Sekarang sudah jam 6 lebih 15. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, ahsan kita berdiri jemaah. Ya Allah berdiri semuanya. Bismillah. Biar antum enggak capek. Ini banyak tempat di sini ternyata jemaah. Berdiri-berdiri semuanya. Berdiri jemaah. Ya Allah berdiri semuanya. Nah, semuanya berdiri. Kemudian maju 1 senti aja antum. 1 senti. Ya Allah bismillah. Duduk lagi. Oh, masya Allah. Iya, langsung bisa duduk semuanya. Ya, sebelah kanan sini kosong. Jadi ingat yang tadi sholatnya di luar tetap di luar ya. Jangan mengganggu yang tadi sholatnya di dalam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidah, ashabul fadilah wal muhtaramin, para pengurus masjid ukhuwah, para jamaah yang hadir, semoga Allah Azza wa Jalla memberkati keberadaan kita semua. Saya ucapkan kepada antum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anaknya siapa itu? Alhamdulillah rabbil alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجرين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, yang di belakang bisa masuk, anda lihat bagian kiri itu pengurus masjid mana? Bang, ini tiang bisa enggak dipindahkan, Bang? Supaya mereka bisa kelihatan gitu, Bang. Kenapa di belakang sini kosong? Karena enggak kelihatan sama ustadznya, ternyata ada memang. Oh, ada TV. Iya, sebelah sana kosong enggak kelihatan. Ustadznya enggak kelihatan sama jamaahnya di situ. Iya, silahkan ke sebelah sana. Silakan masuk. Alhamdulillah. Walaupun agak panas sedikit, kita bisa berkumpul bersama. Sebelum kita mulai kajian ini, ana mau tanya, antum sudah kenal enggak dengan yang antum dudukin tempatnya tadi? Yang paha antum nempel sama paha dia sekarang, udah kenal belum? Enggak kan? Udah. Padahal masjid kita masjid ukhuwah katanya. Antum ana kasih waktu 2 menit antum. Untuk kenalan nama, asal dan profesi. 2 menit. Nah, fadal. Ibu-ibu juga, ibu-ibu juga. Kasih hadiah buat yang kenal 3 orang baru, nama, asal dan profesi ya, ingat. Orang baru 3.
10: Pak Iwan.
9: Dari Pamulang. Beliau konsultan. Siap, yang kedua.
10: Pak Ujang.
9: Dari mana?
11: Mau Tangerang.
9: Oh, Tangerang.
11: Jauh sir.
12: Ini Wildan.
9: Dari?
12: Bogor.
9: Apa profesinya?
12: Pilot.
9: Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Ini bagikan ketiga teman antum. Ini buat antum. Masya Allah. Tuh, kenal semua dari dulu antum kenal ya. Tapi jamaah, jangan meremehkan hal ini jamaah. Karena kita itu jadi kuat disebabkan saudara kita. Sampai ada sebuah ibarat yang mengatakan akhaka akhaka fa inna man la akhalahu kasa'in ilal hijabi ghairi silahi. Perhatikan saudaramu tadi. Perhatikan saudaramu. Orang yang enggak punya saudara itu seperti orang yang perang enggak bawa senjata kata dia. Sedangkan kita hadir di tempat ini, kita punya iman yang sama. Kita punya kiblat yang sama. Kita punya rasul yang sama. Tapi terkadang hati kita enggak menyatu. Kita akan berbincang tentang bagaimana tauhid sebagai penentu kebahagiaan rumah tangga. Yang mungkin hal ini jarang disentuh. Kalau kita melihat data di Jakarta, ana dapat datanya Jakarta. Ana lupa untuk melihat data yang ada di BSD ini, di Banten ini. Tapi di Jakarta tahun lalu jumlah orang yang berpisah, bercerai itu 14.062. Pada tahun yang sama ada pernikahan jumlahnya 39.863. Jadi lebih dari sepertiga kira-kira yang bercerai. Cerai gugat, yakni cerai yang diajukan oleh istri, itu ada 10.895. Artinya banyak wanita-wanita yang enggak siap. Atau anak enggak bilang enggak siap ya, atau yang kecewa dengan suaminya sehingga dia menggugat cerai suaminya. Siapa yang baru digugat cerai sama suaminya? Anak kasih hadiah. Sama istrinya. Siapa yang baru digugat cerai sama istrinya? Anak kasih hadiah. Gak ada. Alhamdulillah. Gak ada atau gak mau angkat tangannya. Seperti itu. Tapi bayangin ya, 77,5% itu wanita yang menggugat cerai. Dia udah tidak bisa lagi bersama dengan suaminya. Yang sisanya suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya. Kalau dilihat, disebutkan hampir 8 dari 10 perceraian itu yang 8 dari istri. Apa penyebab utamanya? Berdasarkan data disebutkan masalah ekonomi. Masalah fulus. Masalah nafkah. Makanya enggak mampu nikah jangan nikah. Digugat cerai nanti antum sama. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyuruh para pemuda menikah, beliau mengatakan manistata'a. Manistata'a, yang mampu, yang punya kemampuan. Manistata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang enggak mampu suruh puasa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan maksa nikah. Sebagaimana haji liman istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan. Oh, ana takut terfitnah, takut ini itu, tapi antum enggak mampu. Apa gunanya menikah? Ketika yang ada di dalam rumah itu bukan sakinah. Bukan mawaddah dan rahmah, gara-gara antum tidak mampu memberikan nafkah. Apalagi kalau salah pilih istri atau istri salah pilih suami. Jadi ini hal yang benar-benar harus kita perhatikan ya. Sebenarnya kalau bicara faktor ekonomi, okay, itu salah satu faktor. Ada perselingkuhan, mungkin ada keributan yang tidak pernah ada penyelesaiannya, dan hal-hal lainnya. Ada intervensi dari orang lain atau dari orang tua. Tapi peran tauhid ini penting sekali. Karena kita akan melihat orang-orang yang hidup susah tapi tetap mempertahankan rumah tangga. Secara ekonomi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana istri-istrinya sering enggak ada makanan di rumahnya. Sering ya. Apa cerita Aisyah radhiyallahu taala anha? Marra hilalun, thumma hilalun, thumma hilal, wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan. Kemudian berlalu rembulan, lalu masuk bulan ketiga di rumah Nabi alaihi salatu wasallam, kompornya enggak hidup. Enggak hidup kompornya. Terus ditanya, "Apa yang kalian makan?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Al-aswadan." Kurma sama air sudah. Dan ternyata bisa hidup. Bicara tauhid, kita tadi mendengar imam kita membaca Al-Fatihah dan kita setiap hari membaca Al-Fatihah. Dan ana berharap antum semua pulang dari sini membaca kembali tafsir surat Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, mencakup semua isi Al-Quran di sana. Makanya surat yang paling mulia itu Al-Fatihah. Bicara tauhid, maka pelajaran tauhid sebenarnya selalu kita ucapkan. Bagaimana Allah mengenalkan dirinya dan kita mengulangi perkenalan Allah dengan mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita mengatakan segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbul Alamin. Allah yang berhak disembah. Dia pencipta alam semesta ini. Lalu Allah mengenalkan dirinya Ar-Rahmanir-Rahim. Itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Binatang-binatang pun mendapat bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Antum lihat bagaimana ayam itu tatkala melihat ada alap-alap atau ada burung elang yang sedang berputar, ibunda ayam itu, induk ayam itu memanggil anaknya kemudian diletakkan di dalamnya. Itu bagian dari rahmat yang Allah berikan jemaah. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Kita perlu kenal sama Allah. Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Dan Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar batas kemampuan dia. Jadi tatkala antum kena musibah, antum ingat Ar-Rahmanir Rahim. Tuhanku itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kadangkala kita lupa dengan apa yang kita baca. Maliki Yaumiddin. Ternyata dunia ini enggak kekal. Allah itu pemilik, penguasa hari pembalasan. Kita diajarin bagaimana mentauhidkan Allah dan bagaimana memandang dunia ini. Lalu kita membuat sebuah pernyataan Iyyaka na'bud. Terus kita baca, subuh baca 2 kali, zuhur baca 4 kali, asar baca 4 kali, maghrib tadi baca 3 kali, antum qobliyah, antum ba'diyah, terus antum mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Ini dalam konteks bahasa Arab. Objeknya didahulukan. Iyaka, hanya kepadamu. Ngapain? Na'bud, kami beribadah. Bukan na'buduka, kami beribadah kepadamu. Bukan itu, tapi iyaka na'bud. Ini bentuk pemurnian tauhid kita. Hanya kepadamu kami beribadah. Yakni Allah bukan hanya disembah, tetapi tidak ada sesuatu pun yang disembah bersama Allah Azza wa Jalla. Itu la ilaha illallah. Enggak ada. Ada orang-orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka rumah tangga mereka akan berantakan. Tatkala ada ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla, lalu kita mengatakan wa iyyaka nasta'in. Ini bicara hidup kita hanya kepada Allah, kita itu menggantungkan segala. Hanya kepada Allah. kami meminta pertolongan hanya kepadamu ya Allah. Enggak ada yang lain. Semua permasalahan dalam hidup ini tatkala tauhid kita benar, maka sebenarnya urusannya selesai. Tapi kemudian kita berdoa memohon kepada Allah, karena tanpa bantuan Allah enggak akan bisa kita menghadapi semua permasalahan yang ada dalam hidup ini. Maka kita mengatakan ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Allah berikan, Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Siapa orang-orang yang dimurkai? Waladdallin, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Nah, siapa orang-orang yang dimurkai dan siapa orang yang tersesat?
11: Yahudi dan Nasrani.
9: Kenapa mereka dimurkai dan kenapa mereka tersesat?
11: Yahudi, dia tahu ilmu tidak mengamalkan.
9: Yahudi tahu ilmu tapi tidak mengamalkan.
11: Nasrani tidak tahu ilmu tapi
9: beramal tanpa ilmu. Nasrani, masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal. Ini buku jangan antum baca. Karena itu buku untuk perempuan. Antum kasihkan geser antum. Nah, betul loh, tadi yang dapat buku itu buku khusus perempuan ya. Soalnya ana khawatir kalau antum baca buku ini antum ganti istri nanti. Sahih, kadang-kadang kita kok enggak kayak di buku ini ya istri ana seperti itu. Enggak. Maka belajar tauhid ini supaya antum tetap bersama istri antum sampai surga insyaallah. Baik. Orang-orang Yahudi tahu dengan kebenaran. Dan kebanyakan kita yang sudah ngaji tahu dengan kebenaran. Kita amalkan enggak? Jangan sampai kita belajar, belajar, belajar, masya Allah ilmunya banyak, tapi enggak diamali. Akhirnya kita jadi orang-orang yang dimurkain Allah. Awalnya mau jadi orang-orang yang berada di siratul mustaqim. Orang yang berada di siratul mustaqim, mereka belajar, mereka amalkan dalam hidup ini. Bukan cuma menambah wawasan. Tidak sedikit para istri yang mengeluhkan suaminya. Suami ana ini masya Allah Zat, ngajinya di sop pertama. Mana yang di sop pertama? Nah, sholatnya di sop pertama Zat. Tapi kelakuannya gak sesuai dengan ilmunya Zat. Gak sesuai Zat. Penampilannya jangan ditanya. Kalau istilah orang BSD, ikhwan senior. Ikhwan senior udah gitu kan. Tapi kelakuan ikhwan kibar. Dilihat kelakuannya kok enggak benar ya. Waladdallin. Tadi jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Hanya jadi orang-orang tersesat. Doanya minta supaya tidak jadi orang-orang yang dimurkain, supaya tidak jadi orang-orang yang tersesat. Tapi sikapnya menunjukkan oh termasuk mereka. Ahibati fillah, berkaitan dengan tauhid. Tauhid ini bukan hanya fondasi akidah seorang muslim, tetapi juga fondasi kebahagiaan rumah tangga. Sebab rumah tangga yang bahagia itu bukan rumah tangga yang tidak memiliki masalah ya, tapi rumah tangga ketika punya masalah mereka larinya kepada sang pencipta gitu, kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berbincang tentang bagaimana dampak tauhid kepada kehidupan rumah tangga. Di surat Al-Baqarah ayat 221 Allah mengatakan wala tankihul musyrikan hatta yu'minna. Kata Allah, kalian jangan menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minah. Kita lihat bagaimana Allah menggambarkan sebuah rumah tangga. Budak yang beriman. Budak. Padahal kita itu diarahkan untuk tidak menikahi budak. Menikahi wanita merdeka. Tapi kalau bicara pilihannya musyrika sama budak, maka kata Allah Azza wa Jal, wala amatum mu'minatun khairun mim musyrikati walau a'jabatkum. Budak yang beriman, kebanyakan budak kalau zaman dulu itu kulit hitam mungkin, ada yang enggak, itu lebih baik daripada seorang wanita musyrik yang cantik, yang mempesona, yang menawan. Karena ini mentauhidkan Allah, itu tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Gimana antum membangun rumah tangga dengan seorang yang melakukan kesyirikan? Ada masalah sedikit, berangkat ke tempat-tempat keramat umpamanya dia. Berangkat ke gunung-gunung. Lalu Allah mengatakan, wala tunkihul musyriki. Kalian jangan menikahkan putri-putri kalian, saudari-saudari kalian dengan laki-laki yang musyrik. Hatta yu'minu. Sampai kapan? Sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Hamba yang beriman, budak, hamba sahaya yang tidak merdeka, yang artinya kerja dan hidupnya untuk majikannya. Mungkin secara finansial dia tidak akan bisa memberikan nafkah yang cukup. Tapi budak hamba saya yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik. Walaupun dia tampan, walaupun dia kaya, mempesona, membuat kalian terheran-heran dengan dia. Lebih baik yang beriman. Ini konsep bagaimana membangun rumah tangga di atas tauhid. Bukan sekedar di atas wajah, di atas nasab, di atas kedudukan, tapi di atas tauhid. Ulaika yad'una ila an-nar. Kenapa? Allah menyebutkan alasan. Mereka itu orang-orang musyrik mengajak ke neraka. Gimana engkau menikah dengan seseorang yang mengajakmu ke neraka? Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhni. Sedangkan Allah Azza wa Jal menyeru kalian menuju ke surga Allah dan ampunan dengan izin Allah Azza wa Jal. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah Azza wa Jal menjelaskan ayat-ayatnya bagi umat manusia agar mereka mengambil pelajaran. Terus terang kita sedih jamaah ya. Di beberapa daerah banyak muslimah yang nikah dengan non-muslim. Dan tidak sedikit muslim yang menikahin orang-orang musyrik umpamanya. Dia gak peduli. Oh tapi kan boleh menikahi ahlul kitab. Ya pokoknya ahlul kitab yang benar. Artinya bukan seorang pelacur yang dinikahi. Ahibati fillah. Tauhid itu menyatukan tujuan suami dan istri. Iman tadi kepada Allah dan hari akhir dan kepada semua rukun iman itu menyatukan tujuan. Ketika suami dan istri sama-sama memahami tujuan hidup, maka ini menjadi langkah awal untuk harmonis hidupnya. Kenapa? Engkau kenapa hidup? Aku ya diciptakan sama Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuanku. Engkau juga sama. Ketika bertemu nih dua insan yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka pernikahan tidak lagi sekedar aku ingin bahagia bersamamu. Kan banyak orang yang mengatakan aku ingin bahagia nikah denganmu bersamamu. Tapi mungkin naik menjadi aku ingin bersamamu berjalan menuju Allah dan surganya. Bisakah kita dapat pasangan yang tujuannya seperti itu? Seharusnya bisa. Makanya menentukan istri itu butuh perjuangan. Sebagaimana antum menentukan calon suami bagi para akhwat umpamanya. Ya dia butuh perjuangan. Kira-kira bisa enggak bersama-sama menuju kepada Allah Azza wa Jalla? Tauhid membuat cinta tidak berubah menjadi penghambaan kepada pasangan. Ini perlu dibahas. Karena ada istri yang hidupnya menderita. Gara-gara dia pikir suaminya bakal menjadi sumber kebahagiaan dia. Enggak. Antum lihat ya bagaimana hidupnya Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. punya suami kayak gitu. Tapi dengan tauhidnya dia tetap bahagia, jemaah. Walaupun dia harus sengsara. Ya secara kehidupan dunia mungkin kita melihat asyik Allah kesian Aisyah. Tapi ketika dia memiliki tauhid, dia tidak menggantungkan kebahagiaannya kepada pasangan. Enggak. Ada yang mengatakan kalau dia berubah hidupku hancur. Ada.

0: suamiku karena Allah, aku akan benci dia karena Allah. Hidupku ini untuk Allah. Setiap insan memiliki ikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku wa mamati lillahi rabbil alamin. Milik Allah. Makanya sesuai dengan kadar keimanan seseorang ini, seperti itu pula kebahagiaan dia sebenarnya. Tauhid mengajarkan bahwa pasangan adalah nikmat, tetapi bukan Tuhan. Pasangan itu bukan tempat bergantung, jamaah. Ia dicintai, tetapi bukan akhirnya kita menggantungkan hati kita kepada dia. Ada seorang wanita yang malam Idul Fitri, suaminya mengatakan, aku ceraikan engkau, di WA atau pakai lisan. Itu perempuan langsung ambil pisau, dia putus. Ada yang lompat dari jembatan. Ini ada masalah dengan tauhidnya. Iya. Karena selama ini dia menggantungkan kebahagiaan dia. Sumber kebahagiaanku adalah suamiku. Lu tidak. Suamimu manusia yang penuh dengan kekurangan. Dia akan membuatmu kecewa, iya. Siapa bapak-bapak di sini yang tidak pernah mengecewakan istrinya? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Kalau antum ngakunya enggak pernah kecewa, padahal istri antum doa, ya Allah, mudah-mudahan suamiku cepat diambil, ya Allah. Kadang-kadang ada yang seperti itu, jemaah. Ingat, orang-orang yang beriman, Allah menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepada, cintanya itu lebih dahsyat buat Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kokoh, ya. Urwah itu ini, jemaah. Pegangan ini. Yang paling kokoh itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ana izin minum. Jadi tatkala cinta kepada pasangan itu karena Allah, maka rumah tangga akan lebih sehat. Di mana tidak posesif berlebihan, tidak menuntut kesempurnaan. Tak menuntut kesempurnaan, dia tahu. Yang sempurna itu cuma Allah Azza wa Jalla. Ini suamiku, ujianku. Ini istriku, ujianku. Nikmat dan ujian. Maka bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya, istausu bin nisa'i khairan. Diriwayat lain, Allah, Allah fin nisa. Bertakwalah kepada Allah tentang urusan wanita. Berikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Diingatkan kepada Allah, gitu loh. Apakah akan ada KDRT di rumah ketika suami merasa diawasi sama Allah Azza wa Jalla? Takut dia. Tadi cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh As-Suyuti. Sebagian mensahihkan hadis ini, sebagian mendhaifkannya, sebagian mengatakan hadis ini mauquf kepada Ali bin Abi Talib, artinya ucapan Ali bin Abi Talib, tapi secara makna hadis ini sahih. Ahbib habibaka haunan ma. Sayangilah orang yang kamu sayangi sekedarnya. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Boleh jadi dia akan jadi musuhmu suatu saat. Artinya nyakiti hatimu nanti. Wa abghid baghidaka haunan ma. Dan bencilah orang yang kau benci, ya sekedarnya, jangan berlebihan gitu. Boleh jadi dia nanti jadi kekasih.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kasih, Ustaz.
1: Wafikumullah.
0: Apa ini pertanyaannya di luar tema dari Brisbane. Ini kan bulan Rabiul Awal. Di sini banyak peringatan Maulid Nabi. Banyak yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi ini kan bid'ah. Ada juga yang bilang bahwa ini khilafiyah. Apakah ini termasuk khilafiyah yang mu'tabar, yang boleh ditoleransi? Sedangkan hari lahir Rasulullah itu pun diperdebatkan, kapan lahirnya, bulan apa gitu kan, dan bagaimana hal itu bisa menyebar di negara-negara Islam, bahkan dijadikan hari libur nasional. Mohon bimbingannya dalam menyikapi hal tersebut, Ustaz. Jazakallahu khairan.
1: Ya, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau kita bicara peringatan Maulid Nabi yang memang mungkin secara umum akan lebih banyak yang memperingat, yang merayakan hari kelahiran Rasul SAW daripada yang tidak merayakannya. Apakah khilaf di sini, khilaf mu'tabar? Memang ada khilaf sendiri di antara para ulama dalam pandangan terhadap maulid ini. Apakah khilaf di sana mu'tabar? Sebagian bahkan ada ulama yang mengatakan bagi orang-orang yang tidak mengerti, kemudian dia merayakan maulid dengan cinta kepada Nabi SAW, semoga dia dapat pahala. Ada yang berpendapat seperti itu. Memang khilafnya cukup pelik dalam masalah ini. Bahkan ada yang berusaha untuk menguatkan bahwasanya maulid ini sunnah. Karena memang bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab tatkala lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, dia bergembira, kemudian dia membebaskan budaknya Thuwaibah yang kemudian menyusui Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada hari itu kemudian dia mendapatkan keringanan dari azab. Pada hari dia memberikan minum kepada, atau dia membebaskan budaknya karena gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi kalau bicara apakah khilafnya mu'tabar atau tidak mu'tabar, maka ada khilaf lagi di sana di antara para ulama. Cuma memang bagaimana kita menyadarkan umat Islam sekarang yang jadi PR kita. Kita harus cinta sama Nabi alaihi salatu wasallam. Itu yang perlu. Jadi, kalau bicara orang memperingati kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam, esensinya apa sih? Engkau kan bicara cinta. Tumbuhkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam sepanjang tahun. Karena kadang-kadang ada orang memperingati hari kelahiran, sholat enggak dia? Sholat enggak? Terus apa gitu yang kita inginkan dari hari ini? Maka nasihat kita, nasihat ana pribadi, ya kalau bicara khilaf yang terjadi besar sekali khilaf itu, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, ya akan melihat bahwasanya Rasul SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid, kemudian Uthman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak. Itu imam-imam besar itu. Maka akan ketahuan kapan awal terjadinya maulid Nabi. Ternyata pada masa imam yang empat itu juga gak ada gitu. Maka itu mungkin menjadi bahan renungan buat teman-teman yang mengadakan maulid Nabi SAW. Kemudian mereka berbicara esensi dari maulid adalah cinta kepada Nabi SAW. Iya, seharusnya kita ajarkan cinta kepada Nabi SAW bukan setahun sekali. Kita ajarkan kepada umat. Engkau kan mau membuat mereka ingat sama Nabi SAW. Ingatkan mereka, benar kau ingatkan. Bukan setahun sekali. Mungkin setiap pekan kita bikin kajian tentang perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan lebih bermanfaat. Karena memang Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini perselisihan sekarang. Ada yang mengatakan bid'ah, bid'ah dhalalah. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Apa posisi kita? Orang awam bingung, Ustaz gimana Ustaz? Ini ulama-ulamanya besar loh Ustaz. Bukan ulama-ulama kecil. Ulama-ulama tingkat besar. Yang ini juga sama Ustaz. Terus solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi SAW, ikutlah sunnahku. Udahlah kalian cari sunnahku. dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku berpegang teguh dengan yang gigit dengan gigiran kalian. Jadi solusi dari perselisihan ini mengikuti sunnah Nabi SAW. Agar kita gak terus-terusan khilaf gitu loh. Terus mau gimana Ustaz? Fulan ngomongnya mu'tabar. Yang fulan ngomongnya gak mu'tabar Ustaz. Ikutin sunnah Nabi SAW. Insya Allah kita selamat dan gak ribut terus ya ma'am. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maulid Nabi ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah melaksanakan salat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan dua kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham, kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan, di antaranya beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah, dan ini Imam Malik bersendirian, tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabiin, dari tabiut tabiin, sehingga dijadikan dalil. Ya, dan itu suatu yang sangat logis ya. Tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain. Ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi, ya pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in, ya masih dekat dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian demikian demikian. Oleh karenanya maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh empat imam madhab. Jadi dahulu tidak ada maulid Nabi SAW. Ya. Saya tanya sama antum ya. Zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa maulid sudah sempurna? Ya sudah selesai. Seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi SAW. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi SAW. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Sampai ada yang berkata seperti itu berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya. Apakah tidak? Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Taib. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu. Ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan? Para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka. Terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Ya. Palingnya para hadirin yang telah Subhanahu Wa Taala. Yang benar, maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Jadi yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatun fil Maulid. risalah tentang hukum maulid, risalah fi hukmil maulid kalau enggak salah. Dia menjelaskan, saya tidak menemukan dalil sama sekali tentang bolehnya maulid. Ini ditujukan oleh Imam Syaukani. Ustaz, apakah ada khilaf? Kenyataannya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'i mutaakhirin terutama, ya, seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathul Bari mengatakan tiga kurun generasi tidak pernah melaksanakan maulid. Tapi dia sendiri mengatakan maulid boleh, boleh. Kemudian gurunya Al-Iraqi, muridnya Sakhawi juga mengatakan boleh. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, ya, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya, ya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut, ya. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ya. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan maulid boleh? Sudah mereka melaksanakan apa yang mereka yakini, ya. Tidak perlu kita menyesatkan mereka. Tidak, kita cuma sampaikan. Kita cuma apa? Sampaikan bahwasanya itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan agama sudah sempurna tanpa acara tersebut, ya. Agama sudah sempurna tanpa acara tersebut. Dan kita katakan cara maulid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa setiap hari Senin. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallam ditanya, "Wa su'ila an siyami yaumil itsnin?" Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya. Tetapi cara pengagungannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin setiap pekan. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan maulid sunnah, ya, ya sudahlah, biarin mereka lakukan. Ya, kita katakan tidak sunnah, karena sunnah adalah hukum, hukum fikih. Ya, kalau bilang sunnah, mana dalilnya? Ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apalagi sampai pada derajat wajib. Ya, dari mana dalilnya? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi SAW? Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang kita sampaikan dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham, ya, masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini, tapi kita yakini bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah. Ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala yang menjadikan perkara maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Karena ini ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir, ya, dalam acara-acara maulid, ya. Jadi kalau acara maulid di satu dunia ini ada 1000 acara maulid, Nabi hadir semua, ya. Ya, repot seperti itu, ya. Ya, ini keyakinan perlu dalil dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, tidak, tapi tidak boleh berlebih-lebihan.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan.
4: Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 11 sebab ya yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. 11 sebab. 1. Apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja yang yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. 1. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya dapati, jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati, berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersuka cita sebagai tanda memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan. Ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya. Tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silakan datang. Ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati, ini saya akan memperingatinya. saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullah, tentang Maulid, tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين حفظكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di malam hari ini di Masjid Utsman bin Affan yang mubarak ini, dilanjutkan kajian membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita saat ini masih melanjutkan pembahasan di hadis nomor 4 ya, di kitab Arba'in Nawawiyah, kumpulan hadis yang 42 itu. Setelah kita jelaskan di pertemuan yang lalu tentang hadis yang nomor 4 ini, hadis riwayat sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sekarang kita akan sebutkan faedah ya, poin-poin penting atau faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, karena dalam hadis ini banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah fikih juga, sehubungan dengan masalah proses penciptaan janin di dalam rahim seorang ibu. Kita lihat faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, husnu uslubi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa kalimatuhu ka'annama takhruju min mishkatin nubuwah ya. Indahnya atau baiknya metode pengajaran, metode penyampaian dari sahabat yang mulia ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan kalimat-kalimat yang disampaikannya seolah-olah keluar dari miskatun nubuwah, sumber cahaya kenabian. Yakni ucapannya sebelum menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat indah untuk didengar, menjadikan orang merasa yakin dengan apa yang beliau sampaikan radhiyallahu taala anhu. Kalimatun azbatun muhadzabah, kalimat-kalimat yang sejuk, muhadzabah, yang tersusun rapi. Azbah itu artinya segar begitu ya. Kalau kayak air itu, air tawar yang segar, itu namanya azbah. Azb. Wanzur ilal atharil waridi anhu. Coba lihat, perhatikan contoh dari athar, ucapan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala hadhihi shalawati haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang senang, yang ingin untuk berjumpa Allah besok pada hari kiamat dalam keadaan dia muslim, berislam, maka hendaknya dia menjaga pelaksanaan salat 5 waktu ketika azan dikumandangkan. Dimanapun azan dikumandangkan, dia laksanakan salat 5 waktu di situ. Ini sebuah athar yang sahih dalam Sahih Muslim ya. Ila akhiril athari ka'annama yakhruju min mishkatin nubuwah, sampai akhir dari
Athar ini atau riwayat dari beliau ini yang seolah-olah keluarnya dari sumber cahaya kenabian. Jadi maksudnya beliau di sini ingin mencontohkan sahabat yang mulia ini, sahabat yang senior Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan kata-kata yang indah. Dan di dalam nasihat-nasihat beliau yang beliau sampaikan pun seperti itu. Kata-katanya indah, tersusun rapi, seolah-olah itu bersumber dari sumber cahaya kenabian, bersumber dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Tsanian, kemudian faedah yang kedua atau atsania, faedah yang kedua, annahu yambagi lil insani an yuakkid al khabara alladhi yahtaju an-nasu ila tawkidihi bi ayyi naw'in min anwa'it tawkidat. Ya, sepantasnya bagi seseorang yang menyampaikan sesuatu yang penting untuk mentaukid khabar, menguatkan berita yang disampaikannya, menguatkan berita yang dibutuhkan manusia ketika dia menyampaikan sesuatu yang sangat penting, misalnya tentang urusan agama, tentang perkara iman yang wajib untuk diimani. Ya, dia menguatkan, sepantasnya dia menguatkannya dengan jenis penguatan apapun yang penting sesuai dengan syar'i tentu saja. Misalnya dengan bersumpah, seperti Ibnu Mas'ud di sini kan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada sembahan yang benar kecuali dia. Jadi kita bisa katakan wallahi, demi Allah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, demi Allah, para ulama menjelaskan inilah akidah yang benar misalnya. Jadi wallahi atau warabbil Ka'bah, demi Allah yang maha menguasai Ka'bah, ya walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ini pantas untuk disebutkan ketika kita menyampaikan satu berita yang penting supaya orang memberikan perhatian dan mengetahui bahwasanya hal ini benar-benar penting untuk mereka fahami dan mereka ketahui. Baik. Atsalitsah, yang ketiga, ta'kidul khabar bima yadullu ala sidqihi liqauli Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa huwa shadiqul masduq. Menguatkan berita. Jadi di sini bukan cuma satu, beliau menggunakan taukid, penguatan. Kalau tadi dengan sumpah, ya, di sini beliau menguatkan dengan jenis penguat yang lain, menguatkan berita, menegaskan berita dengan hal yang menunjukkan benarnya berita itu. Karena di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang jujur, orang yang benar lagi dibenarkan. Ya, ini tentu pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan sifat seperti ini, dan beliaulah yang paling utama memiliki sifat mulia ini dibandingkan semua manusia lainnya. Makanya Ibnu Mas'ud di sini menguatkan dengan sifat mulia untuk menegaskan kebenaran berita yang beliau sampaikan. Ar-rabi'ah, yang keempat, annal insana fi batni ummihi yujma'u khalquhu ala hadzal wajhi alladhi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.

yang bercampur. Kemudian 40 hari berikutnya berbentuk alaqah, ya, segumpal darah yang menggantung di rahim. 40 hari berikutnya berbentuk mudghah. Mudghah, ya, ini daging, segumpal daging disebut mudghah, sudah kita terangkan kemarin, karena seperti daging yang dikunyah. Allah menciptakan semua ini dengan tahapan-tahapan seperti itu, tujuannya jelas dengan hikmah yang sempurna, yaitu untuk memudahkan bagi ibu menyesuaikan dirinya dengan makhluk baru yang di Allah ciptakan dalam rahimnya, supaya tidak berat. Bayangkan kalau langsung diciptakan dari awal di rahim seorang ibu anak yang sempurna, yang sudah jadi manusia, sudah jadi bayi yang lengkap, wah, pasti dia keberatan. Ini saja kondisinya, dengan tahapan seperti itu kita tahu ibu yang sedang mengidam bagaimana susahnya, bagaimana muntah-muntah dia rasakan dan seterusnya, apalagi kalau langsung. Ya, jadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Taib, al-khamisatu yang kelima, annahu yabqa nutfatan limuddati 40 yauman. Bahwa janin dalam kandungan itu, dalam rahim ibunya, selama 40 hari dia tetap menjadi nutfah. Nutfah artinya air mani yang bercampur antara suami dan istri. Selama 40 hari. Wa qad yaqulu qa'ilun hadhihi nutfatu hal yajuzu ilqa'uha aw la yajuz. Timbul pertanyaan di sini. Nutfah ini dalam bentuk 40 hari ini, kalau sudah terbentuk di dalam rahim ibu atau rahim seorang perempuan, apakah boleh dikeluarkan atau tidak boleh? Yakni bayi yang umurnya baru 40 hari, apakah boleh digugurkan atau tidak? Di sini mulai masuk permasalahan fikih. Ya, setelah kita tahu dari berita gaib ini dari As-Sadiqul Masduq, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya benar dan dibenarkan. Sekarang berarti kalau 40 hari dia masih berbentuk nutfah. Belum berbentuk darah, belum berbentuk daging, belum juga ditiupkan ruh padanya. Bagaimana hukum mengeluarkan janin yang sudah terbentuk seperti ini dari kandungan? Apakah boleh? Ya, pastinya hukumnya tidak mungkin sama dengan ketika sudah ditiupkan ruh padanya, karena kalau sudah ditiupkan ruh, nanti akan dibahas juga, dia sudah menjadi manusia sempurna. Kalau sudah 40 hari lebih, 4 bulan lebih, sudah ditiupkan ruh, dia sudah menjadi manusia sempurna, menggugurkannya seperti membunuh nyawa yang sudah lahir, yang sudah hidup. Ya, sekarang kalau sebelum itu, kan di dalam Islam itu kita tahu hukum yang berhubungan dengan masalah ini, yang sebagian para ulama ada yang mengkiaskannya dengan hukum dalam Islam, antum tahu istilah al-azl. Ya, mohon maaf, ini karena berbicara masalah hukum dan ada dalilnya, kita sebutkan. Al-azl itu, ya mohon maaf, ketika sehubungan suami istri, seorang suami tidak menumpah di dalam rahim istrinya, dia keluarkan di luar. Itu diperbolehkan. Karena ada hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil." Kami dulu melakukan al-azl sementara Al-Qur'an turun. Ya, ini Al-Qur'an tidak menyalahkan. Seandainya tidak boleh, pasti Al-Qur'an melarang. Karena wahyu masih turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka al-azl boleh. Nah, sekarang kalau seperti ini kan sama saja, juga belum jadi juga. Sebagian dari para ulama ada yang mengatakan berbeda. Kalau azal itu belum terbentuk, kalau ini sudah terbentuk, sudah menjadi nutfah, ya, gumpalan mani yang bercampur, sudah akan melalui, sudah mulai proses awal pembentukan manusia. Adapun kalau azal kan belum terbentuk sama sekali. Makanya di sini dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, wal jawab, jawabannya, dzakara al-fuqaha rahimahumullah
annahu yajuzu il

0: ilqa'aha yajuzu ilqa'uha bidawain mubahin qalu li'annahu lam yakun lam yatakawwan insanan wa lam yujad fihi aslul insani wa huwa dam. Sebagian ulama ahli fikih berpendapat, ini pendapat yang pertama ya, boleh dikeluarkan atau digugurkan ya, dengan menggunakan obat yang mubah, yang boleh ya. Mereka berkata alasannya karena belum terbentuk manusia, juga bahkan belum didapati asal penciptaan manusia, yaitu darah, segumpal darah, alaqah, ini belum terbentuk sama sekali ya. Ini pendapat yang pertama. Wa qala al-akharun, pendapat ulama yang lain, la yajuzu, tidak diperbolehkan. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Mursalat 21-22. Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Maka kami jadikan janin itu di dalam tempat yang kuat, tempat yang kokoh, yakni rahim, sampai batasan waktu yang telah diketahui, sampai kadar waktu yang telah diketahui. Fala yajuzu an natajasara ala hadzal qararil makin wa nukhrijal janina minhu. Maka tidak boleh kita tajasur, yakni lancang melakukan ya terhadap al-qarar ini, tempat yang kuat ini, yaitu janin, dan mengeluarkan janin darinya. Al-qarar makin, yakni rahim, ya rahim tadi maksudnya, dan mengeluarkan janin darinya. Kata Syekh di sini, wa hadza aqrabu ila shawabi annahu ay annahu haram. Dan pendapat ini yang lebih dekat dengan kebenaran, bahwa ini diharamkan. Walakinnahu laisa katahrimi ma ba'da bulugihi arba'ata ashur. Tapi tidak seperti haramnya menggugurkan janin setelah mencapai usia 4 bulan. Ini haram, dan dalam kondisi seperti ini masih ya berlaku ad-daruratu tubihul mahdzur. Perkara darurat itu membolehkan perkara yang terlarang. Masih bisa kalau ada darurat. Misalnya ibu yang sakit, ibunya sakit terancam, kalau tidak digugurkan, nah ini kan darurat, boleh karena ada alasan yang mendesak. Ya, diterangkan di sini kata beliau, fa idza qudira anna al-mar'ata maridat wa khifa 'alayha fa hal yajuzu ilqa'u hadhihi an-nutfah. Kalau misalnya ya kudir, dibayangkan ada seorang perempuan sakit, seorang perempuan hamil, awal-awal hamil dia sakit, dan dikhawatirkan keselamatan dirinya. Apakah boleh menggugurkan janin yang masih berusia 40 hari ini, masih berupa nutfah tadi? Al-jawab, na'am yajuzu, li'anna ilqa'aha al-an sara darurian. Jawabannya iya, ini diperbolehkan, karena dalam kondisi ini ya, mengeluarkan atau menggugurkan janin tersebut ini darurat. Kenapa? Karena resikonya kalau dibiarkan menghilangkan nyawa ibunya. Sementara dalam kaidah fikih, dalam kita ketahui, dalam kaidah usul fikih dalam agama kita, ad-daruratu tubihul mahdzur. Perkara darurat itu membolehkan perkara yang dilarang, karena sifatnya darurat, ya mendesak. Taib. Nanti kita akan bahas. Tapi kalau sudah lebih dari 4 bulan sudah ditiupkan padanya ruh, tidak ada lagi, biarpun resiko ibunya mati, tidak boleh kita menggugurkan janin tersebut. Karena ini masalahnya sama-sama menggugurkan dua nyawa. Ya, ini nyawa ibunya, yang ini juga janin yang sudah punya nyawa. Ya, nanti kita akan baca di sini Syekh mengatakan tidak boleh. Karena kalaupun sampai ibunya wafat karena keberadaan janin misalnya di perutnya, itu kan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan kita. Kalau kita menggugurkan, ini kan berarti dengan perbuatan kita, seolah-olah kita membunuhnya, begitu. Ya, jadi kalau masih dalam kondisi usianya sebelum 4 bulan tadi, keadaannya masih berlaku perkara darurat kalau ada resiko tadi mengancam nyawa dari ibunya. Taib. As-sadi satu, yang keenam, hikmatullahi azza wa jal fi atwaril janin minan nutfati ilal alaqah. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam atwar, tahapan-tahapan penciptaan janin, dari nutfah, air mani yang bercampur menjadi segumpal darah. Ya, tadi kita katakan ini kan berhubungan dengan kemudahan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dengan memudahkan seorang ibu yang ya membawa janin dalam kandungannya ini. As-sabi'atu, yang ketujuh, ahammiyatu dam fi baqa'il hayatil insan wajhuhu anna asla bani adam ba'da nutfati al-alaqatu wal-alaqatu damun walidhalika idza nazafa dam damul insani halak. Pentingnya darah ya dalam tetap hidupnya seorang manusia. Bagaimana penjelasannya? Ya, disebutkan di hadis ini kan bahwa asal penciptaan manusia itu setelah nutfah tadi, setelah air mani yang bercampur tadi, adalah menjadi alaqah, segumpal darah. Alaqah itu adalah darah. Ya, oleh karena itu jika terjadi tanzif, nazfud dam, yakni darah yang mengalir, yang mancar, itu kan bisa membinasakan manusia. Kalau banyak keluar darah, kehilangan darah, seorang bisa mati. Ya, tentu dengan izin Allah Azza wa Jal. 6. Oleh karena itu ini menunjukkan darah itu sangat penting. Ats-tsaminatu, yang ke-8, anna tawru tsalitsu hiyal mudhah wa hadhihi al mudhatu takunu mukhallaqatan wa ghayra mukhallaqatin binasil Quran. Tahapan yang ketiga dalam proses penciptaan janin adalah menjadi al-mughdhah, segumpal daging. Ya, sudah kita katakan kemarin, dikatakan al-mughdhah karena yumdhah, yang dikunyah, seperti daging yang bisa dikunyah dalam mulut. Ya, ini kecil, bukan dibayangkan langsung besar, ya kecil dulu, lama-kelamaan baru membesar. Nah, sekarang segumpal daging ini berdasarkan ayat Al-Quran, ada yang sudah terbentuk dan ada yang belum terbentuk sempurna. Ini nanti akan membedakan masalah hukum fikih dalam masalah ini. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Hajj ayat yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan proses tahapan ini, tahapan penciptaan janin ini, Allah sebutkan min mughdhatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaq wa ghairi mukhallaqatin linubayyin lakum. Allah menciptakanmu dari segumpal daging yang sudah terbentuk dengan sempurna dan ada juga yang belum terbentuk dengan sempurna, supaya kami jelaskan kepada kalian. Ya, maka ini tentu akan berbeda ketika sudah terbentuk dengan sempurna dan belum terbentuk dengan sempurna. Kata beliau di sini, lakin madzal ladzi yatarattabu ala kauniha mukhallaqatan aw ghairu mukhallaqah. Akan tetapi di sini pembahasannya adalah apa dampak atau akibat dari segumpal daging itu yang sudah terbentuk sempurna dan belum terbentuk sempurna. Kata beliau, jawabannya ada beberapa masalah dalam hal ini, ada beberapa pembahasan. Ya, pertama, awalan, law saqatat hadhil mughdatu ghairu mukhallaqatin lam yakunid damu alladhi yakhruju nifasan bal damu fasad. Kalau terjadi keguguran di usia 4 bulan tapi belum terbentuk sempurna. Maka darah yang keluar ketika itu bukan disebut darah nifas, tapi dianggap darah penyakit. Apa kaitannya dengan masalah fikih? Ya tentu nanti kalau darah nifas kan dia tidak sholat, iya kan? Tidak sholat sampai darahnya berhenti, kemudian dia mandi besar. Itu hukum-hukum nifas sudah kita ketahui. Kalau ternyata darah yang keluar bukan darah itu, darah yang keluar itu dari janin yang belum terbentuk, kata beliau, ini tidak dihukumi nifas. Berarti itu darah penyakit, ya tinggal dibersihkan darahnya dan dia tetap melaksanakan sholat. Tetap wajib dia melaksanakan sholat. Tidak berlaku baginya hukum-hukum nifas. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan ini pendapat ya dari beberapa ulama. Ya karena ini pendapat dari madzhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ada pendapat lain tentu saja, pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan ini pendapat dari madzhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa selama yang keluar itu keguguran, ya keguguran janin, maka selama yang keluar itu darah yang sesuai dengan ciri-ciri darah nifas, maka dia dihukumi nifas meskipun dia keluarnya sebelum 4 bulan. Ya, karena keluarnya berdasarkan keguguran dari kandungannya, maka dilihat darahnya. Kalau darahnya memenuhi ciri-ciri darah nifas, maka dia dihukumi nifas meskipun keluarnya belum 4 bulan. Jadi meskipun keguguran, misalnya seorang bayi belum 4 bulan, misalnya masih ya 2 bulan keguguran, maka tetap dihukumi itu nifas kalau ya terlihat ciri-ciri darah nifas padanya. Ini juga pendapat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan ini termasuk pendapat yang kuat. Ya, barakallahu fikum. Baik, perkara yang kedua, masalah yang kedua, ya, walau saqatat hadhil mughdatu qabla an tuhlaq wa kanatil mar'atu fi iddatin lam tanqadil iddatu li'annahu la budda fi inqidha'il iddati ay yakuna al-hamlu ya mukhallaqan. Ketika terjadi keguguran di usia mughdha ini, 4 bulan kandungan, segumpal daging ini, tapi belum sempurna penciptaannya, dan ketika itu perempuan ini dalam masa iddahnya, maka belum dikatakan selesai masa iddahnya, karena diharuskan dalam selesainya masa iddah bagi perempuan yang hamil itu ketika hamilnya sudah mukhallaqah, sudah sempurna penciptaannya. Yani kalau terjadi keguguran, kan disebutkan dalam Al-Quran perempuan yang hamil itu ya iddahnya adalah ayyadha'na hamlahun, ya ketika dia meletakkan atau melahirkan anaknya. Nah sekarang bagaimana kalau belum melahirkan dia keguguran? Syekh di sini menyebutkan harus dibedakan kegugurannya kalau di usia 4 bulan, kalau sudah terbentuk itulah baru dianggap dia sudah selesai masa iddahnya. Tapi kalau belum terbentuk dengan sempurna, berarti belum dikatakan selesai masa iddahnya.
1: Li'annahu qabla at-takhliqi yahtamilu an yakuna qit'at lahmin faqat wa laysat adamiyan.
0: Karena kalau sebelum belum sempurna penciptaannya, ada kemungkinan janin tersebut masih berupa potongan daging saja, belum menjadi manusia. Ya, ini belum ditiupkan juga ruh padanya.
1: Falidzalika la na'dilu illa itsbati hadhil ahkami illa biyaqinin bi an yatabayyana fi khalqul insan.
0: Oleh karena itu kita tidak bisa berpaling untuk menetapkan hukum-hukum ini kecuali dengan keyakinan, yaitu dengan jelasnya penciptaan manusia pada janin tersebut. Jadi ini berhubungan dengan masalah fikih, ya. berhubungan dengan masalah fikih yang berhubungan dengan ya perkara tadi, masalah nifas, berhubungan dengan masalah dianggap selesainya iddah seorang perempuan yang diceraikan ketika dalam keadaan hamil. Nah, baik, sekarang at-tasi'atu, faedah yang ke-9.

anna nafkhar ruhi yakunu ba'da tamami arba'ati ashhur. Ditiupkannya ruh pada janin itu adalah setelah sempurna berusia 4 bulan. 3 kali 40 hari, iya kan? Setelah air mani yang bercampur, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. Setelah itu, thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Setelah itu Allah mengutus padanya malaikat yang meniupkan ruh padanya. Berarti setelah sempurna berusia 4 bulan. Likaulihi, karena Nabi SAW bersabda di hadis ini tadi, thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutus, Allah mengutus padanya malaikat untuk meniupkan ruh. Berarti ini berhubungan dengan masalah kapan dikatakan dia sudah hidup, karena sudah ditiupkan padanya ruh. Kata beliau, wayan bani ala hadza, maka berdasarkan ini semua ada beberapa hal yang ya berkenaan dengan masalah hukum di sini. Annahu idza saqata ba'da ruhi ba'da nafkhir ruhi fihi fa innahu yughsalu wa yukaffanu wa yusalla alayhi wa yudfanu fi maqabiril muslimina wa yusamma wa yu'aqqa anhu Kalau terjadi keguguran setelah ditiupkan ruh padanya, ya tandanya kan bisa dilihat mungkin dengan dirasakan ada detak jantungnya, ini sudah tanda-tanda kehidupan, sudah jelas bagi janin tersebut. Kalau terjadi keguguran setelah usia ini, setelah ditiupkan ruh ini, maka diberlakukan dia seperti orang mati, orang yang sudah lahir dan mati, yaitu apa? Dimandikan seperti kita memandikan jenazah. Kemudian dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Layaknya orang yang sudah lahir maksudnya, ya, diberi nama dan diakikoi. Karena apa? Dia sudah jadi manusia, sudah ada ruh padanya, sudah terbentuk dagingnya dan sudah ada ruh padanya. Berarti sudah berlaku padanya hukum-hukum manusia yang lahir di muka bumi ini. Li'annahu sara adamiyan insanan, karena dia sudah menjadi anak Adam manusia. Fayathbutu lahu hukmul kabir, maka berlaku padanya hukum orang yang sudah besar, yakni orang yang sudah lahir dari rahim ibunya. Jadi perhatikan di sini ya, ada perbedaan masalah yang berhubungan dengan keguguran. Kalau sebelum itu ya ditanam biasa saja, kayak kita menanam daging, karena belum ada kehidupan baginya. Kalau kegugurannya sebelum usia itu ditanam biasa saja, tidak perlu dimandikan, tidak perlu diperlakukan seperti manusia yang sudah hidup. Ini yang dibahas adalah kalau sudah ditiupkan padanya ruh, berarti sudah terbentuk daging, sudah sempurna, kemudian ditiupkan ruh padanya. 6. Taib, yang kedua, masalah yang kedua, annahu ba'da nafkhir ruhi fihi yahrumu isqatuhu bikulli halin. Permasalahan yang kedua berhubungan dengan hukum fikih. Kalau tadi diperlakukan dia kalau gugur seperti manusia yang sudah lahir, yang kedua setelah ditiupkan ruh padanya haram, dosa besar menggugurkannya dengan dalam semua keadaan, karena dia sudah menjadi manusia. Baik. Fa idza nufikhat fihi ar-ruhu fala yumkinu isqatuhu li'anna isqatahu hina idzin yakunu sababan lihalakihi wa la yajuzu qatluhu wa huwa insan. Maka kalau telah ditiupkan ruh padanya, tidak mungkin digugurkan lagi. Karena menggugurkannya ketika itu menjadi sebab membinasakannya, dan tidak diperbolehkan membunuh ketika dia sudah menjadi manusia. Hukumnya sama seperti membunuh manusia. Sampai di sini beliau membahas, ya, dan saya akan jelaskan dengan ringkas di sini
Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau janin tersebut tidak digugurkan? Misalnya ada sakit tertentu yang menimpa ibunya, kalau dibiarkan dan tidak digugurkan itu menjadi sebab kematian ibunya. Ya, apakah akan dibiarkan saja? Yang itu akan membahayakan hidupnya ibunya. Atau digugurkan, ya kalau digugurkan bisa menjadikan ibunya tetap hidup, tapi kalau dibiarkan ibunya akan binasa, kemudian janinnya juga akan mati. Ya, kata beliau, mungkin ada yang berpendapat yang pertama, tapi kata beliau pendapat yang kedua yang dilakukan, yaitu janin tersebut dibiarkan, ya, sampai pun dengan resiko kematian ibunya, karena tidak boleh digugurkan ketika dia sudah ditiupkan ruh padanya seperti manusia yang sudah lahir. Sampai pun kalau dokter-dokter berpendapat atau beranggapan kalau dibiarkan akan beresiko kematian ibunya. Ya, karena permasalahannya di sini mungkin ada yang berdalil bahwa kalau ibunya mati, janinnya juga akan mati, sehingga dua jiwa juga yang akan mati. Sementara kalau digugurkan, kan cuman janinnya yang mati, ibunya masih tetap hidup. Kata beliau, ini tidak benar. Karena dalam kaidah Islam itu, ya, membunuh jiwa untuk menghidupkan jiwa yang lain tidak boleh. Ingat, masalahnya kalau menggugurkan berarti kita yang membunuh, iya kan? Kita yang pelakunya. Tapi kalau masalah ibunya nanti misalnya dia dibiarkan hidup janin ini ternyata ada resiko, itu kan Allah yang mewafatkannya. Kehendak Allah, bukan kita yang ikut campur tangan melakukannya. Jadi kata beliau tidak diperbolehkan membunuh jiwa dalam rangka menghidupkan yang lain. Ya, beliau contohkan di sini. Misalnya ketika diperkirakan, misalnya kalau mungkin bisa dibayangkan, ada dua orang dalam sebuah perjalanan di tengah padang pasir, tidak ada makanan, bekalnya sudah habis, yang satunya lebih besar, yang satunya masih kecil, ya, misalnya anaknya atau kemenakannya atau siapa saja. Kemudian yang besar ini lapar, kelaparan, sampai kalau dia tidak makan dia binasa, tidak ada makanan. Maka dalam keadaan seperti ini, berdasarkan ijma, kesepakatan kaum muslimin, tidak boleh bagi orang besar ini membunuh yang kecil ini untuk dimakan dagingnya, karena terpaksa, alasannya terpaksa, tidak ada lagi makanan. Kalau dia tidak makan dia binasa, tetap tidak boleh. Ini ijma, kesepakatan kaum muslimin, tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang tidak bolehnya hal ini. Ya, kan ini beda kalau dia mendapatkan bangkai, iya kan? Kalau bangkai kan itu darurat, tapi kan tidak membunuh nyawa. Ada bangkai yang dia dapatkan, dia makan. Itu pun makan sekedar untuk mengganjal dirinya agar tidak mati, mengganjal perutnya agar tidak mati. Tapi kalau membunuh orang untuk dimakan tidak boleh, sampai pun kondisi seperti itu. Ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ya, kemudian kalau misalnya terjadi yang kecil ini mati karena lapar, bukan karena dibunuh oleh yang besar. Ya, apakah yang besar ini boleh memakan daging anak tersebut yang sudah mati? Ya, atau dibiarkan, tidak boleh dia makannya? Jadi karena ini kondisi darurat, ya, kondisinya darurat, sudah kelaparan dan tidak ada yang lain. Maka menurut madzhab Imam Ahmad yang masyhur, ini tidak diperbolehkan dimakan. Karena kata Nabi SAW, inna kasra azmil mayyiti
kakasrihi hayyan, sesungguhnya memecahkan tulang mayat itu, mayat muslim, sama seperti memecahkannya ketika masih hidup. Ya, maka ini tetap tidak diperbolehkan menurut mazhab Imam Ahmad. Ya, meskipun ada pendapat lain, pendapat kedua yang mengatakan dibolehkannya hal ini karena ini kondisinya darurat, tentu dia makan sesuai dengan hajatnya saja supaya tidak mati. Ya, ala kulli hal, kalau masih hidup tidak boleh dibunuh. Yang diperselisihkan tadi adalah kalau dia sudah mati, bangkainya apakah dimakan atau tidak. Nah, baik. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kesimpulannya, kalau kita menggugurkan janin yang sudah ditiupkan tadi ruh padanya, kemudian dia mati, maka ini artinya kita yang membunuhnya. Dan ini dosa besar jelas dalam Islam. Tapi kalau kita membiarkan janin tersebut, kemudian ternyata ibunya mati gara-gara itu, setelah itu janinnya mati misalnya, setelah itu menyusul ibunya, ya kedua-duanya bukan kita yang melakukan membinasakannya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang mewafatkannya. Ya, ini bukan perbuatan kita yang menyebabkan dia mati. Ya, sementara juga kata beliau, tidak mesti kematian ibu ini menyebabkan kematian janinnya. Apalagi di zaman sekarang yang teknologi sudah semakin canggih. Beliau sebutkan, ya, di dunia apa ini, dokter hewan saja, itu ya ketika terjadi ada kambing yang hamil misalnya, kemudian ketika ibunya mati, itu bisa disegerakan untuk dioperasi perutnya, dikeluarkan janin dan masih bisa hidup. Itu bisa terjadi. Jadi manusia pun tentu bisa, ya, tentu dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketika menggunakan, dengan sebab menggunakan alat yang canggih untuk menyelamatkan janinnya ketika ibunya wafat. Nah, ya. Kemudian kata beliau juga, seandainya pun kalau janin ini nantinya misalnya mati di perut ibunya dengan kematian bukan karena kita, ini tidak juga menjadi sebab dengan itu ibunya akan mati, karena bisa dikeluarkan kalau dia sudah mati. Yang jelas bukan kita yang melakukannya. Jadi kesimpulannya kata beliau di sini, kalau janin itu telah ditiupkan padanya ruh, tidak boleh digugurkan dengan alasan apapun, dalam keadaan apapun, karena dia sudah berlaku padanya hukum-hukum manusia yang telah lahir, berarti membunuhnya seperti membunuh atau menghilangkan nyawa manusia biasa. Nah, baik, itu kesimpulan dari pembahasan masalah ini. Ya, ya, sampai di poin yang ke-9 ya. Mungkin sudah waktu azan, kita kemudian azan dulu, silakan.

0: Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Barakallahu fikum, Ustaz. Afwan, sahabat tua terlewat, tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pernah ada satu kasus, Ustaz, ketika seorang wanita hamil meninggal dunia, tetapi dalam kandungannya itu bayinya masih bergerak. Tetapi pada waktu itu wanita tersebut tetap dikuburkan, padahal dalam perutnya itu bayinya masih hidup, diperkirakan masih hidup karena perutnya itu masih bergerak. Itu bagaimana, Ustaz?
0: Iya, barakallahu fik. Kalau betul kejadian seperti itu, harusnya ya dirujuk kepada dokter yang ahli supaya bisa memeriksa keadaan janin tersebut. Kalau seandainya betul-betul masih hidup, tidak boleh, ini haram hukumnya, karena kalau bayi tersebut masih hidup ya seperti membunuh manusia seperti itu. Kalau betul masih bergerak perutnya, ini masih ada detak jantung bayinya, harusnya kan dirujuk kepada dokter untuk dikeluarkan bayi tersebut, karena ini menyangkut nyawa seseorang. Ini dosa besar bagi pihak keluarga yang membiarkan hal tersebut. Tentu kalau ibunya kan sudah mati, dia tidak tahu lagi apa-apa, tapi harusnya pihak keluarga yang bertindak untuk menyelamatkan bayi tersebut. Makanya dirujuk kepada dokter yang ahli untuk bisa memastikan hal tersebut. Apalagi dengan teknologi yang ada sekarang, itu kan insya Allah lebih mudah untuk ditangani, bukan lagi perkara yang susah untuk menangani hal yang seperti itu. Yang jelas ini kalau betul-betul masih hidup dan dikuburkan akhirnya mati bayinya, wah ini dosa yang sangat besar, seperti membunuh nyawa. Ya na'udzubillah min dzalik. Nah, ada pertanyaan di sini dalam pesan WhatsApp, dalam di kertas ya. Bagaimana jika ada seorang ibu yang sedang hamil dan mau melahirkan tapi dengan kondisi operasi sesar, dan dokter berkata ada sebab yang mengharuskan salah satu dari ibu atau bayi yang bisa diselamatkan, bagaimana dan kondisi ini, Ustaz, siapa yang harus diutamakan? Kalau kita bahas tadi yang kata Syekh Utsaimin, kalau bisa jangan jangan kita yang menjadi sebab binasanya salah satunya. Ya sekarang kondisinya dia melahirkan dengan operasi sesar, lakukan saja operasinya, lakukan saja operasinya, karena kedua-duanya kan berarti masih hidup saat itu, iya kan? Masih hidup dua-duanya. Ya, kalau seandainya sudah ketahuan salah satunya mati, kan berarti itu Allah yang mewafatkannya, bukan kita. Tapi kalau masih hidup dua-duanya dan sudah waktunya dia dikeluarkan untuk operasi sesar, lakukan saja operasi sesar. Setelah itu dilihat mana yang Allah mudahkan. Kalau dua-duanya ternyata bisa, bayinya lahir, ibunya juga bisa hidup, alhamdulillah. Kalau ternyata dengan sebab kita sudah berusaha ini ada yang wafat, itu kan bukan dengan sebab perbuatan kita. Karena ingatkan dari dua-duanya ini sudah mengandung nyawa. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang membinasakan salah satunya dengan perbuatan kita. Kalau kita lakukan sesuai dengan misalnya ketentuan atau ya dalam pandangan medis bahwa ini sudah waktunya memang disesar, ya lakukan saja sesarnya. Lakukan. Selama dua-duanya masih hidup, ya berusaha dihidupkan, bayinya dikeluarkan, kemudian setelah itu dilakukan proses sesar yang sesuai dengan standar kesehatan, sudah. Kalau ternyata alhamdulillah ibunya hidup, alhamdulillah kita syukur dua-duanya hidup. Kalau ternyata ada yang mati dengan apa ini yang kita lakukan dengan proses tadi sesuai dengan kriteria dalam medis, ya sudah, berarti itu kan Allah subhanahu wa ta'ala yang membinasakannya, bukan kita. Itu yang harusnya kita lakukan dalam masalah ini seperti yang beliau jelaskan tadi. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ada di pesan WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang ayah yang tidak memberikan perhatian apalagi nafkah terhadap anak-anaknya, memang kami orang tuanya sudah berpisah. Ya, meskipun sudah berpisah, ya, anak itu tetap anak. Ya, ada mungkin bisa dikatakan itu mantan istrinya, tapi kalau anak tidak ada mantan anak, tetap anaknya. Dan tetap kewajiban bapaknya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada anak tersebut. Ya, jadi yang dia wajib nafkahi cuma anaknya. Kalau istrinya sudah pisah, sudah lepas masa idahnya, kan tidak ada lagi kewajibannya. Tapi kalau anaknya terus dia nafkahi, dia kirimkan sesuai kemampuannya setiap bulan berapa, ya, karena itu adalah kewajibannya yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap sebagai ayah wajib menafkahi anaknya meskipun sudah pisah, karena itu tetap merupakan kewajibannya untuk menafkahi anaknya tersebut. Nah, barakallahu fiik. Yang lain kalau masih ada, silakan.

0: Saya pula tidak ada lagi pertanyaan.
1: Tetaplah kami di sini kajian kita. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Pemerhati Rojak Kendari, mokumullah, ikhwatal iman, dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: berkumandang,
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah,
0: berjilbab.
1: Kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlap dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh untuk berjilbab.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: Jenggot sudah mulai tumbuh. Celana sudah mulai naik ke atas.
1: Jenggot sudah mulai tumbuh.
0: Celana sudah mulai naik ke
1: di atas mata kaki.
0: Dan pakaian sudah mulai turun sampai selutut. Terjadi perubahan zahir. Hendaknya perubahan zahir ini diiringi dengan perubahan dalam sikap. Diiringi dengan perubahan dalam sikap.
1: Seharusnya
0: perubahan yang terjadi dalam zahir penampilan kita, yang awalnya kita wanita bercelana sempit, sekarang sudah berjubah dan berjilbab panjang. Seiring dengan lisan kita yang selama ini menyakiti, menjadi lisan yang selalu berkata kata-kata yang lembut. Seharusnya penampilan kita, yang selama ini kemana-mana memakai kaos yang ketat dan celana jeans dipakai, subhanallah. Terkadang sikap kita tidak mencerminkan apa yang kita dakwahkan. Bukankah Rasulullah itu dermawan? Bukankah Rasulullah itu pemaaf? Paling pantang lisannya menyakiti orang lain? Bukankah Rasulullah itu paling pantang sikapnya melukai perasaan orang tuanya? Selama ini kita hanya cium tangan, gunakan pelukan untuk meraih cinta orang tua kita. Orang tua kita akan berkata, "Nak, semenjak hadir pengajian ini, semenjak zahir kamu berubah, kamu semakin dermawan, kamu semakin penyayang. Ibu yakin apa yang kamu pelajari itu benar. Di mana kamu mengaji, nak? Ibu mau hadir. Apa yang kamu pelajari itu benar. Di mana kamu mengaji, nak? Ibu mau hadir." Tidakkah dakwah bil lisan Nabi Muhammad SAW diiringi juga dengan dakwah bil hal? Terkadang kita tidak lagi peduli untuk melukai hati orang tua kita dengan kata-kata. Terkadang kita tidak lagi peduli untuk melukai hati orang tua kita dengan kata-kata.
1: Ketika dia menasihati ayahnya, mengajak ayahnya pergi mengaji, hadir ke pengajian, apa katanya? "Ya, yuk hadir kajian yuk, biar ayah jadi pintar."
0: La ilaha illallah. Namun kita keluhkan kepada ustaz, susah kali dengan saudara saya, susah kali dengan orang tua saya. Anda yang susah, Anda yang sedang jelimet, dakwahnya hanya dengan lisan, tidak terbentuk dalam akhlakul karimah. Anda yang susah, Anda yang sedang jelimet, dakwahnya hanya dengan lisan, tidak terbentuk.
1: Nabi Muhammad salawatu rabbi wasalamu alaih
0: dibenci oleh orang Quraisy apa yang beliau sampaikan karena tidak sesuai dengan nenek moyang mereka.
1: Mencintai akhlak Rasulullah,
0: namun mereka mencintai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim yang cerdas, kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin

ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala di antara nama-namanya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna, ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu. Berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-nya, tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah, padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan. Tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah, nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair. Wahai Rasulullah, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan, tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. Waqarna fi buyutikunna wala tab.

Rajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu, dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu, wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan, agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia, tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Ulaika humul ghafilun." Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar, tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ulaika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adhol, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran, sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menulis kitab yang sangat masyhur, Daru Ta'arudil Akli wan Naqal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-naqal, syariat atau dalil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis, karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang, terhindar dari kegelapan. Fa idza adfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa syaa. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an disebutkan fungsi agama memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh, kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya mati,
Kemudian kami hidupkan dia. Allah hidupkan dia dengan iman. Dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama. Dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun, tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'a ba'd. Kami hadirkan kajian Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu taala berikut ini dengan tema pembahasan sudah ikhlaskah Anda? Kajian beliau di Masjid Al-Barakah Cirebon. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله

0: حميدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, Sabtu malam Ahad 2 Rajab 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad di pekan kedua di Masjid Al-Barakah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya, dan kami berlindung dan kami memohon maghfirah darimu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah, sudah ikhlaskah Anda? Tema ini terlihat jelas dari temanya bahwa kita akan membicarakan dan mengkupas tentang keikhlasan. Ada beberapa poin yang ingin kita bahas tentang keikhlasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu kenapa membicarakan tema ini? Apa pentingnya membicarakan ikhlas? Apa urgensinya untuk membicarakan tentang keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita perhatikan, maka kita akan dapati beberapa jawaban kenapa kita membicarakan tema ini. Yang pertama, pentingnya ikhlas di dalam amal ibadah. Itu yang menyebabkan kita membicarakan tema ini. Pentingnya ikhlas dalam amal ibadah. Kalau ada yang bertanya lagi, apa pentingnya ikhlas di dalam beramal ibadah? Maka ada perkataan menarik yang sangat indah dari Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala, seorang guru besar hadis, bahkan disebut-sebut sebagai Muhaddithul Madinah di Masjid Nabawi. Seluruh Kutubus Sittah beliau sudah syarah. Perhatikan, beliau mengatakan di dalam kitab beliau, yaitu penjelasan tentang hadis Jibril, beliau mengatakan, manzilatuhu, kedudukan ikhlas, huwa asasun najahi wadh-dhafari bil matlubi fid dunya wal akhirah. Ikhlas adalah pondasi kesuksesan dan keberuntungan dari apa yang dicari di dunia dan di akhirat. Siapa yang ingin sukses, pondasinya harus ikhlas. Siapa yang ingin sukses dunia akhirat, pondasinya harus ikhlas. Siapa yang ingin menggapai apa yang dia ingin gapai dari cita-cita dan asanya di dunia dan di akhirat, pondasinya adalah ikhlas. Beliau kemudian menggambarkan sebuah gambaran tentang bagaimana pentingnya ikhlas. Beliau mengatakan, fahuwa lil amali bimanzilatil asas lil bunyan. Ikhlas terhadap sebuah amal ibadah seperti pondasi terhadap bangunan. Kita tahu bahwasanya tatkala seseorang ingin membangun sebuah bangunan, dia harus pakai pondasi. Ikhlas terhadap amal ibadah itu seperti pondasi terhadap bangunan. Wa bimanzilatur ruh lil jasad. Dan ikhlas terhadap amal seperti kedudukan ruh yang ada pada jasad. Kedudukan ruh yang ada pada jasad. Kita tahu bahwasanya jasad tanpa ruh maka dia mati. Jasad tanpa ruh dia mati. Fakama annahu la yastaqirrul bina wa la yumkinu lintifa'u minhu illa bitaqwiyati asasihi wa ta'ahudihi. Maka kata beliau, sebagaimana sebuah bangunan tidak akan tegak, tidak akan tegak dan tidak akan mungkin diambil manfaat darinya kecuali dengan menguatkan pondasinya. Wa ta'ahudihi min an ya'tariyahu khalal, dan memperhatikan bangunan tersebut agar pondasinya tidak bolong. Fakadzalikal amal bidunil ikhlas. Maka demikianlah amal ibadah tanpa ikhlas. Wa kama anna hayatal badani birruh fahayatul amali wa tahsilu thamaratihi bimusahabatihi wa mulazamatihi lil ikhlas. Lihat perkataan indah. Beliau mengatakan, sebagaimana kehidupan jasmani seseorang, saya bisa makan, minum, bergerak, berjalan, bergaul, berbicara, menghafal Al-Quran, sholat, sebagaimana kehidupan jasmani seseorang ketika adanya ruh, kalau sudah ada ruh tidak akan bisa lagi beramal. Maka begitulah kehidupan amal. Apa maksudnya kehidupan amal? Seseorang kadang-kadang beramal tapi amalannya terpaksa. Seseorang kadang-kadang beramal tapi amalannya hanya sekedar tunai kewajiban. Asal sholat tidak memberikan pengaruh besar terhadap dirinya. Seorang kadang-kadang mengangkat kedua tangannya, komat kamit, tapi pikirannya kesana kemari, tidak hadir hatinya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah, fa inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil." Berdoalah kalian kepada Allah dan dalam keadaan kalian hatinya meyakini bahwa Allah mengabulkan. Sesungguhnya Allah tidak menerima sebuah doa dari hati yang lalai. Lihat itu baik-baik. Maka demikianlah ketika jasad tidak punya ruh, dia mati. Kalau jasad punya ruh, maka dia hidup, dia bergerak, Begitu pula amal tanpa ikhlas, dia mati. Ikhlas dibarengi dengan amal, atau amal di dalamnya ada keikhlasan, maka hidup amalnya. Dan lihat, perhatikan, ikhlas jika ada di dalam sebuah amal, maka amalan tersebut berbuah, amalan tersebut senantiasa mendatangkan buah yang baik apabila dibarengi dengan keikhlasan. Ini pentingnya ikhlas. Makanya kita mengangkat tema ini. Kenapa? Sudahkah Anda ikhlas? Sudahkah ikhlas? Sudah ikhlaskah Anda? Tujuannya adalah bahwa kita ingin tahu bagaimana ikhlas itu penting di dalam amal ibadah seseorang. Dia bagaikan ruh dalam jasad. Dia bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan, yang apabila tidak ada itu semua, maka tidak akan ada jasad. Jasadnya dianggap mati, bangunannya tidak akan pernah ada. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan sekarang, kalau kita ingin ambil lagi, kenapa kita membicarakan ikhlas? Apa pentingnya membicarakan ikhlas? Kita lihat dari keutamaan-keutamaan ikhlas, kita akan tahu kenapa kita membicarakan ikhlas, apa pentingnya membicarakan ikhlas. Maka kita akan mengetahui jawabannya ketika kita melihat keutamaan-keutamaan ikhlas. Di antara keutamaan-keutamaan ikhlas, perhatikan baik-baik. Saya sebutkan beberapa, mudah-mudahan mencukupi waktunya. Yang pertama, amal yang kita dituntut untuknya, ibadah yang merupakan tujuan penciptaan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, ayat yang sangat masyhur, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ibadah yang tujuan Allah menciptakan kita. Ibadah tersebut tertahan, tidak pernah akan diterima oleh Allah sampai susu masuk ke dalam putingnya kembali. Unta masuk ke dalam lubang jarum, artinya mustahil. Ibadah diterima tanpa ikhlas. Ini urgensi atau pentingnya belajar tentang keikhlasan. Tujuan kita beribadah, ibadah tidak akan diterima tanpa ikhlas. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amal kecuali yang ikhlas untuknya. Ya? Dan dicari dari amal tersebut wajahnya, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, kenapa kita membicarakan pentingnya ikhlas, atau apa pentingnya berbicara tentang ikhlas? Dilihat dari keutamaan-keutamaan ikhlas sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, bahwa amalan tertahan, tidak akan diterima tanpa keikhlasan. Yang kedua, orang yang ikhlas senantiasa amalan kecilnya menjadi besar di sisi Allah. Dan ini hebatnya amalan hati dibandingkan amalan lahir. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "A'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih." Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh secara lahiriah. Lihat, fungsi keikhlasan menjadikan amalan yang kadang kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang tabi'i, beliau mengatakan sebagaimana disebutkan perkataan beliau dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, "Rubba 'amalin saghir tukthiruhu an-niyyah wa rubba 'amalin saghir tusaghiruhu an-niyyah." Berapa banyak amalan yang sedikit diperbanyak oleh niat. Sedikit amalnya, 1-2, tapi diperbanyak akibat niat. Dan berapa banyak amalan yang besar dikecilkan akibat niat yang rusak. Ini pentingnya belajar ikhlas dilihat dari sisi keutamaan ikhlas tersebut. Dan subhanallah, Bapak Ibu Saudara Saudari, pada Ahad yang lalu kita kedatangan ulama besar Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Beliau memberikan sebuah faedah menarik. Beliau mengatakan, "An-niyyah as-salihah tuksiru thawabal amal." Artinya apa? Niat yang baik memperbanyak pahala sebuah amal. Bagaimana contohnya? Beliau mengatakan, pernah seorang yang mempunyai properti, usahanya di bidang properti. Properti, usahanya di bidang bikin ruko, bikin rumah, ya. Kemudian orang ini ketika menjual salah satu aset propertinya, rumahkah, rukokah, dia tidak mendapatkan keuntungan kecuali sedikit sekali. Ketika ditanya, "Kenapa engkau tidak mengambil untung banyak? Bukankah engkau bisa mengambil untung banyak?" Maka dia mengatakan, "Saya sudah untung banyak. Saya sudah untung banyak." Udah dari mana? Dari sisi, lihat para pedagang. Lihat para pedagang. Bahwasanya keuntungan jangan selalu hanya diukur dengan dunia, harta benda. Beliau mengatakan, "Saya sudah untung banyak." Dari mana engkau untung banyak? Iya, mungkin kalau barteran, saya jual rumah satu harga 150 juta. Modalnya mungkin 145 juta. 5 juta cuma untung. Ya, operasional segala macam mungkin habis. Tapi saya untung dari sisi, saya sudah mempekerjakan tukang listrik. Saya sudah mempekerjakan tukang air, tukang AC. Saya sudah mempekerjakan tukang bangunan. Berapa banyak yang sudah saya tutupi dari kemiskinan-kemiskinan orang. Bukankah itu sebuah keuntungan? An-niyyah as-salihah tuksiru thawabal amal. Niat yang baik memperbanyak amal pahala ibadah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Kemudian para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan, termasuk keutamaan ikhlas yaitu diampuni dosa. Ini bisa dipastikan seperti ini, amalan yang sangat luar biasa ini pasti mengampunkan dosa. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan akan hal itu, di antaranya hadis bitaqah, hadis kartu. Mungkin sering dengar dari para ustaz, seseorang menulis di kartunya ucapan la ilaha illallah. Dan kartu ini ditimbang di dalam sebuah timbangan, maka bisa mengalahkan 99 buku catatan amal yang seluruhnya dosa. Yang satu dari 99 tersebut apabila dibentang seluas mata memandang, seluruhnya dosa. Kalah beratnya dengan keikhlasan, pengampunan dosa. Persis seperti hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ibnu Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qarabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, Jika engkau mendatangiku dengan membawa sejagat raya dosa, kemudian engkau menemuiku pada saat itu, di hari kiamat maksudnya, dalam keadaan engkau tidak pernah mensyirikanku, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh aku akan benar-benar datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Pengampunan datang akibat ikhlas. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ikhlas yang lain, dengan keikhlasan dia akan mendapatkan pahala yang besar meskipun belum beramal. Subhanallah. Dengan keikhlasan dia akan mendapatkan pahala yang besar meskipun belum beramal. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Masalu hadhil ummah kamathali arba'ati nafar. Perumpamaan umat ini seperti perumpamaan empat orang. Silahkan kita pilih jenis mana kita dari empat jenis manusia ini. Silahkan Anda pilih masing-masing. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman fahuwa ya'malu fi mali yunfiqu fi haqqi. Seorang yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu, dia beramal dengan hartanya dan menjalankan ilmunya, yaitu dengan menafkahi orang-orang yang di bawah tanggungannya. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan fa huwa yaqul law kana li mithlu hadha amiltu fi mithla alladhi ya'mal qala sallallahu alaihi wasallam fa huma fil ajri sawa. Orang yang kedua, orang yang diberikan ilmu, tidak diberikan harta, tapi dia mengatakan di dalam dirinya dengan niat yang ikhlas, yang jujur, dia mengatakan, kalau aku memiliki harta seperti si fulan, niscaya aku akan beramal sebagaimana dia beramal. Kata Rasulullah, lihat fungsinya ikhlas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua sama di dalam pahala. Subhanallah. Padahal enggak beramal, Pak. Cuma niat doang. Ya? Sama dalam apa? Mungkin orang bangun masjid, mendanai ini Roja TV, studio dakwah macam-macam. Yang ini cuma niat doang, tapi niatnya ikhlas, niatnya benar-benar dari dalam lubuk hati yang paling dalam, hanya karena Allah. Fahuma fil ajri sawa, dia di dalam pahala sama. Subhanallah. Sebaliknya, Pak, orang ketiga. Jadi yang paling bagus tadi yang diberikan ilmu dan harta, dia mengamalkan ilmunya dan beramal dengan hartanya. Jenis kedua, di bawah daripada orang yang pertama. Jenis ketiga, orang yang diberikan, tidak diberikan ilmu pada hartanya. Dia cuma diberikan harta tapi tidak ilmu. Lalu akibat tidak berilmu pada hartanya, maka apa yang terjadi? Dia menjalankan hartanya dalam perihal maksiat, dosa. Foya-foya dalam hal yang tidak bermanfaat, dosa. Idha'atul mal, dibenci oleh Allah. Membuang-buang harta, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih parah, jenis manusia yang keempat. Tidak diberikan ilmu, tidak diberikan harta, tapi dia berniat seperti orang ketiga. Dia berniat seperti orang ketiga. Kalau saya punya harta enak kayaknya zina tuh. Kalau saya punya harta enak kayaknya minum khamr. Kalau saya punya harta enak kayaknya ngundang perempuan. Ya? Sudah tidak punya harta, yang ada cuma angan, dosa lagi. Dan ada manusia-manusia seperti ini. Miskin, melarat tapi maksiat. Ada nih, Pak. ibarat orang kalau ke jatuhan tangga masuk ke got, dimakan anjing gila, kemudian di got ada kotoran, persis tuh ya, miskin, melarat, maksiat, sengsara dunia akhirat.
1: Beginilah
0: ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan ikhlas. Kenapa kita sampai membicarakan ikhlas ini? Yaitu ikhlas bisa menjadikan hal yang merupakan perkara-perkara adat kebiasaan menjadi ibadah nilainya di sisi Allah, gara-gara ikhlas. Yang merupakan adat kebiasaan bisa dirubah bernilai ibadah gara-gara ikhlas. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi famim ra'atik." Sesungguhnya tidaklah pernah engkau memberikan sebuah nafkah, infak. Infak, nafkah itu hampir sama, adalah sedekah yang diberikan kepada orang yang di bawah tanggung jawab, anak, istri, orang tua kalau sudah tidak mampu, adik, kakak kalau tidak mampu. Itu namanya nafkah. Adapun zakat adalah sedekah yang wajib. Adapun sedekah adalah pemberian.

nyuapin istri. Itu saya bertanya sekarang, ada gak orang lagi ibadah nyuapin istri? Bismillah, saya mau ibadah nih, nyuapin istri. Orang lagi nyuapin istri lagi ngapain? Lagi bagaimana keadaannya? Lagi sedang romantis-romantisnya. Enggak ada orang, saya mau ibadah nih. Sedang romantis-romantisnya. Bayangkan, adat kebiasaan yang itu mendatangkan syahwat, nikmat dunia, tapi ketika diniati dengan ikhlas, maka itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Bahkan Pak, bergaul di atas ranjang itu ibadah jika ikhlas. Makanya saya sering mengatakan, salah satu adab hubungan pasutri itu harus ikhlas. Ustadz, saya ikhlas banget itu. Iya, harus ikhlas. Kenapa? Karena itu adat kebiasaan yang jika dibarengi dengan niat ikhlas, dia menjadi ibadah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa fi budhi ahadikum sadaqah," dan di dalam kemaluan salah seorang dari kalian sedekah, apabila dia letakkan pada kemaluan istrinya. Ini hebatnya ikhlas, menjadikan niat, menjadikan sebuah kebiasaan menjadi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak sekali keutamaan-keutamaan ikhlas. Bukan itu yang saya maksud dari kajian ini. Yang saya maksud dari kajian ini adalah, sudah ikhlaskah Anda? Dalam artinya, apa tanda orang yang ikhlas? Kita akan kepada poin selanjutnya. Sebelum apa tanda orang yang ikhlas, poin selanjutnya yaitu pengertian ikhlas. Coba perhatikan perkataan para ulama. Ikhlas diambil dari kata kerja akhlasa. Akhlasa, para ulama bahasa mengatakan, jika kata di dalam bahasa Arab huruf dasarnya 3, kha, lam, dan sad, maka menunjukkan kepada beberapa makna. Catat makna ikhlas secara bahasa. Yang pertama yaitu menunjukkan kepada as-safa. Safa artinya adalah bening. Wan-naqa. Naqa artinya adalah putih ataupun suci. Naqa artinya adalah suci. Yang ketiga, wattanazzuh minal akhlati wal aushab. Terlepas dari segala macam campuran dan kotoran. Itu arti ikhlas secara bahasa. Pertama bening, suci, kemudian terlepas dari seluruh macam kotoran dan campuran. Adapun ikhlas secara istilah syar'i, maka sebagian ulama mengatakan, di antara kata-kata para ulama tentang ikhlas yaitu Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan, al-ikhlas huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'ah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan di dalam ketaatan. Itu ikhlas. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam ketaatan, apapun bentuk ketaatannya, yang dituju hanya Allah, itulah ikhlas. Di dalam kitab At-Ta'rifat, Al-Jurjani rahimahullah ta'ala mengatakan,

0: الإخلاص تخليص القلب عن شائبة الشوق المقدر لصفائه. Lihat, ada hubungan antara makna keikhlasan secara bahasa dengan keikhlasan secara terminologi syar'i. Ikhlas artinya adalah mengikhlaskan ataupun mengkosongkan hati dari kotoran yang mengotori kesucian hati tersebut. Itu ikhlas. Mengkosongkan hati dari kotoran yang mengotori hati tersebut, itu adalah ikhlas. Di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, ikhlas dikatakan oleh Al-Mar'ashi rahimahullah, an tastawi af'alul abdi fil zahiri wal batin, samanya amalan hamba tatkala lahir dan batin. Maksudnya tatkala dilihat manusia, tatkala bersama orang banyak, atau tatkala sendirian, sama amalannya. Maka sebenarnya mudah ngukur ikhlas dari definisi ini. Ya, mudah ngukur ikhlas dari definisi ini. Istiwa'u a'malil abdi fil zahri wal batin, samanya amalan hamba tatkala dilihat orang banyak ataupun tatkala sendirian. Lihat sholat rawatib kita, kerjakan di rumah. Apakah semudah kita mengerjakan tatkala di dalam masjid? Mana yang mudah, Pak? Ba'diyah. Sholat ba'diyah, sholat rawatib ba'diyah. Mudah di masjid atau di rumah? Hah? Di masjid. Kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju, lepas jenggot. Apa maksud saya lepas jenggot? Iya, pakai jenggotnya cuma di masjid. Kelihatan alim cuma di masjid. Tatkala sampai di rumah, semua ditonton. Sampai tontonan-tontonan kesyirikan semua ditonton. Bukan hanya tontonan yang berbau syahwat, yang itu kategorinya dosa. Ini enggak, dosa terbesar tontonan kesyirikan ditonton. Mana jenggotnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat keikhlasan. Sulit untuk ibadah tatkala sendirian. Berarti tatkala kita mudah mengerjakan ba'diyah, salat-salat sunnah di masjid, ada semacam bumbu-bumbu, kotoran-kotoran yang mengotori keikhlasan. Kita sadari atau tidak kita sadari. Ada lagi penjelasan tentang keikhlasan yang menarik dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, lihat dalam kitab Madarijus Salikin, ikhlas an alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Ini pun mudah pengamalannya. Ikhlas adalah kamu tidak mencari seseorang yang menyaksikan atas amalmu selain Allah, dan tidak mencari seseorang yang memberikan ganjaran pahala atas amalmu selain Allah. Ini pun mudah tatkala kita berbicara tentang pengertian ikhlas. Tidak mencari seseorang yang melihat atas amal kita kecuali Allah, dan tidak mencari seseorang yang memberikan ganjaran pahala atas amal kita kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui pengertian ikhlas secara bahasa dan secara terminologi syar'i, dan semoga dengan mengetahui pengertian tersebut kita akhirnya tahu sudah ikhlaskah kita. Kemudian juga untuk mengupas masalah ini, sudah ikhlaskah nafkah kita, kita harus tahu penyakit-penyakit ikhlas. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pernah menyebutkan tentang penyakit ikhlas. Di antara perkataan beliau tentang penyakit ikhlas ini, yaitu beliau mengatakan, la yastami'u al-ikhlas fi qalbil 'abdi wa mahabbatun nas wa tama'i fi ma fi aidin nas kama yajtami'u al-ma'u wan-nar wal-hutu wadh-dhab. Artinya, tidak akan terkumpul dalam diri seseorang keikhlasan dengan kecintaan terhadap pujian. Ini adalah penyakit ikhlas yang pertama, cinta terhadap pujian. Dan yang kedua, wa mahabbati wa tama'i fima indan nas, dan tamak terhadap apa yang ada pada tangan-tangan manusia. Tidak akan terkumpul dua ini dengan keikhlasan, suka pujian dan suka apa yang ada di tangan manusia, seperti harta, hadiah, penghargaan, maka tidak akan pernah terkumpul dari keikhlasan dengan dua hal ini. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana kiat-kiat agar membunuh ikhlas, membunuh penyakit-penyakit ikhlas tersebut. Coba perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, amma dhabhu at-tama' fayashalu 'alayka 'ilmuka yaqinan annahu laysa min shay' yatma'u fihi illa bi yadillahi wahdahu khazainuhu la yamlikuha ghairuhu. Lihat, adapun penyakit yang kedua, kita obati penyakit yang kedua tersebut adalah apa tadi? Tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maka mudah bagimu untuk menghilangkan penyakit ini dengan cara kamu harus meyakini, seyakin-yakinnya apa yang kamu maui dari tangan-tangan manusia, apa yang kamu inginkan dari hadiah-hadiah yang diberikan oleh manusia, itu semua adalah di tangan Allah semata. Tidak ada yang memilikinya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la yu'til 'abda minha syai'an siwa. Dan tidak ada yang memberikan kepada hamba dari hal-hal yang diinginkan tersebut sedikit pun kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu, kalau kita beramal, sholatkah, puasakah, zakatkah, hajikah, beramal dan ingin apa yang ada di tangan manusia, hadiah, uang, harta, benda, jabatan, ingin apa yang ada di tangan manusia, maka ketahui itu semua tidak akan sampai kecuali dengan izin Allah. Ini obatnya agar bisa membunuh penyakit yang kedua tadi, tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia. Adapun penyakit yang pertama, apa tadi? ingin pujian, suka dipuji. Maka beliau mengatakan, perhatikan baik-baik, beliau mengatakan, wa amma az-zuhdu fi ath-thana' wal madhi fayashulu 'alayka 'ilmuka annahu laysa ahadun yanfa'u madhuhu wa yazin wa yadhurru dhammuhu wa yashin illa Allah wahdahu kama qala dhalika al-a'rabi lin-nabi sallallahu alayhi wasallam inna madhi zainun wa inna dhammi shainun. Adapun ketidaksukaan kamu terhadap pujian, yang mana suka pujian adalah ikhlas, dan agar membuat kamu tidak suka terhadap pujian, popularitas. Dan ngomong-ngomong Pak, menurut sebagian manusia, popularitas, dipuji orang, disanjung orang, itu menurut sebagian manusia lebih disukai dibandingkan harta. Biar miskin yang penting dipuji. Ada sebagian manusia seperti ini. Biar miskin yang penting terkenal, populer di tengah masyarakat. Ada manusia yang seperti itu. Maka beliau mengatakan, adapun sikap ketidaksukaan kamu terhadap pujian dan sanjungan, maka mudah bagimu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yaitu bahwa ketahui baik-baik, tidak ada seorang pun pujiannya dan sanjungannya bermanfaat. Kebalikannya, tidak ada seorang pun yang celaannya dan hinaannya benar-benar menghina, benar-benar tercela, melainkan Allah semata. Saya beri contoh, ada seorang kepala kantor, sebagian pegawainya memuji dia, sebagian yang lain mencela dia. Begitulah manusia. Pujian manusia relatif, nisbi dalam bahasa Arab. Ada yang memuji, ada yang mencela. Adapun jika Allah Subhanahu wa taala memuji, maka semuanya terpuji. Jika Allah Subhanahu wa taala mencela, pasti tercela di dunia dan di akhirat. Sebagaimana seorang Arabi tatkala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pujianku benar-benar pujian, sedangkan hinaanku benar-benar hinaan. Begitu terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memuji, maka ketahui baik-baik, orang tersebut pasti akan terpuji. Jika Allah mencintai, orang tersebut pasti akan terpuji dan dicintai di dunia dan di akhirat. Lihat hadis. Ada hadis riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Jibril. Innallaha idza ahabba 'abdan qala li Jibril, inni uhibbu fulan. Wahai, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan berkata kepada Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan wahai Jibril, fa ahibbah, maka cintai dia wahai Jibril, fa yuhibbu Jibril, lalu Jibril pun mencintai hamba tersebut. Tsumma yunadi fi ahli sama, lalu Jibril alaihi salam berseru di tengah penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintai fulan ini wahai para malaikat. Fayuhibbu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintainya. Lihat, ketika Allah memuji, semuanya pun memuji. Ketika seluruh penduduk langit dari para malaikat memujinya, mencintainya, thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh, maka dia akan diterima oleh manusia di bumi. Ini menunjukkan bahwasanya cara termudah kalau kita tatkala beramal ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan, cara termudah adalah bahwa ketahui pujian manusia relatif. Kadang dia memuji, kadang dia mencela. Kadang dia benci, kadang dia suka. Kadang sebagian benci, sebagian suka. Tetapi ketika pujian datang dari Allah, maka pada saat itu benar-benar terpuji. Hinaan datang dari Allah, benar-benar terhina. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Luqayyim mengatakan tadi dalam kitab Al-Fawaid, tidak akan terkumpul keikhlasan dengan kecintaan terhadap pujian dan tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia. Siapa yang ada dalam amal ibadah, dua hal ini pasti bisa dipastikan tidak ikhlas. Sebagaimana tidak bisa terkumpul antara air dengan api, sebagaimana tidak bisa terkumpul antara kucing dengan tikus. Ini para ikhwah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, kalau sudah kita mengetahui penyakit-penyakit ikhlas, dan semoga dengan mengetahui itu akhirnya kita sudah mengetahui, sudah ikhlaskah kita. Sekarang kita ingin mengetahui beberapa permasalahan seputar ikhlas. Perhatikan baik-baik sehingga kita benar-benar mengetahui diri kita sudah ikhlas atau belum. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, permasalahan pertama seputar ikhlas, memperlihatkan amal. Kapan boleh memperlihatkan amal? Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, faslun fi bayani ar-rukhsati fi qasdi idhari ta'at. Pasal tentang penjelasan boleh diringankan untuk memperlihatkan amal. Kita tahu tanda ikhlas adalah tatkala amal itu disembunyikan. Nah, timbul permasalahan pertama, bolehkah memperlihatkan amal? Maka jawabannya boleh dengan niat. Catat itu, boleh dengan niat agar menjadi suri tauladan bagi yang lain. Lihat perkataan Imam Al-Qudamah rahimahullah, wa fil idhari fa'idatun al-iqtida. Di dalam memperlihatkan amal terdapat fa'idatul iqtida, yaitu fa'idah agar diikuti orang banyak. Wa targhibun nasi fil khair, dan memotivasi orang-orang agar melakukan kebaikan. Wa minal a'mal ma la yumkinu al-israru bihi kal haji wal jihad. Nah, yang kedua, boleh bahkan disyariatkan untuk memperlihatkan amal, yaitu tatkala amal tersebut tidak bisa disembunyikan. Amalnya secara syariat enggak mungkin disembunyikan, seperti mengerjakan ibadah apa? Haji. Seperti mengerjakan ibadah apa? Jihad. Tidak bisa disembunyikan. Seperti mengerjakan amal ibadah azan. Ente azan dong. Saya takut riya. Ente enggak, kenapa enggak ke masjid laki-laki? Enggak, saya takut riya. Enggak bisa, kecuali harus dia berjalan ke masjid agar dia bisa mengerjakan sholat berjamaah. Maka di sini diambil pelajaran bahwasanya seseorang boleh bahkan disyariatkan memperlihatkan amal tatkala niatnya agar dijadikan sebagai suri tauladan, baik oleh dalam lingkup kecil seperti oleh anak-anaknya, oleh istrinya, adik kakaknya, boleh. Seorang bapak sengaja baca Al-Quran di tengah rumah agar anaknya mau murojaah di tengah rumah. Ya, boleh. Yang kedua, boleh memperlihatkan amal tatkala dalam amalan-amalan yang sulit, amalan tersebut untuk disembunyikan, dan memang amalan tersebut disyariatkan dengan mengerjakannya secara lahiriah, seperti haji, jihad, dan semisalnya. Tetapi beliau berpesan, Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berpesan, wal mudhhiru lil amali yanbaghi an yuraqiba qalbahu hatta la yakunu fi hubbar riya al khafi bal yanwil iqtida. Tetapi yang memperlihatkan amal, hendaknya dia senantiasa mengawasi hatinya, jangan sampai di dalamnya terdapat kecintaan terhadap riya yang tersembunyi. Nah, permasalahan riya tersembunyi ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Alhamdulillah itu sudah diterjemahkan. Mukhtasar Minhajul Qasidin itu ada 4 bab. Bab penyelamat, bab penghancur, bab adab dan bab akhlak. Di situ ada bab ibadat maksud saya. Di situ ada bab penghancur amal. Di antaranya beliau berbicara masalah riya. Di antaranya beliau berbicara masalah riya tersembunyi. Termasuk riya tersembunyi adalah beramal, tetapi tatkala dilihat manusia, dia semakin semangat. Mau dilihat, mau tidak dilihat manusia, dia tetap beramal. Tapi tatkala dilihat manusia, dia gelagapan, semakin semangat, tidak seperti biasanya. Ini riya al-khafi, riya yang tersembunyi. Lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, contoh misalkan beberapa amalan yang diperlihatkan bagian-bagiannya. Misalkan, hendaknya amalan tersebut memang sunnahnya disembunyikan, maka lebih baik dia menyembunyikannya. Seperti bangun malam, khusyuk menangis karena Allah, lebih baik dia sembunyikan. Yang kedua, hendaknya amalan tersebut sunnahnya memang diperlihatkan, maka dia perlihatkan. Seperti melaksanakan sholat Jumat. Ya, kenapa ente gak sholat Jumat? Takut riya. Ini gak benar, karena amalannya harus diperlihatkan. Seperti sholat berjamaah, kemudian memperlihatkan amalan-amalan yang memang disyariatkan untuk diperlihatkan. Keadaan yang ketiga, hendaknya amalan tersebut antara amalan yang tersembunyi ataupun yang terlihat, maka lebih baik dia menyembunyikan, kecuali dengan niatan dua tadi, ingin disuri tauladani ataupun mengerjakan amalan yang tidak bisa tidak kecuali harus terlihat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan ikhlas, meninggalkan amal karena takut riya. Penjelasan ini dijelaskan oleh Al-Fudhail Ibn Iyad rahimahullah di dalam kitab Syu'abul Iman. Beliau mengatakan, tarkul amali li ajlin nasi riya, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal amalu min ajlin nas syirk, dan beramal karena manusia kesyirikan. Wal ikhlas an yu'afika minhuma, ikhlas Allah memberikan kesehatan kepada engkau atau keselamatan kepada engkau dari dua hal itu. Jadi Pak, meninggalkan sesuatu karena manusia itu pun riya, bertentangan dengan keikhlasan. Seperti yang kita contohkan tadi, dia tidak mau sholat berjamaah. Kenapa? Karena takut dilihat manusia. Itu riya. Lihat penjelasan menarik dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Man azama ala ibadah wa tarakaha makhafatan an yarahu an-nas fahuwa mura'in. Siapa yang bertekad untuk beramal, ternyata dia tinggalkan karena takut dilihat manusia, dia itu adalah orang yang sedang melakukan riya. Sudah bertekad untuk bersedekah, enggak jadi karena takut dilihat manusia, ini orang adalah orang yang sedang melakukan perbuatan riya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya permasalahan yang terjadi pada keikhlasan, yaitu tanda-tanda orang tidak ikhlas. Apa itu? Ini yang terakhir. Yang pertama, ada 5 tanda kurang lebihnya, dan ini bukan pembatasan. Yang pertama yaitu ujub. Apa itu ujub? Abdullah bin Mubarak mengatakan ujub adalah an yara annaka tamliku syai'an, antara annaka tamliku syai'an ma laysa 'inda ghairik. Kamu merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini ujub. Tatkala orang ujub, maka berarti dia sedang bangga dengan amalnya, berarti tidak ikhlas karena dia membanggakan dirinya. Makanya para ulama mengatakan, lihat perkataan Imam Al-Qayyim atau Syekhul Islam antara dua orang ini. Beliau mengatakan ar-riya, riya itu adalah ketika seseorang menjadikan sekutu bagi Allah. Dia beramal, tapi pada saat yang bersamaan dia beramal untuk Allah, tapi juga untuk orang ini. Dia menjadikan sekutu untuk Allah. Tetapi ujub, dia menjadikan sekutu untuk dirinya. Lihat bahayanya itu. Ya, orang ujub menjadikan sekutu untuk dirinya. Dirinya dia sekutukan dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Allah. Kalau riya, orang tersebut menyekutukan Allah dengan manusia lain. Kalau ujub, orang tersebut menyekutukan Allah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Makanya para ulama mengatakan al-ujubu qaribur riya. Ujub itu adalah teman gandengannya riya. Bahkan bisa lebih parah daripada riya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan salasun muhlikat, 3 hal yang membinasakan. Yang pertama, yang salah satu dari 3 hal tersebut, i'jabul mar'i binafsih, yaitu orang ujub dengan amalnya sendiri. Pernah seseorang pak bertanya kepada saya, Ustaz, gimana caranya menasehati tetangga agar mau sholat berjamaah? Memang kenapa pak tidak mau sholat berjamaah? Dia mengatakan kepada saya bahwa sholat berjamaah, silahkan anda sholat berjamaah di mana saja, sampai puluhan tahun, sampai bangkotan, habis sudah umur, silahkan, tidak akan pernah sama pahalanya dengan sholat saya. Kenapa? Karena saya pernah ke Masjidil Haram. 1 kali sholat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 sholat. 100.000 sholat berapa tahun? Jangan ada yang jawab banyak. Ya, berapa tahun? Sekitar 55 tahun 1 kali sholat. Kalau orang umroh minimal 4 hari sholat di sana. 4 kali 5, 20 kali sholat. Berarti 20 kali 100 ribu. Akhirnya dia ujub. Kamu sholat di mana saja? Mau di Masjid Al-Barkah ke? Mau di masjid mana ke? Sholat sana. Sampai bangkotan. Gak sama dengan sholat saya di Masjidil Haram. Dia tidak tahu kalau seandainya amalnya belum tentu diterima. Ini ujub. Makanya para ulama mengatakan al-ujubu qarinur riya. Ujub itu teman dekatnya riya. Ini penyakit pertama, tanda tidak ikhlas. Tanda tidak ikhlas yang kedua, yaitu al-mannan. Yang kedua dan ketiga, al-mannan, orang yang mengungkit-ngungkit pemberian walau dengan isyarat, walau dengan kiasan, mengungkit-ngungkit pemberian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan sifat alman, mengungkit-ungkit pemberian. Itu televisi yang ada di Masjid Al-Barakah, tahu enggak siapa yang menyumbang? Siapa yang bersedekah? Ternyata apa? Dia mengatakan, paman saya. Mendingan kalau saya, mendingan pun itu buruk. Ini paman saya. Ini bapak ibu saudara saudari, mengungkit-ungkit pemberian. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan sifat alman wal adha. Al adha, ngasih juga tapi ngomel, ngasih tetapi menghardik, ini tidak ikhlas. Makanya Allah berfirman setelah itu, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya dengan ria terhadap manusia. Itu tanda tidak ikhlas yang kedua dan ketiga. Yang keempat, tanda tidak ikhlas yang keempat, yaitu ingin popularitas, dipuji agar dikatakan hafil, banyak hafalan Quran, agar dikatakan alim, allamah, ulama besar, agar dikatakan pemberani karena berjihad melawan musuh, agar dikatakan dermawan, orang kaya, si kaya ringan tangan karena suka berderma. Ya, ini semua amalan-amalan indah. Sedekah, menuntut ilmu, bersedekah, kemudian berjihad di jalan Allah. Tetapi tiga orang ini karena tidak ikhlas, mereka yang pertama kali dibakar di dalam api neraka jahanam. Sebabnya kenapa? Karena mereka suka dipuji, popularitas, ingin terkenal, namanya harus nomor pertama. Kalau enggak nomor pertama, enggak mau jadi panitia kajian. Kalau cuma jadi tukang sapu, enggak mau, harus jadi ketua, ingin terkenal, kemana-mana harus siap. Kalau enggak disiapin, marah. Ini tanda tidak ikhlas. Ya, nuntut ilmu bukan untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, niat dan ikhlas dalam menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan di dalam diri. Tetapi agar dikatakan, wah, alamah, ustadz besar, sejuta umat atau sejuta ummahat. Hah? Ya, begitu. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, asyurah. Dan para ulama mengatakan, hubbul zuhur yaqta'ul zuhur, cinta popularitas itu adalah melebas leher. Ada pengalaman menarik, Pak. Ini sebenarnya urusan dalam negeri, akan tetapi tidak mengapa saya beritahukan. Ketika Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin kesini, kan ada patwal polisi yang mengawal. Ternyata patwalnya pesan kepada kawan saya yang panitia, nanti kalau sudah acara selesai, saya boleh foto dong, selfie dengan ustadz ya. Ha Allah. Ini popularitas susah, Pak. Masuk TV ini masalah nih, ini masalah nih. Ya. Asik-asik sendirian datang, ustaz, foto-foto. Seperti yang saya sebutkan, kadang-kadang menurut sebagian orang popularitas lebih berharga dibandingkan uang. Ya. Maka hati-hati dengan popularitas, suka terkenal. Maka Imam Ahmad mengatakan ubtulina bisyura, kita telah mendapatkan bala dengan popularitas. Yang kelima, tanda tidak ikhlas, malas. Malas dalam beramal. Baca Qur'annya Senin Kemis, sholat malamnya setahun sekali. Kapan? Pas Ramadan. Malas berjamaah, terutama waktu-waktu yang sulit seperti subuh dan isya, sulit. Dan ini disebutkan, dan itulah sifat orang-orang munafik. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Athqalus salawat 'alal munafiqin salatul 'atamah wa salatul fajr." Salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa, Pak? Siapa yang tahu? Hah? Gelap. Memang kenapa kalau gelap? Tahu saya gelap. Salat subuh gelap, isya gelap. Kenapa? Tidak dilihat orang. Makanya Allah berfirman tentang sifat orang munafik. Dan juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala." Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun untuk sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Mereka riya kepada manusia dan tidak menyebut nama Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit. Maka malas tanda tidak ikhlas. Orang yang tidak istiqamah tanda tidak ikhlas. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqam. Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas, kemudian dia istiqamah. Ikhlas berbuah istiqamah, istiqamah berbuah husnul khatimah. Itu tiga mata rantai yang sangat erat kaitannya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini mudah-mudahan bermanfaat tentang sudah ikhlaskan anda. Dari tadi kita membicarakan beberapa poin tentang keikhlasan, di antaranya poin yaitu yang sudah kita bicarakan, kenapa pentingnya membicarakan perkara ikhlas, dan sudah saya bahas tadi. Yang kedua, pengertian tentang ikhlas, baik secara bahasa, secara istilah syar'i. Yang ketiga, yaitu tentang apa penyakit dari keikhlasan. Yang keempat, barusan yang kita bicarakan, tanda tidak ikhlas. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakini baik-baik, ikhlas itu sulit tetapi tidak mustahil. Sulit tetapi tidak mustahil. Terakhir saya ingin mengucapkan perkataan yang menarik dari beberapa para ulama tentang keikhlasan. Di antaranya perkataan Sufyan ibn Masruq al-Thawri, Imamul Muhaddithin. Beliau mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Aku tidak pernah melawan, mengobati sesuatu yang paling berat dalam diriku dibandingkan niatku. "Li'annaha tanqalibu 'alayya," karena dia selalu berbalik-balik terhadapku. "Kullama ati li usbitaha tanqalib fa ana u'alijuhu wa ujahidu wa aztahidu fi tathbitin niyyah." Maka aku senantiasa mengobatinya, berusaha sungguh-sungguh, beristihad untuk menetapkan niat. Benar, Pak.
1: ya, susah menetapkan niat. Dia berbolak-balik.
0: Kemudian ada yang lebih menarik lagi. Perhatikan baik-baik perkataan Yusuf bin Al-Asbab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, takhlisun niyah min fasadiha ashaddu 'ala al-'amilin min tulil ijtihad. Artinya, membersihkan niat dari kerusakan yang masuk ke dalamnya lebih berat terhadap orang-orang yang beramal dibandingkan lama beramal. Orang mungkin bisa duduk lama, ibadah, sholat malam lama, itu mudah, dia kuatkan saja semangatnya. Tetapi membersihkan niat tatkala beramal itu lebih berat. Kenapa? Nah, kenapa ini dikatakan oleh Sahal bin Abdillah At-Tasturi. Beliau mengatakan, ketika beliau ditanya, ayyu syai'in ashaddu 'ala an-nafs? Apa sesuatu yang paling berat untuk seseorang mengerjakannya? Beliau mengatakan al-ikhlas, ikhlas. Kenapa? Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena orang kalau ikhlas, dia tidak mendapatkan apa-apa. Terkenal enggak, dicatat namanya tidak, bahkan tidak dikenal sejarah. Ya? Kenapa kita bekerja semangat? PNS kerja, keluar rumah di, kalau PNS dari Jakarta mungkin keluar rumah jam 6, pulang jam 6. Selama 32 tahun. Itu Pak, filmnya kalau diputar membosankan sekali. 32 tahun, jam 6 keluar, pulang jam 6. Jam 6 keluar, pulang jam 6. Bosen. Kok bisa? Kok istiqomah? Kenapa, Pak? Hah? Karena ikhlas. Ikhlas untuk apa? Gaji per tanggal 1. 35 tahun. Membosankan, Pak, video kehidupannya kalau diputar. Nah, itu sulitnya ketika dalam ibadah. Kalau dalam perkara duniawi, ada barang kasat mata yang kita dapati. Dapat gaji sekian juta per tanggal 1, makanya kita ikhlas. Kita istiqamah. Tetapi kenapa ibadah tidak seperti itu? Karena tidak ada yang kita dapat dengan kasat mata kita. Makanya sulit, sebagaimana dikatakan oleh Sahal bin Abdillah At-Tasturi, li'annahu laisa laha fihi nasib, karena seseorang tidak mendapatkan bagiannya tatkala dia ikhlas. Enggak terkenal, tidak dianggap seorang alim besar, enggak. Lihat tuh, Pak, guru-guru ngaji yang ada di pelosok desa tidak terkenal, tidak masuk TV. Bukan TV, TV. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan terakhir yang dikatakan oleh Yusuf ibn Husain, "A'azzu syai'in fi dunya al-ikhlas, wa kam ajtahidu fi isqatir riya' min qalbi, fa ka'annama yamkuthu 'ala launin akhar." Sesuatu yang paling berat dalam diri adalah menjaga keikhlasan. Berapa banyak aku sering berusaha untuk menggugurkan riya dari hatiku, tetapi dia datang dengan cara yang lain. Cara yang lainnya bagaimana, Pak? Saya beri contoh. Misalkan ada orang ditanya di hari Senin, "Eh, fulan, engkau puasa hari Senin ini?" "Iyalah, masa hari Senin enggak puasa?" Hah? Ya, cukup jawab, "Ya, semoga Allah menerima." Selesai. Masa harus ditambah-tambahi? "Iyalah. Masa hari Senin enggak puasa?" Agar orang tahu, saya setiap Senin puasa, gitu loh. Ya, dia datang dengan cara yang lain. Macam-macam caranya. Contoh misalkan, pura-pura bercerita, "Wah, subhanallah, tadi di kantor kasihan ya orang-orang yang di jalan,
1: dia minta-minta jalan. Sebenarnya dia ingin cerita amalnya. Ya kasihan orang-orang jalan minta-minta. Saya waktu itu jalan, dia minta. Ada orang yang kadang-kadang mengatakan seperti ini. Tadi cerita, itu contoh cerita. Sebenarnya dia ingin bercerita tentang amalnya. Ada orang mengatakan seperti ini. Ya akhi, wahai saudaraku, sebenarnya saya tidak pantas untuk menceritakan ini. Ini urusan pribadi saya. Urusan saya dengan Allah sebenarnya. Sulit saya menceritakan. Sudah, tutup aja sebenarnya. Ngapain ente begitu-gitu? Ya, sulit saya sebenarnya ceritakan. Tapi ini untuk antum aja ya. Jangan ceritakan. Kecuali kalau perlu. Sama aja. Ya, dia datang dengan warna yang lain. Contoh warna yang lain. Ada orang ngasih sesuatu atau beramal, maka yang dikasih ataupun yang dibantu lupa mungkin, atau apalah, dia lupa untuk berterima kasih. Dalam dia berbicara kepada orang lain, itu orang dibantu gak ada terima kasihnya. Yang dibicarain mendengar, oh iya pak, mohon maaf, saya belum berterima kasih. Terima kasih ya pak atas bantuannya. Sesudah diterima kasih, gitu doang. Itu tanda tidak ikhlas. Kiai, itu adalah seorang yang sangat dikagumi dan seorang yang sangat mempunyai wibawa. Suatu saat, seorang mudir di depan sap pertama. Santri ini datang.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Roja, Radio Dakwah Al-Sunnah Wal Jamaah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata-kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat nyawa, nikmat kehidupan, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki dan membuka hati untuk datang dan hadir di salah satu taman-taman surga, untuk mengunjungi salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub, dalam rangka meniti jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita merenungi dan meresapi bahwa ia sedang berada di atas jalan pintas menuju surga. Surga yang merupakan tempat kembalinya orang-orang yang beriman, tujuan cita-cita yang termulia. Oleh karena itu, setiap orang yang menginginkan surga, maka ia harus memiliki waktu dan meluangkan waktu, bahkan mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, ketika kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari jutaan umat Islam, kita yang dipilih untuk duduk, untuk mempelajari, untuk meresapi firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah kenikmatan, ini sebuah anugerah, dan setiap anugerah harus direspon dengan syukur kepada Allah jalla wa ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah kembali nikmatku. Namun kalau kalian kufur, tidak bersyukur kepadaku, inna azabi lasyadid, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, marilah kita awali perjumpaan kita dengan memuji, memuja, dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya salawat dan salam semoga tidak lupa kita curahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Pembahasan yang dicatat oleh tinta sejarah terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Kita akan berbicara tentang sebuah potret atau sebuah episode kebersamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah komunitas yang begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Komunitas bernama kaum Ansar. Kaum Ansar, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Komunitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari muhajirin dan ansar, Allah sebutkan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kaum yang dijadikan parameter di antara parameter-parameter iman kita. Hubbul ansar al-iman, kata Nabi SAW. Cinta kepada ansar salah satu unsur dari keimanan. Bahkan Nabi kita dalam hadis Bukhari menyatakan, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifak bugdul ansar. Tanda-tanda dan ciri-ciri iman adalah cinta kepada kaum ansar. Dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci kaum ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaum dan sebuah komunitas yang apabila kita mencintai mereka, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man ahabbal ansar ahabbahullah." Barang siapa yang mencintai kaum ansar, maka Allah akan cinta kepada dirinya. Allah akan cinta kepada kita jika kita mencintai kaum Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan mereka memiliki cerita di tahun ke-8 Hijriah. Cerita yang menggugah iman. Cinta yang hendaknya kita jadikan ibrah. Sebuah cerita yang dibahas terus-menerus oleh para ulama dan disampaikan di dalam khutbah-khutbah oleh para khutoba, karena cerita ini akan menggugah keimanan seorang yang memiliki unsur iman walaupun sebesar biji dzarrah saja. Kejadian tersebut terjadi setelah perang Hunain, tepatnya di Ja'rana, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengakhiri perang yang sangat dahsyat, perang yang begitu seru karena diawali dengan kekalahan, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mampu memukul balik musuh yang terdiri dari kabilah Hawazin dan Thaqif. Sebuah peperangan yang syarat akan makna, syarat akan hikmah. Namun bukan saat ini kita ceritakan peperangan tersebut, karena peperangan ini cukup panjang dan waktu tidak cukup. Kita ingin membahas episode setelah peperangan itu berakhir. Peperangan yang merupakan kelanjutan dari Fathu Mekah. Ketika Nabi SAW membuka kota Mekah, maka kabilah Hawazin dan Thaqif, mereka khawatir mereka pun akan ditaklukkan oleh Nabi SAW. Dan mereka adalah kabilah besar. Oleh karena itu, sebelum mereka diserang oleh Nabi SAW, mereka berencana untuk menyerang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dipimpin oleh seorang panglima perang muda, usianya kurang lebih 30 tahun, yang bernama Malik bin Aus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, peperangan yang melibatkan ribuan pasukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan 12.000 pasukannya. Dan ini adalah rekor pasukan jika kita melihat peperangan-peperangan Nabi yang sebelumnya. Jika kita melihat Perang Badar, berapa jumlah umat Islam di Perang Badar? Kurang lebih 313 pasukan. Di Perang Uhud, 1.000 pasukan dan 300 pulang kembali. Adapun di Perang Hunain, 12.000 pasukan, 10.000 pasukan yang biasa berperang dengan Nabi SAW, dan 2.000 yang baru masuk Islam. Khususnya yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Ini adalah pengalaman mereka pertama kali berperang dengan Nabi kita SAW. Oleh karena itu, terjadi miskomunikasi? Tidak. Mistawakal. Ketika orang-orang yang baru masuk Islam terpukau dengan banyaknya pasukan Nabi pada saat itu, maka mereka menyeletuk. Bukan Abu Bakar yang menyeletuk, bukan Umar, bukan Uthman, namun segelintir orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka mengatakan, "Lan nughallabal yauma an kathrah." Kita tidak akan mungkin kalah di Perang Hunain karena banyaknya pasukan kita. Apa yang terjadi? Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Allah buat pasukan kita kalah di fase pertama Perang Hunain. Dan Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 25, "Laqad nasarakumullah fi mawatin katsira wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a." Sungguh Allah telah menolong kalian di berbagai peperangan-peperangan sebelumnya. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di Perang Hunain. Id a'jabatkum katharatukum. Kalian ujub. Kalian di sini bukan semua pasukan. Bukan mayoritas pasukan. 1-2 orang saja. Yang menyeletuk kita tidak mungkin kalah pada hari ini karena banyaknya pasukan kita. Allah perlihatkan. Allah sadarkan. Kebanyaknya pasukan Anda, hebatnya militer Anda, itu tidak bermanfaat kepada Anda sama sekali. Karena selama ini yang menolong Anda adalah Allah. Yang membuat Anda menang di Perang Badar adalah Allah. Yang membuat Anda menang di Perang Khandaq adalah Allah. Yang membuat Anda bisa membuka kota Mekah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsira. Dan sungguh Allah telah tolong kalian di berbagai macam peperangan. Wa yauma Hunain. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di Perang Hunain. Id a'jabatkum kathratukum. Ketika sebagian kalian terpukau dengan banyaknya pasukan pada saat itu. 12.000 rekor pasukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di fase awal pasukan kita kalah. Mereka kocar-kacir. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa komentator perang pada saat itu yang menyaksikan secara langsung, mereka menyeletup. Di antaranya adalah Kalda bin Hanbal, saudara dari Sofwan bin Umayyah. Dia masih musyrik pada saat itu. Dia mengomentari peperangan yang sedang terjadi. Kata dia, ala batalas sihru. Dia mengatakan, hari ini sihir Muhammad berakhir. Jadi dia katakan, waktu di Perang Badar itu karena sihir mereka menang. Di Perang Khandaq karena sihir. Mereka bisa buka kota Mekah itu karena sihir. Hari ini sihir Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah usai. Mereka akan kalah mengenaskan di tangan Al-Hawazin. Bahkan sebagian orang yang baru masuk Islam pun pesimis dan mengatakan kita kalah. Sebagaimana kataan Abu Sufyan. Abu Sufyan memberikan komentarnya pada saat perang senang berkecambuk. La tantahi hazimatuhum dunal bahar. Prediksi saya, pasukan umat Islam akan hancur dan akan kalah sebelum mereka terdesak ke tepi pantai. Jadi akan kalah sebelum mereka melarikan diri dan terdesak ke tepi pantai. Namun sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kembali mengumpulkan kekuatannya dan mereka tahu apa kesalahan mereka. Lalu mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka memenangkan peperangan yang begitu heroik tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berlanjut karena itu bukan pembahasan kita pada hari ini. Ketika perang telah dimenangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah sejenak di Ja'ranah untuk menunggu apabila pasukan Hawazin ingin masuk ke dalam Islam dan untuk membagi-bagikan ghanimah dan fai yang mereka terima. Pada saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. 24 ribu unta, 40 ribu kambing, dan 4 ribu ukiyah perak. Jumlah ghanimah yang sangat amat banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulai membagi-bagikan ghanimah atau harta rampasan perang yang beliau dapat tersebut. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Ahmad, para saksi mata dari sahabat menceritakan kejadian itu. Dan ada sebuah pemandangan yang mengejutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan ghanimah kepada Ansar sedikit pun juga. Satupun kaum Ansar tidak ada yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal mereka yang berperang dengan Nabi. Ketika pasukan kocar-kacir mereka yang merapatkan barisan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam, mereka lari tunggang-langgang dan terpisah dengan pasukan. Namun ketika pembagian harta rampasan perang, lamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ata min tilkal ataya fi Quraisy wa qabailil Arab wa lam yakun fil ansar minha syai. Nabi tidak memberikan apapun kepada kaum Ansar. Yang beliau berikan adalah orang-orang Quraisy, keluarga besarnya. Karena kita tahu bersama, Quraisy adalah kakek Nabi yang keberapa? Kalau tidak 10, ke-11. Siapa nama asli Quraisy? Fihir. Dan Fihir adalah kakek Nabi SAW yang 10 atau ke-11. Jadi ketika kita mendengar Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, artinya apa? Artinya beliau sedang berhadapan dengan keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya. Jadi ketika kita mendapatkan hidayah, lalu kita berhadapan dengan keluarga besar kita yang tidak setuju dengan keputusan kita, yang tidak setuju dengan hijrah kita, yang tidak setuju dengan perubahan kita, itu adalah hal biasa. Karena Quraisy adalah keluarga besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu family semua. Saudara-saudara semua. Nah, saat perang Hunain berakhir, yang Nabi berikan adalah orang-orang Quraisy, khususnya yang baru masuk Islam. Dan beberapa kabilah Arab. Dan tidak ada satupun Ansar yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajada hadzal hayyu minal ansari fi anfusihim hatta kathrat fihimul qalah. Maka ini menimbulkan perasaan yang tidak nyaman di dalam diri beberapa kaum Ansar. Beberapa kaum Ansar. Mereka cemburu. Mereka kaget. Nabi tidak memberikan mereka sedikit pun juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka sampai mengucapkan celutukan-celutukan yang tidak layak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan, "Lakiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ketemu dengan keluarga besarnya. Sudah bertemu dengan kaumnya. Artinya apa? Kita dilupain oleh beliau. Beliau sedih, mereka sedih. Kenapa kita ditinggalkan? Kenapa yang dikasih hanya Quraisy? Dan Quraisy adalah keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka ada mengatakan, "Yaghfirullahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Allahu akbar. Karena Nabi jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Lihat, bayangkan nabinya didoakan semoga ada yang normal adalah Nabi berdoa Allah maghfir laka, ya Allah maafkanlah kesalahan Anda, atau semoga Allah memaafkan kesalahan Anda. Tapi ini kebalik, semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kalau kita pakai logika manusia secara dunia sangat wajar. Karena mereka yang berperang dan mereka tidak dapat apapun. Adapun orang-orang Quraisy, Abu Sufyan contohnya, Abu Sufyan bin Harb, beliau baru masuk Islam. Beliau baru masuk Islam. Bahkan dalam riwayat, ketika peperangan sampai pada titik nadir, beliau bukannya membantu Nabi SAW, justru mundur, cari tempat aman, dan menjadi komentator. Jadi seperti komentator bola. Hadirin hadis sekalian, kita sedang berada di pertempuran. Sekarang pasukan umat Islam terdesak. Ada serangan begini, serangan begitu. Dan dia beliau mengatakan bahwa gimana prediksi Anda, Bung Sufyan? Prediksi saya bahwa pasukan tidak akan peperangan tidak akan sampai ke tepi pantai. Itu prediksi Abu Sufyan. Jadi yang lain sibuk perang, dia beliau jadi komentator. Itu dalam salah satu riwayat. Karena apa? Karena beliau baru masuk Islam. Beliau baru masuk Islam. Dan tidak ada yang boleh mencela Abu Sufyan. Karena setelah itu beliau menjadi sahabat sejati. Tapi pada saat itu beliau baru masuk Islam. Tahu berapa yang diberikan Nabi SAW kepada Abu Sufyan? 100 unta. 100 unta. Dan ini unta-unta perang. Kalau 1 unta 100 juta. Dan 100 juta harga yang biasa untuk unta perang. Sebagian unta perang itu sampai 500 juta, 700 juta, 800 juta. Kalau 1 unta 100 juta, berarti berapa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abu Sufyan? 10M. Komentator dapat 10M. Lalu antum yang perang gak dapat apa-apa? Tidak, berhenti sampai di sana. Nabi juga memberikan putra Abu Sufyan, siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Berapa? 100 unta. Lalu Nabi juga memberikan kepada Yazid bin Abi Sufyan. Karena Abu Sufyan bilang, "Ya Rasulullah," bayangkan Abu Sufyan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah dapat 100 unta. Anak saya mana?" Bayangkan 100 unta anak saya mana? 100 unta 10M. Antum kalau dikasih orang 10M, antum masih berani bilang, "Mana bagian anak saya?" Udah lupa, udah 10M. Abu Sufyan mengatakan, "Mana anak kebagian buat Muawiyah?" Muawiyah dikasih 100 unta. Lalu Yazid bin Abi Sufyan, 100 unta. Berarti ayah dan dua anaknya ini dapat berapa? 300 unta, 30 miliar kurang lebih. Kalau harga 1 unta 100 juta. Lalu Nabi SAW memberikan Hakim bin Hizam, 100 unta. Harith bin Harith, 100 unta. Harith bin Hisham, 100 unta. Suhail bin Amr, 100 unta. Sofwan bin Umayyah dan Sufyan bin Umayyah itu belum masuk Islam, 100 unta. Dia masih musyrik. Nabi meminjam baju perangnya dan beliau belum masuk Islam. 100 unta. Huwaitib bin Abil Uzza, 100 unta. Berhenti sampai di sini? Tidak. Lalu beliau memberikan kepada kepala suku non-Quraisy yang baru masuk Islam, A'la bin Jariyah, tokoh suku As-Saqif, 100 unta. Uyayna bin Hisan, tokoh suku Fazara, 100 unta. Aqra' bin Habis, kepala suku Tamim, 100 unta. Abbas bin Mirdas, tokoh suku Sulaim, 100 unta. Dan yang menakjubkan, Malik bin Aus. Siapa yang tahu Malik bin Aus siapa? Malik bin Aus siapa? Panglima perang yang baru saja berperang dengan Nabi di perang Hunain. Dia diajak untuk masuk Islam, diajak kepada Nabi SAW, lalu Nabi berikan 100 unta untuk dia. Ini panglima perang di perang Hunain yang mengincar kepala Rasulullah SAW. Ini panglima perang Bani Hawazin dan Thaqif. Diberikan 100 unta, lalu Ansar yang melindungi Nabi SAW tidak dikasih apapun. Berhenti sampai di sana? Tidak. Lalu beberapa tokoh suku yang lain yang baru masuk Islam dikasih 50 ekor unta. Adi bin Qais 50 ekor unta. Said bin Yarbu, tokoh suku Makhzum, 50 ekor unta. Makhzuma bin Naufal 50 ekor unta. Amr bin Wahab 50 ekor unta. Hisham bin Amr 50 ekor unta. Dan Nabi juga berikan puluhan unta kepada orang-orang dari tokoh suku Quraisy seperti Talik bin Sufyan bin Umayyah, Khalid bin Usaid, Syaibah bin Uthman, Abu Sanabil bin Ba'ka, Ikrimah bin Amir, Zuhaib bin Abi Umayyah, dan seterusnya. Dan ini bisa dicek di Jawami Usirah karya Al-Imam Ibn Hazam Al-Andalusi dan para ulama sirah yang lain. Dan Ansar tidak diberikan apa-apa. Saya ingin setiap kita merasakan dirinya sebagai kaum Ansar. Bagaimana jika antum di posisi kaum Ansar? Kira-kira antum bisa maklumi tidak ucapan mereka? Antum yang berperang, antum yang bersimbah darah, antum yang melindungi Nabi SAW, lalu antum melihat musuh yang mengincar kepala Nabi kita dikasih 100 unta, lalu anda gak dikasih apapun juga. Makanya Ansar mengatakan, yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti Quraisyan, beliau memberikan orang-orang Quraisy, wa yatrukuna, dan beliau meninggalkan kita, wa suyufuna taktur min dima'im, dan darah-darah mereka masih menetes dari pedang-pedang kita. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Darah-darah mereka itu masih menetes, masih berbekas di pedang kita. Bukankah Ansar yang berperang melawan Quraisy di perang Badar, di perang Uhud, mereka mengatakan darah-darah mereka masih menetes, lalu mereka dikasih, kita enggak dikasih? Yaghfirullahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain nyelutup begini, idza kanat syadida fa nahnu nud'a wa yu'ti ghanimata ghairana, kalau lagi genting saja kita yang dipanggil, tapi ketika bagi-bagi ghanimah mereka yang dikasih, gimana ini? Subhanallah. Ya, perkataan yang tajam, ketika lagi genting kita yang dipanggil sama Nabi, kita yang disuruh perang, tapi giliran enak aja mereka yang dikasih. Allahu Akbar. Antum bisa mengerti tidak perasaan mereka? Kita aja kerja satu bulan gak digaji, lalu kita lihat gaji yang harusnya dibuat kita dikasih orang lain, antum marah. Itu kerja. Ini mempertahankan nyawa. Ini bersimbah darah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika bagi-bagi harta mereka yang dikasih. Ini enggak adil, ini tidak fair. yaghfirullahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isu ini merebak. Dan kata-kata tajam tersebut akhirnya sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memanggil Sa'ad bin Ubadah, salah satu pembesar dan tokoh Ansar. Lalu Sa'ad bin Ubadah datang dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat fikih Rasulullah yang beliau panggil tokohnya. Beliau tidak bertanya kepada setiap orang, tapi beliau mencari orang yang paling bijak di antara mereka, yang paling mengerti, yang apabila orang ini dipegang semuanya akan ikut. Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad bin Ubadah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad bin Ubadah memberikan laporan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal hayya qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fayt alladhi asabta qasamta fi qaumika wa ataita ataya idhaman fi qabailil arab wa lam yakun fi hadzal hayy min al ansari syai'." Ya Rasulullah, terjadi ketidaknyamanan di dalam hati, di dalam hati banyak kaum Ansar karena kebijakan engkau saat engkau membagi-bagikan ghanimah dan fai' tersebut. Engkau berikan kepada keluarga besarmu, siapa yang dimaksud? Quraisy. Engkau berikan kepada kabilah-kabilah Arab, bahkan mantan panglima musuh yang memerangi kita di perang Hunain, engkau kasih 100 unta. Lalu engkau tidak kasih sedikit pun kepada kaum Ansar. Qala fa aina anta min dzalik. Ketika baginda Rasul mendengar ucapan Sa'ad bin Ubadah, beliau menanya atau beliau bertanya dengan pertanyaan yang sangat tajam. Fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Kalau Anda, di mana posisi Anda wahai Sa'ad? Menurut Anda bagaimana? Saya tanya pribadi Anda. Oh, itu pertanyaan tajam hadirin. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya Rasulullah, ma ana illa imru'un min qaumi wa ma ana. Ya Rasulullah, saya adalah salah satu bagian dari Ansar. Siapa saya Rasulullah? Artinya apa? Saya juga sependapat dengan mereka. Engkau memberikan kebijakan yang tidak tepat. Lihat bagaimana gaya bahasa pemimpin. Jadi beliau enggak mengatakan saya enggak setuju ya Rasulullah, tidak. Beliau bawa suara akar rumput dulu. Ya Rasulullah, sebagian kaum Ansar merasa tidak nyaman dengan kebijakan engkau. Nabi paham, Nabi kejar. Menurut engkau gimana? Saya juga sih, gitu loh. Saya juga. Tapi lihat bagaimana jawaban dari Sa'ad bin Ubadah. Beliau tidak mengatakan saya juga. Beliau mengatakan saya hanyalah salah satu bagian dari kaum Ansar. Saya bukan siapa-siapa. Qala fajma' li qaumaka fi hadhil hadhirah. Kumpulkan kaummu di lahan ini. Nabi merasa ini udah enggak benar. Kalau orang setokoh Sa'ad bin Ubadah, sebijak Sa'ad bin Ubadah, sudah merasa hal demikian, maka berarti kita harus bicara. Tapi kalau satu dua orang ya udah biarin aja. Tapi kalau Sa'ad bin Ubadah sudah setuju, berarti kita harus selesaikan masalah ini. Kumpulkan seluruh kaum Ansar, saya ingin bicara. Qala fa kharaja Sa'ad fa jama'a an-nasu fi tilkal hadhira. Maka Sa'ad bin Ubadah keluar dan mengumpulkan kaum Ansar, mengumpulkan timnya, komunitasnya, orang-orang yang memang asli Madinah, kaum Ansar. Fajama'an nas fi tilkal hadhira, maka mereka semua berkumpul di lokasi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'a rijalun minal muhajirin, dan ternyata di antara mereka datang juga orang-orang muhajirin. Jadi ternyata sebagian orang muhajirin ikut datang. Fatarakahum fadakhalu wa ja'a akharun faraddahum. Maka ketika sebagian orang muhajirin datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk pulang. Meminta mereka untuk pulang. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki konsep komunikasi. Orang muhajirin enggak ada urusannya, enggak usah ikut-ikutan. Ini urusan saya dengan kaum Ansar. Dikhawatirkan nanti timbul salah paham, dikhawatirkan timbul rivalitas kesukuan dan seterusnya. Dan Nabi tidak mau mempermalukan Ansar di hadapan muhajirin. Ini urusan saya dengan Ansar, muhajirin gak boleh ikut, karena saya mau mendudukan masalahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, falamma ijtama'u atahu Sa'ad faqal qad ijtama'a laka hadal hayu minal Ansar. Maka ketika seluruh kaum Ansar sudah berkumpul dan hanya Ansar, tidak ada muhajirin, maka Sa'ad menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat mengatakan bahwa seluruh kaum Ansar telah datang, telah hadir, telah berkumpul dan menunggu instruksimu wahai Rasulullah. Qala fa'atahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendatangi kaum Ansar, lalu beliau memulai pembicaraannya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pujian-pujian yang memang layak dipersembahkan kepada Allahu Jalla wa'ala. Lalu beliau memulai ke inti masalah. Ya ma'syaral ansar, maqalatun bagalatni ankum wajidatun wajattumuha fi anfusikum. Wahai kaum Ansar, beberapa hari ini aku mendengar suara atau aku mendengar ucapan-ucapan yang sangat tajam berasal dari kalian. Aku mendengar hal itu semua. Aku tahu sampai ke telingaku. Kalian mengatakan yaghfirullahu li rasulillahi SAW, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan Rasulullah. Kalian mengatakan idza kana fi syiddan nadunu du'a, kalau lagi genting saja kita yang dipanggil, tapi ketika bagi-bagi harta mereka yang dikasih. Saya dengar itu, wahai kaum Ansar. Saya juga mendengar laqiya Rasulullah SAW qaumahu, Nabi sudah ngumpul dengan keluarga besarnya, lupa sama kita-kita, lupa sama teman lama, kan begitu bahasa kita. Saya dengar semua ucapan-ucapan kalian. Wajidatun wajattumuha fi anfusikum, dan saya tahu ada ketidaknyamanan di dalam hati-hati kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tanpa memberikan kesempatan Ansar untuk menjawab, untuk melakukan klarifikasi, Nabi langsung mengatakan alam atikum dullala fahadakumullahu bi wa alatan fa'agnakumullahu bi wa a'da'an fa'allafallahu bi baina qulubikum. Wahai kaum Ansar, bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian tersesat, kalian kufur, kalian syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah memberikan hadiah melalui diriku kepada kalian. Ingat itu kaum Ansar. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi, dan bukankah kalian aku datangi dalam kondisi tidak terpandang, tidak dikenal, tidak memiliki ekonomi yang kuat, lalu Allah memberikan rizki, memberikan keberkahan melalui diriku. Dan bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj, lalu Allah satukan kalian melalui diriku. Itu semua kaum Ansar langsung tertunduk. Nabi menyebutkan jasa-jasa beliau. Kaum Ansar, bukankah itu fakta yang terjadi di antara kita? Kalian sesat, kalian kufur, kalian syirik, dan Allah berikan hidayah melalui diriku. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan dimakmurkan seperti ini, dan tidak akan dipandang, tidak akan dikenal, tidak akan ditakuti oleh dunia. Dan apabila aku tidak datang kepada kalian, bukankah kalian terus-menerus terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj? Itu semua tertunduk hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu mereka serempak mengatakan, balillahu wa rasuluh aman wa afdal. Sungguh, kebaikan, karunia yang diberikan Allah dan Rasulnya lebih dari itu, wahai Rasulullah. Mereka tidak membantah dan mereka akui. Bahkan mereka mengatakan, jasa-jasa engkau lebih banyak daripada yang engkau sebutkan. Karunia Allah, rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah itu lebih banyak daripada apa yang kau sebutkan tadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika melihat respon yang positif dari kaum Ansar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai kaum Ansar, ama wallahi law syi'tum laqultum fasadaqtum wa suddiqtum. Wahai kaum Ansar, demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa menjawabnya. Kalian bisa membantah ucapanku di atas. Dan kalau kalian jawab, kalian bantah, maka kalian benar dan aku akan benarkan ucapan kalian. Apa maknanya? Nabi ingin menjelaskan, wahai kaum Ansar, kalau kalian mau membantah ucapanku, mau ngungkit-ngungkit jasa kalian juga, kalian bisa. Dan kalau kalian lakukan hal tersebut, maka aku akan benarkan dan tidak mungkin terbantah. Kalian kalau mau bisa mengatakan ataitana mukadzaban fasadaqnak. Kalau kalian mau, kalian bisa menjawab, kalian bisa membantah, ya Rasulullah, bukankah engkau datang kepada kami dalam kondisi didustakan oleh kaummu, lalu kami yang membenarkan dan kami yang mengimani, wa mahdzulan fanasarna, dan bukankah ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau dalam kondisi terhina, dikejar-kejar orang, mau dibunuh di kota Mekah, lalu kami yang menolongmu, watoridan faawainak, dan bukankah engkau pada saat datang kota Madinah dalam kondisi terusir dari kota Mekah, dan kami yang menampungmu, dan kami yang memberikan tempat tinggal untukmu, waailan faagnainak, dan ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau tidak punya apapun, engkau tidak bawa perbekalan, tidak bawa emas, tidak bawa perak, tidak bawa harta, dan kami yang memberikan fasilitas itu semua kepada engkau. Kalau kalian mau berargumentasi dengan hal tersebut, kalian bisa. Dan lihat apa yang disebutkan Nabi SAW, empat perkara. Padahal Nabi mengungkit berapa jasa? Tiga jasa. Nabi mengatakan, bukankah aku datang ketika aku datang kepada kalian, kalian dalam kondisi tersesat, lalu aku berikan, Allah memberikan hidayah melalui diriku, itu satu. Dan kalian miskin tidak terpandang, lalu Allah jayakan kalian melalui diriku, dua. Wa'adaan, lalu kalian dalam kondisi peperangan saudara, lalu Allah persatukan kalian melalui diriku, tiga. Nabi katakan, kalau kalian mau bantah, bisa. Dan bahkan bukan tiga bantahan,

aku tahu kalian gak mau mengatakannya. Tapi aku tahu kalian tuh baik. Dan bukan maksud aku mengungkit-ungkit jasaku. Karena kalau aku ungkit jasa aku, kalian juga bisa mengungkit jasa kalian. Bukan itu masalahnya. Saya datang ke sini bukan untuk menjelaskan jasa-jasa saya, karena saya tahu kalau saya sebutkan jasa saya, kalian juga bisa bantah. Dan kalian juga bisa sebutkan jasa-jasa kalian, dan saya gak bisa bantah. Bukan itu maksud aku menyebutkan hal di atas. Namun kaum Ansar, awajattum fi anfusikum ya ma'syarul Ansar. Filu'a'ati minad dunya ta'allaftu biha qawman liuslimu wa wakaltukam ila islamikum. Kaum Ansar, intinya bukan itu. Intinya adalah, kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian kecewa? Ketika aku memberikan sampah-sampah dunia kepada kaum agar mereka masuk Islam. Dan aku sudah percaya tentang Islam kalian. Aku sudah percaya tentang iman kalian. Aku sudah yakin iman kalian tinggi. Oleh karena itu kalian tidak aku berikan. Karena ini sampah-sampah dunia. Ini bangkai kambing. Gak pantas untuk kalian. Aku berikan ini kepada sebuah kaum liuslimu. Agar mereka masuk ke dalam Islam. Lihat kan, Malik bin Aus masuk Islam. Ketika dikasih 100 unta. Ini sampah wahai kaum Ansar. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan sampah dunia. Kenapa engkau kecewa? Kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian ucapkan kata-kata yang tajam tersebut? Kenapa kalian mengucapkan, aku meminta kalian ketika ada butuhnya saja. Tapi ketika aku berikan harta, aku berikan kepada orang lain. Kenapa kata-kata itu terlontar? Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan dunia. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan ribuan unta dan ribuan kambing. Wahai kaum Ansar, afala tardaun, wahai kaum Ansar, tidakkah kalian suka an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum? Wahai kaum Ansar, tidakkah kalian senang ketika manusia pulang ke kabilah mereka, pulang ke kampung mereka, membawa onta, membawa kambing, dan kalian pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kalian senang ketika sebagian orang pulang bawa unta, kalian pulang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian pulang membawa Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak suka itu? Kenapa kalian lebih memilih ibil? Kenapa kalian memilih unta? Lebih memilih kambing? Aku akan pulang bersama kalian. Apakah itu tidak cukup? Serendah itukah hubungan kita selama ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, laulan hijrah la kuntum ra'an minal ansar." Demi Allah, kalau bukan karena hijrah, saya adalah bagian dari kaum Ansar. Namun saya berhijrah, maka saya tidak bisa menjadi bagian dari kaum Ansar. Nabi kembali menjelaskan betapa mulianya kaum Ansar di mata beliau. Betapa tingginya. Dan beliau sangat ingin menjadi bagian dari kaum Ansar, tapi enggak bisa karena beliau lahir di kota Mekah. Kalau beliau bisa milih, maka beliau ingin lahir di kota Madinah. Masa gara-gara unta, gara-gara kambing, gara-gara harta. Oke, 10M Abu Sufyan. Muawiyah 10M. Hanya senilai 10M kebersamaan kita selama ini. Sehingga kalian mengucapkan hal-hal demikian. Wahai kaum Ansar. Walau salakan nasu syiban. Wasalakatil ansaru syiban. Lasalaktu syibal ansar. Ingat baik-baik. Apabila manusia memilih sebuah jalan. Lalu Ansar memilih jalan yang kedua. Maka aku akan pilih jalan yang dipilih oleh kaum Ansar. Itu tidak cukup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan ini hanya dunia. Ini hanya sampah. Nabi sudah menjelaskan kepada sahabatnya, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu indallahi janaha ba'uda, masaqat kafira syurbata ma." Kalau saja dunia selevel dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Itu apabila dunia dan seisinya ribuan triliun, mungkin jutaan triliun, itu tidak berharga sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya cuma kasih 10 miliar kalian cemburu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ansaru syi'ar wan nasu dithar wa yakum ansar." Kalau aku memakai baju, maka aku akan pilih baju yang langsung bersentuhan dengan diriku dan yang langsung melekat dengan kulitku adalah kalian dan manusia adalah baju luarnya saja. Jadi kalau kita memakai baju, lalu kita pakai t-shirt, lalu kita pakai jaket, maka Nabi memperumahkan Ansar itu t-shirt tersebut. Kenapa demikian? Karena t-shirt langsung bersentuhan dengan kulit Nabi. Langsung melekat dengan kulit Nabi. Adapun yang lain tidak. Nabi ingin jelaskan, kalian tuh ring satuku. Aku sayang kepada kalian. Aku cinta kepada kalian. Kalian gak bisa dipisahkan dengan diriku.

0: apa gara-gara mas ini saja ada masalah di antara kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW berdoa, lihat bagaimana Nabi kita SAW. Beliau dituduh, walaupun karena miskomunikasi. Tapi beliau mengangkat tangannya dan beliau mengatakan, Allahumma arhamil ansar, wa abna'il ansar, wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum ansar. Bayangkan, Nabi mendoakan orang-orang yang mengucapkan kata-kata tajam itu kepada beliau. Allahumma al-ansar. Ya Allah rahmatilah kaum Ansar, wa abna'i abna'i Ansar, dan rahmati anak-anak Ansar, dan rahmatilah cucu-cucu Ansar. Itu semua kaum Ansar menangis, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Malu mereka dengan Nabi SAW. Kok Nabi yang sebaik ini, serahmat ini, setulus ini, kita suudzon dengan beliau, sampai kita mengatakan, yakfirullahu li rasulillah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa Rasulullah. Semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah SAW. Padahal ternyata bukan itu yang beliau inginkan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ansar menangis karena ternyata Nabi membalikkan dengan sebuah doa. Nabi tidak marah kepada mereka. Nabi tidak usir mereka. Nabi tidak berpisah dengan mereka. Nabi tidak mengatakan saya kecewa berat dengan Anda dan saya tidak mau pulang dengan Anda. Tapi justru untayan-untayan doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma rahimil ansar. Ya Allah rahmatilah kaum ansar. Pernahkah kita mendoakan orang yang memfitnah kita dengan doa seperti ini? Nabi mengajarkan kita. Nabi mendoakan kaum ansar. Ya Allah rahmatilah kaum ansar. Dan anak-anak keturunannya. Dan seluruh keturunan-keturunan berikutnya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma gfir lil ansar. Ya Allah maafkanlah kesalahan ansar. Khususnya yang saat ini. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak-anak ansar. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak keturunan kaum ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum ansar hanya bisa mengatakan, radina bi rasulillah qisman wa hadza. Kami ridho dengan keputusan Rasulullah SAW. Mereka minta maaf. Mereka malu. Mereka sedih. Kok bisa mengucapkan kata-kata tersebut? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan baik-baik. Namun di satu sisi mereka lega. Mereka tenang. Kenapa? Karena sebagian ulama tafsir, sebagian ulama sirah menjelaskan, ucapan-ucapan tersebut terlontar dari lisan-lisan mereka. Karena salah satu alasannya, mereka berpikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pulang lagi ke kota Madinah bersama mereka. Karena kota Mekah sudah dibuka. Dan kita tahu bersama-sama bahwa kampung halaman Nabi di mana? Di Mekah. Dan kota Mekah sudah dibuka dan indikasi berikutnya adalah yang dikasih hanya orang Mekah. Yang dikasih hanya orang Quraisy, yang diberikan hanyalah kabilah-kabilah mereka. Itu yang membuat perasaan mereka berkecambuk. Karena mereka khawatir kehilangan Nabi SAW. Mereka tidak ingin dunia. Mereka tidak ingin sampah-sampah dunia. Mereka tidak ingin bangkai kambing. Dan itu telah mereka buktikan. Itu telah mereka perlihatkan. Yang mereka khawatirkan, mereka kehilangan Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan araditum, apakah kalian tidak suka ketika orang-orang dan manusia-manusia pergi membawa unta ke rumah mereka, kalian pulang kota Madinah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu benar-benar membuat hati mereka tenang, hati mereka terharu, hati mereka bangga. Dan ini pertanyaan kepada kita hadirin sekalian, tidakkah kita bangga ketika kita pulang ke kajian kita membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita gembira ketika seseorang membawa mobil mewahnya, membawa motor mewahnya ke kantornya, sedangkan kita membawa sunnah Nabi SAW dalam pakaian kita, dalam atribut kita, dalam pakaian dan penampilan kita. Ketika seseorang dengan bangga membawa gadgetnya, kita bangga membawa firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kaum Ansar yang dijelaskan oleh Nabi kita SAW. Oleh karena itu mereka menangis, bukan hanya menangis kecewa, tapi menangis bahagia. Ternyata yang kami khawatirkan sebelumnya, bahwa Nabi tidak mau pulang ke kota Madinah, Nabi mau tinggal di kota Mekah, dan itu diperkuat menurut kami dengan dibagi-bagikannya ghanimah hanya kepada orang-orang Mekah, semua keliru, semua salah, semua salah. Karena pada hakikatnya Nabi hanya memberikan sampah-sampah dunia agar mereka masuk ke dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, thumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafaraqna. Maka pada saat Ansar sudah memahami masalahnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam tendanya dan mereka pun membubarkan diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allahu Jalla wa'ala, inilah kisah yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kisah yang disampaikan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kisah yang disampaikan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan beberapa para ulama hadis dan para ulama sirah di dalam buku-buku mereka. Ada beberapa hikmah yang hendaknya kita catat dan kita jadikan oleh-oleh dari kisah yang mampu membuat mata-mata orang setegar kaum Ansar berlinangan air mata. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita menarik sebuah pelajaran besar, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Termasuk yang sudah belajar agama, termasuk yang sudah masuk ke kancah dakwah, termasuk orang yang sudah punya ilmu. Ini perlu kita camkan baik-baik, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi, terjadi salah paham di antara umat Islam itu kemungkinannya sangat besar. Kalau ini bisa terjadi antara Ansar dan Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita? Nabi saja sempat disuudzonin oleh kaum Ansar dalam tanda kutip. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan ada yang berkata-kata kasar dengan kaum Ansar. Karena itu tadi, mereka terbawa suasana takut kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbawa suasana karena sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengharapkan dunia. Bagaimana mereka mengharapkan dunia? Bukankah Abdurrahman bin Auf diberikan salah satu kebun dan salah satu, atau ditawarkan salah satu kebun dan salah satu istri dari kaum Ansar? Bukankah kaum Muhajirin diservis oleh kaum Ansar dan Nabi diberikan tanah dan rumah oleh kaum Ansar? Mereka tidak ingin dunia. Mereka saking sayang kepada Nabi SAW. Itu bisa terjadi miss loh. Bisa terjadi salah paham. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita camkan baik-baik bahwa potensi miskomunikasi antara sesama umat Islam, antara sesama jamaah, atau jamaah dengan koordinator, atau koordinator dengan jamaah, atau ustaz dengan jamaah, jamaah dengan ustaznya, jamaah dengan koordinatornya, peluangnya sangat besar. Oleh karena itu syaitan mengambil lubang ini untuk dimanfaatkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun illa fi tahrishi bainahum. Syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang sholat. Di antara makna orang-orang sholat adalah orang-orang yang bertauhid. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apabila kita sudah belajar tauhid, mau tidak kita beribadah kepada Rasulullah SAW? Atau mau tidak diminta sujud kepada Nabi? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu ini sebuah kesyirikan. Kalau beribadah kepada Nabi saja kita tidak mau, apalagi beribadah kepada syaitan. Makanya Nabi mengatakan, syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang bertauhid. Walakin fitahrishi bainahum. Namun, dia punya plan mengadu domba di antara mereka. Mengadu domba, dibuat salah paham, dibuat miskomunikasi. Oleh karena itu, ini diwanti-wanti oleh Allah dalam surat Al-Isra. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 52 atau 53, tolong dicek. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku, jika mereka berbicara, jika mereka berkomunikasi, maka gunakanlah bahasa komunikasi yang terbaik. Yaqulu allati hiya ahsan. Ahsan itu bukan lebih baik, tapi terbaik. Kalau kita boleh mengutip istilah dalam dunia bahasa Inggris, ahsan itu bukan komparatif, tapi superlatif. Ahsan, terbaik. Jadi kalau kita ingin bicara, kita ingin membangun sebuah komunikasi dengan siapapun, maka gunakanlah bahasa yang terbaik. Kenapa demikian? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan itu gemar mengadu domba di antara kalian. Jangan mentang-mentang, adik kan sudah ngaji, ya sama-sama tahu lah. Gak bisa. Nabi saja sempat mendapatkan ucapan, fi halati syidda nahnu nudu'a. Pas lagi genting aja kita yang dipanggil. Giliran pas bagi-bagi duit, kita dilupakan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Apalagi seorang ulama, apalagi seorang kiai, apalagi seorang ustaz, apalagi kita jamaah atau koordinator. Gunakan bahasa yang terbaik dan sarana komunikasi yang terbaik dan bahasa komunikasi yang terbaik dan suasana komunikasi yang terbaik, karena potensi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Maka marilah kita masing-masing menggunakan bahasa yang terbaik. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kisah ini menunjukkan salah satu sunnah Nabi SAW adalah melakukan klarifikasi jika ada kesalahpahaman, jika ada miss. Ketika Nabi SAW melihat ada miskomunikasi yang ada di benak sebagian kaum Ansar, maka beliau tidak diam dan membiarkan kesalahpahaman itu mengkristal di dalam hati kaum Ansar. Beliau melakukan klarifikasi. Dan perlu kita ingat, kata sebagian para ulama, Nabi melakukan klarifikasi bukan karena beliau sakit hati, tidak. Bukan karena beliau tersinggung. Namun sebuah tujuan yang sangat mulia. Karena beliau ingin menjaga perasaan kaum Ansar. Beliau ingin menjaga keimanan kaum Ansar. Karena suudzon dengan Nabi, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, salah. Karena kalau kesalahpahaman ini dibiarkan dan mengkristal, ini bisa menggerogoti dan menyakiti iman mereka. Itu yang tidak Nabi mau. Makanya Nabi gak pernah minta-minta maaf. Antum harus minta maaf sama ana nih. Ana baik-baik sama antum, antum justru suudzon sama ana. Gak bilang begitu. Nabi gak pernah bilang demikian. Begitu Ansar sudah paham, insarafa. Insarafa. Nabi pulang. Selesai masalah. Jadi ini yang membedakan klarifikasi versi kita dan klarifikasi versi Nabi. Niatnya beda. Kalau kita klarifikasi itu untuk membela gengsi, harga diri. Nabi tidak. Nabi tidak pernah membalas jika yang disakiti adalah dirinya secara pribadi, secara personal. Tapi kalau hak Allah yang dicabik-cabik, Nabi akan angkat bicara. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila terjadi kesalahpahaman, terjadi miskomunikasi yang bisa membahayakan hubungan ukhuwah Islamiyah, yang bisa membahayakan dakwah misalnya, yang bisa merenggangkan hubungan di antara umat Islam, maka kita harus melakukan klarifikasi bukan untuk membela diri kita, tapi agar maslahat syar'i tercapai di antara kita. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengumpulkan kaum Ansar secara khusus. Ini menunjukkan atau beliau ingin menunjukkan keutamaan kaum Ansar dan kualitas iman kaum Ansar dan betapa cintanya beliau kepada kaum Ansar dan bagaimana beliau ingin menjaga nama baik kaum Ansar di hadapan muhajirin dan lain-lain. Beliau tidak mempermalukan kaum Ansar di depan semuanya. Beliau tidak berbicara di forum umum agar muhajirin lihat. Bayangkan, makanya Abu Bakar tidak ada dalam kisah ini. Umar tidak ada. Karena Abu Bakar, Umar itu bagian dari mana? Muhajirin. Tidak dilibatkan untuk menjaga perasaan kaum Ansar. Untuk menjaga nama baik dari Sa'ad bin Ubadah dan para sahabat-sahabat kaum Ansar yang lain. Lihat bagaimana Nabi SAW. Padahal beliau disakiti. Beliau dituduh. Walaupun karena miskomunikasi, lagi-lagi tidak ada maksud untuk meremehkan atau melecehkan kaum Ansar. Tapi tidak bisa dipungkiri, ini adalah tuduhan. Ini ada kata-kata yang sangat tajam. Siapa orang yang tidak tersinggung, digutukan oleh muridnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lakukan tertutup, bukan di forum umum sehingga orang merasa dipermalukan, merasa ditelanjangi. Tapi bicara di forum tertutup. Hadirin yang dirahmati Allah, itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat, kita perlu melakukan cross check kita perlu melakukan cross check terhadap berita-berita yang sampai ke telinga kita. Mari kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Sa'ad bin Ubadah. Beliau melakukan cross check. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu ketika beliau mengumpulkan kaum Ansar, lagi-lagi beliau melakukan cross check. Maqalatun balagatni ankum wajidatun wajattumuha fi anfusikum, telah sampai ke telingaku ucapan-ucapan kalian dan saya telah mengerti apa yang kalian rasakan. Beliau sampaikan dulu dengan harapan kalau keliru pasti ada yang menyanggah, tapi ternyata gak ada yang menyanggah, semua tertunduk, semua membisu. Ini pentingnya cross check. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang fasik membawa berita, maka bertabayunlah. Apa arti tabayun? Cross checklah. Dan yang menarik, apa arti fasik di dalam ayat ini? Saya ingin bertanya kepada hadirin. Allah berfirman, jika datang fasik membawa berita, maka cross-checklah. Pertanyaannya, apabila yang membawa berita tersebut orang soleh, penghafal Quran, perlu kita cross-check lagi apa tidak? Ayatnya apa? Jika datang fasik kepada kalian, maka cross-checklah. Pemahaman terbalik atau mafhum mukhalafah, atau dalam ilmu usul fikih dinamakan dalilul khitab. Jika orang soleh yang membawa berita, perlu cross-check apa tidak? Perlu cross-check apa tidak? Tidak perlu cross-check. Oleh karena itu ulama mengatakan pemahaman terbalik di dalam ayat ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Karena walaupun yang membawa berita orang soleh, tetap kita harus cross-check. Ini dijelaskan oleh salah satu pemateri di Masjid Nabawi ketika musim haji. Seorang syekh, seorang ulama, muftinya Universitas Islam Madinah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau menjelaskan, catat baik-baik hadirin sekalian, bahwa fasik dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu bermakna dua. Yang pertama, orangnya fasik atau narasumbernya fasik atau pembawa beritanya fasik, maka cross check. Jadi makna yang pertama dari hadis ayat ini, jika orang fasik memberikan berita, maka cross checklah. Itu makna yang pertama, pembawa beritanya fasik, informannya fasik. Ngomong-ngomong, apa arti fasik hadirin? Fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar dan dia belum bertobat, itu fasik. Makna yang kedua, fasik di dalam ayat ini adalah beritanya fasik, dan bisa jadi berita fasik dibawakan oleh orang soleh. Berita yang fasik atau berita yang salah, berita yang keliru dibawakan oleh orang-orang yang zuhud, orang-orang yang berilmu. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, oke, dia orang soleh, tapi apakah orang soleh tidak bisa lupa? Orang soleh bisa lupa apa tidak? Bisa. Yang melakukan Ahmad, lalu dia cerita dua minggu kemudian lupa, dia bilang Muhammad. Salah. Yang harusnya salah si Ahmad ngomongnya Muhammad. Ketika di cross-check, ya Allah saya lupa yang melakukannya itu Muhammad. Saya gak ada maksud nuduh Muhammad, tapi ini karena kelupaan saya. Orang soleh bisa lupa. Maka cross-check juga. Oke, dia soleh, tapi bisa jadi dia mendapatkan info ini dari orang lain. Nah, orang ini yang gak soleh. Orang ini yang bermasalah. Saya ingin tanya, apakah setiap orang soleh selektif dalam menerima berita? Tidak. Orang macam-macam. Oke, dia soleh, dia takut kepada Allah, dia rajin beribadah. Tapi tidak setiap orang soleh selektif dalam memilah-milih berita. Ada orang soleh begitu ada dapat berita, langsung kirim. Langsung copy paste. Betapa banyak teman-teman ketika dapat artikel langsung copy paste, baca aja belum. Ketika ditanya, kok artikel antum bilang begini, yang mana ya? Yang kemarin, oh anda belum baca, banyak kan belum baca main kirim aja. Padahal orang itu soleh, itu rajin ngaji. Hadirin sekalian, cross check ini penting, jangan telan mentah-mentah. Apalagi berita-berita yang berkaitan dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berita-berita yang berkaitan dengan ahli ilmu atau fatwa-fatwa yang disampaikan para ulama, itu cross check dulu, jangan langsung diterima. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Lihat bagaimana Nabi. Ini Nabi loh, beliau berhadapan dengan kaum Ansar. Kaum Ansar bisa miss, padahal radhiyallahu anhum maradu'an. Kaum yang mendapatkan rekomendasi di dalam At-Taubah ayat 100, itu bisa miss. Artinya apa? Allah ingin menjelaskan bahwa kaum Ansar adalah manusia-manusia yang sama dengan kita dari satu sisi. Mereka humanis. Namun mereka diberikan kelebihan dengan keikhlasan, ketulusan, iman yang menjulang. Mereka tidak maksum secara personal. Kalau itu dialami di masa Nabi, bagaimana di masa kita? Banyak masalah ternyata hanya miskomunikasi. Banyak masalah karena salah paham, karena isu yang merebak. Maka cross-checklah terlebih dahulu. Walaupun yang menyampaikan sahabat kita yang gak pernah ketinggalan sholat lima waktu. Walaupun yang menyampaikan tetangga kita yang tidak pernah ketinggalan tahajud. Walaupun yang menyampaikan misalnya guru kita yang kita yakini keilmuannya. Tapi hadirin, khususnya berbicara dalam masalah fitnah, kita butuh cross-check. Karena orang bisa salah. Dan tidak ada maksud suudon kepada siapapun. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Hikmah yang kelima. Hikmah yang kelima. Kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat dan tetap terjaga keikhlasan kita tersebut. Jadi kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat dan kita bisa menjaga keikhlasan kita. Lihat Nabi SAW. Alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah ketika aku datang kepada kalian, wahai kaum Ansar, kalian tersesat, lalu Allah berikan petunjuk melalui diriku? Itu jasa Nabi atau tidak? Itu jasa Nabi. Nabi sebutkan. Wa'alatan. Dan kalian itu miskin, gak terkenal, gak ada yang tahu penduduk kota Madinah. Tapi begitu aku datang, kalian terpandang di seluruh jazirah Arab. Ini jasa. Wa'adaan. Dan kalian berperang satu dengan yang lain. Aus dan Khazraj tidak pernah kompak. Dan pertama dalam sejarah mereka bersatu di bawah kepemimpinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu jasa? Nabi sebutkan jasa beliau. Tapi bukan untuk mengungkit. Bukan untuk pamer. Bukan untuk menekan orang. Makanya Nabi mengatakan, wallahi lau syi'tum. Demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa jawab. Dan kalau kalian jawab, kalian bisa bantah saya dengan 4 alasan, 4 jawaban. Fala sadaqtum wa suddiqtum. Dan bantahan kalian benar dan saya akan terima. Jadi ini menunjukkan Nabi enggak punya tendensi. Buktinya begitu Nabi ungkit jasanya, Nabi mengatakan dengan tegas secara langsung, kalian kalau mau ungkit-ungkit juga bisa loh. Dan saya enggak bisa bantah. Saya enggak bisa bantah. Oleh karena itu maksud saya bukan ini. Maksud saya bukan ini. Saya ingin menjelaskan hubungan kita ini gak bisa dibantahkan. Kita udah menjalani masa-masa sulit bersama. Kita saling bahu-membahu untuk kemuliaan agama Allah Subhanahu Wa Taala. saya kasih ini, itu sampah dunia. Bukan karena saya lebih sayang kepada mereka daripada kepada kalian, bukan itu. Gak ada hubungannya dengan itu. Jadi hadirin sekalian, diperbolehkan. Diperbolehkan kita sebutkan. Misalnya ketika kita dituduh melakukan penipuan, kita sebutkan. Kalau saya ingin menipu Anda, ingat tidak bulan lalu? Itu peluang saya nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Ingat tidak tahun lalu? Saya bisa nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Kenapa sekarang mau nipunya? Harusnya tahun lalu saya tipu Anda. Tapi itu tidak saya lakukan. Jadi untuk klarifikasi, untuk menjelaskan ada maslahatnya, diperbolehkan sebagaimana yang diucapkan, yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi manusia perlu diingatkan. Manusia ini kan hobinya lupa, lupa, lupa, dan lupa. Dan penyakit kita kan lupa kebaikan orang. Kalau kekurangan orang tuh diingat terus puluhan tahun. Tapi kalau udah kebaikan, jasa, udah cepat lupa. Udah lupa kebaikan orang, suudzon lagi dengan orang. Jadi terkadang harus diingatkan dan gak ada tendensi apapun. Hanya sekedar ingat loh, hubungan kita ini udah kayak saudara. Kalau saya mau nipu Anda, dari dulu saya nipu Anda. Ingat gak ketika saya menyelamatkan Anda dari tabrakan tersebut? Kalau saya benci sama Anda, saya udah geletakin aja. Bukan itulah maksud saya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan. Sekali lagi menyebutkan jasa kepada seseorang dalam rangka maslahat dan tetap menjaga keikhlasan, itu tidak masuk ke dalam kategori man. Sebagaimana firman Allah, tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian hancurkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya. Apa maksud ayat ini? Maksudnya riya, ingin pamer, ingin membuat orang tertekan, membuat orang selalu ada di bawah ketiaknya. Ingat loh, saya ini, berarti Anda harus khidmat kepada saya. Itu tidak tepat. Tapi kalau maksudnya maslahat, agar terjaga ukhuwah Islamiyah, agar tidak diadu domba oleh syaitan, maka tidak ada masalah sama sekali. Yang keenam, kisah ini menjelaskan akhlak kaum Ansar. Lihat bagaimana mereka tidak berusaha membela diri di hadapan Nabi dan menerima apa yang Nabi sampaikan. Jadi mereka tidak berupaya membela diri. Makanya ketika Nabi sebutkan jasa-jasa beliau, apa kaum Ansar? Balillahu wa rasuluhu aman wa afdal. Allahu akbar. Apa yang engkau sebutkan wahai Rasul, itu tidak ada apa-apanya, itu masih kurang dibanding kebaikan-kebaikanmu yang lain lagi. Dan apa yang engkau sebutkan tadi, itu masih beberapa dari nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah yang begitu berlimpah atas kami. Bayangkan ini lagi dikritik. Bukannya bertahan, tapi mengakui. Iya benar. Makanya Nabi mengatakan, demi Allah, lau syi'tum laqultum. Kalau engkau kalian mau, kalian akan membantah ucapanku. Tapi aku tahu kalian gak akan begitu. Aku tahu kalian tidak akan demikian. Aku tahu kalian baik. Padahal kalian bisa gunakan kesempatan ini untuk menyerang aku. Tapi kalian gak gunakan. Lagi-lagi apa kata kaum Ansar? Walillahi wali rasul man wal fadl. Tidak wali rasul. Allah dan Rasulnya adalah pihak yang lebih layak untuk dipuji dan disematkan segala bentuk kebaikan. Jadi lihat, Nabi mengangkat kaum Ansar. Lau wallahi lau syi'tum laqultum fala shadaqtum wa suddiqtum. Demi Allah, kalau kalian mau membantah ucapanku, kalian bisa. Dan kalian akan mengucapkan hal-hal tersebut dengan benar, saya enggak bisa bantah dan saya akan akui jasa-jasa kalian. Tapi kalian tidak mau mengungkitnya. Kalian tidak mau mengucapkannya. Ketika Nabi mengatakan demikian, kaum Ansar justru membalasnya dengan apa? Enggak, kita enggak punya jasa sama sekali kepada engkau, wahai Rasul. Kita enggak punya jasa. Kita enggak punya kebaikan. Kalaupun ada, engkau yang mengajarkan. Kalaupun ada, engkau yang mendidik. Kalaupun ada, engkau yang melatih. Makanya mereka mengatakan, walillahi wal rasulihil man wal fadlu. Kalaupun ada kebaikan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kalaupun ada keindahan itu milik Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesuksesan itu milik Allah dan Rasulnya, kita ini hanya belajar, dibimbing, mendapatkan hidayah. Itu saja. Subhanallah. Beda dengan sebagian orang. Ketika kecewa, diungkit semua jasa-jasanya. Itu pengajian itu kan dulu saya donaturnya. Kalau bukan saya minta surat izin, saya yang nembus, itu gak bikin ada pengajian. Allahu Akbar. Lihat kaum Ansar, gak ada kepentingan sama sekali. Beda dengan sebagian orang ketika kecewa dengan gurunya, oke, dia ngajarkan, tapi kan saya juga dukung dakwah dia. Subhanallah. Lihat orang, lihat kaum Ansar. Mereka bisa serang Nabi. Dan Nabi yang mengatakan, kalau kalian serang saya, saya terima. Kalau kalian mengungkit jasa-jasa kalian, saya gak pernah bantah. Kan Nabi gak pernah bantah kebaikan orang. Kalau memang benar, ya benar. Tapi saya tahu kalian gak mau lakukan hal itu. Kalian bukan tipikal yang seperti itu. Kalian bukan tipikal pencari pembenaran. Namun kalian adalah para pencari kebenaran. Kalian orang-orang yang menyembunyikan amal. Kalian orang-orang yang menyembunyikan jasa. Kalian tidak mau mengungkitnya. Saya tahu itu. Dan Ansar langsung menangkap dan langsung menjawab, tidak ya Rasul. Kalaupun ada kebaikan di sisi kami, itu milik engkau dan tentu saja milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita merindukan karakter-karakter yang seperti ini. Orang yang tahu jasa orang lain dan melupakan jasanya. Yang enggak ngotot, yang enggak ngebantah. Kalau jelas-jelas dia salah. Karena mereka orang-orang yang terikhlas. Inilah yang membedakan orang yang bertakwa atau orang yang tidak bertakwa. Bukan pernah salah atau tidak salah, tapi bagaimana menyikapi kesalahan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, 34, 35. Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan dan dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fisarra'i wa dharra. Itu orang-orang yang bersedekah dan berinfak tanpa mengenal waktu, baik ketika lapang maupun ketika sulit. Wal kadhimina al-ghayb, dan orang-orang yang menjaga emosinya. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang ya, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu ayat yang berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dan yaitu orang-orang yang melakukan tindakan keji atau menzalimi diri sendiri, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum Ansar. Memang betul, mereka sempat melakukan kesalahan fatal, tapi langsung mereka sikapi dengan tepat. Mereka langsung beristighfar, mereka langsung bertaubat. Mereka tidak membela diri. Mereka tidak mau ngotot-ngototan dengan Nabi SAW karena jelas 100% kesalahan ada di pihak mereka. Dan sekali lagi, mereka melakukan hal-hal yang lost control seperti itu sebenarnya disebabkan karena saking sayangnya kepada Nabi SAW. Tidak mau kehilangan Rasul. Karena mereka berpikir Nabi tidak akan kembali lagi ke kota Madinah. Karena Mekah sudah dibuka dan indikator kedua, ghanimah hanya dibagi-bagikan kepada penduduk Mekah. Karena mereka takut kehilangan Nabi, maka mereka lepas kontrol hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bukan karena mencari dunia. Ini yang harus kita camkan. Makanya saya ulang-ulang lagi, saya tidak ingin ada orang yang salah paham lalu menjelek-jelekkan kaum Ansar. Mereka betul lepas kontrol. Tapi apa sebabnya? Bukan menginginkan onta. Bukan. Kalau ingin onta gak akan perang dengan Nabi SAW. Karena perang adalah kematian. Mereka jadi peternak kalau ingin onta. Mereka takut kehilangan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang berikutnya. Hikmah yang ketujuh. Disyariatkan menghibur orang yang kehilangan perhiasan dunia. Disyariatkan menghibur orang-orang yang kehilangan perhiasan dunia. Ketika Ansar tidak mendapatkan perhiasan dunia, lihat bagaimana Nabi menghiburnya. Lihat bagaimana Nabi menyanjungnya.
1: Beliau ingatkan bahwa harta dunia adalah sampah. Maka jangan Anda bersedih, jangan Anda kecewa, itu sampah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-malu dunia halalu, halaluhu hisab wa haramuhu azab. Harta dunia itu kalau halal itu memperlama hisab kita, kalau haram azab Allah menimpa kita. Subhanallah. Jadi jangan, artinya bu, kalaupun itu halal itu memperlama hisab Anda di hari kiamat. Kenapa Anda terlalu memusingkan ketika Anda kehilangan harta tersebut? Bukankah setidaknya hikmahnya adalah hisab Anda berkurang pada hari kiamat, dan itu menjadi pahala pada hari kiamat. Lihat bagaimana Nabi SAW menghibur kaum Ansar yang kehilangan harta yang ada di pelupuk mata mereka. Dan cara menghibur yang terbaik adalah diingatkan dengan akhirat. Karena oleh ma'wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ingatkan tentang akhirat, ingatkan tentang surga, ingatkan tentang pengampunan dosa ketika seseorang kehilangan perhiasan dunia. Nanti kita akan tekankan. Yang kedelapan, hikmah yang kedelapan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Disyariatkan berdakwah dengan harta. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa berdakwah dengan harta adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayangkan dilupakan oleh sebagian umat Islam dan dipraktekkan oleh pihak non muslim dan mereka sukses dalam menjalankan misinya. Kenapa? Karena formula ini dari Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Formula ini dari wahyu. Jadi berdakwah dengan Indomie, dengan pakaian layak pakai, dengan bagi-bagi uang, itu memang salah satu metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita melihat non-muslim menggunakan kaidah tersebut, jangan Anda cela mereka, Anda yang enggak ngamalin. Diamalkan mereka, mereka sukses karena formula ini wahyu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bisa dikatakan Islamlah yang memperkenalkan istilah mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang menjadi amil zakat dan mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Banyak kekeliruan dalam menterjemahkan mu'allaf. Mu'allaf menurut orang kita apa hadirin sekalian? Orang yang masuk Islam. Bukan baru masuk Islam ya, tapi masuk Islam. Saya beberapa kali ketemu orang, Ustadz saya ini mu'allaf loh, Bapak masuk Islamnya bulan apa? Oh 30 tahun yang lalu Pak Ustadz. 30 tahun yang lalu mu'allaf? Udah bukan. Mu'allaf itu dari kata-kata ta'lif. Artinya orang-orang yang hatinya kita luluhkan, kita sentuh agar tertarik ke dalam Islam. Kalau bahasa bisnis sekarang apa? Di-entertain. Tapi kan entertain itu konotasinya gak bagus ya. Diajak ke tempat-tempat hiburan malam dan seterusnya. Tapi kan maksudnya agar dia pakai barang kita atau pakai perusahaan kita atau vendornya kita. Nah, Islam itu lebih tinggi dari itu. Jadi itu ada, konsep itu ada. Tapi untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi kita kasih orang-orang seperti itu agar dia tertarik. Makanya mu'allaf dalam Islam, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dan Al-Mughni adalah buku terbaik di dalam ilmu fikih. mu'alaf itu yang pertama, orang non-muslim, non-muslim, tetapi kita lihat kemungkinan dia tertarik masuk ke dalam agama Islam, itu dikasih zakat hadirin, walaupun kaya. Karena tujuan kita bukan untuk mensupport ekonominya, tapi tujuan kita agar dia tersentuh dan mau kembali ke dalam Islam, atau mau masuk ke dalam Islam. Jadi orang non-muslim bisa dapat zakat. Ketika kita kasih, lalu dia tersanjung, dia tersentuh, jadi dia belajar Islam, lalu mengucapkan la ilaha illallah, itu mu'allaf. Kelompok yang kedua mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih labil. Betul, dia sudah menentukan pilihan, tapi bukankah orang yang baru masuk Islam itu cobaannya banyak sekali, tantangannya luar biasa. Dia akan mendapatkan tantangan dari keluarga besarnya, tekanan. Maka orang-orang seperti ini jangan dibiarkan seorang diri, karena kalau dibiarkan seorang diri bisa murtad lagi. Kita kasih, kita kumpulkan dana dan seterusnya. Ini yang perlu kita camkan. Dia berhak dapat zakat. Yang ketiga, orang-orang fasik, walaupun KTP-nya Islam dan akte kelahirannya Islam. Ya, akte kelahiran ada kolom agama enggak? Saya udah lupa tuh. Ada. Di akte kelahiran ada. Oke. Jadi orang muslim yang jauh dari Allah, yang kerjaannya maksiat, yang kerjaannya melakukan kebid'ahan, yang kerjaannya melakukan kesyirikan, itu boleh dikasih zakat. Agar apa? Agar dia tertarik. Atau dikasih infak, sedekah, hadiah, apa saja. Dengan harapan dia mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia mau kembali kepada Allah. Itu mu'allaf. Dan yang berikutnya, yang terakhir, orang yang benci dengan dakwah kita. Kita kasih zakat atau kasih infak dan sedekah, agar apa? Agar dia tidak mengganggu. Mungkin dia tidak mau ikut, tidak mau masuk, tapi paling enggak dia diem deh. Oh, berarti kita takut sama dia. Bukan takut, tapi PR kita banyak. PR dakwah ini banyak. Daripada kita sibuk ngurusin satu dua orang, ya sudah, kasih agar kita bisa jalan terus. Itu mu'allaf, dan itu konsep Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, metode seperti ini sangat efektif. Mari kita simak testimoni dari Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah kita tahu bersama, salah satu orang yang dikasih 100 unta, padahal dia belum masuk Islam ketika perang Hunain. Apa perasaan Sufyan bin Umayyah? Kata beliau, wallahi, demi Allah, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani. Demi Allah, Nabi telah memberikan pemberian yang sangat besar. 100 unta, minimal 10 M. Untuk pernah kasih orang 10 M? 10 M, satu orang. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya. Sebelumnya Muhammad adalah orang yang paling aku benci di dunia. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabba nasi ilayya. Tapi ini orang kok baik banget, ngasih lagi. Sehingga aku menjadi sayang, dan Muhammad adalah orang yang paling aku cintai di dunia. Subhanallah. Ya, coba aja ada orang, antum benci dengan seorang, tiba-tiba dia kasih antum 3M. Kira-kira gimana? Hah? Antum masih mau kesel sama dia? Enggak, udah lupa sudah. Baru 3M. Jadi terbukti. Terapkan hadirin. Khususnya kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta, gunakan untuk dakwah-dakwah seperti ini. Dan kita tahu dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yus'al syai'an 'alal Islam illa a'tahu. Nabi SAW tidak pernah diminta dengan pertimbangan Islam kecuali beliau akan berikan. Jadi beliau tidak pernah diminta orang, dan Nabi lihat nih orang ada potensi masuk Islam atau memperkokoh keislamannya, kecuali beliau pasti akan berikan. Gak pernah nolak. kalau kaitannya dengan Islam, kalau kaitannya untuk dakwah. Qala fa'atahu rajulun fasa'ala. Lalu ada seseorang datang ke Nabi SAW dan meminta harta kepada Nabi. Fa'amara lahu bisya kathirin baina jabalain min syatis sadaqah. Lalu Nabi SAW memberikan dia kambing satu lembah dari kambing-kambing zakat. Ya Allah, kambing di antara dua gunung satu lembah. Satu orang datang dikasih kambing satu lembah. Kalau harga kambing 3 juta, berarti 100 kambing berapa? Terus kambing. Kok lama banget sih? 300 juta kan? Itu 100 satu lembah? Tidak. 100 itu mungkin satu kandang. Ini satu lembah. Dan rojulun gak jelas nih siapa? Rojul. Seseorang datang. Bukan tokoh rojul. Lalu apa yang terjadi? Faraja ila qaumihi. Lalu ia pulang ke kampungnya dan berteriak, ya qaumi aslimu, wahai penduduk kampungku, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma yakhshal faqah. Karena sesungguhnya Muhammad adalah sosok yang senantiasa memberikan hadiah dan harta tanpa ada perasaan takut miskin. Gak ada takut-takutnya miskin Nabi kita SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menjadikan harta dan dunia sebagai sarana dakwah. Sebagai sarana dakwah. Dan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk mendapatkan dunia-dunia dan dunia lagi. Dan ini yang diterapkan oleh pihak-pihak non-muslim dengan membuat pengobatan gratis, pendidikan gratis, dan semua serba gratis. Kemana umat Islam dalam aspek ini? Dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat sunnah itu di atas segala-galanya. Nikmat mengamalkan sunnah Nabi, mengenal sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, meyakini sunnah Nabi, lalu menerapkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah anugerah yang terbaik di dunia. Anugerah terbaik di dunia. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang masalah dunia dan harta, Allah dan Rasulnya Allah tidak pernah mengatakan itu nikmat. Allah berfirman, wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama, dalam surat Al-Fajr. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah, lalu Allah berikan dia kekayaan dan nikmat dunia, dia berpikir Allah sedang memuliakan dia. Allah katakan ketika diuji, Allah tidak katakan diberikan nikmat, Allah katakan diuji. Tapi ketika Allah berbicara tentang Islam, berbicara tentang sunnah, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku. Allah menyatakan dan menegaskan bahwa Islam adalah nikmat. Tapi ketika Allah berbicara tentang masalah harta, Allah katakan fitnah. Karena inilah hakikat dari kenikmatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan hal itu kepada Ansar. Beliau mengatakan, afala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaban nasu bisya wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum. Tidakkah kalian senang wahai ansar ketika manusia pulang membawa kambing dan ontanya, kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita gembira ketika pada hari ini teman-teman kita, tetangga-tetangga kita pulang dari mal-mal atau FO-FO di Bandung membawa belanjaan-belanjaannya, sedangkan kita membawa kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membawa hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membawa hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kita bangga? Kalau kita tidak bangga, pertanyakan iman kita kepada Allah. Karena Ansar begitu bangga, Ansar begitu senang, Ansar begitu gembira. Seluruh harta dunia yang ada di hadapannya hilang ketika Nabi berkata dengan perkataan ini. Mereka tidak ada satupun yang memikirkan 100 onta, 200 onta, 300 onta. Yang terpenting, kita bawa pulang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bukan pulang membawa uang haram, tapi kita pulang membawa akidah ke rumah, membawa sunnah ke rumah, membawa iman ke rumah. Bukan uang haram, bukan fasilitas dunia, karena itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar, sudahkah ketika kita pulang dari aktivitas kita, dari pekerjaan kita, kita pulang membawa iman, kita pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sunnahnya, kita pulang membawa syariat-syariat Allah jalla wa ala. Ini pertanyaannya. Karena ini yang dibanggakan oleh kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan dunia adalah sampah. Lu'a'atin minad dunya, sampah dari sampah-sampah dunia. Bukan berarti tidak boleh kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya. Tapi jangan sampai obsesi Anda adalah dunia. Itu maknanya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah yang baik. Nabi mengatakan arbaun minas sa'adah, ada empat hal yang menunjang kebahagiaan. Apa saja? Istri yang saleha, lalu rumah yang nyaman, rumah yang lapang, lalu kendaraan yang nyaman, dan tetangga yang saleh dan baik. Tidak ada masalah. Kendaraan Nabi juga kendaraan nomor satu di kota Madinah. Makanya kalau ada perlombaan, kendaraan Nabi yang selalu memenangkan perlombaan tersebut. Tapi apakah dunia ada di kepala Nabi SAW? Ada di dalam hati Nabi SAW? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu kata kunci. Tidakkah kalian senang, wahai kaum Ansar, dan wahai orang-orang yang mengikuti kaum Ansar, ketika manusia pulang ke rumah mereka, membawa unta, membawa kambing, membawa kendaraan dunia, membawa harta dunia, membawa gemerlapnya dunia, lalu kalian pulang membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak gembira, kita tidak bersyukur, maka tanyakan kepada diri kita, benar tidak kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampaikan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim atau yang tidak sholat. Apakah untuk mereka non-muslim bersumber dari infak sedekah sunnah? Jazakallahu khairan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu penjelasan para ulama, atau mohon maaf, bolehnya memberikan kepada non-muslim adalah penjelasan para ulama dalam surat At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Dan yang saya bawakan tadi adalah penjelasan ulama di kitab fikih terbaik di dunia, Al-Mughni. Jadi diperbolehkan. Tinggal masuk ke pos yang mana? Pos mu'allaf. Pos mu'allaf. Bukan ke pos fakir miskin, bukan ke pos fisabilillah, tapi ke pos mu'allaf. Wallahu ta'ala misal.

Mohon pencerahannya Ustadz, istri terkadang suka cemburu bila saya suka memberikan sesuatu pada saudara-saudara saya. Apakah di saat seperti ini saya perlu menyebutkan jasa-jasa saya kepadanya yang notabene kewajiban saya sebagai suami, bahkan saya juga melakukan pada keluarganya dan saya akui memang lebih banyak pada keluarga saya. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas ikhwah yang bertanya atau bapak yang bertanya, pertanyaan yang bermanfaat. Sebagaimana pertanyaan yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama ingatkan istri kita bahwa cemburu yang overdosis itu tercela. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah menikah dengan wanita Ansar? Kata Nabi SAW, karena wanita Ansar itu sangat pencemburu. Sangat pencemburu. Dan dari sini keluar hukum bahwa hendaknya setiap wanita menurunkan kadar kecemburuannya. Cemburu itu penting.

sesuatu kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya dalam rangka silaturahim, selama hak istri diberikan oleh suami. Jadi itu bukan ranah cemburu. Kalau suami telepon-teleponan dengan wanita lain, cemburu wajar. Tapi kalau suami bantu orang tuanya, suami bantu adiknya, kakaknya, itu bukan ranah cemburu. Jadi jangankan yang overdosis, yang pakai dosis pun gak boleh. Bahkan dalam Islam, suami tidak wajib memberitahukan gajinya berapa kepada istri. Gak wajib. Kalau misalnya sekali, dan suami tidak perlu laporan, dia alokasikan kemana saja gajinya. Selama tidak haram tentu saja. Kewajiban suami menafkahi. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu menafkahkan istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gajinya. Jadi kalau gaji kita besar, kasih nafkah istri juga besar. Tapi untuk mengontrol suami tidak. Mengatur pengeluaran suami tidak. Apalagi cemburu ketika suami memberikan sesuatu kepada keluarganya. Jadi ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Jadi maksud saya gini loh. Kalau misalnya antum sudah kasih istri antum sebulan, antum kasih berapa buat istri sebulan? Orang Bandung tuh kasih berapa sih? 20 juta sebulan. Misalnya antum kasih 20 juta kepada istri. Sudah cukup belum 20 juta sebulan? Sudah cukup. Lalu tanpa pengetahuan istri, antum kasih ibu antum 100 juta, itu gak ada masalah. Istri gak boleh komplain, orang haknya udah diberikan kok. Haknya sudah diberikan 20 juta sebulan, selesai. Gak ada alasan untuk komplain, kenapa kasih mama 100 juta. Gak punya alasan. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Dan kalau kita ingin sebutkan jasa kita, sekali lagi boleh, tetapi ingat, hati-hati jangan sampai justru kita masuk ke dalam ayat lain. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan pemberian kalian karena mengungkit-ungkit. Jadi pastikan niat kita ikhlas dan tujuan kita agar istri kita sadar.

Barakallahu fiik. Ustadz, bolehkah kita dalam berdakwah di atas menyebutkan di atas maslahat dengan menceritakan kebaikan kita untuk dicontoh, tapi anak khawatir orang lain menganggap riya? Terima kasih. Jazakallah. Yang pertama, antum khawatir orang lain menganggap riya, itu riya juga. Karena tolak parameter antum dalam melakukan atau tidak manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah minta dari kita, dasar kita melakukan, melangkah adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia atau bukan manusia. Nanti saya dituduh riya, Pak Ustaz. Itu riya juga. Parameter kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fudhal bin Iyad mengatakan, "Man tarakal amala makhafata riya fa huwa riya au kama qala, barang siapa yang meninggalkan amalan karena khawatir riya, itu riya dengan warna yang lain." Itu riya dengan warna yang lain. Karena yang membuat kita beramal atau tidak, lagi-lagi manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau masalah dakwah yang jadi pertimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menyebutkan, tapi Nabi enggak sering-sering menyebutkan jasa-jasanya. Ini kan Nabi sebutkan karena sudah miskomunikasi nih. Iya apa tidak? Bayangkan sampai Qom Ansor mengatakan, "Semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah." Itu kan berarti sudah cukup fatal. Sampai Sa'ad bin Ubadah terbawa arus, makanya kan Nabi manggil Sa'ad bin Ubadah. "Sa'ad bin Ubadah, gimana menurut engkau?" "Ya, aku bagian dari Ansor ya Rasulullah." Lihat jawaban diplomasi. Maksudnya saya juga melihat engkau salah. "Ya Allah, kalau Sa'ad saja sudah menilai begitu, apalagi bawahannya. Berarti saya harus klarifikasi." Jadi enggak setiap saat Nabi ceritakan, "Saya sholat tahajud sekian dan seterusnya dan sebagainya."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita kehidupan lengkap dengan seluruh yang kita butuhkan untuk hidup tanpa ada yang kurang dan tanpa membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tidak ada beda dalam hal yang kita butuhkan di dalam hidup, perlakuan Allah kepada yang kaya dan yang miskin, kepada penguasa dan rakyat, lelaki atau wanita, orang kota ataupun orang desa. Allah tidak membeda-bedakan karena Allah itu Maha Adil. Maka seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk hidup Allah siapkan sama. Allah siapkan dan Allah bagi rata. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi sama rata oksigen. Kan tidak ada peraturan di permukaan bumi ini untuk orang miskin jatah oksigen sekian. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi rata untuk kebutuhan hidup, air. Mata, tangan dan kaki, darah, tulang, nasi, dibagi rata oleh Allah. Adil, tanpa dilebihkan yang ini dan yang itu. Apa yang kita butuhkan, Allah siapkan sempurna dan tidak ada kurang. Semuanya lengkap. Hanya manusia yang tidak faham dan tidak mengerti, yang merasa dirinya kekurangan. Padahal
dia hidup dengan serba kelengkapan dan kecukupan. Allah telah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat banyak, yang kita semua mengetahui. Kalau seandainya kita coba untuk hitung yang banyak yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, enggak sanggup kita menghitungnya. Itu sudah Allah pastikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Alat secanggih apapun yang bisa diciptakan oleh manusia dengan teknologi mereka untuk menghitung, akan tidak akan sanggup untuk menghitung banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Lalu ketika merasa kurang, yang salah siapa? Allah mengatakan nikmat itu begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa, tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Kita merasa kurang. Ini sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah kita yang merasa kurang. Allah katakan tidak sanggup kalian menghitungnya, kok kita merasa kurang? Gak ada apa-apanya. Berarti ada yang keliru. Ada sesuatu yang salah pada diri kita yang menilai ada kekurangan di dalam kehidupan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami telah menciptakan untuk manusia kedua mata? Kami ciptakan untuk manusia itu satu lidah dan dua bibir. Di dalam ayat ini, Allah ingin menerangkan kepada kita, ini loh nikmat-nikmat besar yang kalian telah dapatkan. Anugerah Allah. Disebut tiga. Di dalam ayat ini, dan dalam ayat yang Allah menyebut hal yang banyak. Namun di dalam ayat ini Allah sebut tiga. Ainain, dua mata. Lisan, satu lisan. Wasyafatain, dan dua bibir. Allah ingin mengingatkan kita, hai manusia, kedua bola matamu itu adalah anugerah yang tiada tara. Lisanmu itu adalah karunia yang tiada tara. Kedua bibirmu itulah anugerah yang tiada tara. Lihatlah dia sebagai anugerah Allah yang tiada tara. Jangan sepelekan. Seandainya ada orang miliarder datang ke rumah kita membawa uang 2 miliar. Lalu mengatakan kepada kita, Pak, saya datang kemari ingin membeli sesuatu dari Bapak. Ini uang 2 miliar. Kita bingung. Bapak mau beli apa? Saya rasanya enggak punya apa-apa yang sangat mahal. Orang itu mengatakan, saya mau membeli kedua bola mata Bapak. Mau jual? Mau? Mikir? Enggak mau ya? Yakin? 2 miliar loh. Kurang. Oke, ditambah 5 miliar nih. Tambah, cek. Berikutnya tanda tangan nih, 5 miliar. Mau beli? Mau jual? 10? 50? Subhanallah, berapa harga mata kita sebenarnya? Berapa harga mata kita ini sebenarnya? Berapa harga yang bisa diberikan untuk kita mau menjual mata kita? Ternyata uang ratusan miliar atau ratusan triliun tidak akan ada harganya. Manakala harus diganti dengan kedua bola mata kita.
Kalau kemudian dia berusaha 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar, sampai 1 triliun belum mau dia jual mata, akhirnya dia kecewa. Ya sudah, saya enggak jadi beli mata Bapak. Tapi saya mau beli lidah saja. Mau jual? Lihatlah betapa kita telah terlalu lama tidak memuliakan mata. Tidak memandang mata itu sebagai karunia yang sangat besar. Anugerah yang tiada tara. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, tapi lewat begitu saja. Berulang-ulang di dalam Al-Quran, Allah menyebut nikmat air. Wa anzalna minas sama, kami turunkan dari langit, wa anzalna minal mu'asirat, kami turunkan dari awan, ma'an fajjaja, wa asqainakum ma'an furata, wa anzalna minas sama ima'an mubaraka, afara'aitumul ma'al ladhi tashrabun, tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Berulang-ulang di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak sekali, Allah menyebut nikmat air agar kita lihat sebagai nikmat yang tiada tara. Agar kita pandang nikmat itu sebagai nikmat yang tidak mungkin kita bisa lepas dari nikmat itu. Dan kita membutuhkannya. Di akhir surat Al-Mulk, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada kita, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada manusia, andai kalian bangun di pagi hari, kalian temukan seluruh air yang ada di permukaan bumi ini kering sudah. Tidak ada lagi air di permukaan bumi. Habis. Apa gerangan yang akan terjadi? Bagaimana pendapat kalian? Kalau ternyata bangun kalian di pagi hari, tidak ada lagi air di permukaan bumi. Semuanya kering. Air yang ada di rumah kita habis. Di sumur kita tidak ada air. Bahkan sungai-sungai pun tidak lagi mengalirkan air. Bahkan lautan kering. Tidak ada lagi air di permukaan. Allah cabut satu nikmat. Satu nikmat saja. Allah cabut dari permukaan bumi. Nikmat yang bernama air. Bagaimana pendapat kalian? Apa gerangan yang akan terjadi? Semua kita pasti akan tahu apa gerangan yang terjadi. Satu demi satu kita akan bertumbangan. Terkapar menjadi mayat. Namun kapan? Mari kita introspeksi diri. Kapan kita minum air, menghadirkan air ini adalah nikmat yang sangat besar. Anugerah dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ataukah karena kita minum karena ego kita? Saya haus, saya minum. Terlihat nikmat Allah yang begitu besar. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengatakan air. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang telah menurunkan air itu dari awan atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Dalam surat Al-Waqi'ah, gedung yang paling tinggi di Banjar ini gedung apa? Aston. Ya, gedung Aston. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Kalau antum dari mobil atau dari motor berdiri, antum bisa samakan tinggi air dalam botol ini dengan Aston itu. Bisa enggak? Bisa ya? Bisa. Aston dari jauh, botol dari. Samakan tingginya. Samakan tingginya. Kemudian latihlah hati untuk mengatakan ini lebih mulia daripada itu.
ini lebih berharga daripada Aston. Ada yang pernah melakukannya? Belum. Salahkan saya kalau saya mengatakan hal yang salah. Kalau antum diberikan pilihan oleh Allah, kamu saya berikan pilihan. Boleh punya Aston, punya harta sebesar Aston, punya kekayaan sebesar Aston, tapi saya tidak akan berikan kepadamu air. Atau pilihan kedua, saya berikan kepadamu air, namun engkau tidak akan pernah punya harta sebesar Aston itu. Pilih yang mana? Yakin gak pilih Aston? Tawarannya dua pak, jangan tiga. Tawarannya dua. Karena sekarang untuk perbandingan, yang mana yang lebih mulia, yang mana yang lebih hebat, yang mana yang lebih kita butuhkan, yang mana yang kebutuhan hidup, yang mana yang belum tentu kebutuhan hidup. Kita bisa hidup tanpa punya Aston. Ini enggak punya Aston semua ini yang ngumpul sekarang. Tapi bisa hidup toh? Bisa. Berarti Aston bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu ini. Nikmat yang tiada berharga, tiada banding itu ini. Air.

Kalau kita melihat Al-Quranul Karim dan membacanya, dan membaca hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun kita menemukan Allah tabaraka wa taala mengatakan harta dunia ini adalah nikmat yang tiada tara. Tidak ada. Silahkan baca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, kita tidak akan menemukan satu ayat pun yang mengatakan memuji-muji dunia sebagai rahmat dan karunia yang besar. Namun kesalahan manusia itu, Allah tidak melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar, dia melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Allah menyebut air, dia tidak pernah peduli kepada air.

Di dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Allah uji dia, dengan Allah muliakan dia di permukaan bumi, Allah berikan nikmat-nikmatnya nikmat-nikmat kepadanya di permukaan bumi, dia berkata, Rabbku telah memuliakan diriku. Namun manakala Allah uji dia, kalimatnya sama, Allah di atas Allah uji, di bawah juga Allah uji. Allah uji dengan Allah muliakan, dengan Allah curahkan nikmat-nikmat di atas, di bawah. Namun apabila Allah uji dia, lalu Allah sempitkan rezekinya di dunia, fayaqulu rabbi ahanan. Dia akan berkata, Rabbku telah menghinakan aku. Allah tidak lagi peduli kepadaku. Allah tidak sayang kepadaku. Sayangnya hanya kepada orang-orang kaya. Ternyata yang membuat kita merasa kurang karena kita salah pandang, salah lihat. Kalau kita mampu melatih diri dan terus melatih diri, pasti kita akan berhasil untuk sampai kepada titik nikmat oksigen lebih mulia daripada nikmat menjadi presiden. Dengan cara yang tadi, buat pilihan. Diizinkan menjadi presiden, namun dihentikan nikmat oksigen. Atau diberikan nikmat oksigen, namun tidak akan pernah menjadi presiden dan kita disuruh untuk memilih. Kalau kita berhasil untuk melatih diri melihat rahmat dan nikmat Allah, kita pasti akan mampu melihat bahwa garam lebih mulia daripada rumah gedung. Dengan cara yang tadi lakukan, diberikan tawaran kepada kita untuk dua pilihan, silakan pilih salah satunya. Anda punya rumah gedung yang besar, ukuran 40x55, dua lantai, lengkap dengan mobil mewah berjejer di depannya, lengkap dengan pelayan dan pembantu. Anda tinggal menikmati kehidupan. Namun Anda tidak saya berikan nikmat garam. Dan pilihan kedua, Anda diberikan nikmat garam. Namun Anda tidak diizinkan untuk memiliki rumah gedung seperti yang tadi kita gambarkan. Manusia berakal akan memilih nikmat garam. Karena tanpa garam, bukan hanya lidahnya yang hambar, dunia ini hambar semuanya. Namun kapan ketika kita makan merasakan ada garam, hati kita berkata, ya Allah, ini nikmat-Mu yang besar. Kapan seorang wanita, seorang akhwat, seorang ibu, seorang gadis remaja ketika memasak, mengambil garam, kemudian menuangkannya di masakan, hatinya berkata, ya Allah, ini rahmat-Mu yang sangat besar ini, yang bernama garam ini, yang kalau tanpa garam ini aku tidak akan bisa kuasa hidup di permukaan bumi ini dengan baik, dan aku tidak akan menikmati apapun kenikmatan dunia tanpa garam-Mu ini. Lagi-lagi permasalahannya adalah kita tidak mampu melihat yang mana yang rahmat. Belum lagi kita bicara ginjal, bicara paru-paru, bicara jantung, bicara hati, bicara darah, bicara tulang. Kalau mata saja tidak bisa dibeli, walau dengan harga 1 triliun kita tidak mau jual, kita pasti tidak akan mau menjual jantung kita dengan harga berapapun. Berapa sebenarnya kekayaan yang kita miliki yang luar biasa? Anugerah Allah yang tiada tara.
yang sering luput dari pandangan mata kita. Semua itu terjadi karena mata kita terlalu rajin melihat harta. Terlalu membesar-besarkan harta. Terlalu banyak membicarakan harta. Terlalu banyak mengidam-ngidamkan harta. Sehingga segala sesuatu dinilai dengan harta. Yang di sana akan menghatirkan, menghasilkan harta yang banyak. Itulah yang dipuja, dipuji, dielu-elukan, dibicarakan. Jadi salah Ustaz mencintai dunia? Mencintai harta salah Ustaz? Tidak, tidak salah. Tetapi memujanya berlebihan, mengaguminya berlebihan, sehingga melewati kadar batas yang wajar, salah. Apalagi sampai membutakan kita dari rahmat dan nikmat yang sebenarnya. Rahmat dan nikmat yang hakiki. Bukan yang semu dan fana. Harta, nikmat yang semu dan fana. Dulu kita merasa, sebelum punya rumah, ya Allah. Sebelum punya kendaraan, ya Allah, kalau saya punya kendaraan. Udah gak perlu yang mewah-mewah, rasanya sudah cukup, ya Allah. Ya udah carry deh, gak apa-apa. Gitu dulu sebelum punya mobil. Begitu sudah Allah berikan mobil, lain lagi ceritanya. Carry udah dapat. Ya Allah, ganti satu huruf jadi Camry. Cuma satu huruf, ya Allah. Ganti R-nya jadi M. Begitu terus. Begitu belum punya rumah, ya Allah. RSS sudah cukup, ya Allah, rasanya. Begitu terus, tidak akan pernah habis. Dunia seperti itu sifatnya. Dan ketika orang sudah sampai kepada apa yang dia idam-idamkan di awal dari dunia ini, ternyata dunia itu tidak menjanjikan apa yang ia akan cari di dunia itu. Banyak orang mengira kalau dia sudah kaya, dia akan tenang, hidup bahagia. Dan ternyata tidak. Harta semata tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia itu. Dan tidak jarang orang kaya ternyata iri dengan orang miskin. Itu tidak jarang, masyarakat muslimin dan muslimat. Jadi justru karena kemiskinan kita membuat orang kaya itu iri dengan orang miskin. Kita sering bertemu orang kaya yang gak bisa tidur. Akhirnya ngiri ke orang miskin yang bisa tidur. Tidak sedikit, Pak. Kita ketemu orang kaya yang gak bisa tidur, Pak. Karena sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan pabriknya, sibuk dengan karyawannya yang jumlahnya puluhan ribu orang. Cabangnya, cabang perusahaannya di mana-mana, di Indonesia, perdagangan ini dan itu segala macam. Akhirnya seluruh pusat perhatiannya tumpah kepada harta, berlebihan. Membuat dia bahkan tidak bisa tidur. Dan apa arti harta yang banyak kalau Allah cabut nikmat tidur? Nikmat tidur itu yang nikmat yang sebenarnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail." Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Makna mewafatkan ini sepakat. Ulama tafsir maknanya adalah menidurkan. Karena tidur adalah akhul maut, saudaranya kematian. Ini nikmat, nikmat tidur, nikmat yang besar dari Allah. Allah mengatakan dialah Allah yang telah menidurkan kalian. Berarti tidur itu bukan kemampuan kita. Allah yang menurunkan tidur kepada kita. Semua kita ini gak bisa tidur. Karena tidur itu bukan kemauan kita.
Tidur itu kemauan Allah. Allah yang menidurkan kalian. Lihat. Tidur kita kembali kepada Allah. Kalau kita tanya teman, jam berapa tidur tadi malam? Jam 12. Bohong, dia belum tidur dia jam 12. Iya atau tidak? Kenapa dia tahu jam 12? Belum tidur berarti. Jam 12 baru masuk kamar. Baru merebahkan badan. Siap-siap untuk tidur. Belum tidur itu. Kita tidak mampu tidur, Pak. Sebagaimana kita mampu berjalan, sebagaimana kita mampu mengambil makanan dengan izin Allah, mengunyahnya dan kemudian menelannya sampai kita kenyang. Tidur bukan begitu. Kita tidak mampu tidur. Kita hanya siap-siap untuk mendapatkan rahmat tidur. Masuk kamar, rebahkan badan, matikan lampu, sunnahnya begitu, zikir, menanti rahmat Allah yang bernama tidur. Oleh karena itu seorang muslim manakala dia bangun, yang pertama dia ingat rahmat Allah yang bernama tidur. Sudah dia dapatkan, langsung lisannya mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tidur yang luar biasa. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan banyak orang karena saking kayanya enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur karena kaya, Pak. Karena banyak urusan ini, urusan itu, janji sana, janji sini. Akhirnya enggak bisa tidur karena harta. Cukup satu nikmat tidur yang Allah cabut darinya, dia menderita dan harta itu tidak akan memberikan apapun kepadanya. Karena tidak ada toko dimanapun di permukaan bumi yang menjual tidur. Ada ustaz, jual obat tidur, salah. Itu bukan obat tidur. Itu obat alat untuk merusak syaraf. Silakan tanya kepada para dokter. Itu bukan obat tidur. Namanya diperindah. Karena kalau dijual dengan nama alat perusak syaraf, enggak laku. Dia minum, rusak syarafnya. Tewas. Besok enggak bisa tidur, minum lagi, rusak syarafnya. Tewas. Lambat laun, syarafnya makin banyak yang rusak. Mulai hilang ingatan, sulit menghafal. Terus gila. Merusak. Dan lihat bedanya mereka dengan orang yang beriman kepada Allah. Yang satu orang yang seperti ini minum obat perusak syaraf dan mulai berbaring, orang yang iman mulai berbaring, mulai dia membaca ayat kursi. Yang membaca ayat kursi sudah ngorok, yang minum pil perusak syaraf belum tidur. Orang yang beriman, yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah, tenang hatinya dengan ibadah dan ketaatan, itu gampang, tidurnya gampang, subhanallah. Belum selesai kita baca ayat kursi, sudah hilang. Karena memang dijadikan siang, sebagaimana yang Allah inginkan, siang itu untuk mencari nafkah, untuk berbuat, beramal. Sehingga begitu malam datang, benar-benar menjadikan malam sebagaimana yang Allah inginkan, untuk istirahat. Orang yang beraktivitas di malam hari, di siang hari dengan aktivitas yang benar, otomatis setelah Isya, dia sudah mau tidur. Karena malam adalah istirahat. Dan Rasulullah mengajarkan sebaik-baik istirahat yaitu tidur malam setelah Isya. Dan Rasulullah mempraktikkannya. Kata Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW tidak suka berbicara, tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka untuk berbicara ngobrol-ngobrol setelah Isya. Itu kebiasaan Nabi kita tercinta. Habis Isya langsung tidur. Bukan berarti haram kalau kemudian kita bangun setelah Isya atau pengajian setelah Isya, bukan berarti haram, bukan itu yang dimaksud. Namun kebiasaan Nabi kita tercinta, seluruh kajian-kajian beliau di siang hari. Malam itu istirahat.
Kecuali kalau ada urusan-urusan yang membuat mereka harus berkumpul. Nabi dan para sahabat, Rasulullah menggunakan waktu untuk itu. Namun sekedar untuk berbicara dan hal yang lainnya, Rasul tidak suka. Kalau tidak ada kegiatan, Rasul tidur. Habis sisa tidur. Dan ini cara hidup kita yang salah sekarang ini di dunia sekarang ini. Salah satu yang menyebabkan banyak

terang benderang, sehingga tubuh kita merespon ini hari masih siang. Namun kalau gelap gulita, lihat orang di kampung. Rata-rata kita, ini orang kota apa orang kampung sih kita ini? Iyalah orang kampung kita minimal gitu ya, orang kampung kita gitu. Lihat di kampung kita ketika belum ada listrik. Lihat kehidupan kita dulu ketika belum punya listrik. Tidur di jam 1, jam 12, jam setengah 2. Bangun pagi itu capek. Badan itu pegel-pegel. Memang nikmat ini, terang. Akan tetapi tidak akan mungkin nikmat yang Allah berikan kepada nabinya lebih minim daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu mustahil. Allah pasti memberikan nikmat yang paling sempurna kepada nabinya, bukan kepada kita. Namun kita yang salah membedakan. Kita merasa kegelapan itu bukan nikmat. Kita merasa listrik ini adalah nikmat.

Allah pasti memberikan nikmat yang paling sempurna kepada nabinya, bukan kepada kita. Namun kita yang salah membedakan. Kita merasa kegelapan itu bukan nikmat. Kita merasa listrik ini adalah nikmat.

Mari kita kaum muslim dan muslimat, mari pandai melihat rahmat dan nikmat Allah dan jangan tertipu. Orang-orang kufar memang tujuan hidupnya mencari harta. Mereka tidak punya kehidupan, tujuan hidup yang lain. Karena hidup mereka hanya sekali, kata mereka. Kita bukan seperti mereka, kita orang mukmin, bukan orang kafir. Yang tahu bahwa kehidupan depan mereka adalah dunia, benar-benar mereka curahkan segala kemampuan mereka untuk dunia. Dan tidak peduli kepada akhirat. Dan mereka lah orang-orang bodoh. Mohon maaf kalau kalimat bodoh ini begitu kasar. Namun itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran.

0: والله بكل شيء عليم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini, untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan, "Wa innaka," yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, "wa innaka," dan sungguhnya engkau, "la'ala," sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, maka Allah bersumpah, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibnu Abbas, "wa hayatika," demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut, dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihi salam. Namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beruswah, ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain, hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab, yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab. Maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Kulla la injitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut, maka konsentrasi dakwah Nabi SAW kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi SAW terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam." Ini akhlak. Wa atimut ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin, ini juga akhlak. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, ini juga akhlak. Kemudian wasallu bilail wan nasuniyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bi salam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lafun wa yu'lafun." Itu orang-orang yang membentangkan tangan mereka, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, solat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang memperindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah Anda jadi pemarah. Kata dia, memang saya begini modelnya. Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. إِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمْ. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas, itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mujizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk. Mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis, ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka mereka berkata, "Atanal Amin." Telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah, dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi
2: wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tetapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini." Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang nabi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wasallam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Diangkat menjadi seorang nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya. Antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka bersepakat. Dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan, agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Daripada mati konyol mending bawa lari. Nabi tidak. dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-Amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga, artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih Muslim, Al-Minhaj syarah sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala.

masuk ke restoran harganya mahal, ternyata enggak enak kok. Komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, aduh terlalu asin, aduh terlalu ini, aduh terlalu ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana. Masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentari makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid ibn Walid penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab adalah kadal padang pasir mahnuz, jadi dhab yang dipanggang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora, bukan memakan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, dia makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak ya menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, "Aharamun hu ya Rasulullah? Apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, tidak haram. "Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu." Akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin," tidak ada di kampungku. Selesai. Ada celaan atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin," tidak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustaz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah. Tidak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi

Sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwani fillah sania Allahu yakum, di antara para ulama mengatakan di antara mukjizat sirah Nabi. Sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memperkuat bahwasanya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat, karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Tapi bagaimana dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan ya Aish, ya Aish. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat, nama seorang apa disingkat. Aisyah tu jadi ya Aishu, jadi hilang. Aisyah jadi ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi, karena mereka apa disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman, mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas lagi di pertemuan mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggil dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah lengkapnya. Ya Abdul Muhaimin lengkap. Dan mereka kebiasaan mereka satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air. Senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil. Tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Lekarnya merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku, wahai kekasihku, wahai sayangku.
Wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil Ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan Ya Humaira. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut ya untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin, kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih, betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya, terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP, cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian, saya pernah menyampaikan masalah ini, terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku, subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau saya mungkin ya sayang, lagi di mana sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Karena ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW, perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir, maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini, ya. Bahkan disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makan daging, jadi daging diambil, daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya, dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena antum praktekkan, kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Jangan antum bilang, "Wah, Bu, kok enggak sikatan sih?" Jangan gitu, kasihan. Kasihan hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih, ya. Ini kelihatannya sepele namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah sallam mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun, fayaqula da'li da'li. Fa'aqulu lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air, kilana junub. Kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta aqula lahu da'li da'li." Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama sampai aku berkata, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'ili da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah."
Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam, tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu, sampai Aisyah mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayung yang mungkin mengambil air cepat-cepatan, sampai Nabi mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman ya ini. Ya harus ada kemesraan ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 60-an, Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, ayo kita mandi bareng. Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, mas kita mandi bareng. Menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya antum jangan tolak. Antum jangan mengatakan, kamu kebanyakan nonton sinetron. Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng. Maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya. Dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap? Angkat tangannya. Malu semuanya. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya. Atau akhlak Nabi terhadap istrinya. Ya. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bagaimana Sofiyah. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtub. Sofiyah adalah wanita yang bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtub, dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, dia seorang wanita, dia manusia. Dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, bunuh kakaknya, bunuh omnya, bunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang. Bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya, lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah sallallahu menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya. Nah sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian? Istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum. Silakan. Berat banget. Ya mungkin gak seperti gitu juga. Artinya ya. Intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya. Seperti kalau antum naik mobil. Istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya, silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Wah dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang. Istrinya gimana? Yo, lewat sana. Suruh lewat sini. Itu angkat bu itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Yahi, yang benar aja. Mana pemulihan anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas ontanya sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam
abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi SAW bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW di tengah-tengah perjalanan, kata Nabi, kalian jalan di luar. Fataqaddamu. Mereka jalan di luar, membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah SAW, ta'ali hatta usabi koki. Wahai Aisyah, kemarilah. Kita lomba lari. Subhanallah. Istri. Sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni. Namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu al-laham wabaduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi SAW, taqaddamu, kalian jalan di luar. Fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, ta'ali usabiquki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk. Dia mengatakan, ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah. Artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari, lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh enggak ada yang lihat, kemudian lomba lari, ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu diajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Enggak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadhihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah. Enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, Dek. Ingat enggak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun dia ingat. Ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget katanya. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya.
tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Wah, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat, kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan ya harta, di antara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "In kunna lanaral hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, salasata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'." Nar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum al-aswadan?" Apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Al-aswadan," yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa? Itu harta. Kemudian makanan juga tidak banyak. Makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Gorot ummukum." Kata Nabi SAW dua kali, "Gorot ummukum." Sungguhnya ibu kalian, Aisyah, cemburu. Makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah. "Jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian." Maka Nabi menggunakan apa? "Gorot ummukum," ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Ummukum," yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan. Gorot, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah. Intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan, dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Gorot ummukum," ibunda kalian cemburu. Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau ceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fil azani Allah wa yakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW.
Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, enggak pernah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia, dia kasih. Di antara akhlak Nabi SAW atau mukjizat Nabi SAW dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabi SAW ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi SAW dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam. Gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan. Apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam. Maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, "Ya ai kaum, kaumi aslimu." Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. "Fawallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr." Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. "Fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alayha." Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada mu'allaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam. Maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharamkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi SAW tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Tidak pernah takut miskin. Dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar, dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya. Ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Mekah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata, tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am thumma mi'atan thumma mi'ah. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum. Tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sofwan bin Umayyah yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang yang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Ayahnya terbunuh, dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Semakin berkurang lagi.
Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani, wallahi, kata Sufwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani, demi Allah Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sufwan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya, dan dia senantiasa memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya, kasih motor ya, masih belum sayang, antum carikan mobil, ini hadiah yang kedua buat, belum kasih lagi, kasih rumah, belum masih benci lagi, kasih istri, oh kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau gak percaya. Inilah pernah dipraktekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali. Terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan, beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasajtuha biyadi fajitu liaksuwaka liaksuwakaha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, ya Rasulullah. Dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini." Wanita ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah sallallahu lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah SAW ambil, muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah SAW pun memakai baju tersebut. Fahasanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi SAW. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi SAW, belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat, kemudian berkata, "Ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu, ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya, ya Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, ustaz enggak punya baju, ya kasihan ustaz ini buat antum. Oh ya, pakai. Tiba-tiba ada orang datang, "Ustaz, minta dong bajunya." "Ente ini bukan ngasih baju malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa ustaz ente?" "Ya ustaz saya." Artinya Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, "Ma ahsanta, pintar kali kamu." "Labisah Nabi SAW muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud." Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi, kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan, kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini?
Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu. Kata dia, demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Inni sa'altuhu litakuna kafani. Saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafanku. Maka sahal perawi hadis mengatakan fakanat kafanahu. Maka benar akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi SAW, bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya, bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi SAW dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya, dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberi tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak, kalau dia punya dia akan berikan, dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mukminina raufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawaduk beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawaduknya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawaduk. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja, santai saja. Innama ana ibnu imra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Enggak, Nabi SAW mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan, sehingga orang tadi pun menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam, dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah, dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu ada 4 orang, ya. Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibnu Raikid penyunjuk jalan, dan satunya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama, mereka, ya Abu Bakar, kira Nabi disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka keceleh, ternyata nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi, karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya, karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain. Supaya orang kalau datang orang asing tidak kecile. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya. Penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda. Tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Nabi SAW didatangi seorang wanita jariah yang akalnya, apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi SAW, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angkuh, ini wanita yang tidak beres, ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi, dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih
lebih sibuk daripada Nabi? Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok. Ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang-orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak yang harus dipikirkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak. Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi SAW. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik. Belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi SAW. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi SAW, Nabi SAW kalau melewati anak-anak, maka beliau yang beri salam. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi SAW salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah SAW salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam salat. Nabi tidak mengatakan, wahai cucuku sudah sama ibu dan ayahmu dulu, kakek mau salat. Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi, Nabi bawa dalam salat. Digendong. Waktu sholat diletakkan, kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salati al-ashi, zuhur wal asr. Dia mengatakan, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallam untuk melaksanakan sholat, entah sholat zuhur, entah sholat asar. Pokoknya salah satu sholat di antara dua sholat tersebut. Wa huwa hamilun Hasanan aw Husainan. Dan Rasulullah SAW tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam sholat. Fataqaddama Nabi SAW fawadha'ahu inda qadamihil yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi SAW, di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW sholat. Tsumma kabbara fa shalla fa sajada baina dhahrani salatihi sajdatan atalaha. Tiba-tiba Nabi SAW salat bertakbir, kemudian dia salat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, fa rafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya, kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan, fa idza sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi SAW dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah SAW salat, qala an-nas. Setelah Nabi SAW selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhihi sajdatan ataltaha. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam solatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada wahyu yang turun.
Walakin ibni hada irtahalani, fakarihtu an wajilahu hatta yaqdiya hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan solat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Hussein tadi yang apa, kuda-kudaan sudah selesai baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap cucunya ini sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita ciut. Lagi sujud ada yang naik, oh udah. Enggak jadi udah. Mungkin kita jewel, mungkin kita tarik mungkin. Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, "Wa karihtu an wajilahu," aku tidak suka menyegerakan dia, hatta yaqdiya hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan. Sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali. Cuek aja. Sampai dia turun sendiri baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Hussein. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Hussein datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Eh itu keluarin, itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Hah? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Ya kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid. Tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustadz, zaman sekarang tidak bisa ustadz. Itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat. Makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum, orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan, mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah. Ada anak yang sholat di belakang kita, berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin, namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan, tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara kemudian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khadimtu Nabiya SAW ashra sinin, wallahi ma qala uffin qat. Aku telah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku uff. Tidak pernah mengatakan ah. Gimana sih kok begitu? Tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa hal fa'alta kadza. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku? Kenapa kau berbuat begini? Kenapa kau tidak begini? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan tuh membantu antum
selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi pembantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban, bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan, saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar. Namun beliau tidak pernah mengatakan uf, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, wahai Anas, pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah ini masih kecil tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi, namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fa kharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton, Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu, enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka." Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh dia bilang saya tidak mau pergi, akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi dia enggak datang-datang, akhirnya kita mangkal, kita cari dia, begitu ketemu kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu begitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar, bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari ke mana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Artinya malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi SAW, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ya ikhwan, bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui
menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarik

namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian manggilnya nama Nabi, wahai Muhammad. Ya, enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? Wahai Muhammad. A'tini min malillahi ladzi indak, dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Jadi dia ingin menjelaskan, wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya. Seakan-akan begitu. Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu. Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, wahai bos, bos, bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat. Itu kan cuma titipan artinya. Kita kalau minta, caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu, maka bagi kepada saya. Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, ya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya. Enak aja minta ya. Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi SAW cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, ah, tuh, berikanlah harta kepada orang tersebut. Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Sinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah, tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu. Wajah beliau terluka. Bahkan gigi beliau patah. Bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau, sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad, apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu yamsahudam, dan dia mengusap darah di wajahnya. Dia mengatakan, Rabbi gufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, Anna Abdullah bin Ubay lama tufiya ja'a ibnuhu ila Nabi SAW. Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin, bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan, di neraka jahanam, fidarkil asfali minan nar.

di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa shalli alaihi, dan salatlah salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW dan dia berkata, "Wastaghfir lahu, mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah." Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, "Ini bapakmu kurang ajar." Enggak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Adzinni usolli alaihi." Kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar, maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang, kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaysa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allahu lahum." Allah berfirman, "Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan, sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka." Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kau dilarang wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ana baina khairataini." Aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, "Saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka." Allah mengatakan, "Sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka." Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, "In tastaghfir lahum 70 marrah." Kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar maafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat. Ya, mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya, ini diantara mukjizat akhlak Nabi SAW, tentunya masih banyak, ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW, dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah SWT. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap
orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau. Ini semua menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi SAW sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah SAW tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi, ya, yang terdiri atas tiga suku besar, ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian membuat perjanjian di antara mereka. Dan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen, ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi, kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total, tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka, kita toleransi terhadap mereka. Namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan, ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan, ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu. Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka. Dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan, di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut, selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para da'i untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi, kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat bagi mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu, mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya, tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas
suami istri mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika telah mati, setelah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya. Illa min thalath, kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun salihun yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba. Ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz, antum doakan atau tidak? Mungkin lupa, antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi, sudah dia, mungkin dia lupa. Dia bilang, suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak, ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali. Bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, enggak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang, boleh mukul anak-anak boleh, namun itu hukum bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar kan? Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik dia akan ngerti, kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut, sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia, itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Kira-kiranya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Lagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Ya Ustadz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh. Saya baru tahu ada larangan seperti ini, ya. Asalnya masalah dunia bebas, kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjuannya secara kedokteran, misalnya, oh menurut kedokteran kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk tidak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustaz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden, sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden. Tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya. Tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan.
Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami, dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf ya. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhab? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal, karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhab ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhab dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhab tersebut ya. Ini menunjukkan dhab hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh ya, karena biawak karnivora. Memakan apa? Makan memangsa, memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Dia tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima sedangkan dia selalu menjaga solatnya tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres. Karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha solat dan berusaha memperbaiki solatnya dengan solat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar solat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya solatnya insya Allah diterima, tidak ada penghalang, dan zina bukanlah kesyirikan. Ya. Namun saya katakan solatnya sangat-sangat dipertanyakan, karena solat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan solatnya hanya solat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk solat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustaz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya, bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat ya, butuh kesabaran ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan ya. Ustaz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustaz, tadi saya saja salah ngomong presiden, ya, bukan maksud saya Nabi sebagai kepala demokrasi, kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan Nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya Nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi SAW, karena dia bukan sekedar Nabi, tetapi Nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan Nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi, harap bersabar ya. Demikianlah kehidupan beragama, harus penuh dengan kesabaran. Ustadz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam state ISIS dipandang dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan ya. Rasulullah SAW mengatakan wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah ya. Bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam.
Bahkan teman saya cerita di Jami Islamiyah, ada sebagian orang masuk Islam enggak jadi. Benar enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka Arab Saudi, mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmat untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah. Ya, bagaimana apa namanya mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin luar biasa, bantuan yang mereka berikan kepada Palestina luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai ikoma, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad, mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah, para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab. Ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya, menghargai suami. Ya dengan berdoa kepada Allah, yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, ya Allah jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah. Kalau Allah mengabulkan, hati suami bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar ya. Ustadz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Ya ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya toh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memberikan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri. Dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang ada pada diri kita atau pada siapapun yang ada di muka bumi ini, itu pada hakikatnya berasal dari Sang Pencipta. Terkadang kita sebagai manusia, kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang, dan kita senang banget kalau dipuji orang. Padahal apa sih yang kita miliki? Apa yang kita perbuat sehingga kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang? Kita bisa sholat, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa bersedekah, kita bisa datang ke kajian ini pun karena Allah Jalla Jalal. Maka dalam setiap sholat kita, kita tidak pernah berhenti mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, semuanya, segala bentuk pujian, pujaan itu lillah rabbil alamin, untuk Allah Jalla Jalal Rabbul Alamin. Karena memang semuanya dari Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jangan berhenti untuk bersyukur ya kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada-Nya. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau disebut nama Muhammad, jangan diem, bengong. Bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita ini semua ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nama nabinya disebut menengtok. Subhanallah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'inda falam yusalli 'alayya. Orang yang paling pelit tuh, yang disebut orang yang kikir, orang yang bakhil, adalah orang yang tatkala namaku disebut di sisinya, dia enggak berselawat buat aku. Masa kita bakhil? Kalau bakhil terhadap uang kita, harta kita, wajarlah. Kita itu kalau ada kotak amal lewat, biasanya masya Allah bingung begitu. Yang mana yang mau dikasih gitu. Itu wajar. Tapi yang enggak wajar ketika nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak bersolawat. Dan salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Saya ini punya hadiah banyak nih dari panitia. Antum, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa kali salawat buat Rasul SAW? 2000? Gak nyampe. 1000? Hampir. Berapa kira-kira? Gak terhitung. Tambah repot kalau nggak terhitung. Tolonglah, kita ini punya wirid ya, punya amalan, solawat. Duduk kita itu salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kita banyak bersolawat buat Nabi. Dan itu salah satu bentuk cinta. Orang itu kalau cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka namanya disebut hatinya mungkin akan bergetar. Tuh antum, kalau baru menikah, lagi diem-diem duduk-duduk, ada orang ngobrolin istri antum, nyebutkan nama istri antum, kira-kira gimana hati antum? Ada apa ini nyebut-nyebut nama istri antum? Kenapa? Karena cinta. Maka jangan berhenti berselawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga selawat itu bersambung untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, istri Nabi itu kedudukannya sama kita apa? Hubungannya sama kita apa, Ibu? Ibu kita. Kalau ada anak nggak tahu sama ibunya, gimana kira-kira? Anak durhaka tuh. Gimana ente sama ibunya nggak tahu? Siapa yang mau nyebutkan nama ibu kita yang jangan banyak-banyak lah, 8 aja. Istri Nabi 9 atau 11. Nah, mau tuh nyebutkan. Fadl. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Maimunah. Bukan Maria. Maryam budak ya, kemudian dia 4. Jangan rame-rame, Pak. Saudah. Mas. Sofia. Zainab. Iya. Zainab bintu Harith. Masya Allah, udah cukup lah. Anda kasih hadiah antum. Barakallahu fikum. Fadl. Nah, barakallahu fikum. Hayakumullah. Iya, tolonglah. Usahakan kita ini kenal sama nama ibunda kita. Masa Islamnya sudah berapa tahun, Mbak? Saya lahir Islam, Ustaz. Tep, namanya istrinya Nabi, dia nggak tahu, Ustaz, ya, nggak pernah belajar. Tapi paling nggak belajar lah, Pak. Supaya kita cinta sama Rasulullah SAW, kita cinta kepada istri Nabi Muhammad SAW, karena Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhu, dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah ibunda buat orang-orang yang beriman. Subhanallah, pernah kejadian. Abu Talha Al-Ansari bersama Anas bin Malik ketika perang Khaybar, mereka pulang, kebetulan ontanya itu bareng sama ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau masuk Madinah, ontanya Nabi itu kesandung lah apa terperosok, sehingga Nabi hampir terjatuh, dan yang di belakang yang naik onta sama Nabi, dibonceng Nabi ini Sofia binti Huyai. Ketika motor prosok, Anas ngomong, almarah, yang perempuan, karena dipikir Anas yang perempuan itu budak, karena hasil tawanan perang pada waktu itu perang Khaybar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya ummukum, itu ibunda kalian. Ketika Anas mengatakan almarah, Nabi mengatakan itu ibunda kalian. Maksudnya istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Talha berusaha untuk menaikkan kembali Sofia, memperbaiki di atas ontanya. Tapi ingat sabda Nabi ketika mengatakan hiya ummukum, dia adalah ibunda kalian. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga salat bersambung buat keluarga Nabi, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabat Nabi yang mereka saling mencintai, yang mereka saling mengasihi, yang Allah ridha dengan mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Amma ba'd, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bisa kumpul di tempat ini pada hari Ahad, yang biasanya orang itu hari Ahad hari keluarga katanya. Mereka kalau hari Ahad liburan, sedangkan kita tahu liburannya orang Islam itu hari apa? Hari Jumat. Kita diberi keutamaan oleh Allah dengan hari Jumat, di mana hari Jumat itu hari terbaik. Inna min khairi ayyamikum yawmul jum'ah. Sesungguhnya termasuk hari-hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Semua hari di dalam agama Allah itu baik. Tidak ada hari naas. Enggak ada. Karena saya tadi berangkat dari Pamekasan, pas masuk Gresik kebetulan teman ngomong, "Ustaz, ana pernah pasang atap baja di sini, Ustaz." Pas mau naikkannya, anak buahnya ngomong, "Si enteni tak ngitung dino." Ngitung hari dia kata dia. Ini pas enggak hari buat naikkan atap itu. Subhanallah. Kalau mau hari paling baik ya hari Jumat. Dia ngitung hari seakan-akan ada hari-hari yang Allah menurunkan di situ bala. Enggak ada. Semua hari itu baik. Dan yang paling baik adalah hari Jumat. Dan hari Ahad ini orang-orang libur. Ya ikut liburannya orang-orang Nasoro. Karena kita tahu negeri kita dulu jajahannya Belanda. Dan Belanda ketika menjajah Indonesia, liburan mereka pada waktu itu adalah hari Ahad. Tapi kiai-kiai di Jawa gak mau libur hari Ahad. Karena mereka tahu hari Ahad itu harinya orang Nasoro. Silahkan, semua orang punya kepentingan. Tapi kiai-kiai kita pada waktu itu yang ada di Jawa dan mungkin di Gresik, di Surabaya, mereka tetap memilih liburannya harus hari Jumat. Karena itulah hari yang paling mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keutamaan kepada negeri ini sehingga kita bisa merasakan libur hari Jumat. Di Johor liburan mereka hari Jumat, jemaah. Subhanallah saya ngomong ya. Karena ya kita alhamdulillah muslimnya mayoritas dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keutamaan itu untuk umat Islam di sini.

bahwasanya kajian itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi kalau ingin keluarganya berbahagia, ingin merasakan ketenangan, ingin rehat dari pekerjaan, datang ke taman dari taman-taman surga. Yang tatkala orang bangun dari taman-taman surga itu, dikatakan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu, kumu maghfuran lakum, bangun kalian semua, sudah diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Keutamaan yang lebih besar adakah dari keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu kemudian pulang dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, tema kita hari ini adalah tentang bekal menuju kampung akhirat. Manusia itu diciptakan tidak sia-sia. Kita tidak seperti binatang yang dari pagi sampai sore kerjanya binatang itu cari makan. Manusia diciptakan bukan untuk cari makan. Ada istilah makan itu untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Ini penting direnungi oleh setiap muslim bahwa hidup dia bukan untuk cari makan, tapi dia cari makan untuk hidup. Karena memang hidup ini butuh biaya, butuh ongkos. Kita butuh makan. Kalau gak makan mati orang. Tapi jangan sampai kehidupan ini membuat kita terlena dengan kehidupan yang abadi. Jangan sibuk cari makan terus, lupa dengan kampung akhiratnya. Kita lihat di sini hakikat kehidupan dunia. Waktu terus berjalan. Antum lihatlah orang-orang yang tua, dulu mereka muda, dulu mereka gagah, dulu rambutnya masih hitam semua, sekarang sudah putih. Begitu pula kita, kita hanya menunggu waktu yang berputar. Dengan kita memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini, kita tahu nih, insya Allah kita akan beramal dan bekerja dengan benar. Yang pertama, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ingat, beribadah, mengabdi kepada Allah, bukan untuk santai, enak-enakan. Seperti seorang pekerja. Nih, kita di Masjid Petro. Kalau seorang pegawai daftar kerja di sini. Oke, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore, umpama. Terus ketika dia ada di dalam duduk-duduk, minum teh, makan. Tiap hari duduk-duduk minum teh makan. Berapa hari dia kerja di situ kira-kira? 3 hari dipecat, Pak. Kata bosnya, "Ana datangkan ente bukan buat duduk-duduk di sini. Untuk kerja. Banyak orang yang nunggu." Maka dia akan bekerja ketika dia tahu betul, "Ana datang ke sini untuk bekerja, untuk beramal." Ma uridu minhum min rizqin. Allah mengatakan, "Aku enggak butuh mereka cari makan buat aku." Cari rizki nggak perlu. Kenapa? Innallaha huwar razzaq, Allah lah yang maha memberi rizki. Dzul quwwatil matin, Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu penting sekali buat kita. Kalau kita tahu dengan hakikat diri kita, hakikat kehidupan ini, insyaallah kita akan tahu jalur yang benar, apa yang harus kita lakukan, apa yang harusnya kita perbuat. Yang pertama, tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya permainan sementara. Jangan serius. Antum tahu dengan yang namanya permainan, ada menang, ada kalah.

0: orang-orang yang main golf. Itu ketika dia main, ya udah ada menang ada kalah. Tapi ingat, ketika permainan itu jangan lupa dengan yang hakiki. Orang berangkat main golf, ingat main golf cuma ada waktu mamanya jam 6 pagi sampai jam 8. Setelah itu kerja. Begitu pula kehidupan dunia. Permainan habis main, lanjutkan kerjaanmu. Tugasmu yang sebenarnya kau harus lakukan. Terkadang orang itu sibuk dengan permainan, serius dengan permainan, dia lupa dengan tujuan dan hakikat dia diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah kita supaya tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya saja la'ibun wa lahwun. La'ib, permainan. Jadi main-main jamaah kita di sini. Walahun, ya, senda gurau yang melalaikan. Watafakhurun wazinatun, watafakhurun bainakum. Wazinah, perhiasan. Ya, kita lihat orang-orang mengumpulkan perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan tempat berbangga-banggaan. Orang di dunia ini bangga, dia punya mobil berapa, dia bangga dengan usahanya. Bahkan ada sebagian yang bangga dengan istrinya. Alhamdulillah, ente istrinya berapa? Satu, wah, ana sudah tiga. Insya Allah. Ada orang yang berbangga-banggaan dengan istrinya. Dengan anaknya. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi insinyur, jadi apalah, dia bangga. Dan itu kehidupan dunia. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakkan harta dan anak. Alhamdulillah, berbicara tentang banyak-banyakkan anak, itu sebenarnya fitrah manusia ingin punya anak banyak. Tapi sebagian manusia itu berusaha untuk memalingkan fitrah punya anak banyak ini. Katanya kalau punya anak banyak susah mendidiknya. Lebih baik satu sudah cukup saat dia. Susah didik anak sekarang, Masya Allah. Sebenarnya yang susah itu kita, bukan anak kita. Berbicara rizki, Allah yang nanggung rizkinya. Tinggal kita berusaha baik-baik aja, minta sama Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat sebagian orang anaknya satu narkoba. Satu anaknya narkoba. Orang kaya raya. Yang dia bisa ngasih makan orang sekampung. Tapi dia takut katanya. Gak bisa mendidik anaknya. Karena memang gak dididik itu anak. Ada orang yang punya anak 9. Semuanya hafid lil Qur'anil Karim. 9 anak hafal Qur'an semua jemaah. Masya Allah. Kembali ke siapa? Ke orang tuanya. Jadi Allah mengatakan wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin, seperti air hujan. A'jabal kuffar nabatuh. Yang air hujan itu kalau turun, Masya Allah, sekarang ini kita musim hujannya. Sebelum musim hujan kita lihat sawah-sawah kering semuanya. Kuning, petani enggak nanam karena takut enggak tumbuh. Rumput-rumput pun banyak yang mati menguning. Ketika air hujan turun itu, a'jabal kuffar nabatu. Benih-benih yang ditanam itu membuat para petani takjub. Terheran-heran, tumbuh dengan begitu indahnya. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu mulai menua. Kau lihat dia warnanya menguning. Thumma yakunu hutaman, kemudian hancur hilang. Wa fil akhirati, apakah dengan seperti itu selesai kehidupan dunia ini? Apakah dengan orang tua mati sudah selesai? Kalau benar, Pak, kalau benar orang mati itu istirahat, maka orang yang bunuh diri itu benar. Kata dia, wis ana banyak utangnya. Daripada dikejar-kejar sama yang nagih utang loncat dari mana? Gedung, mati, selesai. Kalau memang seperti itu kehidupan dunia, ya enak orang, semuanya pada bunuh diri. Tapi ingat, wa fil akhirati, kata Allah, di akhirat itu ada kehidupan lagi. Apa di akhirat itu? Azabun syadid, akan ada azab yang pedih di akhirat sana. Jadi tergantung amal kita di dunia ini. Wa maghfiratun minallah wa ridwan, dan di akhirat itu ada maghfirah minallah, ada ampunan dari Allah jalla jalaluh dan ada keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ingat, kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Sekali lagi, orang yang berpikir kalau mati istirahat enggak benar. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan semua yang diamalkan. Dan kita benar-benar heran melihat banyaknya fenomena bunuh diri. Anak SMP bunuh diri, Pak. Punya utang 20 ribu, bunuh diri. Na'udzubillah. Seorang wanita cemburu dengan suaminya, bunuh diri. Bahkan dia membunuh diri dengan membakar dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua terjadi karena dia tidak tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Itu tidak usah serius kehidupan ini. Ada kehidupan yang lebih serius nanti. Di sini la'ibun walahun. Maka kalau engkau menghadapi sesuatu yang berat buat dirimu, ingat sesuatu itu akan hilang sebenarnya. Musibah yang menimpamu akan pergi, badai pasti berlalu. Tinggal kita siap enggak untuk bersabar menghadapinya. Maka jangan perlu berantem, sibuk gara-gara dunia, saling hasut mereka, apalagi keluarga kadangkala enggak silaturahim gara-gara urusan dunia. Urusan berapa sih? Yang kedua, umur dunia ini enggak panjang, seperti umurnya jagung. Berapa lama jagung tumbuh? 4 bulan? 3 bulan atau 4 bulan panen? Berapa? 3 bulan, Masya Allah. Lihat di ayat yang tadi dibaca di surat Al-Hadid ayat 20 itu Allah berfirman, kama thali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutam. Udah seperti turunnya air hujan, benih itu tumbuh, kemudian tua, menguning, dipanen habis. Itu kehidupan dunia. Itu umur dunia. Dari sejak diciptakan dunia sampai kiamat nanti. Apalagi umur kita yang cuma 60 atau 70 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala kita semua mati, kita digiring ke padang mahsyar, Allah mengatakan, wa yauma nahsyuruhum, dan pada hari kita mengumpulkan semua mereka di padang mahsyar itu, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Subhanallah. Seakan-akan kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang hari, ketemu, ngobrol, kenalan, selesai. Dan bayangkan berputarnya dunia ini begitu cepatnya. Kemarin yang masih muda sekarang udah tua, yang tua sudah mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur kita, a'maru ummati baina sittin wa ila sab'in. Kata Rasul sallallahu, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit yang bisa lewat 70 itu sedikit. Siapa yang umurnya lewat 70 di sini? Masya Allah. Yang 80 ada di sini? Saya kasih hadiah yang umurnya 80. Masa enggak ada? Di sebelah sini enggak ada. Langka orang yang umurnya 80 ke atas itu langka. Kebanyakan sekarang subhanallah 40-50 sudah mati. Tapi ini peringatan buat orang yang umurnya 60. Berarti kalau sudah umurnya 60 itu sudah bau tanah. Karena Nabi mengatakan 60-97. Tapi ajal kita enggak tahu. Ajal itu kita enggak tahu. Kadangkala kita lihat pohon mangga itu. Pohon mangga yang ngembang, pentilnya kadangkala jatuh duluan. Ada yang sampai tua, ada yang pentilnya jatuh duluan. Karena seperti itu kehidupan, masalah ajal ini. Tapi Nabi memberi penjelasan kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60-70, sedikit yang lewat. Jadi orang kalau sudah umurnya 60 tahun, maka dia berpikir, tinggal berapa tahun lagi hidup saya? Apakah bekal saya sudah cukup? Apa belum? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau tidur di atas tikar. Akhirnya ketika bangun itu membekas di punggungnya Nabi, ya, bekas tikar itu ada garis-garis. Umar melihat, ya Allah, kasihan sama Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Nabi seperti itu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi dan Kisra di Persia, mereka bergelimang harta, bergelimang kemewahan, sedangkan kau seperti ini hidupmu, hai Nabi. Kau yang lebih berhak mendapatkan itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, mali walid dunia, ada apa aku sama dunia ini? Apa sih yang aku harapkan dari dunia ini? Nabi menjelaskan tentang hakikat dunia kepada Umar bin Khattab. Yang mungkin Umar ketika itu melihat orang-orang Romawi, orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahannya, beliau mengatakan, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku itu di dunia ini, tinggal di dunia ini seperti seorang yang naik kendaraan di panas yang terik, kemudian orang itu singgah di bawah pohon untuk mendapatkan naungan sejenak, setelah itu pergi. Jadi dunia ini cuma terminal, Pak. Terminal untuk pindah kepada kehidupan yang lebih panjang. Maka ada apa kita sibuk-sibuk dengan sesuatu yang bakal kita tinggalkan? Gak lama, 70 tahun, punya rumah mewah, umurnya sudah 50 tahun. Kira-kira berapa tahun tinggal di rumah itu? Berapa tahun, jemaah? 20, 30, setelah itu bakal diusir sama anaknya. Anak yang mencintai kita, anak yang masya Allah begitu senangnya dia punya bapak kita. Tapi ada satu masa dia akan mengusir kita. Dia akan lupa sama kita. Lupa kau nak, rumah ini bapak yang bangun. Rumah ini sertifikatnya atas nama bapak. Gak ngurus, Pak. Bapak harus keluar dari rumah ini. Dibungkus bapaknya, digotong, Pak. Dibawa ke kuburan, diinjek-injek bapaknya. Subhanallah. Pernah ngeliat orang memakamkan kuburan? Memakamkan jenazah, anak itu menangis, tapi tangisan itu tetap membuat dia menginjak bapak, diinjak-injak sampai tidak ada udara. Nggak boleh ada udara, ditutup. Kira-kira ada anaknya yang mau tidur di kuburan? Selamat tinggal, Pak, pulang ke rumahnya, nangis seminggu, dua minggu, tiga minggu, ya apa ini warisan ini? Lupa sama bapaknya. Warisan sekarang. Rumah ini mau jual atau di apa, mobilnya bapak. Subhanallah. Maka kenapa kita untuk yang sebentar itu kok serius banget, tapi untuk yang akhirat kita terkadang lupa aja. Yang ketiga, hakikat dunia ini dia berputar, gak diem. Katanya seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Alhamdulillah, Kita lihat di dunia ini tidak ada yang nangis terus. Dan tidak ada yang tersenyum terus. Orang bagaimanapun bahagianya dia di dunia ini, akan ada masa dia menangis, Pak. Pasti menangis. Sedih, ya, kalau dia manusia. Karena yang bahagia terus cuma di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini, antum lihatlah, ketemu sahib pagi-pagi masih tertawa di sini, malam hari nangis. Kenapa? Bapaknya meninggal. Ibunya meninggal, nangis dia. Begitulah kehidupan dunia. Dan ingat lagi, antum kalau doa nih, kalau bisa jangan doa minta panjang umur. Kenapa? Gak enak orang yang umurnya panjang. Seorang ulama mengatakan, man sa'alallaha tulal umri, man sa'alallaha tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, maka hendaknya dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Orang yang panjang umur itu akan banyak bersedihnya. Umpamanya yang umurnya 100 tahun, anaknya mati, sedih. Cucunya mati, sedih. Istrinya mati, sedih. Terus dia melihat orang yang seumuran dia sudah habis. Mau ngobrol sama orang, udah gak nyambung. Ya Allah, kata dia. Itu orang yang minta panjang umur. Maka hendaklah dia memohon atau dia bersabar akan ditinggal orang-orang yang dicintai. Seperti ini. Dunia itu berputar. Yang sekarang berhasil sukses, suatu hari akan ada hari dia bersedih, dia bangkrut, dan kesedihan yang paling menyedihkan tatkala dia harus berpisah dengan dunia ini semua. Gak ada yang dibawa sama sekali. Maka gak perlu antum serius lagi menghadapi dunia ini. Badai pasti berlalu. Ya tadi kita katakan, kalau antum dapat musibah, ditinggal orang yang dicintai, insya Allah seminggu dua minggu akan hilang. Dan itu salah satu nikmat lupa. Kita dikasih nikmat lupa. Kalau tidak, hidup kita akan susah, merana. Seperti orang yang ingat terus ketika dia tabrakan, shock. Nggak berani naik motor lagi. Karena dia selalu ingat, enggak, naik motor nanti anak jatuh, naik motor kejadian ini saya melihat orang tabrakan, berdarah, enggak berani semua. Tapi Allah memberikan nikmat lupa kepada kita, sehingga kita bisa melupakan hal-hal yang menyedihkan hati kita. Yang cantik, ibu-ibu, yang sekarang umurnya 25, Masya Allah. Wajahnya masih mulus, bening wajahnya. Berapa tahun tuh wajahnya akan bening terus? Nih kita lihat, tanya sama bapak-bapak nih. Istrinya cantik berapa tahun, Pak? Sampai sekarang, Pak? Masya Allah. Nih kakek-kakek istrinya gimana? Masya Allah. Tetap kayak yang dulu, Pak? Kayaknya enggak, Pak. Kalau tetap enggak. Tapi inilah yang kita katakan. Ada cantik karena cinta. Ada cinta karena cantik. Jadi bapak udah cinta sama istrinya. Sampai sekarang pun tetap cantik istrinya. Tapi rambutnya sudah enggak hitam lagi. Sudah putih. Wajahnya Masya Allah. Mau pakai krim apa aja. Saya sering katakan mau pakai krim pagi. Krim duha. Krim siang. Krim sore, krim habis isya, krim sholat tahajud, tetap keriput. Karena ini dunia. Gak bisa kita menolak yang namanya sunnatullah. Terkadang orang ada yang operasi ya. Operasi ditarik lemaknya, disedot lemaknya. Ya tetap. Untuk yang ini kau begitu seriusnya. Untuk yang akhirat kenapa kau gak serius? Seperti itulah. Jadi yang gagah, yang kuat. Bagaimanapun kuatnya dia, binaragawan ya, mungkin juara satu. Allah kasih sakit gigi, Pak. Melungker, Pak. Iya, mau badannya kuat dikasih sakit gigi melungker dia. Ini kehidupan dunia. Bagaimanapun kita, ya kita ini lemah. Dan kehidupan itu berputar. Yang keempat, kita sudah tahu panjangnya dunia, umurnya dunia, kemudian kebahagiaannya di situ enggak selalu akan bercampur dengan kesedihan. Yang keempat, nilai dunia ini sangat rendah sekali. Saya contohkan satu tindakan yang bodoh sekali. Antum punya uang 1.000 euro. Piro 1.000 euro itu, Pak? Berapa 1.000 euro? Kira-kira 15 juta. Ah, 15 juta. Antum punya uang 1.000 euro, ketemu sahib. Dilihat, ente punya uang berapa? Nih, 1.000 uang ana. Ana tukar 100.000. 100.000 rupiah. Orang berpikir, luwe akeh. Lebih banyak ini 100.000. Kemudian dia tukar. Menurut antum orang ini orang apa? Orang bodoh ini. Memang nilainya 1.000. Euro itu nilainya 1.000. Yang rupiah 100.000, 100 kali lipat, Pak. Tapi enggak ada harganya ini yang sak lembar ini. 100.000 enggak ada harganya. Itu orang yang enggak benar. Contoh lain, orang punya emas 1 kilo. Ketemu sahibnya, ente bawa apa tuh? Emas 1 kilo. Cak tukar tembaga. 1 kilo emas cak tukar 100 kilo. Ditimbang, oh betul lebih banyak tembaganya, enggak apa-apa. Ana bawa pulang tembaganya. Orang bodoh apa enggak yang seperti ini? Orang yang bodoh. Dunia ini dibandingkan akhirat enggak ada apa-apanya. Kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan contoh kepada kita supaya kita ini sadar tentang hakikat dunia ini. Beliau mengatakan law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatama. Kalau dunia ini nilainya tuh di sisi Allah setara sebanding dengan satu sayapnya nyamuk. Antum lihat nyamuk tuh pegang tuh. Kalau dunia dan isinya. Yang kalau bilang dunia dan isinya ini kita lihat Gresik. Dengan perusahaannya yang menghasilkan miliaran. Kita lihat Surabaya. Kita lihat Jawa yang tiap tahun menghasilkan triliunan. Kita lihat ini aja. Kemudian kita lihat dunia. Semuanya itu, Pak. Di sisi Allah, kata Allah, kalau ada nilainya senilai satu sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah tidak akan memberi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah seteguk air. Allah akan larang nih. Tapi ternyata kita lihat orang-orang kafir kok lebih kaya dari orang Islam. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ana ini sejak ngaji, sejak tahu sunnah tambah susah. Dia berpikir kayak gitu. Cari kerjaan tambah susah, padahal sholat tahajud Ustaz gak berhenti-berhenti. Dia lupa bahwa saya sholat tahajud itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dia hitungannya kan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu membagi dunia ini. Dunia ini Allah kasih kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Orang Islam, orang kafir, urusan dunia Allah kasih sama. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi kalau iman, Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kau bisa sholat malam, itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang ceritakan, dia datang kepada Hasan al-Basri. Orang ini mengatakan, ma hurim tu syai. Aku ini bingung, kata orang itu. Aku ini kemaksiatan jalan. Namanya kemaksiatan udah, semuanya sudah aku lakukan. Tapi rezekiku lancar. Enggak ada, aku tidak dihalangi dari nikmat dunia sama sekali. Semuanya ada. Mungkin dia punya mobil kalau sekarang ya, dia punya rumah, apa saja yang dia mau ini bisa dia dapatkan. Ditanya oleh Hasan al-Basri, hal taqumul lain? Saya mau minum dulu nih, Pak. Bismillah. Ditanya oleh Hasan Basri, alhamdulillah, apakah engkau bisa qiyamul lail? Kau sholat malam, tahajud. Kata dia, enggak. Dia ingin menandakan bahwasanya aku ini orang enggak benar sudah. Qiyamul lail enggak? Apa kata Hasan Basri? Kafaka an haramaka min munajatihi. Cukup kesengsaraan buat engkau ketika engkau dihalangi dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar tatkala seorang hamba bisa dekat dengan penciptanya. Kita ini kalau dekat sama gubernur ya, dekat sama presiden, seneng enggak? Seneng. Bagaimana seorang yang diharamkan untuk dekat dari Rabbul Alamin, diharamkan dia dari bisa mendekat dan mendengar serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu kesengsaraan, jemaah. Karena dunia ini enggak ada artinya. Berapa yang kau miliki pun enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat iman enggak sebanding. Sampai dikatakan oleh para ulama, "Lau alimatil muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minas sa'adah, lajaladuna 'alaiha bisuyuf." Andai kata raja-raja dan anaknya raja, pejabat-pejabat dan anaknya pejabat itu tahu dengan kebahagiaan yang kita rasakan di hati kita, pasti mereka akan berusaha mengeluarkannya dengan pedang. Karena mereka tidak mendapatkannya. Oke, mereka dapat dunia, apa artinya dunia ini? Jadi ingat, dunia itu tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan permisalan-permisalan ingin kepada sahabatnya untuk melihat dunia dengan nyata, bahwasanya dunia ini enggak ada artinya. Pernah suatu hari beliau lewat pasar di Aliyah, kota Madinah itu. Di pasar itu ada bangkai anak kambing yang cacat, kupingnya itu kecil dikatakan, cacat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kupingnya, disaksikan oleh para sahabat. Beliau mengatakan, "Ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirhamin?" Siapa yang mau memiliki bangkai kambing ini dengan bayar satu dirham? Biasanya kambing itu harganya 5 dirham, ya 10 dirham. Nabi tanya tuh, "Siapa yang mau ini satu dirham, enggak mahal?" Apa kata para sahabat? Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi. Kita gratis enggak mau. Gratis, dikasih gratis bangkai ini enggak mau kita. Buat apa? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, "Atuhibbunahu annahu lakum?" Kalian mau benar itu jadi milik kalian? Apa kata para sahabat? Wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban. Kalau dia itu hidup bukan bangkai, dia binatang yang cacat. Annahu asaq, itu kupingnya kecil. Fa kaifa wa huwa mayit? Apalagi dia mayit, siapa yang mau? Dikasih gratis enggak mau. Apa kata Rasulullah SAW? Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia ini dan isinya semua itu lebih rendah di sisi Allah seperti rendahnya ini, rendahnya binatang bangkai ini buat kalian. Kalian enggak mau dikasih gratis. Maka kenapa kita ini rebutan dunia? Dari pagi sampai sore berusaha mencari dunia. Yang kelima, hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini. Bapak kita Adam, di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Udah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masih ngomong, "Syekh, tolonglah kita dikasih faedah. Apa faedah setelah kau keliling dunia ini? Apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita?" Dia mengatakan, "Yang aku lihat bahwasannya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi ini. Berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata gak puas-puas. Yang sudah memiliki semuanya, mungkin penghasilannya, subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1M. Percaya gak? Banyak. Tapi dia pun apa cukup dengan 1M itu? Gak cukup. Dia mengatakan, kenapa kok orang di dunia ini gak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini. Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga aslinya. Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tuh. Tapi gara-gara satu dosa saja, Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga? Allahu Akbar. Berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan. Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya. Dan kita harus berusaha untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan dunia ini, beliau mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijin, penjara buat orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Gimana? Kok bisa? Padahal di dunia ini ada orang-orang Islam yang kaya raya. Ada orang-orang non-muslim yang miskin, yang melarat. Tapi tetap Nabi mengatakan dunia ini sijinul mukmin, penjara. Karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dia di penjara. Orang di penjara itu enggak boleh ini haram, itu haram. Saya mau tanya, yang haram lebih banyak apa yang halal? Apa? Yang haram itu sebenarnya sedikit, tapi kita itu senang sama yang haram. Jadi kalau ada orang ngomong haram, ente semuanya haram. Ini haram, itu haram, enggak. Yang haram itu sedikit, sabu-sabu, minuman keras, ya. Yang seperti itu haram. Yang halal banyak. Nasi kerawu halal, nasi rawon halal, nasi itu halal semuanya. Antum tinggal pilih tuh. Yang haram ya babi haram, bangkai haram, yang binatang-binatang buas haram, yang lainnya halal. Tapi sekali lagi kita ini senang sama yang haram-haram. Itu seperti di penjara kita ini, banyak aturan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, seorang mukmin. Sedangkan orang kafir semuanya diterabas. Maka kalau dia melihat kepada siksa yang akan dia terima di akhirat nanti, sekarang dia berada di surga. Walaupun hidupnya melarat, jemaah. Kita udah tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Siapa yang mau menyebutkan buat saya hakikat kehidupan dunia tadi yang 5, saya kasih hadiah. Jangan nyontek tapi itu. Nah, fadhol. Silakan. Permainan. Waktunya sebentar. Nilainya rendah. Enggak apa-apa. Berputar. Nah, kita di tempat penghasilnya ya. Barakallahu fikum. Fadhol.
1: Sik tunggu ono sing cek.
0: Naam, barakallahu fikum. Naam. Tuh hakikat kehidupan ini. Kita ingat ketika kita kerja, ketika kita kena musibah, ketika kita beribadah, kita tahu kehidupan ini kayak gini. Jadi enggak perlu terlalu serius dengan yang seperti itu. Yang perlu serius akhirat. Itu perlu serius. Kita lihat hakikat akhirat. Di akhirat itu ada dua hal. Ada surga dan ada neraka. Ada keridhaan Allah dan ada azab Allah. Allah mengatakan wa fil akhirati adzabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Allah menceritakan hakikat kehidupan dunia dan mengingatkan kepada hakikat akhirat supaya kita bisa memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita ini bebas, antum mau milih mana? Di depannya ada buah apel, di depannya ada buah durian, di depannya ada buah apa lagi yang gak enak pak? Buah yang gak enak itu buah apa? Buah apa? Juwet. Enak juwet pak. Insya Allah. Ada yang pahit-pahit itu. Orang tinggal milih, ente mau yang mana? Fadhol. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Tapi ingat, wa fil akhirati adzabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu adab, ada adab yang pedih atau ada karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan. Bayangkan kalau tadi hakikat kehidupan dunia cuma sebentar. Seperti orang ngobrol, ya kita kajian seperti ini, nah terus pisah semuanya. Seperti itu kehidupan dunia. Adapun kehidupan di akhirat, di sana itu azabnya enggak berhenti, nikmatnya juga enggak putus-putus. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'dun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah tuh nanti di akhirat tuh sama dengan 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Kita hidup cuma 60-70, tidak sampai sehari. Berapa menit kalau dibandingkan dengan sehari di akhirat. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Jadi ada sehari di akhirat itu yang 1000 tahun dan ada sehari yang sama dengan 50,000 tahun. Dikatakan 50,000 tahun itu pada hari kiamat kelak. Awal kehidupan akhirat itu seperti 50,000 tahun. Apa sebanding 100 tahun di dunia itu dengan 1 hari di akhirat? Waktu kita lihat sekarang nikmatnya. Bagaimana nikmat di akhirat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba kita lihat nih firman Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ada yang mengatakan surga yang disebutkan di Al-Qur'an itu surganya orang Arab. Surga yang disebutkan di Al-Qur'an surganya orang Arab. Kenapa? Ya itu, sungai-sungai, kebun, buah-buahan. Bagaimana menjawabnya, Pak? Saya kasih aja yang bisa jawab. Apa? Benar surganya orang Arab. Yang disebutkan di Al-Quran tentang surga ini bukan cuma orang Arab yang senang. Orang Indonesia, kita lihat yang di Jakarta. Kalau hari Sabtu Minggu kemana? Ke puncak. Orang Jakarta yang di depannya ada sungai Ciliwung, dia lihat itu ya, tiap hari mungkin. Yang ada pohon mangga, tapi tetap dia itu senang dengan yang namanya taman-taman yang indah. Apalagi ada sungai berjalan di depannya, Masya Allah. Itu semua manusia fitrahnya. Jadi bukan hanya orang yang hidup di padang pasir. Orang yang hidup di Indonesia yang hijau seperti ini pun suka dengan taman-taman, buah-buahan, apalagi dengan Masya Allah, istri-istri yang cantik-cantik, bidadari-bidadari, itu semuanya suka. Maka kalau dia mengatakan surganya, surganya orang Arab, enggak benar. Semua orang suka dengan yang Allah sebutkan. Apalagi Allah sediakan di akhirat mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat sama mata. Wala udhunun sami'at, yang enggak pernah didengar. Gimana hakikat nikmatnya itu? Wala khatar ala qalbi bashar, hati manusia pun tidak pernah terbetik dengan hakikat bagaimana nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ingat, surga buat orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, yang diterima amalannya cuma orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena manusia melihat orang mulia itu ukurannya apa? Fulus. Kalau melihat orang kaya, oh Masya Allah, ini orang dicintai sama Allah. Buktinya apa? Lihat tuh, kaya raya. Allah mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولْ رَبِّ أَكْرَمًا. Manusia itu, kalau rezekinya diluaskan, ya semuanya diberikan kepada dia, dia mengatakan, Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan kalla. Tapi kalau miskin, rezekinya disempitkan, ya dikecilkan, dia mengatakan aku dihinakan. Enggak benar. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Walaupun di sini susah hidupnya, tapi lihat di akhirat. Allah mengatakan permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin, di sana ada surga-surga yang mengalir di bawah mereka itu dari air yang segar, yang gak asin airnya, yang airnya Masya Allah, orang kalau tinggal di pinggir pantai airnya gak bisa diminum kadang-kala. Jadi airnya itu tidak ada baunya yang membuat orang tidak suka. Rasanya juga tidak berubah. Itu sungai di surga dari air. Yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai dari susu. Sekarang kita ini mau mandi air susu, bayarnya mahal, Pak. Minum aja susah. Harus beli. Di sana sungainya susu. Jadi antum mau pakai timba, mau pakai cebok, mau loncat berenang, Masya Allah, dari susu, Pak, subhanallah. Itu diberikan. Enggak mau susu. Allah tambahkan wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai dari khamr, ladzah, yang enak diminum buat orang-orang yang ingin meminumnya, subhanallah. Tidak seperti khamr di dunia. Kayak yang di Surabaya kemarin apa? Yang oplosan itu. Gak enak, mati kan. Bayangkan gimana gak su'ul khotimah, Pak. Gimana gak su'ul khotimah? Mati dalam keadaan mabuk. Di surga, ketika Allah mengharamkan khamr di dunia, Allah katakan ada di surga. Gak perlu dioplos. Tinggal pakai cipuk. Sungai isinya khamr, ladzah, enak, Masya Allah, lisyaribin. Nas'alullah an yarzuqana syurba hadzal nahr. Kita minta kepada Allah agar kita diberi rizki bisa minum dari sungai ini. Kemudian wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang sudah dibersihkannya, yang sudah disaring, Masya Allah. Madu sekilo berapa, Dik? Gresik ini. Hah? Berapa harga madu sekilo? 100 ribu gak asli, Ustaz. Yang di surga sungainya dari madu. Subhanallah. Itu kenikmatan. Kemudian Allah mengatakan, walahum fiha min kulli thamarat. Dan bagi mereka semua macam-macam buah. Subhanallah. Perbedaan buah di surga dengan di dunia. Antum kalau metik buah sendiri, masuk ke kebun apel, kemudian makan buah apel itu, sama dengan makan apel yang disuguhkan di meja, lebih enak mana? Yang metik sendiri. Dan di surga itu qutufuha daniyah, metiknya itu datang kepada antum. Kepingin buah apa saja, datang tinggal metik. Masya Allah. Apa di dunia bisa kita seperti itu? Duduk. Orang kaya ya. Orang kaya sudah uangnya 1 triliun. Bisa dia duduk gini, kemudian dia kepingin sama buah apel, apelnya datang sendiri. Orang iso, Pak. Mesti dia harus pesan, ambilkan apel. Di sana antum kepingin langsung datang ke depannya. Mau buah yang mana? Mau yang warnanya apa? Mau yang rasanya seperti apa? Dikasih. Walahum fiha min kulli thamar wa maghfiratum min rabbihim. Ini yang paling agung. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqatta am'am. Apakah sama dengan orang yang kekal di neraka? Dan dia itu diberi minuman dari air yang panas yang membuat ususnya itu terputus semuanya. Maka tentunya tidak sama dengan yang seperti itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La maudi'u sauti ahadikum," tempat pecut. Mungkin di Gresik sini sudah jarang pecut. Yang banyak di mana pecut? Di Madura tuh, orang jualan pecut-pecut itu ya. La maudi'u sauti ahadikum. Tempatnya pecut, tempat naruh pecut itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannah," di surga itu tempat yang sedikit itu, "khairun minad dunya wa ma fiha." Lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat pecutnya tok. Maka kalau tempat cambuk di surga itu lebih baik dari mobil kita, Pak. Antum punya mobil umpamanya Alphard yang harganya 1M, atau punya mobil apalah, Lamborghini apa Lamborghini yang harganya berapa M itu, dibandingkan dengan tempat pecutnya di surga, lebih bagus daripada, lebih bagus tempat pecut itu daripada mobil dia. Lebih bagus daripada rumah kita, daripada pekarangan kita, daripada tanah kita. Itu tempat pecut di surga lebih baik dari itu. Apalagi yang lainnya tentunya. Adapun azab, bagaimana azab di akhirat itu? Kita ini kalau tahu umpamanya berbuat kesalahan, dikasih sanksi kecil. Contohnya di Indonesia, orang kalau membunuh dihukum berapa tahun? Katanya dengan ancaman 15 tahun maksimal. Nanti kalau pembunuhan berencana ya sampai hukuman mati atau gimana. Tapi orang yang tahu kalau dia membunuh dihukum 15 tahun, kira-kira dengan orang yang akan dihukum mati, bagaimana perasaan dia? Orang yang akan dihukum 15 tahun, enteng 15 tahun. Yang penting anak sudah puas. Tapi ketika dia tahu kalau kau membunuh, kau akan dibunuh, dia gak bakal membunuh. Dia mikir, buat apa anak bunuh dia kalau anak dibunuh juga? Ketika orang tahu dengan besarnya sanksi, maka itu akan membuat orang itu takut berbuat dosa. Kita lihat sanksi di akhirat. Supaya kita ini jangan gampang-gampang berbuat dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh, "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Orang kebayang neraka, kita kadang-kadang gak takut. Nih Allah sebutkan, setiap kali kulitnya matang, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab. Sebagian orang-orang yang tidak beriman, mereka berpikir atau mereka membuat pernyataan, orang itu kalau di neraka lama nanti akan kebal. Karena dibakar terus dalam kondisi itu kebal dia. Tapi Allah katakan kullama nadijat juluduhum, setiap kali matang kulitnya diganti kulit yang baru. Diganti kulit yang baru. Kenapa? Agar mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kulitnya hilang, kulit ini tempat merasakan sakit. Kelak seperti itu di akhirat nanti azab. Kemudian Allah mengatakan innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahannam. Kekal selama-lamanya. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Enggak ada apa istilahnya kalau di Indonesia, amnesti, apa, remisi, ya remisi, enggak ada di sana. Bahkan penduduk neraka itu akan memanggil malaikat Malik, minta sama malaikat Malik. Waqalu wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, panggilkan Tuhanmu agar Tuhanmu mematikan kita semuanya sudah. Apa kata Malik? Qala innakum makithu, kalian enggak bakal mati. Orang kalau disiksa dia berharap patenono aku, bunuh saya daripada disiksa. Di neraka enggak ada. La yamutu fiha wa la yahya. Malik mengatakan kalian tetap akan ada dalam siksa itu. Enggak ada remisi atau apa. Wa ma dzalamnahum, ingat kita tidak mendzalimi mereka. Walakin kanu humudz zalim, mereka lah yang zalim. Maka coba kalau ingin membayangkan azab di akhirat itu, sebenarnya yang paling takut sama api neraka itu seharusnya ibu-ibu. Kenapa? Karena tiap hari berhadapan dengan api. Goreng, masak, bisa bayangkan. Kalau goreng ikan, iwak mujair, Pak, masukkan sereng. Terus bayangkan kalau wajahnya yang dimasukkan bersama ikan. Di akhirat enggak seperti itu apinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, api di neraka itu 69 kali api di dunia, Pak. Bayangkan. Para sahabat mengatakan, kalau cukup, kalau apinya api dunia aja, siapa yang tahan disiksa? Kita bisa bayangkan ya, subhanallah. Antum masukkan tangan antum ke minyak itu. Tapi jangan dimasukkan ya, Pak. Cuma bayangkan kalau tangan antum dimasukkan ke sana. Bagaimana kalau tubuh kita yang dimasukkan ke dalam api neraka? Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka. Jadi tadi hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran itu buat perbandingan buat kita nih, dunia dan akhirat. Kenikmatan, waktunya, azabnya kita tahu. Kita di sini capek, lelah, nah, tapi di akhirat capeknya enggak berhenti-berhenti. Bagaimana bekal untuk meninggalkan dunia ini? Semuanya akan mati. Yang kecil, yang muda, yang tua, semuanya bakal mati. Yang wanita, yang lelaki, yang sehat, yang sakit. Tapi Allah mengharamkan orang membunuh dirinya. Haram seorang bunuh diri. Karena nyawa itu bukan milik dia. Kalau bunuh diri aja haram, apalagi bunuh orang lain. Bunuh nyawanya orang lain. Orang yang bunuh diri akan disiksa dengan alat. Dia membunuh dirinya, umpamanya dia membunuh diri dengan pisau, dia di neraka akan terus menusuk-nusukkan pisaunya selama-lamanya. Na'udzubillahi minan nar. Baik, setelah kita faham dengan hakikat dunia dan hakikat akhirat, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Apa yang

0: yang 70, anggap sebulan berapa gajinya sih? 10 juta. Sebulan. Kau kerja pagi sampai sore. Dipanggil hayya 'alas shalah, enggak sholat, enggak ke masjid. Apakah pantas kau? Beberapa menit saja untuk akhirat tidak kau lakukan. Apalagi ada yang tidak mengamalkan sama sekali karena dia sibuk dengan dunia. Terus pantaskah untuk rumah yang akan kita tinggalkan? Untuk mobil yang akan rusak dan usang kita memeras keringat, banting tulang, kepingin punya mobil, kepingin punya rumah, kredit rumahnya terus bertahun-tahun ingin punya rumah di dunia. Berapa tahun dia akan tinggal di rumah itu? Gak lama. 70 tahun, 80 tahun, setelah itu dia akan meninggalkan. Sedangkan untuk akhirat, untuk rumah, rumah di surga itu batu batanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Batu batanya itu satu dari emas, satu dari perak. Kita untuk itu apa yang kita amalkan? Subhanallah. Apakah pantas untuk kehidupan yang abadi kita itu sekolah ngaji seminggu sekali? Tapi untuk dunia yang bakal ditinggalkan, pasti dia tinggalkan. Kita lihat anak-anak kita. Kita semangat menyekolahkan anak kita. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Untuk apa? Untuk supaya ustaz dia kalau lulus nanti dapat pekerjaan. Di mana? Di dunia. Adakah bapak yang berpikir? Ibu yang berpikir? Ketika dia menyekolahkan anaknya, dia berpikir.
1: Sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwatul iman dan pemerhati Radio Rojak Kendari rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untuk al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Apa hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hukumnya termasuk perbuatan mengada-ada di dalam agama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan inilah yang disebut dengan bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam banyak hadis, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat, "Wa kullu dhalalatin finnar." Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi ini peringatan bagi kita untuk tidak membuat-buat, mengada-ada dalam agama. Karena setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat tempatnya di neraka. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anehnya ada sebagian orang alergi mendengarkan kata-kata bid'ah itu sesat. Padahal yang ngomong itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, begitu pula para tabi'in, begitu pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak ada satupun yang merayakan maulid ini. Jadi ada, jangan ada yang bilang ini mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tidak ada, diajarkan semuanya. Dan kita semuanya tentu menyadari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lebih cinta daripada kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya mencintai beliau, yaitu dengan ittiba kepada beliau, meneladani beliau. Itulah hakikat cinta yang sebenarnya, dengan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah sebaliknya, melakukan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka, beliau larang, yaitu perbuatan bid'ah mengada-ada di dalam agama. Orang yang merayakan maulid dan dia mengaku karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah cinta yang palsu. Kalau cintanya benar, seharusnya dia ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ada di dalam agama. Iya. Lalu kapan maulid ini pertama muncul? Disebutkan para ulama, pertama muncul di abad kelima Hijriah. Yang pertama mengadakannya secara besar-besaran adalah seorang gubernur di daerah yang namanya Irbil, selatannya Irak. Tapi kemudian yang mengadakannya secara besar-besaran sampai tersebar ke seluruh dunia adalah dinasti Fatimiyah, yaitu kerajaan Syiah yang ada di Mesir dulu. Pernah berkuasa di Mesir, kerajaan Syiah. Iya. Yang menzolimi dan membunuh kaum muslimin, bahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merekalah yang mengadakannya secara besar-besaran sehingga tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Iya. Dan jemaah sekalian, hari lahir Nabi SAW itu sebenarnya ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Justru yang ulama sepakat hari wafatnya beliau. Kapan hari wafatnya beliau? 12 Rabiul Awal. Berarti 12 Rabiul Awal dan bulan Rabiul Awal hari wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya tidak pantas kalau kita rayakan, kalau kita bergembira. Seharusnya kita bersedih. Seandainya boleh dirayakan dengan kesedihan, seharusnya kita bersedih. Namun tentu itu juga tidak boleh dirayakan sebagai hari kesedihan, karena itu termasuk mengada-ada dalam agama. Iya. Dan juga di dalamnya terkandung tasyabuh, penyerupaan kepada orang kafir. Karena merayakan ulang tahun itu adalah kebiasaan orang kafir. Merayakan ulang tahun Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan acara apa? Natal. Natal itu bahasa Arabnya Maulid. Bahasa Indonesianya ulang tahun. Iya. Hanya beda bahasa saja, tapi hakikatnya sama. Makanya di situ juga terkandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain, seperti keyakinan batil. Ini bid'ah tambahannya, yaitu keyakinan batil bahwa ketika mereka merayakan maulid, membaca syair-syair tertentu, Nabi SAW datang mengunjungi mereka. Lalu mereka berdiri menyambut beliau. Ya. Dan ini sebenarnya bisa masuk kategori syirik, karena sok tahu perkara gaib. Dan seakan-akan meyakini Nabi SAW kekal abadi. Bahkan di antara syair yang mereka ucapkan dalam perayaan maulid, sebuah syair yang mengandung kesyirikan. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwak. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kepadamu. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Ini di antara syair yang mereka baca di perayaan maulid. Mungkin enggak semuanya baca itu. Dan mungkin juga mereka tidak paham apa artinya. Kalau mereka ngerti artinya, itu adalah kesyirikan. Iya. Padahal Allah perintahkan, Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbin nas. Berlindung itu kepada Allah, bukan kepada Nabi SAW. Iya. Bahkan Allah sendiri telah memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan, Kul la amliku li nafsi naf'a wala dharran illa masya Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat atau menimpakan mudarat untuk diriku sendiri, kecuali yang telah Allah kehendaki. Subhanallah, kepada diri beliau saja beliau tidak bisa memberi manfaat atau mudarat apapun, terlebih lagi kepada orang lain. Iya. Jadi banyak pelanggaran yang terkandung di dalamnya. Belum lagi kalau mereka tambahkan zikir-zikir yang mereka buat-buat, atau salawat-salawat yang mereka ciptakan sendiri, kemudian dilakukan dalam bentuk dikomando, berjamaah, sebuah kor. Tambah lagi nyanyi-nyanyi, tambah lagi alat musik, tambah lagi campur baur laki-laki perempuan. Dan parahnya lagi, mereka ada sebagian ya, merayakan maulid di masjid. Ketika masuk waktu sholat, mereka bubar. Tidak sholat. Subhanallah. Dan perayaannya lebih ramai daripada jamaah sholatnya. Nah, ini kan permainan setan, tipuan setan. Iya. Jadi hendaklah kita menjauhi apa saja yang tidak diajarkan Nabi SAW mengada-ada dalam agama, karena dia akan bercabang-cabang pelanggarannya. Akan bercabang-cabang pelanggarannya. Maka cinta yang hakiki kepada Nabi SAW adalah meneladani sunnah-sunnah beliau. Iya. Wallahu a'lam.
2: Sebelas sebab, ya, yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelas sebab. Satu, apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika saya mendapati satu hadis saja yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. Satu. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya dapati, jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersuka cita sebagai tanda memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal. Atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan. Ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya. Tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silakan datang. Ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati, ini saya akan memperingatinya. Saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah tentang Maulid, tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memperingatinya. Mustahil abad keemasan tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak cinta, dan ini tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwah, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir. Dan itu tidak mungkin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jazakumullahu khair.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Azkarus sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Sejarah munculnya peringatan Maulid. Disebutkan para ahli sejarah bahwa kelompok yang pertama kali mengadakan Maulid adalah kelompok Batiniyah, yang mereka menamakan dirinya sebagai Bani Fatimiyah dan mengaku sebagai keturunan ahli bait atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa kelompok Batiniyah memiliki

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di pagi hari ini setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya dari tulisan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di tafsir surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq setelah 5 ayat yang kita bahas di pertemuan lalu, yang 5 ayat itu merupakan ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waktu beliau bertahannuts di Gua Hira. Kemudian kita akan lanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Ayat ke-6 sampai selesai insyaallah. Ya, kita mulai dengan mendengarkan bacaan dari Akhina al-Fadil Ustaz Sobri. Aina huwa? Ikra. Ayat ke-6 sampai mungkin sekali-sekali Ufanza yang baca juga bisa. Boleh.

Baik, barakallahu fikum. Jadi ayat-ayat yang tadi dibacakan surat Al-Alaq ayat yang ke-6 sampai selesai menceritakan tentang Abu Jahal, ya, sesuai dengan turunnya ayat ini, sebab turunnya ayat ini, meskipun nanti hukumnya berlaku umum kepada semua orang yang bersikap sama, ya, na'udzubillahi min dzalik, ketika dia melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat, untuk menunaikan salat di dekat Ka'bah, ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayatnya. Jadi mulai dari ayat yang ke-6 ini, itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang sebab turunnya ayat ini, bahwa dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Jahal berkata, ia berkata di depan orang-orang kafir Quraisy, tentu saja di depan kelompoknya, hal ya'firu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wajhahu baina adhhurikum, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentu dia memanggilnya dengan Muhammad, ya, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia menempelkan wajahnya di tanah di kalangan kalian, yakni sujud melaksanakan salat? Qala faqila na'am, maka ada yang menjawab iya. Ini ada yang melihatnya melakukan itu. Faqala, maka Abu Jahal berkata, wallati wal Uzza la in ra'aituhu yaf'alu dhalika la ata'anna ala raqabati. Dia bersumpah dengan berhalanya, ya, demi Lata dan Uzza, na'udzubillahi min dzalik, sungguh-sungguh kalau dia, aku melihat dia melakukan itu, saya akan menginjak lehernya. Wala a'firanna wajhahu fit turab, dan saya akan menempelkan wajahnya di tanah. Maka kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli, yang beliau ketika itu sedang salat, za'ama liyata'a ala rukbatihi, dia menyangka dia ingin menginjak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fama faja'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala akibaihi wa yattaki biyadaihi. Maka tiba-tiba, ya, dia datang kepada mereka dalam keadaan dia mundur ke belakang dan berlindung dengan kedua tangannya. Ini ada sesuatu yang takut, yang menakutkan di hadapannya. Faqila lahu malaka, maka ditanyakan kepadanya, apa yang terjadi padamu? Faqala inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haulan wa ajniha. Sesungguhnya ada di antaraku dengan dirinya, di antaraku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada khandaq, ada parit besar, ada parit, lubang besar dari api, ada pemandangan yang menakutkan, dan ada sayap-sayap, yakni sayap para malaikat alaihi salatu wassalam. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laudana minni lah tatafathul malaikatu udwan udwan. Kalau dia mendekat kepadaku ketika itu, maka sungguh malaikat akan menyambarnya dan memutuskan tubuhnya satu persatu. Qala fa anzalallahu azza wa jalla, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, la nadri fi hadithi Abu Hurairah au fi syai'in balaghahu. Kami tidak tahu apakah itu dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini atau dalam sesuatu riwayat yang sampai kepadanya. Ya, kemudian rawi ini membaca ayat yang ke-6 sampai selesai yang tadi dibaca. Ya, dari kalla innal insana layatullah, sekali-sekali tidak, sesungguhnya orang itu benar-benar melampaui batas. 6. Baik, jadi itulah kisah tentang Abu

Jahal yang ingin mengganggu atau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga hambanya, ya, apalagi nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi juga dengan sanad yang sahih. Bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, kemudian datanglah Abu Jahal dan berkata kepadanya, "Alam anhaka an hadza? Bukankah aku telah larang kau melakukan ini?" "Alam anhaka an hadza? Bukankah aku telah larang kau melakukan ini?" Man sarafan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang, ya, berpaling, ya, ini ketika dilarang ini dia berdiri dan pergi. Fazabarahu faqala Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal berkata kepadanya, "Innaka la ta'lamu ma biha nadun, ma biha nadin aktsaru min minni." Sungguh kamu tidak tahu. Sungguh kamu benar-benar tahu bahwa di Mekah ini tidak ada kelompok, tidak ada seorang pun yang lebih banyak anggota kelompoknya melebihi aku. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, firman-Nya, "Falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah." Maka hendaknya silakan dia memanggil kelompoknya, kaumnya, pendukung-pendukungnya. Kami akan memanggil malaikat zabaniyah, yakni malaikat penjaga neraka jahanam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat ini, "Wallahi laudana lauda'a nadiyahu la akhadathu zabaniyatullah." Sungguh demi Allah, kalau dia memanggil kelompoknya, maka dia akan disambar oleh malaikat zabaniyah, malaikat Allah zabaniyah. Nah, ini ada beberapa riwayat yang berhubungan dengan sebab turunnya ayat-ayat ini, dinukil oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Jadi sekarang kita lihat bagaimana penafsiran ayat ini, ya, mulai dari ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalla innal insana layatogo."

kalah sekali-sekali tidak. Sesungguhnya manusia itu benar-benar togok, melampaui batas. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, walakinnal insana li jahlihi wa zulmi idza ra'a nafsahu ghaniyan tagha wa bagha wa tajabbara 'alal anil huda. Tapi manusia itu, seorang manusia itu, karena kejahilan dan kedzalimannya, kalau dia melihat dirinya berkecukupan, ya, maka itu menjadikannya tagha, melampaui batas, berbuat zalim dan keras kepala, berpaling dari petunjuk Allah. Ya, ini juga merupakan hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan manusia itu dilimpahkan rezeki yang luas, karena bisa menjadi sebab dia akan bersikap melampaui batas, bahkan menolak petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa nasiya anna ila rabbihir ruj'a, sehingga dia melupakan bahwa dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ar-ra'ahu staghna inna ila rabbika ruj'a, ketika dia melihat dirinya berkecukupan, dia lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan oleh beliau di sini, wanasiya, dan dia lupa bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu untuk mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatannya. Walam yakhafal jaza'a bal rubbama wasalat bihil halu ila an wasalat bihil halu annahu yatrukul huda binafsih. Dia tidak takut akan hari pembalasan, bahkan terkadang keadaannya membawa dia untuk meninggalkan petunjuk Allah pada dirinya. Wa yad'u ghayrahu ila tarkihi, lebih daripada itu dia mengajak orang lain juga untuk meninggalkan petunjuk. Na'udzubillahi min dzalik. Maka disebutkan di sini, karena pembangkangan dan sikap melampaui batasnya, ya, diterangkan di ayat-ayat selanjutnya. Ara'aitalladzi yanha 'abdan idza shalla, bagaimana pandanganmu dengan seseorang yang melarang seorang hamba yang lain yang melaksanakan salat? Ini tadi yang berhubungan dengan kisah Abu Jahal, ya. Karena melampaui batasnya, bukan hanya dia yang meninggalkan sendiri, sampai orang lain pun diajak meninggalkannya, bahkan orang yang mengamalkan petunjuk Allah, apalagi sholat, kan kita tahu ibadah yang paling agung di sisi Allah, dia melarang orang melakukannya, bahkan menghinakan orang yang mengerjakannya. Ya, fayanha anis salati allati hiya afdalu a'malil iman, lalu dia melarang melaksanakan sholat yang sholat itu merupakan amalan iman yang paling utama, amal-amal pendukung iman yang paling utama, penguat iman yang paling utama. Yaqulullahu lihada al-mutamarrid al-ati, Allah berfirman, ya, tentang orang yang durhaka, yang membangkang ini. Ara'aita, ya, bagaimana pandanganmu, ayyuhan nahil abda idza shalla, ya. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan tadi di ayat-ayat sebelumnya, ara'aita alladhi yanha, bagaimana pandanganmu tentang orang yang melarang, abdan idza shalla, seorang hamba ketika melaksanakan salat. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pandanganmu kalau justru dia, orang ini yang dilarang ini, justru dia yang di atas petunjuk. Ya, tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik yang mengamalkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman kepada orang ini,
Ya di sini Syekh Abdurrahman As'adi menceritakan tidak dengan urutan ayat. Ara'aita ayyuhan nahi, bagaimana pandanganmu wahai orang yang melarang, hamba yang melaksanakan salat? Ara'aita in kana 'alal huda. Nah, bagaimana pandanganmu ketika ternyata hamba itu sendiri yang melaksanakan sholat itu dia justru di atas petunjuk. Al-huda artinya al-ilmu bil-haqqi wal-amalu bihi. Dia orang yang memahami kebenaran dan mengamalkannya. Au amara bit-taqwa, atau dia memerintahkan orang lain untuk bertakwa. Yakni orang yang kamu larang justru sifatnya terpuji, sementara kamu sendiri yang melarang justru melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Na'udzubillahi min dzalik. Maka maksudnya kata Syekh Abdurrahman As'adi di sini, ya, fahal yahsunu an yunha man hadza wasfuh. Apakah pantas orang yang sifatnya seperti ini, dia di atas petunjuk, dia sendiri memerintahkan orang lain berbuat takwa, apakah pantas orang yang seperti ini sifatnya untuk dilarang melakukan kebaikan? Alaisa nahyuhu min a'dhamil muhadati, min a'dhamil muhadati lillahi wal muharabati lil haq. Bukankah dengan dia dilarang melakukan kebaikan itu, melarangnya termasuk sebesar-besar penentangan kepada Allah, sebesar-besar sikap memerangi kebenaran? Fa inna nahya la yuwajjahu illa liman huwa fi nafsihi ala ghairil huda aw kana ya'muru ghairahu bi khilafi taqwa. Karena yang namanya larangan itu ya tidak ditujukan kecuali kepada orang yang dia sendiri menyimpang dari petunjuk, atau orang yang memerintahkan orang lain menyelisih takwa. Kenapa justru ini yang di atas petunjuk dan memerintahkan kepada takwa yang dilarang? Yani Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Jahal supaya menyadari perbuatannya, dan tentu ini berlaku bagi semua orang yang menghalangi manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi manusia untuk menegakkan ibadah kepadanya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang sifat orang yang melarang ini, justru harusnya dia yang pantas diperlakukan dengan buruk. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Bagaimana pandanganmu kalau orang ini justru yang melarang ini justru dia yang mendustakan dan berpaling dari petunjuk? Ya, ara'aita in kadzdzaba, bagaimana pandanganmu kalau orang yang melarang ini dia mendustakan kebenaran? Kadzdzaba bil haq wa tawalla, dan berpaling dari petunjuk Allah. Baik. Ama yakhafu Allah wa yakhsha iqabahu, apakah orang ini tidak takut kepada Allah dan takut akan ancaman azabnya? Alam ya'lam bi anna Allah yara, apakah dia tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha melihat perbuatannya? Ya rama ya'malu wa yaf'al, Allah maha melihat apa yang dilakukan dan dikerjakan orang ini. Tsumma tawa'adahu in istamarra ala halihi, setelah itu Allah menyebutkan ancaman kalau dia masih terus melakukan keadaan, masih tetap terus dalam keadaan itu, tetap melakukan perbuatan buruk itu, Allah mengancamnya. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah, la nasfa'an bin nasiyah. Sekali-sekali tidak, kalau dia tidak berhenti dari perbuatannya itu, amma yaf'alu wa ya'mal,
amma yaqulu wa yaf'al, kalau dia tidak berhenti dari apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dan dilakukannya itu. Ini Abu Jahal tadi ya. Lanas fa'am bin nausiyah, maka kami akan mencabut ubun-ubunnya dengan keras. Aila na'khudanna bi nausiyatihi akhdan anifa, maka sungguh-sungguh kami akan mengambil, menarik ubun-ubunnya, mengambil dengan keras sebagai bentuk siksaan bagi dirinya di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hiya haqiqatun bidzalik, dan ubun-ubun ini pantas diperlakukan seperti itu. Karena apa? Fa innaha nasiyatin kadzibatin khathiah, karena ini adalah ubun-ubun yang selalu berdusta dan selalu durhaka, selalu berbuat salah, pantas mendapatkan ancaman adab yang demikian keras. Taib. Ay kadzibatin fi qawliha khati'atin fi fi'liha, yaitu dusta dalam ucapannya dan selalu berbuat salah dalam perbuatannya. Falyad'una dia, maka hendaknya dia memanggil kelompoknya. Yang tadi Abu Jahal mengatakan, ya, kamu sungguh mengetahui bahwa di Mekah ini tidak ada yang lebih banyak nadi. Nadi ini kelompoknya atau ya geng-gengnya begitu ya. Tidak ada yang lebih banyak kelompoknya melebihi saya. Maka Allah berfirman, falyad'una dia, panggil saja kelompoknya. Hadza alladhi haqqo 'alaihi al-iqab, orang yang pantas mendapatkan adab ini, orang yang durhaka ini, silakan panggil kelompoknya. Nadiyahu artinya ay ahla majlisihi wa ashabihi. An-nadi artinya di sini adalah orang-orang yang selalu duduk dengannya, orang-orang yang menjadi sahabat-sahabatnya. Itu nadi dalam bahasa Arab sekarang digunakan. An-nadi itu artinya kayak grup atau ya kelompok yang suka berteman dengan seseorang. 6. Wa man haulahu liyu'inuhu ala ma nazala bihi, dan panggil orang-orang di sekitarnya untuk bisa menolong dia atas azab Allah yang menimpa dirinya. Sanad'u az-zabaniyah, kami akan memanggil az-zabaniyah. Az-zabaniyah ay khazanatu jahannam li akhdhihi wa uqubatihi. Az-zabaniyah adalah malaikat penjaga neraka jahannam untuk mengambil dan menyiksa orang ini. Zabaniyah ini yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, ini termasuk malaikat penjaga neraka jahannam, yang tentu malaikat Malik juga disebutkan sebagai penjaga neraka, tapi dia pimpinannya, pimpinan para malaikat penjaga neraka. Adapun Zabaniyah ini yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menyiksa orang-orang di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Jadi kami akan memanggil az-zabaniyah ay khazanatu jahannam li akhdhihi wa uqubatihi, yaitu malaikat-malaikat penjaga neraka jahannam untuk mengambil dan mengazab orang ini, menyiksa orang ini. Falyanzur ayyul fariqaini aqwa wa aqdar, maka silakan dia melihat siapa di antara dua kelompok ini yang lebih kuat dan lebih berkuasa. Apakah kelompoknya, geng-gengnya, atau malaikat Zabaniyah, ya, yang merupakan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fahadhi halatun nahi wa ma tawa'ada bihi minal uquba. Inilah keadaan orang yang melarang tadi, melarang hamba melakukan salat, dan ancaman azab yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan untuknya. Baik. Amma halatul manhi fa amarahu Allahu alla yusghi ila hadzan nahi wa la yanqadu li nahyihi. Adapun keadaan orang yang dilarang melakukan ibadah tadi, yang dia di atas petunjuk, suka memerintahkan kepada takwa, Allah perintahkan kepadanya tidak usah
ya, menoleh kepada orang yang melarang ini, dan jangan ikuti larangannya. Karena itu adalah larangan yang melampaui batas, larangan yang benar-benar menentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalla la tuti'hu." Sekali-sekali tidak, janganlah kamu taati dia. Jangan ikuti apa yang dilarangnya itu. Ai fa innahu la ya'muru illa bima huwa khasaratu daraini. Artinya karena sesungguhnya dia itu tidaklah memerintahkan kecuali kepada yang mendatangkan kerugian dunia akhirat. Ya, sekali-sekali tidak, maka jangan ikuti dia, jangan taati dia. Wasjud wa qatarib, dan sujudlah li rabbika, kepada Rabbmu. Wa qatarib, dan dekatkanlah dirimu kepadanya. Yani waqtarib minhu, dekatkanlah dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi sujudi wa ghairihi min anwa'i ta'ati wal qurbat, baik itu dengan melaksanakan sujud, melaksanakan salat, dan amalan-amalan lain, dan perkara-perkara lain dari amal-amal ketaatan dan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Fa innaha kullaha tudni min ridahu wa tuqarribu minhu. Karena semua amal-amal ibadah dan ketaatan yang disyariatkan dalam Islam itu mendekatkan kita kepada ridha Allah, mendekatkan kita kepadanya. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengingatkan di akhir pembahasan, wa hadha amun likulli nahin anil khairi wal manhiyi anhu. Apa yang disebutkan di ayat ini berlaku umum bagi semua orang yang melarang dari perbuatan baik dan orang yang dilarang melakukannya. Berlaku apa yang disebutkan di ayat ini, ancaman kepada yang melarang, kemudian perintah Allah jangan ikuti. Ini berlaku untuk semua orang yang mengalami keadaan seperti ini. Ya, kita kan sudah tahu dalam masalah tafsir ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah keumuman lafadznya, bukan dengan kekhususan yang berkenaan dengan sebab turunnya ayat tersebut. Nah, wa in kanat nazilatan fi sya'ni Abi Jahlin hina naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati wa abatha bihi wa adahu. Meskipun ayat ini turunnya berhubungan dengan Abu Jahal, ya, yang melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, kemudian mengejeknya dan menyakitinya, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti ini ancaman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di ayat ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, selesai pembahasan dari firman Allah, ayat-ayat di surat Al-Alaq sampai selesai. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat yang mulia ini untuk menjadikan kita semakin teguh dalam menjalankan petunjuk Allah, mengamalkan ibadah dan ketaatan kepadanya, serta tidak perlu merasa takut dengan orang-orang yang melarang dari kebaikan-kebaikan tersebut. Barakallahu fikum. Saya cukup sampai di sini kajian kita. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

memiliki 6 peringatan Maulid, yaitu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid penguasa mereka. Daulah Batiniyah ini baru berkuasa pada awal abad ke-4 Hijriah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru muncul di zaman belakangan, setelah berakhirnya masa 3 abad yang paling utama dalam umat ini, atau Al-Qurun Al-Mufaddalah. Artinya, peringatan Maulid ini belum pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Al-Hafidh As-Sakhawi mengatakan, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dinukil dari seorang pun ulama generasi terdahulu, yang termasuk dalam 3 generasi utama dalam Islam. Namun peringatan ini terjadi setelah masa itu. Pada hakikatnya, tujuan utama daulah ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka menyebarkan akidah dan kesesatan mereka. Mereka mengambil simpati kaum muslimin dengan kedok cinta ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Bani Fatimiyah? Bani Fatimiyah adalah sekelompok orang Syiah pengikut Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Mereka menyebut dirinya sebagai Bani Fatimiyah karena menganggap bahwa pemimpin mereka adalah keturunan Fatimah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun aslinya ini adalah pengakuan dusta, nama yang lebih layak untuk mereka adalah Bani Ubaidiyah, bukan Bani Fatimiyah. Kelompok ini memiliki paham Syiah yang menentang Ahlus Sunnah dari sejak didirikan sampai masa keruntuhannya. Berkuasa di benua Afrika bagian utara selama kurang lebih 2 abad. Dimulai sejak keberhasilan mereka dalam meruntuhkan daulah Bani Rustum tahun 297 Hijriah dan diakhiri dengan keruntuhan mereka di tangan daulah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 564 Hijriah. Daulah Fatimiyah ini memiliki hubungan erat dengan kelompok Syiah Al-Qaramithah Batiniyah. Perlu diketahui bahwa kelompok Al-Qaramithah Batiniyah ini memiliki keyakinan yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Di antara mereka hendak menghilangkan syariat haji dalam agama Islam. Oleh karena itu, pada musim haji tahun 317 Hijriah, kelompok ini melakukan kekacauan di tanah haram dengan membantai para jamaah haji, merobek-robek kain penutup pintu Ka'bah, dan merampas Hajar Aswad, serta menyimpannya di daerahnya selama 22 tahun. Siapakah Abu Ubaid Al-Qaddah? Nama aslinya adalah Ubaidillah bin Maimun, kunyahnya Abu Muhammad. Digelari dengan Al-Qaddah yang artinya mencolok, karena orang ini suka memakai celak sehingga matanya kelihatan mencolok. Pada asalnya, dia adalah orang Yahudi yang membenci Islam dan hendak menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Dia menanamkan akidah batiniyah, di mana setiap ayat Al-Quran itu memiliki makna batin yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus di antara kelompok mereka. Maka dia merusak ajaran Islam dengan alasan adanya wahyu batin yang dia terima dan tidak diketahui oleh orang lain. Dia adalah pendiri dan sekaligus orang yang pertama kali memimpin Bani Fatimiyah. Pengikutnya menggelarinya dengan Al-Mahdi Al-Muntador atau Al-Mahdi yang dinantikan kedatangannya. Berasal dari Irak dan dilahirkan di daerah Kufah pada tahun 206 Hijriah. Dirinya mengaku sebagai keturunan salah satu ahli bait Ismail bin Ja'far As-Sadiq melalui pernikahan rohani, yaitu nikah non-fisik. Namun kaum muslimin di daerah Maghrib mengingkari pengakuan nasabnya. Yang benar dia adalah keturunan Sa'id bin Ahmad Al-Qaddah, yang terkadang orang ini mengaku sebagai pelayan Muhammad bin Ja'far As-Sadiq. Semua ini dilakukan dalam rangka menarik simpati manusia dan mencari simpati umat. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak di antara orang-orang bodoh daerah Afrika yang membenarkan dirinya dan menjadikannya sebagai pemimpin.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Peringatan Maulid menurut empat madhab. Kita semua mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memuliakan beliau. Kami, Anda, mereka, semua Muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak tahu pasti kapan pertama kali Maulid ini diadakan. Namun, jika kita mengacu pada keterangan Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khitat, Maulid ini ada ketika zaman Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka membuat banyak maulid, mulai dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, hingga Maulid Hasan dan Husain. Dan Bani Fatimiyah berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Al-Maqrizi adalah ulama ahli sejarah dari Mesir, wafat tahun 845 Hijriah. Inilah yang menjadi alasan kenapa para ulama ahlus sunnah yang menjumpai perayaan maulid mengingkari keberadaan perayaan ini. Karena pada hakikatnya, mereka yang merayakan peringatan maulid melestarikan kebudayaan Daulah Fatimiyah yang berakidah Syiah Batiniyah. Kita akan simak penuturan mereka. 1. Keterangan Tajuddin Al-Faqihani, yaitu ulama Malikiyah. Saya tidak mengetahui adanya satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang maulid. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun ulama umat ini yang mereka adalah panutan dalam agama, berpegang dengan prinsip pendahulunya. Bahkan peringatan ini adalah perbuatan bid'ah yang dibuat ahli batil. Risalah Al-Maurid fi Hukmil Maulid. 2. Keterangan Asy-Syatibi. Semua paham bahwa mengadakan maulid seperti yang ada di masyarakat di masa ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Dan semua bid'ah adalah sesat. Fatwa Asy-Syatibi. 3. Keterangan As-Sakhawi, yaitu ulama Syafi'iyah dari Mesir, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asal perayaan Maulid Asy-Syarif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dinukil dari seorang pun dari ulama salaf yang hidup di tiga generasi terbaik, Al-Maulid Ar-Rawi fi Al-Maulid An-Nabawi. 4. Pujian As-Suyuti terhadap keterangan Abu Amr bin Al-Ala. Sungguh benar yang dinyatakan Imam Abu Amr bin Al-Ala. Beliau mengatakan, masyarakat akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih merasa terheran, mengingat bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabiul Awal, yang ini juga merupakan bulan wafatnya beliau. Sementara bergembira di bulan ini karena kelahirannya tidak lebih istimewa daripada bersedih karena wafatnya beliau. Al-Hawi lil Fatawi. Kebahagiaan mereka di tanggal 12 Rabiul Awal dengan anggapan sebagai hari maulid bertepatan dengan hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mana yang lebih dekat, peringatan kelahiran ataukah peringatan kematian? 5. Keterangan Imam Ibnul Hajj menukil pernyataan Al-Alamah Al-Ansari. Jika kegiatan maulid itu bersih dari semua suara-suara musik, hanya berisi kegiatan makan-makan dengan niat maulid, mengundang rekan-rekan, dan bersih dari semua aktivitas terlarang yang tadi disebutkan, maka status perbuatan ini adalah bid'ah hanya sebatas niatnya. Karena semacam ini termasuk tambahan. Al-Madkhal. 6. Pengakuan tokoh sufi Yusuf Ar-Rifai. Bahkan, seorang tokoh sufi Yusuf Hashim Ar-Rifai menyatakan dalam kitabnya bahwa perayaan maulid termasuk yang bentuknya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Sirah Nabawi baru ada jauh setelah para imam madhab meninggal dunia. Yusuf Ar-Rifai mengatakan, orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah maulid Asy-Syarif adalah amalan baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum semarak kecuali di awal abad ke-6 Hijriah. Ar-Rad Al-Muhkim Al-Mani'. 7. Keterangan Muhammad Rashid Ridho. Peringatan maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Sementara orang pertama yang membuat bid'ah kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah maulid adalah salah satu raja Kirkasian di Mesir, Al-Manar. Maulid menurut ulama empat madhab. Lalu bagaimana pandangan para ulama imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad terkait peringatan maulid? Jawabannya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari mereka tentang maulid, sementara peringatan maulid belum pernah ada di zaman mereka. Demikian, Allahu A'lam.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maulid Nabi ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah melaksanakan salat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan dua kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham, kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan, di antaranya beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah, dan ini Imam Malik bersendirian, tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, sehingga dijadikan dalil. Ya, dan itu suatu yang sangat logis ya. Tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain. Ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi, ya pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in, ya masih dekat dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab motoknya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian, demikian, demikian. Oleh karenanya maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh empat imam madhab. Jadi dahulu tidak ada maulid Nabi SAW. Ya. Saya tanya sama antum ya, zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa maulid sudah sempurna? Ya sudah, selesai. Seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi SAW. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi SAW. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Sampai ada yang berkata seperti itu berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya. Apa kita tidak, bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Baik. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan? Para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka. Terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, yang benar maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatun fil Maulid. risalah tentang hukum maulid, risalah fi hukmil maulid kalau enggak salah. Dia menjelaskan, saya tidak menemukan dalil sama sekali tentang bolehnya maulid. Ini diujukan oleh Imam Syaukani. Ustaz, apakah ada khilaf? Kenyataannya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'i mutaakhirin terutama, ya, seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathul Bari mengatakan tiga kurun generasi tidak pernah melaksanakan maulid. Tapi dia sendiri mengatakan maulid boleh, boleh. Kemudian gurunya Al-Iraqi, muridnya Sakhawi juga mengatakan boleh. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, ya, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya, ya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut, ya. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ya. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan maulid boleh? Sudah mereka melaksanakan apa yang mereka yakini, ya. Tidak perlu kita menyesatkan mereka. Tidak, kita cuma sampaikan. Kita cuma apa? Sampaikan bahwasanya itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan agama sudah sempurna tanpa acara tersebut, ya. Agama sudah sempurna tanpa acara tersebut. Dan kita katakan cara maulid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa setiap hari Senin. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya, wa su'ila an siyami yaumil itsnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya. Tetapi cara pengagungannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin setiap pekan. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan maulid sunnah, ya, ya sudahlah, biarin mereka lakukan. Ya, kita katakan tidak sunnah, karena sunnah adalah hukum, hukum fikih. Ya, kalau bilang sunnah, mana dalilnya? Ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apalagi sampai pada derajat wajib, ya, dari mana dalilnya? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi SAW? Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang kita sampaikan dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham, ya, masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini, tapi kita yakini bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah. Ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala yang menjadikan perkara maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Karena ini ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir, ya, dalam acara-acara maulid. Ya. Jadi kalau acara maulid di satu dunia ini ada 1000 acara maulid, Nabi hadir semua. Ya, ya repot seperti itu. Ya. Ya, ini keyakinan perlu dalil dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, tapi tidak boleh berlebih-lebihan.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan.
4: Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.
5: Konsultasi Syariah. Apakah merayakan maulid mendapatkan syafaat Nabi? Pertanyaan, benarkah orang yang merayakan maulid akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat sebuah hadis yang sering dijadikan sebagai dalil pendukung maulid. Teks hadisnya, Man azhama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Yang artinya, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku? Niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan siapa yang mendermakan 1 dirham untuk menghormati kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan 1 gunung emas di dalam perjuangan fi sabilillah. Status hadis. Kami tidak pernah menjumpai hadis ini. Bahkan ada keterangan dari sebagian ulama bahwa hadis ini adalah hadis palsu, dusta atas nama Nabi SAW. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Jibrin, ketika ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini tidak sahih, tidak pernah diriwayatkan pada penulis kitab sahih atau penulis kitab sunan. Hadis ini dusta. Agar mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Wahai Abu Hurairah, saya sudah duga tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang masalah ini sebelummu, karena saya tahu kamu sangat semangat untuk mendapatkan hadis." Lalu beliau bersabda, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya." Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Makna mengikrarkan la ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya adalah mentauhidkan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan pertanyaan ini. Bahkan beliau sebut itu bagian dari semangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mendapatkan hadis. Sehingga tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan jawaban yang terbaik untuk pertanyaan ini. Anda tahu bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak menjawab, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah mereka yang memperingati hari kelahiranku." Namun jawaban beliau adalah, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya." Mereka yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mentauhidkan Allah dan bukan mereka yang merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.

berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh adalah memuji-muji secara berlebihan. Memuji orang soleh dengan cara melampaui batas. Sampai mensifatkan mereka dengan sifat-sifat Allah. Ini telah diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Dari Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abduhu, fakulu abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku, sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam, memuji Yesus putra Maria. Aku hanyalah hamba Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini pujian yang diinginkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari umat beliau. Katakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah dan Rasulnya. Ya, hamba Allah dan Rasulnya. Karena beliau takut kita menjadi seperti orang-orang Nasrani atau terjerumus dalam kesyirikan. Maka jemaah sekalian, apa yang dikhawatirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbukti terjadi. Seperti dalam syair Burdah yang disusun oleh Al-Busiri, syair untuk memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi berlebih-lebih.

0: Allah. Ini kan hanya kata-kata syair, enggak bisa, enggak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang memuji-muji beliau secara berlebih-lebihan walaupun dalam bentuk syair dan balaghah. Maka apa kata Al-Busiri, ya akramal khalqi mali man aludzu bihi siwak inda hululil hadithil amim. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa sebuah musibah. Subhanallah. Dia bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Bahkan dia telah meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Allah. Kalau dia katakan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, itu syirik. Berarti dia samakan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Allah dia hilangkan. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan lanjutannya. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam. Sesungguhnya di antara anugerah pemberianmu wahai Muhammad dunia dan akhiratnya, dan di antara ilmu yang engkau miliki adalah ilmu tentang al-lauhul mahfuz dan catatan takdir. Subhanallah. Dia sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melampaui batas seperti Allah azza wa jalla. Memiliki anugerah dunia dan akhirat. Dia enggak sebut Allah lagi, tapi sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Padahal di surat Al-Lail ayat ke-13 Allah mengatakan, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Kemudian dia sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui segala sesuatu. Mengetahui catatan takdir di Lauhul Mahfuz, mengetahui perkara gaib. Padahal di surat An-Naml ayat ke-65 Allah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini memuji-muji yang berlebihan bahkan sampai tingkat kesyirikan.
1: Ulama, syirik itu ada tiga. Sebagaimana tauhid ada tiga. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam apa? Tauhid asma wa sifat. Di antara bentuk syirik dalam tauhid asma wa sifat, yaitu ada keyakinan seseorang tahu yang gaib selain Allah Ta'ala. Karena di antara sifat Allah, dialah Allah yang tahu alimul ghaibi. Dialah Allah yang maha tahu tentang masalah apa? Ghaib. Kalau ada yang mengaku tahu yang ghaib selain Allah, ini menyerupai Allah dalam masalah apa? Ilmu ghaib. Syirik dalam apa? Asma' wa sifat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya perlu kita terus ngaji masalah akidah, masalah tauhid sampai mati. Ya. Karena na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini, kalau kita perhatikan sebagian da'i-da'i kita ini sudah satu persatu berguguran. Ngeri rasanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita selalu mohon kepada Allah ketetapan. Ya. Ada seorang da'i yang dulunya mengharamkan selawat nariyah, sekarang tobat dari mengharamkan tersebut. Ya. Muncul di YouTube mengatakan selawat nariyah itu tidak syirik. Ya. Bahkan ulama ada yang mengamalkan. Ulama mana? Ya. Ini sekali lagi apa? Ngeri. Padahal jelas-jelas di dalam selawat tersebut ada apa? Unsur menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamila wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammad ala litan halu bil uqad wa tanfarijul bil kurab wa tugda bil hawaij wa tunalu bil raghaib. Ya Allah, berilah selawat dan salam yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad, yang dengan Nabi Muhammad terurai semua ikatan. Dengan Nabi Muhammad akan hilang semua kesusahan. Dengan Nabi Muhammad akan tergapai semua keinginan. Dengan Nabi Muhammad akan tercapai semua cita-cita. Apa hukumnya ucapan seperti ini? Na'udzubillahi min dzalik. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Allah mengatakan, jika Allah menimpakan musibah kepada kalian, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Kok mereka mengatakan Nabi Muhammad juga bisa mengentaskan musibah atau kesusahan? Ini yang dulu mengatakan salafi, sekarang tobat dari salafi. Ya, dulu mengatakan selawat nariyah syirik bid'ah, sekarang mengatakan tidak bid'ah. Nah, udah bilang ngeri sekarang ini. Ya. banyak yang apa?

0: berguguran satu persatu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ramon.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dalam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja TV.
3: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
1: Roja TV. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: La asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para pendengar, pemirsa dan juga sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada. Di kesempatan pagi hari ini tentunya kita memohon kepada Allah akan karunia dan keberkahan yang Allah berikan untuk kita semuanya menjelang pagi hari ini hingga malam nanti. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkesempatan kembali untuk menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Minnatul Alimi Raqib fi Fawaidil Ahadits Sahih Targhib wa Tarhib, buah karya dari Abi Abdullah Mubarak Ibnu Mahfud ba Muallim LCMAHI afillahu taala, yaitu kajiannya akan kita simak bersama dari guru kita Al Ustaz Al Fadil Ustaz Mubarak Mamu'alim LCMAHI afillahu ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini beliau mengangkat tema dengan judul peringatan bagi orang yang meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita simak bersama dan kepada Ustaz yang telah hadir di studio TV Al Iman Center, kami persilakan Valeta Fadl Mas Quran.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali membahas hadis-hadis pilihan dan fawaidnya dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu kitab Minnatu al-Alim al-Raqib fi man yarghabu fi fawaidi al-ahadith al-mukhtarah min Sahih Targhib wa Tarhib. Pembahasan kita insyaAllah ta'ala melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih dalam pembahasan tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab at-targhib min tarki sunnati wartikabil bid'ai wal ahwa. Bab tentang peringatan dari meninggalkan sunnah, meninggalkan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan terhadap perbuatan-perbuatan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Hadis yang dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah di antaranya adalah hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. قال المنذري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, yaitu urusan kami yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah urusan agama ini, ma laysa minhu, yang bukan merupakan bagian dari agama ini, fahuwa raddun, maka dia adalah tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud. Kata Al-Mundhiri, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud. Walafdhuhu, redaksi yang ada pada riwayat Imam Abu Dawud, yaitu, man sona'a amran ala ghairi amrina. Barang siapa yang membuat suatu perkara ala ghairi amrina, tapi bukan atas perintah urusan agama. Mengapa demikian? Li'anna umura dunya la yadkhuluha libtida', karena perkara-perkara berkaitan dengan dunia itu tidak masuk dalam bid'ah. Jadi dimaksudkan bid'ah itu dalam urusan agama Allah. Sabda Nabi alaihissalatu wassalam, fahuwa mardudun atau fahuwa raddun, artinya fahuwa mardudun ala sahibihi. Artinya dia, amal itu, perbuatan itu tertolak kembali kepada pelakunya. Batilun ghairu mu'taddin bihi. Ya, suatu perbuatan yang batil, yang tidak dianggap. Yang tidak dianggap. Ini makna dari beberapa kalimat dalam hadis. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-bid'atu fid-din? Ya. Karena al-bid'ah dalam segi bahasa ay asy-syai'ul mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq. Yaitu sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Ya. Maka hal-hal ini misalnya dalam hal berkaitan dengan penemuan-penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan, secara bahasa itu dikatakan bid'ah secara bahasa. Tapi bukan secara syar'i, bukan secara syariat, secara bahasa. Yang artinya dulu belum pernah ada, kemudian sekarang ada. Ya. Ini perkara-perkara duniawi yang baru, ya, secara bahasa bisa dikatakan bid'ah. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh pembahasan para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang bid'ah. Sebagian ulama mengatakan al-bid'atu lughatan, bid'ah secara bahasa, ismun lima uditha ba'da an lam yakun. Bid'ah itu satu istilah, ya, bagi sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sawa'un kana diniyan aw ghair dini, baik dalam perkara berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan yang perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ini makna bid'ah secara bahasa. Wa amal bid'atu fi syar'i, adapun makna bid'ah secara syariat, syariat Allah dan Rasulnya, ismun lima uhditha fid din mimma la yadullu alaihi dalilun syar'iyun min kitabin au sunnatin au ijma'in. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah adalah suatu istilah bagi sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini. Sesuatu yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, mimma la yadullu alaihi, yang tidak ada dalil. Mimma la yadullu alaihi dalilun syar'iyun min kitab au sunnah au ijma', yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataupun dari ijma para ulama. Hadis yang dibawakan tadi, ya, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ada sesuatu dalam perkara kami ini yang bukan dalam darinya, maka tertolak. Tentu hadis ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah para ulama menyebutkan fil hadis tahdhirun wa zajrun anil bid'ah wal ibtida'. Ya, hadis ini ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari beliau dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengada-ngada hal yang baru dalam agama ini. Dan peringatan an yuhdithal mar'u fid din ma lam ya'zan bihi Allah wa la rasuluhu. Dan larangan untuk mengatakan sesuatu di dalam urusan agama ini yang mana tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di balik larangan ini tentu ada perintah. Dan ini adalah pelajaran yang berikutnya. Fihi amrun biluzumi sunnati wa tamassuki bihi biha. Ketika Nabi SAW melarang kita berbuat bid'ah, ini artinya beliau memerintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikut yang diambil dari hadis ini, fi tambih ala anna ad-din qad tamma wa iktamal. Di sini ada sebuah peringatan, ya, agar kita ingat, ya, bahwa agama ini sudah sempurna. Sudah cukup, sudah sempurna. Fa inna Allah akmalahu wa atammahu. Karena Allah lah yang telah menyempurnakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi dalam hadis ini mengandung kesempurnaan Islam. Islam sudah sempurna. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa al-hadis mizanul lil amal adh-dhahirah. Wa hadithun niyya innamal a'mal bin niyat mizan lil a'mal al-batinah. Untuk mengukur tentang apa yang ada dalam agama Allah ini, ya, maka hadis ini sebagai timbangannya, alat pengukurnya dalam amalan-amalan yang tampak. Itu dengan man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Ini pertimbangan secara lahir. Kemudian hadis tentang niat, innamal amal bin niat, ini adalah sebagai mizan, alat ukur untuk mengukur kebenaran keikhlasan seorang dalam beramal. Ya, innamal amal bin niat, ini mizan lil amal al-batinah. Ini sebagai alat pengukur bagi amal-amal batin. Masalah berkaitan dengan keikhlasan. Yang itu tidak diketahui kecuali ya apa yang ada dalam hati seorang dan dia mengetahui tentang niatnya. Ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang dia niati. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa syariat Allah yang mulia ini, syariat Allah yang lurus ini, ya, tauka amru dunya linnas fi dunyahum. Jadi dalam hal-hal perkara-perkara masalah duniawi, syariatkan ini, syariat kita ini, agama Allah ini membiarkan atau memberikan keleluasaan kepada manusia dalam hal perkara urusan dunia. Karena itu sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan kemaslahatan, ya, dengan apa keperluan manusia. Makanya dalam agama itu, atau dalam hal perkara masalah duniawi, itu lebih luas diberikan pada manusia untuk melakukannya, mengembangkannya. Tapi kalau agama tidak. Ya, agama tidak bisa dikembangkan. Ya, artinya apa yang ada itulah dia. Tauhid yang ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu tauhid yang ada di zaman sekarang. Ya. Makna, kandungan, perintah tentang tauhid yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW di zaman beliau sama dengan sekarang ini. Tidak ada perbedaan. Ya. Karena agama ini sudah cukup, sudah sempurna. Adapun dunia belum sempurna. Makanya kita melihat ada perkembangan-perkembangan yang banyak memberi manfaat bagi manusia. Kalau dahulu di zaman Nabi SAW, kendaraan mereka adalah unta. Ya. Ya sekarang beda. Mobil, pesawat, kapal. Ya ini urusan dunia. Tidak ada urusan dengan agama. Ya, apalagi dunia belum sempurna. Dia masih memerlukan penyempurnaan dirinya. Ya. Terus akan ditemukan hal-hal duniawi yang baru-baru. Ya. Yang jauh lebih baik, lebih canggih dari yang sebelumnya. Ini realita. Ini realita. Jadi dunia ini belum sempurna. Dia masih terus menyempurnakan dirinya dengan penemuan-penemuan itu. Adapun agama tidak. Agama sudah sempurna, sudah cukup. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah melarang, apa yang Allah syariatkan Rasulnya SAW, itu sudah sempurna dan tetap. Ya, dia tidak mengalami perubahan. Ya, substansi agama ini tidak mengalami perubahan. Karena agama berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa agama memberikan keleluasaan pada manusia dalam perkara-perkara duniawi, ya, sesuai dengan kepentingan mereka, keperluan mereka, silakan mereka kembangkan. Itu urusan duniawi. Kemudian, bahwa alat ukur tentang sesuatu itu, ada sesuatu yang baru dalam agama ini atau tidak, itu timbangannya adalah Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini alat pengukurnya. Kalau sesuatu ini baru, sesuatu ini bid'ah, sesuatu ini Sunnah, sesuatu ini tuntunan ajaran Rasulullah, itu dilihat kembali kepada Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya bahwa di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW yang diada-adakan oleh manusia dalam agama ini adalah tertolak. Ya, itu tertolak. Fahuwa raddun, artinya tertolak. Kemudian adapun hal-hal yang berkaitan dengan ya, ilmu-ilmu alat, hal-hal yang dalam rangka mendukung syariat Allah ini, ya, yang memiliki kemaslahatan bagi syariat Allah ini, ini adalah sebagai atau tidak dikatakan sebagai bid'ah. Contoh ilmu nahwu, ilmu-ilmu yang dikembangkan dalam bahasa Arab, dulu zaman Rasulullah SAW tidak ada. Tapi ilmu nahwu ini bermanfaat, ya, untuk seorang memahami betul bahasa-bahasa Arab itu dan aturan-aturannya. Ya, demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya, ya, ilmu yang membawa manusia kepada pemahaman agama yang lebih benar, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ini tidak termasuk dalam kategori yang disebut sebagai bid'ah. Walaupun dia secara bahasa iya, dulu tidak ada, sekarang kok ada, ya, tapi secara syar'i tidak termasuk ilmu mustalah hadis, ilmu tentang rijal hadis, ya, itu ada ilmu yang dulu tidak ada, kemudian para ulama menulis, meneliti. Nah, ini malah sebagai hazanah bagi kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotoba ihmarrat aynahu. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan khutbah, kalau beliau berkhutbah, ihmarrat aynahu, dua matanya merah, wa ala sautuhu, dan suara beliau tinggi, nah, washtadda ghadabuhu, dan beliau sangat tegas dalam menyampaikan khutbah beliau. Hatta ka'annahu mundiru jaisin. Ya, sampai-sampai beliau itu ibarat seorang yang atau seorang panglima yang memberi peringatan pada pasukannya. Itu Nabi SAW kalau menyampaikan pidato. Yaqul, ya, sebagai seakan-akan orang yang memberi peringatan pada pasukannya, ya, dia mengatakan sabbahakum wa massakum, bahwa kalian akan diserang oleh musuh, ya, entah di pagi hari atau di sore hari. Jadi menunjukkan ketegasan Nabi SAW dalam menyampaikan khutbah beliau. Wa yaqul, dan beliau Nabi SAW bersabda, bu'ithtu ana wassa'atu kahataini, aku diutus oleh Allah, ya, ya, diutusnya aku oleh Allah dan hari kiamat ini sama dengan ini. Wa yaqrunu baina isba'ihi, beliau menyandingkan, merapatkan dua jarinya ini, sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wa yaqrunu baina isba'ihi as-sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Yaqul amma ba'du, beliau menyampaikan pidato khutbah, beliau mengucapkan amma ba'd, dengarkan, perhatikan apa yang akan aku sampaikan. Itu makna dari amma ba'du, perhatikan, cermati, konsentrasi mendengar yang akan ku sampaikan ini. Lalu kata beliau, fa inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah itu adalah sebuah kesesatan, sebuah penyimpangan. Tsumma yaqul, kemudian beliau Nabi SAW berkata, bersabda, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi, aku lebih utama bagi setiap mukmin daripada dirinya. Man taraka malan fali ahlihi, barang siapa yang dia mati meninggalkan harta, maka hartanya adalah untuk keluarganya. Wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa 'alayya, dan barang siapa yang dia meninggalkan hutang, ketika meninggal ada hutangnya, ya, atau dia meninggalkan anak-anak kecil, anak yatim, ya, keluarganya, maka fa ilayya wa 'alayya, maka itu semua menjadi tanggunganku, ya, aku menjadi tanggunganku. Hadis sahih dari Imam Muslim, Al-Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW beliau menyampaikan pidato, menyampaikan khutbah. Ya, dari Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah adalah seorang ansor, beliau dan ayahnya Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir ini sahabat, Abdullah juga sahabat ayahnya. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Hizam bin Amr al-Khazraji al-Ansari, dari kabilah Khazraj. Karena di Madinah ada dua kabilah, Al-Aus dan Al-Khazraj. Nah, Abdullah ini dari kabilah Jabir ini dari kabilah Al-Khazraj. Ya. Beliau dilahirkan, Abdullah bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dilahirkan pada tahun 16 sebelum hijrah. 16 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu lahirnya Jabir. Jabir juga seorang sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Dia mengikuti perang Badar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir ini biasa dipanggil dengan Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah, ya, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, dikatakan oleh para ulama ahli tarikh bahwa beliau ini termasuk yang menyaksikan pada waktu Bai'atul Aqabah bersama ayahnya Abdullah. Jabir termasuk yang ikut ketika itu. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Dan Jabir bin Abdullah meninggal pada tahun ke-78 atau 79 Hijriyah. Ya. Ketika itu beliau berusia 94 tahun. Jabir ini. Lalu beliau ketika meninggal disolatkan jenazahnya oleh Aban bin Utsman bin Affan. Ya, Aban putra dari Utsman bin Affan, ya, itu yang menyolatkan jenazah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Ini tentang sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi beliau menceritakan kepada kita tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau beliau menyampaikan pidato atau khutbah, itu ihmarrat ainah, matanya merah. Ya, menunjukkan ketegasan beliau. Ya, suaranya tinggi supaya jelas, supaya didengar oleh orang yang di dekat beliau maupun yang di jauh, yang duduk di jauh, di tempat yang jauh. Ya, beliau berbicara dengan suara yang lantang sallallahu alaihi wasallam. Ishtadda, ya, ghadabuhu, artinya beliau orang yang tegas di dalam menyampaikan pidatonya. Kami sampaikan khutbah beliau. Ya. Sampai dikatakan beliau ibaratnya seorang panglima perang yang mengingatkan pasukan-pasukannya bahwa musuh akan datang. Musuh akan menyerang. Supaya kalian betul-betul siap siaga. Itu gambaran tentang bagaimana Rasul alaihissalam ketika menyampaikan ya khutbahnya. Nah, di antara yang disampaikan Nabi SAW dalam khutbahnya adalah bu'ithtu wa ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadi hari kiamat itu ibaratnya dua jari yang kemudian beliau padukan antara dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Para ulama dalam hal ini mempunyai dua makna tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang mana beliau dan diutusnya aku ibarat ini. Ya. Makna yang pertama bahwa antara diutusnya Nabi SAW dan hari kiamat itu tidak ada lagi Nabi. Ya. Jadi tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah diutusnya Nabi SAW. Karena beliau Rasul yang terakhir. Makanya beliau rapatkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang menyalahi lagi. Tidak ada lagi Rasul setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yang disebut oleh para ulama bahwa jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat itu ibarat ini. Perbedaan panjang jari tengah dan jari telunjuk. Artinya kiamat sudah dekat. Ya. Kiamat sudah dekat. Jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat itu tinggal ini. Yang tersisa adalah perbedaan panjang antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini perkataan para ulama tentang makna dari sabda beliau atau isyarat yang beliau berikan antara hari kiamat dan diutusnya Nabi SAW, yaitu seperti ini. Ya, itu dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian, bahwa Nabi SAW kalau menyampaikan pidato atau khutbah, selalu beliau ya menyampaikan pembukaan dari pidato itu. Ya, amma ba'du. Jadi kata amma ba'du itu, ayo perhatian. Perhatikan. Apa yang sesudah ini? Ya, ini akan disampaikan. Ya. Lalu beliau mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Ini kalamullah. Al-Quranul Karim. Itu sebaik-baik perkataan. Ya, adalah kalamullah. Al-Quranul Karim. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik petunjuknya daripada Rasulullah sallam. Ya. Siapapun orangnya. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Rasulullah SAW. Dan ini masalah akidah. Yang wajib kita yakini. Wajib kita imani. Bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih dari itu. Wa khairul huda huda Muhammadin SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kemudian beliau melanjutkan dalam pembukaan pidato beliau, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan. Ya. Hal-hal yang baru yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini adalah merupakan kesesatan. Baru kemudian beliau lanjutkan pidatonya beliau. Jadi ini perkataan yang sering beliau awali dalam khutbah-khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. aku adalah orang yang lebih utama, ya, bagi seorang mukmin daripada dirinya. Ya. Lalu kata beliau, man taraka malan, barang siapa meninggalkan harta, fali ahlihi. Barang siapa meninggalkan harta ketika dia meninggal, ketika dia wafat, dia meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Wa man taraka daynan aw daya'an, dan barang siapa meninggalkan hutang, ketika dia meninggal dia meninggalkan hutang, ya, aw daya'an, atau dia meninggalkan istri dan anak-anak yang banyak yang perlu ditanggung, maka fa ilayya wa alayya, maka kembalikan pada aku dan aku yang bertanggung jawab, sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini, yustahabbu lil khatib an yufakhima amral khutbati. Dianjurkan seorang kalau menyampaikan pidato atau khutbah, yakni dia betul-betul, ya, menegaskan, ya, menseriuskan apa yang akan dia sampaikan. Ya. Jadi pidato itu adalah memerlukan keseriusan, kesungguhan. Ya, mengangkat suara, ya, supaya suara itu didengar oleh orang yang ada, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, ya, dalam atau susunan kata yang bagus ketika berpidato. Kemudian hendaknya seorang kalau juga menyampaikan satu khutbah atau pidato, yakunu mutabiqan lil fasl alladhi yatakallam fihi, ya, min targhib au tarhib. Seorang ketika menyampaikan khutbah hendaknya sesuai dengan kondisi dan keadaan, dengan pembicaraan yang akan dia sampaikan harus sesuai, ya, haruslah sesuai. Apakah itu dalam hal berkaitan dengan, ya, menyeru manusia untuk berbuat sesuatu atau mengingatkan manusia dari suatu perbuatan. Jadi harus sesuai apa yang ingin sampaikan, sesuai dengan keadaan, kondisinya itu. Ya, jangan maunya lain, bicaranya cara lain. Suasana lain, bicaranya lain. Tidak. Ya, tapi harus sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa la nabiyya ba'da khatamin nabiyyin Muhammad SAW ila qiyamisa'ah. Bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Sampai hari kiamat tidak akan ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita anna khaira al-kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik pembicaraan adalah kalamullah. Ya, adalah kalamullah. Dan kalamullah ini adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Ya, jadi Allah berbicara. Ya, Allah tidak bisu. Allah berbicara. Tetapi bagaimana Allah berbicara, wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Dan jangan kita bayangkan berbicara ya Allah sama dengan berbicara manusia, tidak. Ya. Tapi yang jelas kita wajib beriman bahwa Allah itu berbicara, dan berbicara salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La tushbihu sifatil makhluk, tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga adalah pelajaran yang diambil dari hadis ini, kalau seorang akan menyampaikan satu pidato atau ceramah, ya, hendaknya ada kata-kata amma ba'du. Ya. Artinya ini memerintahkan manusia untuk memperhatikan. Ya, saya yakin tidak banyak orang yang paham tentang apa makna amma ba'du. Padahal itu seruan untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan. Itu arti dari amma ba'du. Dan ini dianjurkan ketika seorang menyampaikan pidato, khutbah, atau mungkin juga dalam tulisannya. Ya, dan suratnya. Amma ba'co, perhatikan apa yang aku tulis setelah itu. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, al-hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perintah anjuran untuk berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran lain, an-nahyu 'anil ibtida' bid-din wa at-tahdhir minhu. Larangan mengada-ngada hal-hal yang baru dalam agama ini dan peringatan untuk tidak melakukannya. Di antara alasannya apa? Karena agama ini sudah sempurna. Ya, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Ya. Dan kesempurnaan agama Allah ini ya, penuh dengan kemudahan. Agama yang Allah sempurnakan ini, Islam, itu penuh dengan kemudahan. Ya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Ya. Justru hal-hal yang diada-adakan dalam agama ini itu yang mempersulit. Ini realita, tidak bisa dipungkiri. Ya. Tapi kalau kita cukupi dengan agama ini, insyaallah mudah. Ya, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Banyak perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama ini justru menyulitkan. Menyulitkan pelakunya. Tapi kalau kita cukupi dengan apa yang ada yang diajarkan

Kan hal yang baru dalam agama ini. Faqad kufitum, karena dengan kamu mengikuti itu sudah cukup. Ya, sudah cukup bagi baik kalian. Kemudian antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa kullu bid'atin fid din dhalalatun la khaira fiha. Semua hal-hal baru yang diadakan dalam agama ini adalah merupakan sebuah kesesatan, penyimpangan, tidak ada kebaikan padanya. Ya. Bahkan bisa menjerumuskan seorang kepada dosa. Ya. Bisa menjerumuskan seorang kepada azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran bahwa anna man mata minal muslimin wa lahu mal, bahwa kalau ada orang yang meninggal dari kaum muslimin dan dia mempunyai harta, meninggalkan harta, fa inna warathatahu wa asabatahu ay aqaribahu wal warithin, maka semua itu adalah untuk, ya, lebih utama untuk kerabatnya, untuk ahli warisnya. Jadi harta yang dia tinggalkan itu untuk ahli waris, dibagikan sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, atau yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada seorang meninggal ada hartanya, maka hartanya adalah untuk ahli warisnya. Ya. Wa man kana alaihi dainun aw taraka dhayaan, tapi barang siapa yang dia meninggal, dia mempunyai hutang atau dia meninggalkan anak-anak, anak yang kecil, anak-anak yatim, ya, dan istri, maka barang siapa di antara mereka yang ditinggalkan itu, mereka tidak mampu untuk menghidupi diri mereka sendiri karena ditinggal mati oleh suami dan ayah-ayah mereka, maka fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aulan nasi bihi, maka Nabi SAW adalah orang yang paling utama untuk memelihara mereka, untuk menanggung mereka, untuk memberikan kehidupan pada mereka. Ya, ya suddu dainahu, kalau dia punya hutang, dibayar hutang oleh Nabi SAW. Kalau sekarang Baitul Mal, ya, kalau sebenarnya satu negeri ada Baitul Mal, ada di kalangan kaum muslimin yang dia punya hutang, maka berhak mengambil dari Baitul Mal untuk membayar hutang orang ini. Ya, dari harta zakat misalnya. Nah, jadi Nabi SAW itu lebih berhak untuk, ya, atau lebih wajib melaksanakan membayar hutang orang yang berhutang dan memelihara anak-anak yatim, ya, yang ditinggal mati oleh ayah atau oleh orang tua mereka. Kemudian dalam perjalanan Nabi SAW, ya, beliau itu dahulu kalau ada orang meninggal, ya, beliau tidak sholatkan orang yang meninggal itu jika orang itu mempunyai hutang. Kan pernah ketika dibawa seorang mayat, lalu Nabi SAW bertanya, ya, apakah orang yang meninggal ini punya hutang? Ada tanggungan hutang? Kata para sahabat, iya. Nah, beliau tidak mau sholatkan. Silakan kalian sholatkan jenazah dia. Kemudian ada seorang sahabat ketika itu namanya Abu Qatadah radhiyallahu an. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, aku yang nanggung hutangnya orang ini. Orang yang meninggal ini. Baru kemudian Nabi SAW mensholatkan jenazahnya. Ya. Baru kemudian Rasulullah mensolatkan jenazah orang tersebut setelah Abu Qatadah radhiyallahu an menanggung hutang itu, menyatakan bahwa dia yang akan melunasi hutang orang yang meninggal ini. Ya. Mengapa demikian? Karena ini adalah berkaitan dengan hak manusia, hak para hamba. Ya. Kalau seorang dia berbuat misalnya dosa antara dia dan Allah, dia langsung minta ampun pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau seorang mendzalimi manusia, ya, dia tidak sekedar istighfar, tidak sekedar minta ampun pada Allah Ta'ala,

Tetapi dia harus minta maaf pada orang yang dia zalimi atau mengembalikan ke, apa, perbuatan kezaliman pada orang itu. Misalnya dia ngambil hartanya, dia harus kembalikan hartanya. Karena ini hak manusia antar manusia. Ya, hak bani Adam. Jadi harus diselesaikan di dunia ini. Nah, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mensolati jenazah orang yang ada hutangnya, kan beliau tidak mau sholat kepada orang yang ada hutang. Ini pada hakikatnya, ya, di antara hikmah di situ adalah agar beliau menganjurkan pada umatnya manusia untuk, ya, perhatikan masalah hutang. Jangan main-main masalah hutang. Ya. Jadi ini untuk memberikan anjuran pada mereka agar mereka, ya, tidak menggampangkan hutang dan supaya bayar hutang. Ya. Agar supaya bayar hutang. Ini pada awal urus ini perkara. Kemudian setelah Nabi SAW diberikan oleh Allah Ta'ala kemenangan, penaklukan, atau kekayaan dengan adanya harta, ghanimah, harta-harta rampasan dalam peperangan, ya, sudah banyak harta, maka An-Nabi SAW beliau yang melunasi hutang orang-orang yang berhutang. Itu setelah kemudian. Tapi pada permulaannya beliau tidak mau sholat orang yang punya hutang. Ya, sampai ada yang melunasinya. Namun setelah Allah memberikan, ya, kemenangan kepada kaum muslimin, banyak harta rampasan, rampasan-rampasan perang, maka Nabi SAW yang kemudian melunasi hutang orang yang meninggal dan dia memiliki hutang. Itu dibayar, ditutupi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk apa?

0: yang teguh kepada sunnah, ajaran, tuntunan Rasulullah SAW, itulah yang dimaksud dengan, yaitu bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Aku qulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas waktu yang telah diberikan saat di pagi hari ini untuk menyampaikan materi untuk kita semuanya dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum di sana dan keluarga antum, serta semoga Allah meluaskan keilmuan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kami ambil dan setiap jumpa bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami kru Roja Celengsi dan kru Aliman TV, Aliman TV, kami akan terima kasih banyak atas kerjasamanya di pagi hari ini. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kembali kepada kita untuk di berikan kesempatan kita bisa menghadirkan kembali kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslim insyaallah. Allahumma amin. Untuk Anda semuanya ikhwah Islam azani Allah wa iyyakum yang telah bersama kami hingga dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di pagi hari ini, dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada pertemuan yang akan datang di hari Selasa untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Minnatul Alimi Raqib fi fawaidil ahadits sahih targhib wa tarhib, buah karya yang ditulis oleh langsung penulisnya yaitu Al Ustaz Al Fadil Muwarruq Mabi Alim LC MHI Afdhallahu Taala. Akhir kalam kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para Rasul alaihi mussalatu wassalam ya.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Tentang para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada,
4: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
5: Para pendengar Radio Roja TV,
6: jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
7: dan
6: telah
7: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
8: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
10: Ila waqal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddits bi kulli ma sami'a, cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
11: A'udzu billahi min

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
3: Jalannya sama.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.